seperti jas hujan, payung atau apapun untuk melindungi diri kamu, karena berawan dengan kondisi suhu udara di 27 sampai 31 derajat Celcius. Tetap hati-hati, tetap waspada, dan pastinya jaga kesehatan teman Pro 2, karena apa? Kalau kamu udah jaga diri kamu, kamu bisa jaga orang lain juga. So, pantengin terus Pro 2 FM, nanti bakalan aku spill informasi-informasi lainnya dan juga pastinya lagu-lagu yang enak nemenin kamu di pagi hari ini. Jangan kemana-mana.

momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.
1: Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian sampe awakmu sing mageran.
2: Masih pagi nih teman perdua ya, dan masih akan ditemani sama Spada, sama Vira juga sampai nanti di jam 9 pagi sebelum nanti yang akan bergeser ke RRI Jakarta untuk Music Trainer ya. Dan kalau pagi-pagi gini tuh emang enaknya bikin apa ya, yang anget-anget gitu ya teman perdua ya. Entah itu kopi atau teh anget gitu kan, untuk nemenin di teras gitu kan. Atau mungkin kalau ya sekarang-sekarang ini lagi males gitu ya, karena cuacanya kurang mendukung, kadang panas, kadang hujan, kadang mendung juga gitu kan. Nah itu lebih sering emang diem aja di kamar gitu kan. Kita tuh sebenarnya udah bangun dari pagi tadi gitu kan, tapi nggak keluar kamar. Terus habis itu keasikan scrolling sosmed gitu ya, entah itu reels ataupun TikTok, yang akhirnya ketawa-ketawa sendiri. Kayaknya itu hampir dilakukan sama kamu semuanya ya teman berdua, termasuk aku mungkin. Nah kalau ngomongin soal hal-hal gabut kayak gitu, emang ya paling enak sambil dengerin lagu gitu kan, atau mungkin dengerin dengerin full album gitu, nggak yang random di shuffle gitu, tapi ya emang kamu pilih lagu musisi siapa, terus habis itu kamu dengerin tuh lagu-lagu full album dari musisi tersebut. Sama halnya kayak Halu kali ini yang aku udah siapin 3 lagu dari satu musisi. Tapi ya balik lagi, karena Halu hanya satu lagu, kamu bisa pilih satu lagu aja teman Pro 2. Tapi gak usah khawatir, karena nanti bisa banget kamu request di Pro 2 Hitlist ya. Nah, kalau kemarin kamu sempat datang ke Loka Gigs-nya Pro 2 RRI Surabaya, datang ke RRI Surabaya untuk melihat secara live, kamu pasti tahu band yang satu ini, band dari Pasuruan ya teman Pro 2. Kita Jatim Pride kali ini. Ada Sweater dengan 3 lagu yang udah aku pilihin, ada Ironi, ada Kaset, dan juga GR. Langsung aja kamu pilih lagu 3 lagu tersebut. Salah satu di Instagram kita @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh 081908952, atau aplikasi RRI Digital. Nanti bakalan aku puterin di jam 8 pagi ya. Jadi buruan request atau vote lagu favorit kamu dari Sweater.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: Momento 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pagi yang enak itu, bangun, terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

0: dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
1: Kamu suka gak sih teman Pradua sama Kortis? Nah, kali ini setelah kemarin sempat datang ke Indonesia juga, ini akan datang ke negara tetangga alias Singapura ya, dalam Grand Prix Singapura F1 teman Pradua. Wow, keren banget nih. Dan gak cuma Kortis, tapi akan ada Janet Jackson yang bakalan manggung di GP Singapura 2026 ini. Dan dari penyelenggara ini mengumumkan kalau Kortis akan tampil di Zone 4 pada 9 Oktober ya, masih lama teman Pradua, dan akan berbagi panggung dengan penyanyi Singapura JJ Lin seperti itu. Nah, panggung lainnya di hari yang sama juga akan ada penampilan dari Split Enz, ada DJ Snakes, ada Major Lazer, ada Tokimosta, ada Space Chain, banyak nih teman Pradua, dan masih banyak lagi yang akan hadir. Dan pada hari kedua di tanggal 10 Oktober akan ada Zara Larsson, ada Hyoyeon SNSD atau Girls Generation ya, dia akan menjadi DJ Yo, dan akan ada Goo Goo Dolls dan masih banyak lainnya juga. Pokoknya kita tungguin deh teman Pradua keseruan seperti apa pada GP Singapura ini. Dan seperti yang sudah diumumkan juga, pada hari Minggunya atau hari ketiga di Zone of One ini akan ada James Arthur, ada The Rubens, ada Mark Ronson, terus ada Janet Jackson. Seperti itu ya, kalau ngomongin soal GP Singapura sih kayaknya bakalan seru, karena ya balik lagi itu tadi, bakalan ada penampilan-penampilan yang menarik gitu ya teman Pradua. Salah satunya juga akan ada Kortis. Dan sebelum boy band dari Korea tersebut hadir di Grand Prix Singapura gitu ya, ada juga beberapa idol Korea yang tampil meramaikan panggung F1 Singapura Grand Prix, yaitu ada G-Dragon, ada CL2NE1, ada ENHYPEN juga di beberapa tahun sebelumnya. Jadi ini juga bukan yang pertama, tapi tetap bakalan seru pastinya. Kita tungguin keseruan apa nanti di GP Singapura ya teman Pradua untuk F1 di tahun ini. Dan pastinya kita tungguin juga kira-kira siapa yang merebut nomor 1 ya, juara 1 di GP tersebut.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

Area Surabaya ngumpul dulu. 18 Juni 1927, 99 tahun lalu, Persebaya lahir di Kota Pahlawan. Sampai hari ini, 18 Juni 2026, darah hijau kita masih ngalir kenceng. 99 tahun bukan angka yang biasa.

0: Mohon Pro 2, Miska telah cemburu spesial buat kamu di pagi hari ini yang sudah mulai cerah ya. Jadi buat kamu yang akan beraktivitas di pagi hari ini, nah buru-buru deh, mumpung mataharinya masih ada gitu ya, masih baru muncul gitu. Eh kenapa tiba-tiba ada bunyi-bunyian? Itu tandanya jam 8 pagi, teman Pro 2 ya. Halo, harus aku putarkan di pagi hari ini. Kali ini ada Sweeter ya, yang lagi nungguin untuk diputerin lagunya. Untuk lagunya apa aja sih? Sebenarnya udah aku pilihin 3 lagu nih, teman Pro 2. Ada Ironi, ada Kaset, dan juga GR. Tapi kalau dari teman Pro 2 pinginnya diputerinnya yang Kaset. Oke deh, karena ini juga lagu terbaru gitu ya dari Sweeter, bakalan aku puterin juga. Tapi gak usah khawatir, karena kalau misalkan kamu pingin dengerin lagu-lagu Sweeter yang lain, kamu bisa langsung aja request di Pro 2 Hitlist ya, jam 10 sampai jam 12 siang nanti. So, this is Sweeter teman Pro 2 dengan Kaset spesial buat kamu di Halu, hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@surabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan, cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback is back, teman Pro 2. Oke, kali ini di tanggal 27 Juni ya. Wah, gak kerasa nih teman Pro 2. 3 hari lagi untuk bulan Juni selesai dan berganti ke bulan Juli gitu ya. Gak kerasa 2026 udah satu semester aja ya. Udah 6 bulan aja nih teman Pro 2. Tapi aku mau memberikan informasi ke teman Pro 2 semuanya. Kira-kira untuk di tanggal 27 Juni ini ada peristiwa penting apa sih gitu kan, atau ada perayaan apa. Nah, bakalan aku kasih tahu ke kamu semuanya. Dan ternyata di tanggal 27 Juni ini teman Pro 2 selalu ya bingung antara Juni dan Juli. Ya emang sih kadang agak salah-salah. Tapi di bulan Juni ini teman Pro 2 di tanggal 27 ternyata merupakan peristiwa atau diperingati sebagai hari UMKM internasional. Ini seperti apa hari UMKM internasional ini teman Pro 2? Jadi kalau dilihat UMKM ini kan mewakili sekitar 90% bisnis di seluruh dunia ya, dan menyumbang lebih dari 70% lapangan pekerjaan secara global. Mereka ini juga memerankan peran yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja gitu ya, memperkuat ketahanan ekonomi di negara-negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Dan pastinya UMKM secara formal ini berkontribusi sampai 40% terhadap pendapatan nasional atau PDB. Nah, diadakannya hari UMKM internasional atau Micro Small and Medium Size Enterprise Day ini adalah untuk mendukung bisnis-bisnis yang dapat membantu masyarakat seperti itu. Jadi kesempatannya bagi para pelaku usaha dan pastinya untuk kita sebagai konsumen untuk mendukung karya-karya produk-produk dalam negeri gitu ya, itu sangat penting sekali bagi tiap negara ya teman Pro 2. Jadi gak cuma Indonesia, tapi untuk negara-negara lain pun mendukung lokal produknya juga salah satu hal yang penting untuk menciptakan itu tadi, memperkuat ekonomi gitu ya, berkontribusi terhadap pendapatan nasional, lalu juga untuk mendorong inovasi dan menciptakan lapangan kerja. Dan UMKM sendiri ini juga penting untuk memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, dan untuk kontribusi mereka terhadap perindustrian inklusif, penciptaan lapangan kerja lagi-lagi, dan pembangunan ekonomi lokal dan transformasi ekonomi hijau. Karena pentingnya peran UMKM ini dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini menetapkan tanggal 27 Juni sebagai Hari UMKM Internasional untuk meningkatkan kesadaran akan kontribusi UMKM terhadap pembangunan berkelanjutan secara global gitu ya, ekonomi global seperti itu nih teman Pro 2. Dan di tahun 2026 ini dari PBB juga akan mempertemukan pejabat pemerintah tingkat tinggi, perwakilan senior, organisasi internasional dan regional, lembaga keuangan pembangunan, pemimpin sektor swasta, dan mitra pembangunan yang terlibat untuk merayakan perayaan Hari UMKM PBB di tahun 2026 ini yang bertujuan untuk mengakui dan merayakan peran penting, lalu juga memfasilitasi penandatanganan perjanjian kemitraan gitu ya, menampilkan pengalaman dan juga memberikan dampak yang baik untuk penerima manfaat seperti itu. Caranya yang bisa kita lakukan ya balik lagi ya, harus kita dukung UMKM yang ada gitu ya, produk-produk lokal, terus juga melihat gitu kan melihat sebagaimana kita sebagai konsumen harus kita lihat tuh produknya bagus apa enggak. Kalau memang masih kurang atau perlu ditingkatkan, kita memberikan kritik tapi dengan cara yang baik gitu kan. Sama misalkan produknya kurang A gitu ya, kita sampaikan ke penjualnya, biar apa? Biar produknya lebih baik lagi, kita mendapatkan produk yang lebih baik juga, dan dinilai sama masyarakat juga merupakan produk lokal yang baik. Seperti itu ya teman Pro 2, untuk di tanggal 27 Juni ini merupakan hari UMKM internasional. Dan buat teman Pro 2 yang lagi berulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga apapun yang kamu inginkan bisa terwujud. Amin.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

2022, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Love Distance, teman pro 2 dari Ardito Pramono dan juga Kin. Ya, ya, spesial buat kamu di pagi hari ini yang sudah cerah benderang nih. Siap banget untuk beraktivitas ya. Jadi buat kamu yang akan beraktivitas, entah itu olahraga atau lagi on the way gitu ya, perjalanan ke suatu tempat, hati-hati di jalan pokoknya ya. Kali ini aku ada info buat kamu yang suka banget sama film. Ada JAF ya, atau Jogja Netpack Asian Film Festival yang segera karena baru aja sedang press conference ya pada hari Jumat kemarin, teman Pro 2, dan dari Badan Perfilman Indonesia atau BPI ini menilai kehadiran forum seperti JAF Market ini bisa menjadi ruang penting bagi sineas untuk membangun jejaring dan melahirkan kolaborasi yang dapat memperkuat industri perfilman nasional. Dan untuk itu, Ketua Umum BPI Fauzan Zidni ini mengatakan forum film market ini menjadi kebutuhan utama, terutama bagi sineas muda yang sedang mencari mitra untuk mengembangkan sebuah proyek film gitu nih. Nah, menurutnya kalau dari Jogja Netpack Asian Film Festival atau JAF ini membuka kesempatan juga pastinya bagi produser, terus sutradara, penulis skenario, editor, dan pelaku industri lainnya untuk bertemu dan menjalin kerjasama yang akan berpotensi berkembang nanti menjadi proyek yang jangka panjang gitu. Nah, Fauzan ini mencontohkan kalau dirinya itu bertemu dengan mitra kerja melalui sebuah film market di Cannes ya, pada tahun 2012, dan pertemuan tersebut akhirnya berlanjut menjadi kolaborasi profesional yang masih berjalan hingga saat ini. Jadi gak cuma festival-festival aja nih, teman Pro 2, kamu bisa membangun jejaring di dalam suatu festival tersebut. Karena adanya pertemuan yang bisa melahirkan kolaborasi baru yang nantinya juga pasti menghasilkan talenta-talenta ataupun produk-produk dari industri perfilman Indonesia, itu juga berdampaknya bagi kita sendiri juga gitu ya, dari pelaku film, dari masyarakat ya yang menikmati film-film tersebut. Karena kita lihat juga beberapa tahun terakhir film Indonesia lagi bagus-bagusnya nih, teman Pro 2 ya, untuk dari segi pengembangan cerita, lalu dari segi aktor aktrisnya itu udah keren gitu, udah kayak bisa dibilang paten gitu ya, teman Pro 2. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada talenta-talenta baru yang akan masuk, dan siapa tahu ini bakalan lebih gong daripada yang sebelum-sebelumnya, kan kita nggak ada yang pernah tahu juga. Nah, forum seperti inilah yang menjadi tempat kita untuk memberikan ruang tersebut khususnya untuk sineas-sineas di Indonesia. Dan penyelenggaraan JAF Market dalam 3 tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang signifikan juga bagi wadah yang mempertemukan pelaku industri film. Dan pastinya dari apresiasi untuk kolaborasi JAF Market dengan beberapa asosiasi profesi gitu ya, serta dukungan dari sektor keuangan lainnya, ini juga dinilai dapat memperkuat kredibilitas industri perfilman. Kita tunggu deh, teman Pro 2, untuk di tahun 2026 ini akan seperti apa JAF Market dikemasnya gitu ya. Karena tahun kemarin masih inget banget gitu ya, di akhir tahun sebenarnya juga gak terlalu jauh juga nih, teman Pro 2, tapi di tahun kemarin, di tahun 2025 itu keren banget penyelenggaraannya. Dan film-film barunya yang ditayangkan di JAF untuk pertama kali juga keren gitu ya, bahkan akhirnya ditayangkan di komersil, di bioskop juga gak kalah dapat atensi kayak gitu. Pokoknya kita tungguin deh gebrakan-gebrakan terbaru dari JAF Market di tahun 2020.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Reality Club ya, Taman Pro 2. Ini kalau dari band ini sendiri ya, penting untuk membangun ikatan nyata dengan penggemar. Katanya seperti itu. Kenapa nih Taman Pro 2? Karena untuk melihat musiknya itu bisa membangun atau bisa connect sama pendengar ya dengan cara tersebut gitu. Dan membangun hubungan emosi dengan lagu yang kita buat dan juga pendengar dalam bermusik ini pastinya juga merupakan hal yang penting gitu. Seperti yang dikatakan juga oleh Faiz dari gitaris Reality Club sendiri gitu. Katanya ketika itu datang ke tempat yang otentik, itu akan membuatmu melewati masa-masa kelam gitu. Karena saat ini musik juga gak selalu harus langsung meledak gitu. Ya aku setuju sih, karena pelan-pelan juga nanti akan mendapatkan pendengarnya sendiri gitu kan. Nah ini juga merupakan gagasan yang keren sih Taman Pro 2 ya. Karena kita kan juga ingin lagu kita atau karya kita itu benar-benar dinikmati sama masyarakat luas gitu kan. Tapi gak cuma dari kuantitasnya aja, tapi kualitasnya juga harus dijaga. So, habis ini kita juga bakalan ngobrol-ngobrol nih sama musisi ya, yang seperti juga membahas tentang bagaimana cara bermusik, cara marketingnya dan lain-lain di Musicpreneur Taman Pro 2. Bakalan ada Dwi Ardi yang sudah siap bersama dengan teman-teman Jakarta pastinya di Pro 2 RRI Jakarta. So aku harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah gabungan dari jam 5 tadi ya, jam 6 sampai nanti sampai di jam 9 ini, hampir jam 9 Teman Pro 2. So kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM ya. Karena setelah Musicpreneur nanti juga bakalan ada Pro 2 Hitlist ditemani sama siapa, ditungguin aja. So stay tune terus di Pro 2 FM. Happy weekend Teman Pro 2, bye-bye.

0: 2.
1: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 Hitlist. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi. Dan kira-kira siapa? Lo bisa langsung aja cek di Instagramnya di musicpreneur.id atau nadabumi.id, teman Pro 2. Nanti bisa ikutan juga, bisa langsung ke WhatsApp 0811 800 105. Oke, okay? Kalau gitu sambil menunggu teman Pro 2 bisa ikutan di 0811 800 105. Dan pastinya pertanyaannya gue tunggu juga. Untuk lagu pertama ada Aku Mau Dia, Anmesh Kamaleng di jam 9 ini ya.

0: Saya Ansori dari Pertuni Probolinggo. Di mana pertanyaan yang saya komentari adalah Prancis menghadapi Norwegia, Mbappe menghadapi Haaland ya. Walaupun Mbappe tidak mencetak gol, tapi sudah memberikan assist dan mengantarkan Prancis menang menghadapi Norwegia yang semakin membuat.
1: Oh, ini ternyata Prancis pertandingan di jam puncak, tadi ya. Pendengar di lolos jam 2 dini hari.
0: Termasuk juga Norwegia.
1: Yang kalah, tetap sama sebetulnya untuk pertandingan dan hari ini pendengar ya. Kalau tadi di
0: bisa
1: ya yang satunya Uruguay dan Prancis, yang satunya Uruguay dan versus Spanyol. Ya, nanti ini pertandingan yang jam 2 tadi ya pendengar ya, dari teman-teman Pertuni. Nanti kita tunggu juga buat teman-teman Pertuni yang ingin berkomentar ya, dengar bola melalui 99,2 yang pertandingannya antara Uruguay dan juga Spanyol.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Za. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet teriak. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Yah, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Eh, jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita? Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka,

Pendengar, untuk informasi di Surabaya pagi ini, pendengar ya, dari Pegadaian nih pendengar ya, yang memperluas terkait bisnis melalui yang namanya layanan bank emas pendengar. Nah, ini untuk pendengar yang suka menabung ya, dari PT Pegadaian yang mengembangkan dan juga sudah diverifikasi bisnis melalui layanan bank emas yang diluncurkan pada tahun 2025, kini dikembangkan ya pendengar ya. Ini juga banyak salah satu layanannya adalah peminjaman modal kerja emas, atau skema ini memungkinkan untuk pelaku usaha pendengar ya, ataupun juga yang ingin bermodal ya tapi usahanya perhiasan. Nah, ini juga bisa dijaminkan ya emas tersebut sebagai modal produksi. Nah, Pegadaian juga tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang pendengar, tetapi dalam bentuk emas batangan yang nantinya dapat diolah untuk menjadi produk perhiasan. Jadi untuk pendengar yang ingin mencoba bisnis baru ya, yang dengan peminjaman modal kerja emas, jadi tidak uang pendengar tapi berupa emas batang itu tadi yang akan dirubah atau diolah menjadi produk emas. Nah, ini juga pengembangan dari bank emas itu dilakukan karena banyak mempelajari praktek pengelolaan bisnis emas mendengar ya di sejumlah negara dan menilai bahwa potensi industri emas di Indonesia itu juga sangat besar karena masyarakat selama ini telah menjadikan emas itu sebagai instrumen investasi dan penyimpanan nilai yang dipercaya. Nah, ini ada hal baru pendengar yang ingin mungkin mau belajar membuat produk-produk emas ya, bisa ke Pegadaian itu ya, karena ada pengembangan dari bank emas. Mungkin yang sudah punya bank emas ingin mencoba yang lainnya, bisa tuh ya. Jadi usaha pendengar, kayak kita buka usaha perhiasan seperti itu, tapi kita bisa pinjam dananya itu dari Pegadaian ya, tapi tidak berupa uang itu tadi pendengar, tapi berupa emas yang nanti dihasilkan produk-produk yang lainnya.

0: Bu Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh, berita-berita nasional.
1: Oh, iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya, banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah, kalau salah pilih sumber, itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah, betul sekali, Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat, dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul, Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
0: Wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

Pendengar, untuk informasi yang terakhir di Surabaya pagi ini ya, terkait olahraga pada anak-anak dewasa, ini ternyata sudah mulai merambah ke kalangan Indonesia, terkait terutama bagi anak usia dini, olahraga pada anak-anak yang bermain sepeda, pendengar, itu atau walk bike. Nah, ini juga sudah menjadi tren positif, pendengar ya, yang sangat besar bagi tubuh kembang anak yang pastinya. Dan tentunya balance bike ini tentu berbeda dengan sepeda konvensional, dan sepeda keseimbangan ini dirancang tanpa pedal rantai maupun roda bantu. Ini fungsinya, pendengar ya, yaitu untuk cara anak duduk di atas sadelnya bagaimana, lalu berjalannya atau beralih kecil itu sambil mendorong sepeda untuk menggunakan kaki mereka. Nah, ini juga sudah menjadi tren, banyak manfaatnya juga, pendengar. Jadi menjadi menggerakkan motorik anak usia dini untuk menggunakan sepeda itu ya. Jadi bisa mengendalikan sepeda itu sendiri untuk menopang tubuhnya secara langsung dan melatih kemandirian gerak mereka. Lalu juga melatih keseimbangan juga, itu manfaat yang paling utama dari sepeda tanpa pedal ya. Ini adalah melatih sistem vestibular ya, dan pemerintah sering juga mengampanyekan bahwa anak yang melatih keseimbangan sejak ini akan memiliki koordinasi tubuh yang lebih baik. Lalu yang ketiga, membangun koordinasi bilateral dinamis, ini tangan mengontrol arah ke setang kemudi, lalu mata fokus melihat kerintangan di depan, dan yang terakhir adalah penguatan otot dan kepadatan tulang. Ini juga menjadi salah satu manfaat sebagai latihan beban alami dari balita, pendengar, yang sangat efektif untuk memperkuat otot paha, betis, serta juga pergelangan kaki, dan itu juga stimulus fisik yang rutin untuk mendukung proses pemadatan tulang kaki anak yang sedang dalam masa pertumbuhan emas, pendengar.

0: Riz, kamu udah cek berita semalam belum? Katanya ada alien nyasar ke Bandung ya?
1: Ya elah, Dina. Itu mah berita buat lucu-lucuan dari akun parodi. Jadi, kamu percaya nih?
0: Lah, aku kira beneran. Soalnya ada fotonya, Riz.
1: Foto doang mah bisa diedit. Coba deh, kamu itu buka rri.co.id. Nah, itu baru berita asli, bukan hasil rekayasa.
0: rri.co.id, apa itu? Ngapain sih buka websitenya radio?
1: Nah, sekarang nih ya, RRI itu makin keren dong. Websitenya itu juga kekinian banget. Berita-beritanya update dan valid. Dan yang paling penting nih, nggak sekedar clickbait, tapi berita yang terpercaya.
0: Serius? Ada berita-berita hiburannya nggak?
1: Pastinya ada dong. Dari berita ringan sampai yang berat-berat mikirin negara juga ada.
0: Wih, mantep banget.
1: Makanya, daripada kamu scroll medsos nggak ada tujuan, mending buka rri.co.id. Infonya beneran terpercaya, bukan sekedar katanya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Tuntas sudah untuk saya kasih informasi di Surabaya pagi ini, pendengar. Setelah ini di Surabaya siang ini akan ditemani oleh Dini Wardani, dan juga nanti akan ada dialog di ruang disabilitas ya, pendengar ya. Nanti kita juga akan hadirkan melalui di studio yang tentunya siang hari ini ya, pendengar ya. Dan juga nanti kita akan update informasi di Surabaya siang ini. Jadi Anda bisa terus stay tune, pendengar, di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Informasi dan
1: inspirasi Rus 1. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Dan saat ini Anda ada di program Surabaya siang ini pendengar. Sebelum kami hadirkan dialog ya di siang hari ini bersama dengan Kak Safira Torinah Nur Azizah ya. Dan kami hadirkan informasi terkini bersama dengan reporter Farida Kusnia yang akan melaporkan Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya menggelar wisuda hari ini.
2: Laporan terkini.
1: Kita temui reporter Farida Kusnia. Farida, silakan laporan Anda.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Diandra Convention Center, tepatnya pada kegiatan wisuda yang digelar oleh Universitas Hayam Wuruk UHW Perbanas Surabaya. Hari ini pangkat wisuda lulusan Rio de Gasal tahun akademik 2025-2026 dan ada 184 lulusan yang mengikuti prosesi wisuda hari ini dengan rincian lulusan yang didominasi oleh lulusan program Sarjana Manajemen sebanyak 85 wisudawan disusul oleh lulusan program Sarjana Akuntansi 37 wisudawan dan lulusan program Magister Manajemen sekitar 20 orang. Dan wisuda ini menjadi momentum bagi para lulusan, maksud kami, yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan siap mengabdikan kompetensinya di dunia kerja, dunia usaha maupun masyarakat. Kampus swasta ini juga terus berkomitmen mencetak lulusan yang unggul, adaptif, berdaya saing global serta berkarakter sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan zaman. Dan seperti yang Anda dengarkan saat ini, wisudawan satu persatu maju ke podium untuk menerima ijazah mereka, juga disampaikan tali dari topi mereka oleh Profesor yang merupakan Rektor UHW Perbanas Surabaya. Dan melalui kegiatan ini, UHW Perbanas menegaskan komitmennya sebagai perguruan tinggi bisnis dan teknologi berakreditasi internasional dalam menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, inovatif, dan siap memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Partai Usnia melaporkan.
1: Baik, terima kasih reporter Farida Kusnia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan reporter Farida Kusnia, pendengar, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya hari ini menggelar wisuda. Dan Anda saat ini ada di program Surabaya siang ini ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, saat ini Anda dari program Dialog Surabaya siang ini dan kami hadirkan Ruang Disabilitas ya. Siang hari ini sudah hadir di Studio Pro Satu RRI Surabaya. Ada Kak Safira Torinah Nur Aziza, beliau ini adalah disabilitas autis. Kita sapa dulu, selamat siang Kak Safira. Halo, boleh di mic-nya ngomong dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Kabar.
0: Aha, apa kabar?
1: Apa kabar?
0: Baik. Terima kasih sudah hadir ya Kak Safira ya di Studio Pro Satu RRI Surabaya. Ada juga ibunya Kak Safira ya, ada Ibu Siti Nur. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang.
0: Apa kabar hari ini Bu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro Satu RRI Surabaya. Kami mengundang Anda mendengar di 0315345474 dan juga di 081 081331414-992. Kita sapa dulu, kenalan dulu sama Kak Safira. Kak Safira, namanya siapakah?
1: Kak Safira Horinga.
0: Oke, kelas berapa sekarang Kak Safira?
1: SMP 10.
0: Oh,
2: SMA Muhammadiyah 10.
0: Oh, SMA Muhammadiyah 10. Baik. Berarti baru masuk ya, Bu ya?
2: Sudah lulus.
0: Oh, sudah lulus. Sudah. Oke, baik. Udah lulus dari SMA gitu ya, Kak Safira ya. Yeah. Oke. Nah, Kak Safira happy enggak sekolahnya?
1: Iya.
0: Iya. Happy ya Kak ya. Yang bikin happy apa kalau sekolah?
1: Ya, ceria.
0: Ceria. Temannya banyak ya? Berapa orang temannya?
1: Semuanya.
0: Oh, semuanya temannya. Oke. Nah, Kak Safira ini kapan sih Bu Ibu Siti mengetahui kalau Kak Safira ini memiliki kondisi autisme, Ibu?
2: Waktu TK.
0: Oh, waktu TK. Iya. Awalnya gimana, Bu?
2: Itu kalau diajak omong sama gurunya tidak fokus.
0: Oh, baik.
2: Ya. Terus saya disarankan dibawa ke tumbuh kembang anak.
0: Oke. Kemudian
2: setelah dibawa ke tumbuh kembang anak terapi. Terus dites ternyata dia diagnosanya autis.
0: Oke, pernah jatuh enggak Bu sebelumnya atau apa gitu?
2: Enggak pernah.
0: Enggak pernah jatuh. Oh, baik. Atau mungkin pernah ada trauma-trauma gitu enggak juga ya?
2: Enggak.
0: Baik. Nah, kalau Kak Safira sendiri, Kak Safira hobinya apa?
1: Gambar.
0: Gambar. Oke. Biasanya suka gambar apa Kak Safira?
1: Macam-macam.
0: Macam-macam. Paling sering?
1: Serikiko.
0: Apa tuh?
2: Pemandangan.
0: Oh, pemandangan. Oke, bunga gitu suka juga enggak? Nah, Kak Safira, kalau gambar tuh setiap hari atau cuma kadang-kadang?
2: Ya lagi mood aja.
0: Oh, lagi mood aja. Jadi enggak setiap hari ya Kak Safira?
2: Enggak.
0: Oke, baik. Gambar aja pakai mewarnai atau gimana?
1: Hanya sebentar.
0: Oh, sebentar aja. Oke. Kalau olahraga suka renang enggak?
1: Jangan dikit.
0: Dikit juga. Oke. Selain renang apa lagi? Jalan kaki. Suka ya. Pernah jalan kaki kemana aja?
1: Ya, keliling-keliling.
0: Keliling-keliling.
2: Di Koni.
0: Oh, di baik. Ya. Sering ke sana ya. Enggak capek Kak Safira?
1: Ya, dikit.
0: Dikit ya.
2: Jalan terus duduk.
0: Oke. Okay.
2: Jalan lagi.
0: Duduk lagi. Oke, ya. Baik. Nah, Kak Safira, kalau ngomongin tentang sekolah gitu ya. Dulu dari SMA Muhammadiyah, kemudian ya. Berarti pakai shadow teacher juga, Bu ya?
2: Enggak.
0: Enggak. Oh, berarti ini ya bareng sama teman-teman biasa gitu ya.
2: Iya. Waktu masuk kelas di kelas reguler.
0: Oke. Okay.
2: Terus di Muhammadiyah 10 kan ada spa.
0: Spa. Baik.
2: Sekolah pendidikan anak hebat.
0: Oh, baik.
2: Tuh, jadi itu ada jadwalnya.
0: Baik.
2: Kluster 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah Safira dapat kluster 2 sampai lulus.
0: Oke.
2: Okay. Kan ada jadwalnya gitu.
0: Baik. Jadi ibaratnya bisa dibilang beruntung gitu ya, Bu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahnya gitu ya. Oke, okay. Tapi di satu kluster itu berapa orang, Bu?
2: Dia sama Tasya, Andini. Pokoknya saya lihat bestinya dia itu 6.
0: Oh, banyak ya.
2: Iya.
0: Baik. Biasanya kalau sama bestie kemana aja Kak Safira?
1: spa, rehat. Ya kiku ya.
0: Jalan-jalan gitu?
1: Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan ke mana Kak Safira?
1: Ke pasar, ke sekolah kiku.
0: Ke sekolah gitu ya.
2: Ke pasar beli. Ke pasar. Waktunya jajan. Istirahat itu loh.
0: Oh, ke kantin. Beli jajan. Jajan yang paling suka apa tuh?
1: Ya, jajan mie, jajan apa?
0: Suka makan mie.
1: Harus nasi.
0: Harus nasi. Kenapa kok enggak kenyang emang kalau makan nasi kekenyangan gitu?
1: Sudah sarapan.
0: Oh, udah sarapan. Baik. Tapi tetap jajan ya kalau di sekolah ya? Pulangnya jam berapa kalau sekolah waktu itu, Kak?
1: Biasai.
0: Baik. Nah, ketika Kak Safira ini putra keberapa, Bu, berarti?
2: Pertama.
0: Pertama dari
2: satu.
0: Dari satu. Oh, satu-satunya ya. Anak tunggal ya. Ya. Baik, sama kayak Dini berarti ya. Dini juga sampai saudara, Bu.
2: Iya.
0: Oke. Nah, apa aja, Bu, dukungan keluarga begitu ya terhadap Kak Safira ini, Bu? Mulai dari pendidikannya gitu ya. Mulai dari pendidikan, terus kemudian mulai dari hingga saat ini. Ini dukungan keluarga seperti apa, Bu?
2: Ya itu ditingkatkan prestasinya melukis, mewarnai gitu.
0: Berarti sering ikut ini ya, Bu, lomba-lomba gitu ya?
2: Kalau hari disabilitas, alhamdulillah dia dapat juara kedua.
0: Oh, luar biasa loh Kak Safira. Itu untuk melukis,
2: mewarnai.
0: Untuk gambar, mewarnai. Wow, keren loh Kak Safira.
2: Dari komunitas Istana Karya Difabel itu loh.
0: Oh, baik. Tapi Kak Safira les juga enggak?
2: Dulu pernah les.
0: Les menggambar gitu, Bu, atau les
2: melukis?
0: Melukis. Oh, ya. Oke.
2: Di mana? Terus sempat di tutornya. Terus sempat dia berhenti karena kegiatannya itu. Jadwalnya, waktunya saya bingung untuk mengaturnya.
0: Itu. Oh. Baik. Kemudian berhenti, kemudian ikut lomba.
2: Kalau di Istana Karya Difabel itu pasti setiap minggu kan pertemuan. Di alun-alun Surabaya, di kebun bibit. Tapi rumah singgahnya di HKSN Sumberan situ.
0: Oh, baik. Jadi lumayan dekat ya, Bu ya? Enggak jauh-jauh banget ya. Oh, di HKSN Sumberan.
2: Daerah Karangpilang sana.
0: Oh, Dini pikir di kayak ini Surabaya dekat-dekat ini aja, ternyata di Karangpilang. Ya. Arah ke Gresik itu ya?
2: Iya, itu rumah singgahnya.
0: Rumah singgahnya. Berarti setiap minggu ke sana.
2: Sekarang latihannya dulu kan di CH, Convention Hall Keputi. Terus sekarang di kebun bibit sana, daerah Merata. Terus kadang di alun-alun Surabaya. Enggak mesti latihannya.
0: Baik. Ya. Sekali latihan banyak temannya Kak Safira?
1: Iya.
0: Berapa orang?
1: Semuanya kan yang tadi.
0: Semuanya yang tadi. Ya. Kira-kira berapa orang itu?
1: Yang kakiku yang kelas SMP ku
0: cowok
1: yang sepaku kan yang lain kan ku cewek.
0: Cowok-cewek berarti semuanya temannya Kak Safira semua gitu ya?
1: Terpisah.
0: Terpisah. Tapi kalau Kak Safira selain lomba melukis dan mewarnai, ikut lomba apa lagi Kak Safira?
1: Ya ada ikut, yang suka ikut temanku.
0: Temennya suka.
2: Dia menari.
0: Oh, menari juga?
1: Ya, temanku juga.
0: Temannya Kak Safira juga. Kalau menari, paling suka menari apa?
1: Ya, nari MJE.
0: MJE itu nari kayak gimana Kak Safira?
2: Ya. Itu sanggarnya.
0: Narinya gimana Kak Safira?
2: Dari catatanku, Hajra Kuntula gitu. Dia mengikuti kalau temannya gerak, dia ikut gerak.
0: Wah, itu didandanin juga berarti ya?
2: Iya.
0: Sering tampil. Biasanya tampilnya di mana Kak Safira?
2: Di alun.

0: nari lagi.
1: Kalau aku gak minum, sering minumnya dikit.
0: Minumnya dikit. Kenapa kok gak minum banyak gitu?
2: Enggak. Takut ke belakang dia. Takut.
1: Biasanya mamaku kejian.
0: Oh. Dianterin mama terus setiap hari ya? Setiap hari sama mama berarti ya?
1: Uangnya yang mama-mama.
2: Dia kadang diantar mama-mama lainnya.
0: Oh, banyak berarti mama-mamanya. Ya. Oke.
1: Okay.
0: Oh, teman-temannya Kak Safira juga. Oke. Okay. Nah, kalau ngomongin tentang autisme begitu ya, Bu ya. Pernah enggak sih Bu ada pengalaman yang mungkin Kak Safira ini sampai enggak terlupakan gitu, Bu?
2: Enggak.
0: Enggak ada ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Pernah mungkin diajak naik transportasi umum atau apa gitu?
2: Dulu waktu SMA kelas 11 dia sempat itu loh ikut lomba melukis tote bag itu loh.
0: Oh iya, tote bag.
2: Ya, dibawa ke Jombang. Naik kereta api.
0: Oke.
2: Okay. Saya pikir dia anu nanti
0: takut.
2: Iya kan, anaknya agak takut gitu. Yeah. Alhamdulillah katanya ustadanya. Anu, alhamdulillah Bunda, gak apa-apa dia sama temen-temennya.
0: Oke, okay, gitu. Baik. Berarti pernah naik kereta api juga ya? Seneng gak naik kereta api?
1: Iya.
0: Iya. Biasanya selain naik kereta api, naik apa lagi?
1: Bingiku naik bis.
0: Naik bis. Lebih suka mana? Naik kereta api atau naik bis?
1: Ya, dua-duanya.
0: Dua-duanya.
1: Ada keakan.
0: Ada kenapa tuh, Kak?
1: Keakan.
0: Ada keakannya kayak gimana?
2: Ada apa?
1: Keakan.
2: Oh, ada kegiatan.
0: Oh, ada kegiatan.
2: Ya, LDKS.
0: Aha,
2: LDKS
0: baik.
2: Itu naik bisnya tentara itu.
0: Oh, ya, naik bis.
1: Bis tentara.
2: Iya, bisnya kan bisnya tentara.
0: Bisnya besar. Iya. Baik. Nah, terus kalau biasanya naik kereta, naik bis, naik mobil, naik motor gitu, pernah juga ya, Kak ya?
1: Iya.
0: Pernah. Naik pesawat udah pernah belum?
1: Enggak.
2: Pesawat belum, naik kapal laut.
0: Oh, naik kapal laut. Udah pernah ya, Kak ya?
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
2: Naik kapal laut yang pulang ke Ende itu.
1: Iya, tapi mereka enggak pernah.
2: Oh, mereka yang enggak pernah.
0: Mereka enggak pernah. Tapi kalau Kak Safira pernah?
1: Tahu.
0: Pernah. Happy enggak kalau naik kapal?
1: Ya, dulu.
0: Dulu.
2: Masih kecil.
0: Sekarang belum pernah.
1: Yang pasti umur.
0: Masih umur berapa itu?
1: Ya dulu.
0: Oh, dulu. Pengen naik lagi enggak kira-kira?
1: Ya, nunggu duitnya.
0: Oh, nunggu duitnya.
2: Jujurnya anaknya ya.
0: Baik, luar biasa. Berarti pernah ke ND juga ya?
1: Ya.
0: Kampungnya Bunda ND.
2: Iya.
0: Oh, baik. Asli ND Bunda ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, terus kalau dia di sini berarti sudah berapa lama di Surabaya, Bunda?
2: Saya kelahiran Surabaya.
0: Oh, oke. Okay. Kemudian ke ND?
2: Itu apa, lihat makamnya
0: orang
2: mama.
0: Tua. Oh, baik. Yeah. Orang tua asli Indi begitu ya, Bunda. Wow, luar biasa sekali. Jauh banget ya Indi. Baik. Nah, kalau sehari-hari ya, Bunda ya, dengan Kak Safira ini ada tantangan apa yang dihadapi, Bunda?
2: Ya, kita sebagai orang tua harus mengerti apa yang dia mau. Terus kita banyak bersabar.
0: Baik. Jadi stok sabarnya harus banyak gitu ya. Tapi kalau sehari-hari pernah enggak sih Bunda tantrum gitu ya?
2: Alhamdulillah enggak.
0: Enggak ya. Nggak. Walaupun sekolah itu enggak pernah tantrum juga.
2: Iya.
0: Baik.
2: Pokoknya saya harus tahu selahnya dia.
0: Contohnya selahnya kayak gimana, Bunda?
2: Harus bangun pagi kan? Bangun pagi itu apa, sebelum jamnya itu saya bangunkan. Terus minum air putih, saya setelkan TV, enggak langsung harus mandi, enggak.
0: Oh, baik.
2: Dia santai-santai dulu, habis itu saya gini, Fir, ini jam berapa ini mandi? Mulai dia kamar mandi.
0: Oh, oke.
2: Okay. Enggak langsung harus super gini, enggak.
0: Iya, oke.
2: Iya.
0: Tapi mandinya mandi sendiri atau
2: dimandiin?
0: Oh, mandi sendiri.
1: Mandinya sempengkah.
2: Mandi, terus sarapan.
0: Oke, okay. Gitu. Baik. Mandi, terus sarapan, terus baru berangkat sekolah, gitu ya, Bu ya. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang stigma di masyarakat, pernah nggak sih Bu dapat stigma Bu di masyarakat?
2: Nggak.
0: Nggak ya Bu ya. Berarti alhamdulillah toleransi sudah tinggi ya Bu ya di lingkungan. Mungkin tinggal di mana Bu kawasan?

0: mana?
1: Di situ, Gedung Tarukan Baru.
0: Oh, baik, Surabaya Timur ya. Baik, jadi alhamdulillah toleransinya sudah tinggi begitu ya di kawasan itu. Nah, kalau ngomongin tentang sekolah, SMP-nya dulu di SMP mana, Bu?
1: 29.
0: Oh, 29.
1: Sebelahnya PDAM itu loh.
0: Iya, SMP 29. Ya. Oke, terus kalau SMA-nya SMA Muhammadiyah. Ya. Oke, SD-nya juga
1: di SD di Mojo 3.
0: Oh, di Mojo 3. Ya. Oh, jauh banget di Mojo ya.
1: Dekat.
0: Oh, dekat.
1: Dekat.
0: Oh, baik. Dari SMP 29 itu bukannya Prapen itu, bukan?
1: Bukan, sini. Sebelahnya PDAM itu.
0: Oh, sebelah PDAM.
1: Depannya Stasiun Gubeng.
0: Oh iya, heeh. Ya. Sampai SMP 4. SMA 4.
1: Ya.
0: Oke, okay, daerah situ ya.
1: Daerah situ.
0: Nah, selama Kak Safira sekolah begitu, Bu, atau menempuh pendidikan begitu ya. Ada hal mungkin perlakuan ekstra yang seperti apa begitu atau
1: enggak pernah? Alhamdulillah dia baik-baik saja.
0: Enggak
1: kelihatan kalau dia itu autis.
0: Oke,
1: okay, teman-temannya yang reguler tuh banyak bergabung. Sering main ke rumah. Senang dia. Soalnya dia kan anaknya tenang dengan keindahan.
0: Oke, okay, baik. Luar biasa. Nah, Kak Safira punya makanan favorit enggak?
2: Ada.
0: Apa itu?
2: Kebab.
1: Geprek.
0: Oh, geprek.
1: Singannya geprek.
0: Oke.
2: Geprek.
0: Geprek. Oke. Enggak takut pedes tuh?
2: Ya, dikit.
0: Ya, dikit.
2: Enggak usah kebanyakan.
0: Oh, enggak boleh kebanyakan. Ya. Kalau di sekolah berarti jajannya juga jajan itu.
1: Ya. Seblak dia.
0: Oh, oke. Okay. Doyan seblak.
2: Salah ini enggak.
1: Selama ini enggak. Mie, senangannya mie.
0: Mie seblak gitu suka.
1: Iya.
2: Lagi kalau gak beli mie dulu, terus jajan.
0: Oke, beli mie dulu, terus jajan begitu ya. Oke, terus kalau sarapan biasanya sarapan apa, Kak Safira?
2: Ya, kalau sarapannya ikut-ikutan ayam.
0: Ayam. Ayamnya diapain? Digoreng? Dikuah?
2: Gak, dikuah.
0: Dikuah, makanya masak sup gitu ya?
2: Gak, beli.
0: Oh, beli. Beli apa? Lebih sukanya beli apa?
1: Ayam di opor.
2: Ayam kare.
0: Ayam kare. Oke.
1: Okay. Ya, dia sukanya gitu.
0: Sukanya gitu ya.
2: Sukanya kuah-kuah.
0: Oke. Okay. Nah, kalau ngomongin tentang Kak Safira selama pendidikan, Bunda pernah enggak Bunda ada kesulitan gitu ya? Mungkin ketika saat sekolah kemudian ini waktunya di kantin makan terus bisa makan sendiri atau sama teman-temannya atau gimana Bunda?
1: Ya, waktunya jam istirahat ya dia keluar sama temennya pergi. Kadang bosan di kantin ini jalan sampai ke pasar Genteng itu.
0: Oh, jauh ya.
1: Makanya saya sampai pesan sama teman-temannya yang deket sama dia. Anu, tante titip Safira. Baik-baik Bunda, Safira saya jaga.
0: Oke. Okay.
1: Jalan.
0: Baik, satu hari uang sakunya berapa Bunda kalau sekolah?
1: 20.000.
0: Oke, 20.000.
1: Soalnya sampai asar kan.
0: Sampai asar. Ya. Oke, 20.000 itu buat beli apa aja Kak Safira? Tapi antar jemput ya Bunda ya, pulang di antar. Ya. Oke. Ya. 20.000 itu buat beli apa aja Kak Safira?
2: Cuma jajannya satu, bibit cuma.
0: Oke, jajannya satu sama
2: kembalinya 5.000.
0: Ini ke 5.000. Terus kembalinya buat apa tuh? Ditabung?
2: Ya, simpen.
1: Disimpan.
0: Oh, disimpan. Buat
2: yang dihemat.
0: Oh, dihemat. Buat besok lagi gitu ya. Enggak.
2: Enggak perlu jajan lagi.
0: Oh, kalau mau jajan lagi.
2: Sudah aku.
0: Oke.
2: Jajan lagi.
0: Besoknya jajan lagi pakai uang yang disimpan itu atau minta mama lagi?
2: Ya, kalau dikasih mama.
0: Ya, itu dikasih mama. Baik. Nah, kalau bicara seputar autisme begitu ya, Bunda ya. Kalau ada ini enggak sih Bunda ikut organisasi-organisasi atau mungkin kumpulan apa ya? Mungkin bisa dibilang kawan-kawan foundation atau mungkin asosiasi ikut-ikut kayak gitu juga enggak, Bunda?
1: Enggak, ya itu ya. Cuman saya ikutkan Sanggar Tari MJE.
0: Oke. Okay. Jadi agar
1: kan kayak anak takut gitu.
0: Iya, baik. Tapi untungnya nggak pernah tantrum gitu ya, gak, Bunda ya. Gak. Alhamdulillah gitu ya, sehingga anaknya tenang begitu ya. Oke, nah kalau biasanya kalau bareng-bareng sama teman-temannya pernah ikut terapi-terapi gitu nggak sih, Bunda?
1: Ya, terapinya hari Kamis di Sanggar Al Ikhlas.
0: Terapinya seperti apa, Bunda?
1: Ya, dipijit-pijit sama tim terapisnya kan ditanyain anu diagnosanya aja apa, autis lah. Mereka terapis kan tahu.
0: Iya.
1: Jadi pijit gini. Dia paling suka terapi sama Bulina.
0: Baik. Sukanya karena apa, Bunda?
1: Kurang tahu. Dia cocoknya di situ. Kalau Bulina belum datang ya dia tunggu. Sampai Bulina sampai gini, "Masya Allah, anu anak saya ini menunggu ini."
0: Iya, baik.
1: Ya, dia enggak mau, padahal ada terapis lainnya. Dia enggak mau, ya dia tunggu Bulina sampai datang.
0: Sampai datang.
1: Sampai datang. Sampai tahu Bulina kalau Safira pasti di Bulina.
0: Oke. Okay. Ya. Terapinya berapa lama, Bunda?
1: Cuman berapa menit gitu.
0: Baik.
1: Ya Kamis di masjid Ngagel itu loh.
0: Masjid. Baik. Masjid Baitur Rahmat bukan?
1: Masjid Al Ikhlas.
0: Al Ikhlas.
1: Masjid apa yang di Jalan Ratna itu loh, yang di kereta api itu loh.
0: Oh, daerah situ ya, Bunda ya.
1: Marcel.
0: Marvel City.
1: Baik.
0: Nah, kalau sekali terapi berarti satu bulan sekali atau satu minggu sekali?
1: Satu minggu sekali, tiap Kamis.
0: Tiap Kamis. Nah, ini terapinya gratis atau berbiaya, Bunda?
1: Gratis.
0: Oh, gratis. Ya. Alhamdulillah berarti ya, Bunda.
1: Kan untuk anak ABK.
0: Baik. Nah kalau ada hasilnya nggak sih, Bunda, untuk dari terapi-terapi itu, Bunda?
1: Ya, alhamdulillah. Tadinya dia takut gitu.
0: Sekarang udah nggak takut.
1: Tapi nyaman.
0: Enggak
1: seperti lainnya itu ada yang melukai, menyakiti diri sendirinya, dia enggak. Tenang, rapi gitu.
0: Nah, Kak Safira, kalau terapi suka enggak? Apa yang bikin senang terapinya?
2: Ya, bikin senang-senang.
0: Apa yang buat senang?
2: Diri hati.
0: Kenapa?
1: Hatinya senang.
0: Oh, hatinya senang. Hatinya senang kalau terapi gitu ya. Kalau nggak sama Bulina emang nggak mau.
2: Kalau nggak mau aku pindah.
0: Jadi harus sama Bulina gitu ya. Baik. Tapi kalau Kak Safira biasanya sama Bulina ngobrol apa?
2: Enggak
0: ngobrol, baik. Tapi kalau sama teman-temannya Kak Safira biasanya ngobrol apa?
2: Ya, cuma diem.
0: Oh, cuma diem. Kalau makan bareng sama teman-teman gitu enggak ngobrol?
2: Enggak. Nunggu terapinya selesai, terus gantian.
0: Terapinya selesai, terus gantian gitu ya, Bu ya. Baik. Nah, Kak Safira, setiap hari, sehari-harinya Kak Safira ngapain aja kegiatan sehari-harinya?
2: Cepatnya itu gak spa.
0: Spa. Setiap hari bangunnya jam berapa, Kak Safira, sebelum spa?
2: Baik, kalau cepatnya itu ke kamar, kalau semuanya disuruh spa, langsung meluncur.
0: Langsung meluncur.
2: Kalau yang lain, langsung meluncur juga.
0: Oh, baik. Tapi kalau Kak Safira tidurnya jam berapa kalau malam?
2: Ya, dikit.
1: Tidurnya jam berapa? Nggak bisa ngomong, dia tidurnya malam. Sampai mamanya yang marah-marah.
2: Bisa hidup gini.
0: Bisa.
1: Dia bilang gini, "Mama, aku kok sulit tidur."
2: Bukan enggak sulit tidur, aku bisa hidup gini.
1: Iya, dia pokoknya nanti mama aku tidur-tidur kok.
0: Baik. Punya kamar sendiri tapi, Bunda ya.
1: Kadang saya pantau dia. Saya lihat dari siapa ini? Bawahnya pintu kan masih ada cahaya lampu. Saya gini, "Oh, ini pasti dia masih main HP." Kadang dia pengen tidur gitu, matanya ditutupi.
0: Baik. Jadi suka main HP juga, Kak Safira?
2: Ya, kalau sudah selesai aku tidur.
0: Biasanya kalau main HP itu main HP apa aja? Main apa aja? Main game?
2: Macam-macam.
0: Macam-macam apa aja?
2: Ya lain.
1: Permainan apa?
0: Permainan apa gitu yang paling disukain sama Kak Safira?
2: Boneka.
1: Boneka.
0: Boneka. Ya. Oh,
1: dia baik. Lihat TikTok itu yang yeah. kucing.
0: Iya. Yeah. Gitu. Oke, okay. Punya kucing juga enggak di rumah?
2: Ya enggak.
0: Enggak.
2: Punya kucing enggak?
1: Kucingnya tetangga.
0: Kucingnya tetangga. Enggak seneng enggak sama kucing tapi?
2: Sedikit.
0: Deket.
1: Deket.
0: Deket. Oh deket ya. Sama kucing. Sama bunda boleh melihara kucing enggak?
2: Dulu.
0: Nah,
2: ayahku suka kucingnya itu.
0: Oke.
2: Okay. Udah hilang.
0: Udah hilang ya. Kucingnya. Oh baik. Terus sekarang udah enggak memelihara kucing lagi? Enggak. Oke okay, baik.
1: Takut hilang lagi.
2: Takut lagi.
0: Oh gitu. Baik. Kalau ada kotorannya banyak gitu ya. Jadi nggak mau melihara.
2: Susah bersihinnya.
0: Sama Kak Dini juga kalau dia kena hewan peliharaan udah males bersihinnya juga.
1: Iya.
0: Oke. Nah, Kak Safira, kalau biasanya di sekolah ada guru yang disukain nggak? Mungkin aku tuh favoritnya sama Bu ini atau sama Ustazah ini atau sama Ustadz ini, Pak ini.
2: Semuanya
0: suka.
1: Sukanya ya. Sama ustazah siapa?
2: Ya, kayaknya kemahamanku suka beri yang Bu
1: ustazah siapa? Siva?
2: Ya, Siva.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Kenapa kok suka sama ustazah Siva?
2: Ya, karena Siva itu orangnya baik.
0: Orangnya baik, sabar gitu ya. Kak Safira?
2: Karena ajakan kami.
0: Ajarkan kami. Baik. Nah, Kak Safira, pelajaran yang paling suka apa? Waktu sekolah dulu.
2: Karena ya suka ini yang kalau sulit harus diajari.
0: Yang dicari. Oke.
1: Okay. Diajari.
0: Oh, diajari. Tapi kalau Kak Safira, pelajaran yang paling suka yang apa? Pelajaran apa?
2: Kamika yang
1: pelajaran apa yang Fira suka?
2: Matematika.
1: Matematika.
0: Matematika suka berarti ya?
2: Kalau bahasa Jawa, bahasa Inggris,
0: okay.
2: Bahasa Indonesia.
0: Oke, okay. Bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Suka juga?
2: Semuanya
0: suka. Oke, okay, baik.
2: Kalau susah kalau di bangku.
1: Kalau susah sering dibantu.
0: Oh, okay.
2: Kalau di bisa.
0: Oh, jadi harus kalau dikit-dikit bisa gitu ya. Kalau susah minta dibantu sama ustazah. Dibantu sama teman-teman juga enggak?
2: Ya, bantu.
0: Dibantu sama teman-teman juga. Oke. Okay. Jadi kalau sekolah itu berarti dari pagi sampai asar gitu ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Asarnya sampai jam 3 sampai jam 4.
1: Pokoknya adzan asar gitu ayahnya sudah jemput. Kan sholat dulu.
0: Iya.
1: Sholat dulu doa baru.
0: Baru
1: dibuka pintu gerbangnya.
0: Oh, baik. Jadi itu baru dijemput gitu ya, Bu ya. Oke, okay, berarti waktunya lebih banyak kalau di sekolah. Lulusnya tahun ini atau tahun kemarin?
1: Kemarin bulan Mei itu wisudanya.
0: Oh, baik. Udah lulus ya. Terus habis lulus SMA mau kemana nih, Kak Safira? Pengennya kuliah apa tuh?
1: Kemarin yang
2: SMA
1: Fira diomongi sama Bu Sri, kuliahnya di mana? Di Sanggar apa? STKW.
2: STKW.
0: Oh baik. Ambil jurusan apa kalau di STKW berarti?
1: Apa? Seni rupa.
0: Seni rupa karena suka gambar tadi ya, Bu ya. Jadi potensinya disalurin di situ. Yeah. Oke, okay, tapi rencana kuliah ada, Bu, atau ada. Memang pengen kuliah langsung atau gimana, Bu?
1: Ya, dia kan disarankan sama ustadzahnya di UNESA.
0: Iya. Yeah.
1: Ambil seni rupa.
0: Seni rupa.
1: Tapi saya masih belum bisa melepaskan dia soalnya kan
0: tempatnya jauh,
1: kampusnya kan di Lida.
0: Iya, di Lida.
1: Dan lagi saya lihat Safira nih, saya pikir gini, waduh nanti saya taruh di UNESA Lida itu ada teman yang nyaman apa enggak di situ.
0: Oke, baik.
1: Itu yang saya jadi sampai banyak teman-teman saya bilang gini, sebagai mama harus gimana
0: tega, gitu ya, Bu ya.
1: Enggak, memang harus tega, tapi saya lihat sendiri kondisi anak saya begini.
0: Oke, gitu. Baik. Jadi masih belum tega untuk melepas gitu ya, Bu ya. Tapi kalau usia umurnya berapa nih, Bu, Kak Safira sekarang?
1: Kelahiran 2008.
0: Oke, berarti sekarang usianya
1: 17
0: ya. Oke, 17 tahun. Wow, udah punya KTP dong. Udah punya KTP. Baik. Jadi sekarang lagi proses mencari kampus atau sudah diterima di STKW atau masih pending dulu atau gimana, Bu?
1: Masih
0: mencari dulu.
1: Masih mencari dulu. Oh. Saya masih tanya-tanya info.
0: Baik.
1: STKW begini. Soalnya dulu dia pernah diajak syuting sama guru tarinya itu Bu Sri. Kebetulan Bu Sri dosen di STKW.
0: Oh, baik. Jadi bisa ini ya, Bu ya, bisa apa? Bisa dibilang diarahkan begitu ya.
1: Ya, Bu Sri kan bilang gini, enggak apa-apa, Mama. Saya dosennya.
0: Oke, gitu, baik.
1: Alhamdulillah gitu.
0: Baik. Nah, Kak Safira, cita-citanya mau jadi apa?
2: Pilihnya mau jualan jus sih.
0: Mau apa tuh?
2: Jualan jus.
0: Kenapa kamu mau jualan jus?
2: Supaya kalau inginnya itu jus dan inginnya itu kapan?
1: Oh, suka. Soalnya dulu waktu sekolahnya kan dia hobinya minum jus.
0: Oh, baik.
2: Kan juga kalau ingin bisa bikin.
1: Dia bisa.
0: Oh, bisa bikin jus.
1: Ya, di sekolahnya ikut itu loh, kayak apa? Ekskul.
0: Ekstrakurikuler, ya, tata boga gitu ya, Bu ya.
1: Dia cari gitu.
2: Magang.
0: Oke. Jadi Kak Safira seneng gitu ya. Oke. Jadi tapi kalau untuk gambar sendiri atau melukis sendiri gitu, kepengin enggak?
2: Ya. Tapi kalau
0: apanya
2: susah dibantu gurunya.
0: Oke, kalau susah dibantu sama gurunya. Oke, tapi kalau untuk
2: ikingi.
1: Diajari.
2: Ikingi.
1: Di apa?
2: Ikingi.
1: Oh,
0: dibantuin. Oke. Jadi pengennya wirausaha aja gitu ya. Atau kalau jualan jusnya di mana? Di rumah kah atau di mana?
2: Maunya pikir-pikir diri.
0: Bikin-bikin sendiri.
2: Pikir-pikir
0: sendiri.
1: Banyak berpikir dia.
0: Pikir-pikir sendiri gitu ya. Oke, baik. Nah, Kak Safira sekarang ini teman-temannya Kak Safira udah pada sekolah lagi atau udahlah jalan-jalan aja, main-main aja, udah bosen capek sekolah gitu.
2: Kakak capek. Kesel balik.
1: Teman-temanmu kayak Tisa, Tasya, kemana? Nadia. Sekarang masih di rumah apa sudah kuliah?
0: Di rumah. Berarti liburan ya. Ngajak. Lagi libur sekolah.
1: Kadang itu telepon bersama gitu. Masih ada grup.
0: Ngajak
1: kumpul-kumpul gitu.
0: Oke. Jadi bisa tetap kontak gitu ya, Bunda ya.
1: Tanya-tanya. Lanjut di mana? Ajak-ajak kita gitu.
0: Oke.
1: Kadang ketemuan di Mega Cuan gitu.
0: Baik.
1: Sama mama-mamanya.
0: Gitu. Baik. Wah, rame ya berarti ya Kak Safira ya. Temannya banyak ya. Tapi kalau liburan sekolah enggak pengen jalan-jalan?
2: Ya, kalau Kak Safira jalan-jalan langsung di rumah.
0: Oh, langsung di rumah. Berarti kalau di rumah ngapain aja terusan kalau libur sekolah? Ya. Belajar enggak?
1: Main HP.
2: Kagak
1: belajar. Main HP.
2: Di rumah aja kok kasur.
1: Bersih-bersih ruangannya.
0: Oke, bersih-bersih ruangannya, main HP gitu ya.
1: Kadang main sama kucing depan itu.
0: Oh, baik. Main sama kucing juga ya, atau
1: kucingnya diajak komunikasi. Soalnya enggak punya teman dia.
0: Iya ya. Nah, tapi kalau jalan-jalan ke Surabaya, ke mall atau kemana gitu pernah enggak?
2: Sering
0: ya. Biasanya lebih suka kemana?
1: Yang kemarin diajak mama kemana? Di ITC?
2: Di ITC.
0: Ke ITC. Senang di ITC. Beli apa tuh berarti di ITC? Beli baju.
1: Beli sesuatu.
0: Beli sesuatu. Apa itu sesuatunya?
2: Lihat jajan aku makan. Kalau beli nasi goreng.
1: Nasi goreng di atas itu.
0: Nasi, oh ya benar, di atas sendiri tuh ya.
1: Iya. Jalan-jalan dia bilang gini, "Mama, aku apa?" Dia bahasa goreng. Gak bahasanya anak-anak itu loh, yang bosan di rumah itu loh. Bahasa sekarang itu loh.
0: Bete.
1: Ah ya, mamaku bete. Oh ya. Anu, kita jalan-jalan ke Delta pakai ITC gitu.
0: Iya.
1: Yang deket-deket aja mama, yang enggak ngeluarin banyak duit.
0: Oh, baik. Jajal untuk beli nasi goreng aja gitu ya.
1: Iya, di akhirnya kita naik di atas itu.
0: Iya.
1: Terus duduk-duduk gitu. Ayo Vira, Vira pengen apa? Aku pengen kentang mama. Senengannya kentang.
0: Oh baik, mie gitu ya Bu ya. Seblak
1: gitu.
0: Kak Vira kok suka sih makan seblak? Adini aja gak suka lo masakan seblak karena pedes.
2: Miniku nyari kan seblak dikasih.
0: Oh dikasih seblak siapa?
1: Sama siapa? Kapan hari dikasih seblak?
0: Dikasih seblak sama siapa tuh?
2: Oleh
1: temanmu siapa namanya?
2: Temannya mamanya itu.
0: Oh, temannya mamanya. Mau Kak Safira buat makan?
2: Ya.
1: Kalau enggak salah waktu ulang tahun ya, temanmu ulang tahun. Semuanya
0: diborongi
1: seblak kan di depannya mama dia ada aduh orang jualan seblak.
0: Oh, baik.
1: Iya, pokoknya grup-grupnya itu suruh ambil semua, pokoknya apa yang mereka minta gitu.
0: Oke.
1: Tinggal totalan.
0: Oke. Yang penting happy gitu ya, Kak Safira ya. Tapi Kak Safira pernah nggak jalan-jalan keluar kota? Kemana biasanya?
2: Ya, kiri-kiri.
1: Kemana? Ke Batu Malang?
0: Ke Batu?
2: Batu Malang.
0: Pernah.
1: Ya, di alun-alun itu loh.
0: Alun-alun Batu. Ya, benda ya.
1: Terus yang di Paralayang.
0: Oh iya, gitu. Paralayang. Ya. Terus kemana lagi tuh Kak Safira?
1: Kapan hari kemana itu yang kita naik mobil itu loh. Ke Jogja, ke Semarang ya. Di Malioboro.
0: Ke Malioboro. Ya.
2: Oke.
1: Naik di hotel.
0: Di hotel. Oke, kemudian ke Semarang pernah juga?
1: Yang kita Semarang sama Bapak Putri itu loh.
2: Iya,
1: iya sama diajak omnya.
0: Oh gitu. Baik, seneng nggak kalau jalan-jalan keluar kota?
2: Ya jalan-jalan.
0: Seneng nggak? Happy nggak?
2: Ke pantai.
0: Happy nggak kalau jalan-jalan kak? Ya.
1: Ke pantai yang di Tulungagung itu loh, Pantai Gemah.
0: Pantai Gemah. Ya. Itu anginnya kenceng banget ya.
1: Tapi dia kondisinya kayak gini ya, temannya ceria ya, dia santai.
0: Santai ya.
1: Temannya panggil, "Safira, sini-sini." Anu, main air. Dia ya pokoknya dengan gayanya dia gitu, temannya ceria gitu, dia santai gini.
0: Oke. Okay. Naik ATV juga enggak? Naik motor gede enggak?
1: Enggak, dia enggak.
0: Enggak. Jadi
1: dia takut.
0: Oh, takut. Ya. Jadi lebih suka main-main pasirnya di pantai pasir. Gitu ya.
1: Siram-siram pasir gitu.
0: Mau ke pantai lagi enggak Kak Safira?
2: Enggak sering.
0: Enggak sering. Tapi mau enggak kalau diajak ke sana lagi?
2: Enggak sering.
0: Oh, kayaknya enggak. Oke, jadi pokoknya kalau lagi pengen liburan, ya liburan, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Baik, luar biasa.
2: Kakak keluar.
1: Pengennya dia main keluar.
0: Main keluar, pengen gitu. Main sama mama atau main sama teman-teman?
2: Ya, abang di jalan hepo video call.
0: Di video call sama teman-temannya. Oke. Okay. Tapi kalau sama teman-teman biasanya mainnya kemana?
2: Rumah.
0: Oh, di rumah aja kalau nggak gitu nongkrong gitu ya.
2: Kata temanku di rumah.
0: Karena teman-temannya di rumah.
1: Ya, mainnya di rumah, rujakan gitu. Saya bikinkan mie, satu anak satu mie gini makan, ayo. Terus habis makan kenyang tidur. Terus nanti waktunya mau pulang, mamanya telepon. Sudah siap, Mbak, panggil saya kan Mbak. Iya loh, anak-anak sudah mandi semua. Saya jemput gitu.
0: Baik. Jadi ada pengawasannya gitu ya Bunda ya. jadi nggak jauh-jauh ya.
1: Nggak boleh. Anu kadang gini, anu tante kan kebinya main-main ke sana, jangan di sini aja.
0: Baik.
1: Mas main di sini aja, minta makan apa, mas mau masak apa gitu.
0: Oke, wah enak nih bunda bisa masak kan, jadi mau makan apa aja keturutan gitu ya. Tapi kalau Kak Safira sendiri setiap hari gitu sendirian bosen nggak?
2: Iya.
0: Iya. Terus biasanya kalau kak lagi bosen gitu ngapain?
2: Nonton TV.
0: Nonton TV. Oke, baik. Nggak kerasa udah di menit ke-50 ya. Kak Safira, apa sih yang pengen disampaikan sama teman-teman? Kalau ada teman-temannya dengerin, apa sih Kak Safira pengen disampaikan?
2: Kakak bicara.
0: Kakak
2: ngomong.
0: Pengen ngomong apa sama teman-temannya?
1: Ngomong apa sama teman-temannya? Ya. Halo teman-teman.
2: Halo.
1: Hari ini aku on air gitu. Ayo bilang oh. Jangan takut.
2: Gak berani kalau ngomong.
0: Oh enggak berani kalau ngomong. Oke, cita-citanya?
2: Ya saya aku ngomong.
1: Oh, yang dia tadi ngomong.
0: Ya tadi, itu. Oh ya tadi ngomong pengen jualan jus gitu ya.
1: Jadi pengusaha.
0: Jadi pengusaha. Amin gitu ya, Kak Safira ya. Semoga nanti laris manis. Kan sekarang kan juga banyak tuh di kapin ya Bunda ya, ditaruh di botol, dipasarin online dan lain sebagainya. Jadi UMKM banyak juga gitu ya Kak Safira ya. Oke, Bunda apa sih Bunda yang ingin disampaikan ke masyarakat, silakan. Monggo silakan Bunda, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat?
1: Maksudnya
0: tentang Kak Safira, tak apa, harapannya apa begitu.
1: Oh. Mudah-mudahan. Gimana ya, Mbak?
0: Atau pesan untuk Kak Safira mungkin ya. Nah, pesan untuk Kak Safira apa nih Bunda?
1: Jadi anak yang sukses.
0: Amin.
1: Membanggakan kedua orang tua dan keluarga gitu.
0: Baik. Jadi ibaratnya walaupun keterbatasan tapi bukan sebuah penghalang begitu ya Bunda ya. Apalagi Kak Safira ini kemarin juga lulus SMA, wisuda juga gitu ya, alhamdulillah. Temennya juga banyak gitu ya, dan
1: masih kontak-kontak, menanyakan lanjut di mana, kalau kerja di mana. Ya gitu.
0: Alhamdulillah. Jadi artinya enggak sampai tantrum gitu ya Bunda ya artinya ya.
1: Alhamdulillah enggak pernah.
0: Alhamdulillah gitu ya. Padahal biasanya kan kalau udah tantrum itu kan bingung gimana cara hadapinnya. Tapi kalau Kak Safira ini alhamdulillah lebih ke anteng begitu ya Bunda ya. Dan alhamdulillah lebih ke apa ya, mungkin bisa dibilang lebih tenang begitu ya Bunda ya.
1: Anu mbaknya kalau mau lihat besok dia tanggal 30 tampil di Geraha Sawunggaling UNESA.
0: Oh, Geraha Sawunggaling MGA.
1: MGA.
0: Oke.
1: Okay. Tampil.
0: Oke. Okay. Sukses ya Kak Safira ya, semoga lancar.
1: Jurinya dari luar negeri.
0: Oh, baik. Luar biasa. Semoga lancar ya besok ya. Semoga menang. Amin. Pulang bawa piala.
1: Dia akan ikut sanggar tari MGA.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak Safira sudah main ke studio Pro Satu RRI Surabaya. Terima kasih. Saya selalu ya Kak Safira. Amin. Ya. Baik. Bunda juga terima kasih banyak Bunda sudah hadir di studio Pro Satu RRI Surabaya. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik. Pendengar usia sudah dialog Ruang Disabilitas hari ini, pendengar, dan kami juga informasikan, sudah tahukah Anda cara bayar pajak kendaraan lewat ATM Samsat Kris? Mudah dan praktis. Pertama, pilih menu pembayaran e-Samsat pada layar mesin. Kemudian masukkan nomor polisi dan nomor mesin kendaraan. Lalu lengkapi data diri seperti NIK, nomor handphone yang aktif, dan juga alamat email. Setelah itu, Anda bisa mengecek tagihan dan pastikan seluruh data sudah benar. Klik bayar sekarang, lalu barcode Kris akan muncul di layar. Buka aplikasi mobile banking atau dompet digital Anda. Kemudian scan Kris tersebut dan selesaikan pembayaran. Jika transaksi berhasil, Anda bisa mengklik cek pembayaran pada mesin dan tunggu hingga muncul notifikasi pembayaran berhasil. Bukti pembayaran pembayaran akan dikirim melalui SMS atau email untuk mencetak ETBPKP. Cukup pilih menu cetak ETBPKP, buka tautan yang diterima melalui SMS, lalu arahkan QR code ke scanner mesin dan tekan tombol cetak. Ingat, ETBPKP merupakan bukti pembayaran yang sah dan tidak perlu ditukarkan kembali ke Samsat. ATM Samsat Kris, solusi bayar pajak kendaraan lebih cepat, mudah, dan tanpa ribet. Untuk informasi lebih lanjut pendengar, Anda bisa menghubungi layanan Samsat terdekat. KB Samsat Surabaya Utara melayani dengan mudah dan praktis. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga. Anda ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 15 waktu Indonesia Barat.

Anda, narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, mari kita dukung Ananda Bersinar. Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, mereka harus tumbuh sehat, cerdas, berprestasi, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Mulai dari rumah, kita awasi, kita dampingi, dan kita beri teladan yang baik. Mulai dari diri sendiri, berani berkata tidak pada narkoba. Mari bersama-sama menjadi pelindung generasi bangsa, orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga Indonesia. Satukan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba.

0: Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has been seen a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat. Ini hari tadi Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan kilat Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgar berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaili Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus

Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Le Bleu menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup E Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemeran

0: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
1: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi ke kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
0: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
1: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol. Ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
0: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya. Tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
1: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu. Karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana. Dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
0: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
1: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembélé saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia, yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick, karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda, dan tekanannya berbeda, karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
0: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI. Untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tiket ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, begitu rame, karena sepak bola ini kan olahraga yang dicinta oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame, terlihat keakrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari VIM Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: 24.50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Chelsea, Rondo Nuwu dan Travin Thibodeaux memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir tetap 5-72. Usai laga pelatih Bogor Cesar Camara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
1: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
2: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya. And that
1: we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
0: Sementara itu pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
3: Good evening. I think today was a horrible game.
2: Jam, menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
0: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Krisman Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bukan merupakan foul, but still, he made a score.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan Akademi Olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3.

Sakin not to be okay ya, Dini hadirkan ke ruang dengan Anda. Nggak apa-apa untuk tidak baik-baik saja begitu ya. Dan yang pasti semuanya akan berlalu. Kebahagiaan akan berlalu, kesedihan juga akan berlalu ya. Lagu yang cantik dari Raisa ya, Dini hadirkan menemani Anda di siang hari ini. Saat ini menit ke-30 lepas pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda yang baru saja bergabung? Anda saat ini sedang mendengarkan 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi, ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 081331449992. Saat ini Surabaya dan sekitarnya ini untuk arus lalu lintas cukup padat merambat di sejumlah titik begitu ya. Padahal hari Sabtu loh, tapi ternyata nggak lepas dari kepadatan arus lalu lintas di beberapa titik ya. Salah satunya mulai dari kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran cukup ramai lancar. Kemudian kawasan Jalan Jagir Wonokromo ya, mengarah ke kawasan Gedung Baruk, siang hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama ini juga terlihat kawasan Majen Sungkono, Majen Hair Muhammad, ini juga cukup ramai lancar dan ada kepadatan arus lalu lintas karena ada volume dan juga traffic light di kawasan tersebut. Tapi ya pendengar, di siang hari ini di kawasan Prabu Siliwangi mengarah kawasan Jalan Raya Menganti sampai mengarah kawasan Jalan Wiyung ya, ini cukup padat merambat karena ada traffic light dan juga volume kendaraan. Dan gak cuma itu aja, kawasan tol, nah tol Surabaya Gempol ini siang ini juga ada kepadatan arus lalu lintas ternyata ya. Jadi bagi Anda yang saat ini melintasi di kawasan tersebut, hati-hati di jalan. Mungkin ini juga pengaruh dari libur panjang ya, libur panjang dan juga pengaruh dari long weekend ya, gak long weekend juga sih, weekend pengaruh dari weekend gitu ya, dan juga libur sekolah ini juga mempengaruhi beberapa titik jalan ya. Salah satunya adalah tol Surabaya Gempol ya. Ini Surabaya Gempol juga menuju ke Pasuruan, menuju ke Malang ya, yang mana itu merupakan juga tempat wisata ya. Bagi Anda yang saat ini sedang berwisata, boleh dong update-nya ya di 0315345474 dan juga di 081331449992. Kalau untuk Surabaya kota sendiri, ini siang hari ini masih cukup ramai lancar aja sih ya. Jalan Pemuda masih belum ada kepadatan arus lalu lintas ya di siang hari ini. Jadi cocok banget bagi Anda yang pengen jalan-jalan, silakan yuk jalan-jalan ya, daripada di rumah aja bosen kan ya mending jalan-jalan. Kalau lagi gak kepengen jalan-jalan, yaudah di rumah aja barengan sama Dini Wardani sama nanti merapat 15 waktu Indonesia Barat, karena saat ini sudah di menit ke-33 waktu Indonesia Barat mendengar, dan sesaat lagi akan dikumandangkan azan duhur ya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, mendengar kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat duhur. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur bagi kita semua yang menjalankan begitu ya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan Anda siang hari ini pendengar masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita update dulu untuk informasi siang ini pendengar bahwa Pertamina ini berusaha untuk memulihkan ketersediaan biosolar di sejumlah SPBU di Jawa Timur. Setelah distribusi intensif sepanjang malam hingga dini hari, ini mengalami kendala begitu ya. Dan berdasarkan pantauan dan juga data stok per hari ini pukul 9 pagi tadi waktu Indonesia Barat, kondisi pasokan secara keseluruhan ini lebih baik ya dibandingkan dengan laporan terakhir pada kemarin malam ya, atau Jumat malam pendengar. Berdasarkan data dari PT Pertamina Patraniaga, ini sudah terpantau begitu ya, 9 di antara SPBU ini sudah beroperasi dalam kondisi stok aman atau saat ini sedang dalam proses pengisian per Sabtu pagi. Dengan total stok biosolar pada Sabtu pagi tercatat sekitar 132 KL atau kiloliter begitu ya, dan naik signifikan dibandingkan dengan posisi Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat yang hanya sekitar 97 kiloliter. Dan menurut area manager communication Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi bahwa dua SPBU yang sebelumnya ini berstatus kritis saat ini sudah kembali normal pendengar, yakni SPBU Manyar di Surabaya yang pada Jumat malam hanya menyisakan 1,32 kiloliter kembali pulih setelah kiriman 8 kiloliter pada pukul 2:50 menit waktu Indonesia Barat, dan saat ini stoknya tercatat 11,75 kiloliter begitu ya. Hal ini juga terjadi di SPBU Juanda Sidoarjo yang stok yang nyaris habis ya di angka 1,65 kiloliter pada Jumat malam sudah terisi kembali menjadi 16,42 kiloliter usai pengiriman 8 kiloliter yang dijadwalkan pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Dan lonjakan stok terbesar terjadi di SPBU Balongbendo Sidoarjo dengan kiriman sebesar 24 kiloliter yang masuk pukul 3:53 menit waktu Indonesia Barat. Ini mendongkrak stok dari 4,53 kiloliter menjadi 33,12 kiloliter dan menjadikannya bahwa SPBU ini menjadikan atau memiliki cadangan terbesar di antara semua titik pantau pada hari ini.

Tahukah kamu, istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, pemerintah mendorong aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman maksimal kepada Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap YTR di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dorongan tersebut disampaikan seiring dengan penerapan sejumlah pasal berlapis kepada tersangka. Sementara itu, korban juga disebut mengalami trauma fisik dan psikologis yang berat akibat kekerasan yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Dan sebelumnya, pendengar, Irjen Pol Rudi Setiawan, Kapolda Jawa Barat, menjelaskan bahwa tersangka dijerat sejumlah pasal berlapis, yakni pasal 466 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman 5 tahun penjara, pasal 451 KUHP tentang penyanderaan dan kekerasan yang diancam pidana hingga 12 tahun. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasir Lee mengklaim Konferensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO tentang kerja layak di era digital akan menjadi acuan penyusunan dan juga penguatan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Menurutnya, penyusunan regulasi harus meningkatkan perlindungan kerja platform digital. Konversi tersebut akan menjadi referensi penting memperkuat regulasi nasional sehingga perlindungan bagi pekerja ojek online, kurir, dan pekerja platform digital lainnya dapat ditingkatkan tanpa menghambat inovasi, investasi, serta pertumbuhan ekonomi digital. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

Siang-siang seperti ini Surabaya memang cukup terik ya di siang hari ini beringar, dan saat ini Surabaya ada di 33 derajat Celcius ya. Jadi bagi Anda yang saat ini mungkin tengah beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu membawa air mineral dan juga tabir surya agar bisa tetap terhidrasi ya. Dan pendengar, kalau kemarin ini beberapa SPBU kehabisan pasokan begitu ya, hingga mengakibatkan antrian yang cukup panjang ya, hingga kemarin hingga malam begitu ya, antrian kendaraan bermotor begitu ya. Apakah Anda salah satunya yang turut juga mengantri? Kalau di kawasan SPBU Waru memang ya pendengar, kemarin ini juga sempat mengantri, dan tadi pagi ketika Dini berangkat ya, tadi pagi ketika Dini berangkat ke kantor begitu ya, memang stok solar di beberapa SPBU, salah satunya adalah SPBU Waru, ini sempat kosong begitu. Dan memang tadi sempat mengakibatkan kepadatan arus lalu lintas, kemacetan yang sangat luar biasa mengantri di kawasan SPBU Waru begitu ya, yang di ruas kiri jalan. Jadi kalau tadi Dini melintas itu, apa sih ini macet-macet di kiri jalan gitu ya, ternyata ini kendaraan sedang mengantri bahan bakar minyak atau BBM begitu ya, jenis solar yang sempat habis begitu. Dan hari ini atau siang ini sudah diisi kembali begitu ya, dan beberapa SPBU di wilayah Kota Surabaya dan juga Kabupaten Sidoarjo ini juga sudah dinyatakan aman untuk pasokannya pendengar. Dan memang tadi juga ada beberapa kemacetan ya yang diakibatkan antrian BBM, diantaranya mulai dari kawasan Buduran arah Aloha, ini juga macet banget ya dari tadi pagi hingga siang jam 10 pagi tadi begitu ya. Kemudian kawasan exit tol Gunung Sari arah Waru ini juga macet ya, karena adanya antrian SPBU di rest area pendengar. Jadi bagi Anda yang mungkin saat ini juga ada agenda untuk berwisata ke luar kota, ini dipastikan dulu stok bensinnya, stok BBM-nya, karena beberapa SPBU ini terpantau masih dalam kondisi stok yang minim begitu ya. Nah, jadi paling apa ya, bisa dibilang paling bad mood banget gak sih? Kalau udah mau jalan-jalan, mau pergi, ternyata stoknya, stok bensinnya ternyata habis. Kemudian kita mau isi bensin, ternyata bensinnya, ternyata beberapa SPBU ini juga kekurangan stok bensin. Nah, ini juga menjadi kendala ya, menjadi kendala bagi masyarakat yang mungkin merencanakan liburan. Tapi kembali lagi, ketika menggunakan kendaraan listrik ini mungkin tidak akan menjadi masalah ya, karena yang dicari adalah SPLK begitu ya, karena stasiun pengisian bahan baku listrik ini juga masih belum banyak titik ya di kawasan Surabaya dan sekitarnya. Jadi harus benar-benar diperhatikan, kira-kira kalau Anda pengguna kendaraan listrik ini, kira-kira nanti isi bensinnya di mana ya, titik-titiknya di mana aja, jangan sampai mepet-mepet kemudian waduh ternyata sampai di lokasi isi bensinnya ternyata kosong gitu ya. Dan ini juga menjadi permasalahan bersama ketika kita pengen pergi jalan-jalan atau sekadar menghabiskan waktu luang begitu ya, tapi ternyata ada kendala di bahan bakar. Nah, bagi Anda pendengar yang saat ini ada agenda untuk beraktivitas keluar ruangan atau mungkin ada agenda untuk jalan-jalan, kira-kira kalau liburan kayak gini itu enaknya jalan-jalan kemana sih, dan mending naik transportasi umum atau mending naik transportasi pribadi yang meski juga harus berhadapan dengan kepadatan antrian di beberapa SPBU ya, atau mungkin berhadapan juga dengan kemacetan yang ada di jalanan, ini juga menjadi masalah sendiri, atau mungkin berhadapan dengan beberapa hal yang mungkin kurang nyaman ya. Tapi kalau memang melihat kondisi saat ini dengan bepergian dengan menggunakan kendaraan pribadi ini ya, dibandingkan dengan bepergian dengan menggunakan angkutan umum, memang lebih better untuk bepergian dengan menggunakan kendaraan pribadi ya, karena kendaraan pribadi ini kita bisa menentukan kapan mau pulang, kapan mau
berangkat dan lain sebagainya. Sementara kalau angkutan umum kita harus mengetahui jamnya ya, jamnya kira-kira jam berapa aja berangkatnya, kemudian pulangnya nanti tiketnya gimana. Apalagi kalau naik kereta dengan tujuan jauh ya, ini juga harus pesannya juga jauh-jauh hari. Contoh Surabaya Banyuwangi, kalau naik kereta ini harus benar-benar pesannya itu jauh-jauh hari, karena kalau udah pesannya dadakan dipastikan ya dengan kereta ekonomi dengan harga antara Rp56.000 sampai Rp88.000 ini dipastikan udah habis. Tinggal yang harganya Rp196 ya, Rp196.000 sampai Rp552.000. Nah, otomatis hal-hal seperti ini juga harus dipertimbangkan ketika mau pergi untuk ke luar kota ya. Dan bagi Anda pengguna jalan atau mungkin pengguna moda transportasi, lebih better mana? Naik kendaraan umum atau naik kendaraan pribadi untuk jalan-jalan ke luar kota atau mungkin jalan-jalan bersama dengan orang-orang tersayang? Dini buka di 031-534-5474 dan juga di 081-331-4x992.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
2: Indonesia is me.
0: Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab bersama.

0: Kalau bicara seputar antri BBM begitu ya, dan juga kira-kira better mana sih naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum sih? Kalau dari aspek kenyamanan ya, pendengar, kalau ngomongin tentang kendaraan pribadi memang lebih nyaman naik kendaraan pribadi. Karena apa? Ya karena kita bisa ngatur mau kapan sampai dan lain sebagainya ya. Oke, kita sapa dulu, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Istihara, monggo silakan.
1: Di sini pewanasnya Pol.
0: Pewanasnya Pol ya. Baik, Bu. Di kawasan Ibu kemarin sempat antri-antri SPBU enggak? Bensin enggak?
1: Ibu kemarin enggak kemana-mana.
0: Oke.
1: Ke pasarnya.
0: Oh, baik. Jadi enggak lihat apakah ada antri atau enggak gitu ya.
1: Enggak. Paling sama, Mbak.
0: Okay.
1: Sama kayak gitu tuh, di mana-mana sama. Kalau di sana-sana antri juga di sini iya sama. Biasanya kayak gitu.
0: Baik. Jadi masih aman-aman aja gitu ya, Bu ya. Oke.
1: Banyak yang itu warung Madura-Madura itu jual bensin kok, itu kadang ya beli di situ, enggak pusing-pusing, Mbak. Ini udah mikirin kayak gini, gak pusing-pusing lagi, wes.
0: Jangan pusing-pusing ya, Bu ya, benar.
1: Gak mau pusing-pusing, dibikin gampang aja lah.
0: Oke, baik.
1: Biar gak sakit, biar sehat.
0: Biar ya. Sehat ya. Amin. Baik.
1: Enjoy aja
0: ya. Baik.
1: Allah kaya, Allah Maha Pengasih, Penyayang. Siapa umatnya yang mau mohon minta ya dikasih.
0: Oke, baik. Siap. Terima kasih Bu Istihara. Ditunggu nanti di musik kita ya.
1: Ya, oke, Bu. Nanti itu ada dipilih apa, bebas?
0: Bebas ya hari ini. Baik.
1: Kadang kalau bebas itu Ibu kalah, Mbak.
0: Iya. Sabar, Ibu, insyaallah nanti dapat ya. Oke.
1: Iya.
0: Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Ibu Sihara. Halo, selamat siang.
2: Semangat siang juga.
0: Semangat siang, Pak Luki Patua. Monggo silakan.
2: Iya. Kalau bagi orang yang bodoh dan gaptek, ya enak naik mobil umum, Pak.
0: Enak naik mobil umum ya, Pak ya?
2: Iya,
0: mikir-mikir
2: di depan rumah saya. Itu digesek, koyok-koyok, kayak bung suge, Pak.
0: Oh.
2: Hal saya bis itu naik turun aja.
0: Oke.
2: Okay. Bis tanjatim ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kedua, celengan, bang ada, semua ada.
0: Semua ada. Kayak
2: bung suge, Pak.
0: Jadi
2: nggak repot, saya nggak pusing. Jadi kemanapun lebih enjoy bagi saya. Enak umum.
0: Okay.
2: Satu pemerataan.
0: Ya,
2: pemerataan penghasilan saja, Mas. Mikir parkir, nggak usah mikir parkir ya. Tunjukkan nggak usah parkir dan naik angkot langsung turun bisa.
0: Ya. Baik. Jadi lebih.
2: Saya nggak pernah mikir soal itu. Soalnya ada teman juga ini, kalau ini orang kelewat kaya, Mbak ya. Itu. Seperti adik saya itu punya mobil listrik. Mobil listriknya itu sedang dapat ngisi, Mbak.
0: Okay.
2: Sudah terisi langsung.
0: Oh, baik.
2: Iya, itu dulu belinya di Ahmad Yani, mukanya si Walan Kerto, Mbak.
0: Baik.
2: Kan lewatan tiap hari sama Mbak Dini. Ya.
0: Iya, lewat tiap hari saya Pak di situ.
2: Ya, iya.
0: Karena dari warung.
2: Itu sudah nggak pakai ngisi, Mbak.
0: Oh, baik.
2: Jadi ngisi langsung dia. Terus dia punya standby akinya itu ada lagi. Jadi sudah kemanapun, pertama nyoba itu takut. Itu pas nanti mogok di batu. Oh, enggak. Sampai sana juga enak. Cuman persoalannya.
0: Iya.
2: Sebelum ada mobil listrik itu kan ada mobil matic.
0: Ya, benar.
2: Ya, D1, D2 dan itu kan persoalan itu paham enggak menjalankan itu memang enak manual. Nah itu bagi saya loh ya.
0: Benar.
2: Bisa kaptek mas dan gak bisa apa-apa. Tapi kalau pas keluar naik moge, ya orang-orang tertawa. Apa apa hari ini Pak kata itu? Maksudnya delawamu tuh aku, masih aku ya kepingin kok delawamu ngomong gitu.
0: Oke.
2: Akhirnya setiap saya beli waktu kemarin itu sengaja memang Pak, pengen tahu antriannya di mana itu sebelum masuknya Grab
0: Bungurasi. Bungurasi ya, SPBU Waru ya.
2: Situ, ya saya antri. Apa Pak? Masa ada nyuci motor lagi ini, masa ada tuku peniti, ya tuku bahan bakar aku ngomong gitu. Kau sempat sudah, terus sampai ini katanya gitu.
0: Baik.
2: Saya nyoba gitu.
0: Anjir.
2: Satu kali isi saya 24 liter.
0: Banyak ya, Pak. Itu. Wah, luar biasa. Berarti Pak Tua jalan-jalan kemana aja, dari Gresik ke Waru ya?
2: Iya, cukup manis, asal enak aja, Pak. Yang tak parkir itu, parkir-parkir, Pak, ya.
0: Iya.
2: Mau pakai moge saya itu, terus gak usah ditarik, wong itu sering ngerti wong itu katanya gitu.
0: Oh, baik.
2: Jarang yang anu, Pak, yang bisa. Moge saya moge. Jarang ada yang bisa.
0: Oke, baik. Ya, karena ya, moge gitu juga lah. Susah juga ya, Pak, ya?
2: Apa?
0: Moge ini kan susah juga ya, apalagi belum dipanasin, belum ini itu, dan lain sebagainya.
2: Mal perawatannya daripada bahan bakarnya.
0: Oh, benar. Mal perawatannya.
2: Mal perawatannya di Raya Gubeng.
0: Baik.
2: Gubeng ada di Raya Gubeng aja.
0: Oke. Baik.
2: Ya, itulah macam. Sekarang saya ingin tanya sedikit.
0: Apa tuh?
2: Ya, saya takut salah ini kan di telepon. Yang benar nanti nggak usah disebutkan lah ya. Yang benar itu Hutan apa Hutan?
0: Oh, baik. Ini dikasih PR. Ini dikasih PR itu ya.
2: Iya, satu itu yang kedua tentang jalan yang berubah itu minggu kemarin sudah disebut sama Mbak Dini.
0: Oh, yang apa itu, Pak?
2: Nah, Mbak Dini minggu pagi itu nyebut apa?
0: Jalan Darmo itu bukan sih?
2: Bukan lah, minggu pagi Anda kan nyebut Anu Gereja, lah itu jalannya kan berubah namanya.
0: Oh, aku lupa tuh, apa itu? Jalan Peter Lumbuan. Lumumban, bukan?
2: Bukan.
0: Ah, yang apa itu, Pak? Aku lupa.
2: Minggu di gereja itu, Mbak.
0: Minggu di gereja?
2: Kalau minggu pagi kan mesti buka, minggu pagi mesti gereja.
0: Iya, minggu gereja.
2: Gerejanya di mana nih? Di situ, gereja. Yang biasa di...
0: Kemarin itu di gereja mana ya? Aduh, aku kok lupa ya, Pak Tua ya. Cuman coba.
2: Pasti itu di situ kan gerejanya itu kalau minggu itu itu jalan polisi istimewa itu Mbak Sindui.
0: Polisi istimewa.
2: Lah iya, dulu saya di situ itu Dokter Sutomo, Mbak.
0: Cuma
2: saya Dokter Sutomo 24.
0: Oh, baik.
2: Nah, sekarang Polresnya pindah ke Tugu Kupang ya.
0: Iya.
2: Itu terus di situ Bismillahnya juga dibeli sama Bismillah ganti sekarang polisi istimewa.
0: Oh,
2: apa karena ada tuh monumennya itu ganti polisi istimewa.
0: Oh, bah. siap.
2: Nyata itu, Mbak, ya.
0: Anjir, Pak.
2: Jadi Dokter Sutomo polisi istimewa.
0: Oke, ya, siap betul.
2: Terima kasih
0: Pak Luki, matur nuwun sangat. Pak Luki masih ingat aja ya kalau Dini siaran minggu bahas apa aja. Dini aja siaran lupa. Ada apa aja? Kira nanti karena kadang terbatas ingatannya Dini nih ya. Gitu, mohon maaf ya Pak Luki. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, lepas ya, nggak ada suaranya. Oke, nah kalau bicara sebentar transportasi umum atau atau naik kendaraan pribadi begitu ya, di tengah kondisi saat ini kelangkaan BBM yang walaupun Pertamina mengatakan bahwa saya bukan langka tapi telah distribusi. Nah, tapi kenyataan di lapangan kan memang masyarakat harus mengantri yang cukup panjang gitu ya. Apapun itu, entah itu langka atau telah distribusi, yang jelas di lapangan ini antriannya cukup panjang, dan itu nggak cuma di 1-2 SPBU aja ya. Hampir beberapa SPBU yang ada di Surabaya maupun di Sidoarjo itu mengalami antrian yang cukup panjang ya untuk hanya untuk membeli BBM begitu ya. Nah, di tengah kondisi dan situasi yang seperti ini, pendengar, memang kendaraan pribadi ini masih menawarkan aspek kenyamanan. Karena kenyamanan ini lebih nyaman, kita ini masih menggunakan kendaraan pribadi karena bisa mengatur suhu. Mungkin kalau naik mobil ya, ini bisa mengatur suhunya, mau panas mau dingin gitu ya. Bisa mengatur mau musik yang mana. Bisa mengatur waktu perjalanan yang pasti ya. Dan kalau kendaraan umum, kita harus berbagi dengan penumpang yang lain dan juga dengan tingkat kenyamanan yang beda-beda. Mungkin ada beberapa orang yang suka suhunya dingin, yang kita gak bisa ngatur AC-nya gitu ya. Ada beberapa orang yang suka musiknya musik dangdut, sementara kita musiknya sukanya musik oldies. Nah, ini juga mau gak mau harus disesuaikan dengan kenyamanan bersama begitu. Jadi kendaraan umum yang pasti mereka ini juga ada jam-jamnya, ketika berangkatnya jam berapa, pulangnya jam berapa, dan lain sebagainya. Kita gak bisa mengatur dengan seenak kita sendiri ya, apalagi kalau kita naik kereta, ini kita harus benar-benar mengikuti jamnya kereta gitu ya. Kira-kira keretanya ini jam berapa aja, adanya tersedianya jam berapa aja. Jadi kalau kita mau ada acara, taruhlah di Jogja begitu ya, jam 3 sore. Nah ini otomatis nanti naik keretanya otomatis berangkat yang jam 9 pagi, baru nanti bisa nyampe Jogja itu sekitar jam 3 sore atau mungkin jam 3 lebih begitu ya. Nah kalau ngomongin tentang efisiensi waktu, ya kendaraan pribadi juga masih mendapatkan kenyamanan untuk efisiensi waktu. Meski kadangkala ada beberapa titik yang juga ada kemacetan arus lalu lintas, tapi kalau kendaraan umum ini kadang juga memerlukan waktu tambahan untuk transit atau untuk menunggu untuk naik turun penumpang kalau naik bis atau naik angkot gitu ya. Sementara kalau naik kereta ya tentu ada beberapa stasiun yang juga berhenti di beberapa stasiun untuk mengambil dan juga menaikkan penumpang. Nah, ada hal-hal seperti ini yang juga harus mempertimbangkan waktu kita. Kalau kita buru-buru, ya mungkin lebih baik untuk naik kendaraan sendiri daripada naik kendaraan umum, karena kita bisa mengatur jamnya sejauh mana. Tapi kalau untuk kendaraan umum, kita nggak bisa buru-buru ya. Karena kan kalau kendaraan umum ini kan mau nggak mau kan sudah ada jamnya ya. Dan yang pasti mau nggak mau harus mengikuti rute yang ada dan juga alur yang ada. Sedangkan BBM, nah untuk BBM ini pendengar, kalau kita naik kendaraan sendiri, kita harus mengatur kira-kira ketersediaan BBM. Contoh, kita mau ke Batuk, mau ke Malang ya, kira-kira berapa liter BBM yang diperlukan ya, dan berapa liter kita bisa sampai ke antrian SPBU berikutnya. Nah, sedangkan kalau naik kendaraan umum, kita nggak perlu mikirin pengisian bensin ya. Yang penting kita udah duduk manis, nanti tinggal diantar sampai tujuan.

0: Kamu lihat pengumuman ketua tim baru nggak sih?
1: Lihat, kenapa?
0: Aku dengar ada yang bilang perempuan kurang cocok jadi pemimpin.
1: Wah, pola pikir kayak gitu udah harus diubah loh.
0: Iya sih, soalnya kemampuan kan bukan soal laki-laki atau perempuan.
1: Betul, yang dilihat itu ide, kerja keras, dan tanggung jawab.
0: Jadi, siapapun punya kesempatan yang sama kan?
1: Jelas, nah di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan, semua berhak untuk berkembang.
0: Kalau setara kan, suasana juga jadi lebih sehat.
1: Dan semua orang bisa saling dukung, bukan saling membatasi.
0: Setuju, karena kesetaraan gender itu soal menghargai potensi setiap orang.

Sekarang semua ini terlalu berarti untuk dilewati bersama dengan orang-orang yang kita cintai, pendengar. Dan lagu tadi dari Ari Lasso, judulnya Terlalu Berarti gitu ya. Dan semoga ini bisa menjadikan kita lebih menghargai siapa yang saat ini ada di samping kita begitu ya, siapapun itu. Dan juga selalu mengucapkan terima kasih untuk setiap kebaikan setiap orang yang kita temui begitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita melihat ya, hal yang kalau dibilang rezeki yang paling menyenangkan, rezeki yang paling berharga itu nggak cuman berbentuk materi aja atau berbentuk uang aja, tetapi teman yang baik ya, dikelilingi dengan orang-orang yang baik, kemudian kita bisa mendapatkan kesehatan, bisa mendapatkan keberkahan dalam apapun yang kita lakukan, dan saat ini kita masih bisa bernafas tanpa alat bantu, itu juga sudah merupakan rezeki yang jarang banget kita syukuri. Kadangkala kita merasa semuanya itu berjalan normal apa adanya, tapi ternyata hal-hal yang sepele itu ya, kita bisa bernafas dengan tanpa menggunakan alat aja ya, hal-hal yang sepele itu adalah impian bagi beberapa orang. Nah, jadi jangan lupa bersyukur untuk hari ini ya, yang pasti semoga hari ini kita selalu dikelilingi dengan orang-orang yang baik ya, dan juga selalu bersama dengan orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Siang hari ini pendengar, kita juga nanti akan update juga beberapa informasi, dan yang pasti kalau tadi kita masih bahas seputar enaknya pakai kendaraan pribadi atau kendaraan umum sih, kalau kata Mas Ilham, kalau aku sih tergantung perginya kemana Kak Din, kalau perginya jauh ya mending daripada nyetir sendiri, mending naik kereta, tapi kalau perginya deket-deket aja, kayaknya mending naik kendaraan sendiri. Oke, thank you Mas Ilham untuk ngobrolnya di siang hari ini. Dan memang kalau ngomongin tentang kendaraan sendiri atau kendaraan umum ya, apapun itu yang pasti jangan lupa untuk selalu menjaga keamanan barang ya. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Utamanya bagi yang naik kendaraan umum, jangan lupa untuk selalu mengecek ya kelengkapan-kelengkapannya. Seperti barang-barangnya tadi ditaruh di mana, jangan sampai ketinggalan. Dan bagi yang naik kendaraan pribadi sama juga sih ya, yang penting apapun itu tetap bahagia. Dan yang pasti apapun naik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, etika tetap harus dikedepankan. Jangan sampai kita naik kendaraan umum tapi merasa naik kendaraan pribadi. Nah, salah satu yang etika yang jarang sekali aware ya, disadari, itu adalah ketika kita ini naik kendaraan umum tapi kita ini dalam kondisi yang tidak sehat, sehingga harus batuk, harus bersin, harus apa ya, mungkin bisa dibilang batuk dan bersin ini kadangkala ada beberapa orang yang tidak mau menggunakan masker, padahal di kendaraan umum itu masih ada anak-anak kecil ya yang rentan sekali terkena penularan, atau mungkin lansia yang juga rentan sekali terkena penularan. Jadi kalau naik kendaraan umum, jangan egois, semoga kita semuanya sama-sama untuk memiliki rasa empati begitu ya, untuk menggunakan kendaraan umum ini dengan sebaik-baiknya, utamanya ketika kita sedang dalam kondisi yang tidak sehat ya, atau itu mungkin hanya sekadar kecapean, atau itu mungkin hanya sekadar cuma di sini aja, jangan halah ya. Karena itu sangat-sangat berarti banget ya, utamanya bagi Dini yang punya rinitis ya. Ini Dini tuh gak pernah lepas masker karena merasa jangan sampai menulari yang lain. Padahal rinitis itu tidak menular. Karena rinitis itu adalah alergi. Jadi kayak alergi debu itu langsung hacing-hacing, alergi asap langsung hacing-hacing dan lain sebagainya. Meski tidak menular, tapi tetap aja ketika kita melihat orang lain kan juga butuh keamanan dan kenyamanan saat mereka menggunakan kendaraan umum. Jadi jangan sampai kita egois ya ketika merasa wah ini pasti nanti merasa kayak hacing-hacing atau mungkin merasa batuk gitu ya, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Sepele sih, sepele, tapi itu adalah bagian dari etika, biar semuanya sama-sama terjaga kesehatannya.

Tahukah pendengar, gurita adalah makhluk laut yang sangat unik karena memiliki 3 jantung dan 9 otak. 2 jantung memompa darah ke insang, sedangkan 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya, selain otak pusat yang mengendalikan tubuh, setiap 8 lengan gurita juga memiliki otak kecil sendiri, sehingga lengan-lengan ini bisa bergerak dan bereaksi secara mandiri. Sistem saraf yang kompleks ini memungkinkan gurita melakukan berbagai trik luar biasa, seperti membuka botol, memecahkan masalah, dan menyamar dengan lingkungan sekitarnya. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun tampak sederhana, gurita memiliki kecerdasan dan koordinasi yang luar biasa di dunia hewan laut.

Makin aku cinta, pokoknya cinta sama semuanya. Pendengar Pro 1 RRI Surabaya, terima kasih bagi Anda yang saat ini masih bersama dengan kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan siang-siang seperti ini, bagi Anda yang saat ini belum ada agenda kemana-mana, ya udah gak apa-apa, di rumah aja, karena di luar juga panas. Bagi tim mager alias males gerak begitu ya, kayaknya di rumah aja itu merupakan hal yang paling mewah, kemewahan tersendiri, karena udah terlalu capek ya untuk jalan-jalan atau tiap hari udah berada di luar rumah gitu ya. Jadi kalau udah ada kesempatan di rumah aja liburan gitu, itu paling enak banget adalah tidur. Kenapa? Karena tidur itu adalah wisata tanpa dikenakan biaya ya. Jadi Dini tuh kalau lagi libur tuh pengennya tidur aja, udah gak kemana-mana. Tapi saat ini kalau Anda sedang pengen ngajakin jalan-jalan bersama dengan orang-orang tercinta, pendengar, nah apalagi saat ini juga merupakan momentum libur sekolah, yang mana ini pasti mendorong peningkatan mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api di wilayah operasional PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 8 Surabaya. Nah selama periode liburan ini, pendengar, jumlah pelanggan di stasiun Mojokerto ini tercatat mengalami peningkatan sekitar 10% jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendra Trangbawono, mengatakan stasiun Mojokerto rata-rata ini melayani 1.190 pelanggan setiap hari selama masa libur sekolah. Dan jumlah ini, pendengar, terdiri atas 580 pelanggan yang berangkat dan 610 pelanggan yang tiba ya. Jadi momentum libur sekolah ini gak cuman meramai di tempat-tempat wisata aja, tetapi juga moda transportasi kereta api. Apalagi buat anak-anaknya yang gak kepengen jalan-jalan kemana-mana, tapi kepengennya cuma naik kereta. Nah, ini sepertinya juga salah satu apa ya, pilihan gitu ya, buat jalan-jalan hemat. Naik kereta aja, gak usah kemana-mana. Naik kereta aja Surabaya Blitar itu cuma Rp18.000 ya. Surabaya Malang itu cuma Rp12.000 ya, yang ekonomi ya. Atau mungkin kalau Surabaya mana ya? Surabaya Waru ya. Surabaya Waru cuma Rp4.000, murah banget gitu ya. Jadi daripada bingung-bingung, enaknya ngajakin anak-anak liburan kemana sih? Ya udah naik kereta aja.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

Hari ini musik kita 100% Indonesia, edisi bebas ya. Silakan mau request apa, Dini gak bacain listnya, karena memang hari ini adalah hari bebas gitu ya. Tapi nanti, menit ke-30 waktu Indonesia Barat ya, lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi ditahan dulu, masih ada 14 menit lagi pendengar. Nah pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lamongan ini mengintensifkan upaya mitigasi setelah menetapkan status siaga bencana kekeringan menghadapi musim kemarau 2026. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa di 15 kecamatan ini masuk dalam wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, Eri S. Rosidi mengatakan, hingga saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih dari desa-desa yang diperkirakan terdampak. Meski demikian, pendengar, seluruh skenario penanganan darurat telah dipersiapkan sebagai langkah antisipasi begitu ya. Dan selain menyiapkan penanganan darurat, BPBD juga mengimbau petani untuk menyesuaikan pola tanam selama musim kemarau dengan memilih komoditas yang lebih hemat air.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

0: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda saat ini ada di program musik kita 100% Indonesia, ditemani Dini Wardani, dan Dini masih bekalan telepon 0315345474 dan juga di 0813314-992. Kita sapa dulu, halo, selamat siang. Halo Bu Ciwol-Ciwol, waalaikumsalam, apa kabar Ibu Ciwol-Ciwol Budian pasti?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Aku kalau Budian lagi enggak masuk ke Pro 1 aku sedih, soalnya enggak ada yang Ciwol-Ciwol.
2: Masa sih?
1: Iya dong. Gimana nanti kalau enggak ada yang Ciwol-Ciwol, kan sedih aku tuh.
2: Sama.
1: Soalnya Ciwol-Ciwolnya online doang. Main karir Bu Dian, ditunggu kedatangannya. Oke, silakan Bu Dian, siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Keluarga Cemara.
1: Keluarga Cemara, Cemaranya siapa?
2: Cemaranya Mbak Dini.
1: Cemaraku, nanti ku carikan Cemara yang lain ya. Baik, mau menyapa siapa Bu Dian?
2: Salamnya buat Pak Tua, Pak Mariano, Pak Nur, Pak Wagi, Pak Rosi. Pak Ahmad Irwan, Pak Budi Kautara, Pak Budi Sasena, terus buat Mas Ali, Mas Sakti, Bang Kobar, Mas Riki Anggala, Mas Fikri, terus buat Oma Yanti Queen, Hartini, Bu Nana, Bu Bira, Bu Anijaya, Bu Anester, Bu Mustiati Wibowo, Bu Titi Damiati, Bu Citi, Bu Citi Rumia. Terus buat Oma Agustina, Bu Nur Fadila, Teh Dinda, Mbak Dika Herlin, Mbak Ella, buat semuanya aja, buat Mbak Dini Wardani. Selamat berduka, semoga sehat selalu.
1: Dan banyak
2: umur dan yang berkah melimpah.
1: Amin, Abang Amin.
2: Selamat dengan Allah SWT. Jangan lupa makan siang. Kalau pulang, hati-hati. Mbak Dini.
1: Apa tuh? Pak Ciwol, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ciwol-Ciwol Budian, terima kasih banyak ya. Sehat selalu Budian. Kita sapa lagi sama siang musik kita. Halo.
3: Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Di Gembili.
1: Di Gembili gitu. Pasti Pak Mulyono, bukan lain, bukan yang lain.
3: Bukan yang punya Ciwol-Ciwol janji nih.
1: Oh, baik. Silakan Pak Mul.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Musik kita 100% Indonesia.
1: Baik.
3: Aku mau tanya.
1: Aku mau jawab.
3: Mbak Dini, siaran jam berapa?
1: Hari Kamis. Hari Kamis kemarin ya?
3: Iya.
1: Aku hari Kamis siaran apa ya? Aku lupa, Pak Mul. Kenapa tuh, Pak Mul?
3: Aku kesanaku.
1: Hari Kamis?
3: Iya.
1: Oh iya, ta.
3: Nggak tanya siapa-siapa. Aku gak aru, Mbak Dini. Aku sing, dia aku lali.
1: Pak Mul, kok gak Pro 1, Pak Mul?
3: Lelah, ya mau tanya. Yang siaran katanya Kak Ju yang siaran.
1: Oh gitu. Aku gak tahu kalau Pak Mul kesini.
3: Tapi Mbak Dini ada ya waktu itu ya?
1: Kamis itu aku dinas siapa ya? Aku lupa.
3: Wah,
1: aku lupa.
3: Anggotae kuburan ten yo.
1: Iya, lupa.
3: Lupa.
1: Oh,
3: lupa sairnya.
1: Okay. Oh, aku tuh hari Kamis itu siaran jam 1 sampai jam 16.30.
3: Loh, termasuk ada kalau gitu.
1: Oh, ada dong. Pak Mul jam berapa ke sini?
3: Jam 3.
1: Oh, ada aku.
3: Lah iya.
1: Apa
3: Mbak Dini tuh yang bawa? Ya maaf ya, mungkin nggak bener ya.
1: Bawa kayak
3: jajan masuk, tapi nggak masuk. Mas Andra ya, bukan?
1: Enggak, aku nggak bawa jajan.
3: Oh, duduk.
1: Yang mana itu?
3: Aku nggak mau tanya, aku lupa Mbak Dini.
1: Aku nggak bawa jajan, Pak Mul. Aku jam 1 siaran, jam 13 siaran itu sampai 4:30. Sebelumnya kan ada rapat tuh, terus habis itu aku naik ke atas, begitu.
3: Ayo, Pak. Semuanya pakai baju hitam-hitam itu sih, seragam.
1: Iya, benar. Semua pakai baju hitam-hitam.
3: Malah aku disuruh nyanyi sama Bapak E.
1: Oh, aku nggak ikut itu.
3: Bapak sampean itu loh, Mbak.
1: Bapak, Pak Unggul.
3: Pak Unggul, ya. Aku deket sama anu ya, gantian gitu aku.
1: Baik.
3: Ya, maaf, Pak. Ini nanti kalau anu ya.
1: Iya.
3: Insya Allah pasti ini Allah belum waktunya menempertemukan antara bapak dan anak ya.
1: Wah.
3: Aku penasaran dari takon ning purta ning ami sok lali sok
1: antuk kono ya. Oh, kok lali sih Pak Mu?
3: Jani lali. Ya emang lali janjine terus dicipul-cipul mbek wong gresik mang.
1: Pak Mu main aja ke Pro 1 pasti ini ada.
3: Ya nanti anu tak mampir dulu ke situ ya.
1: Gitu.
3: Ya ono unggale Dewi jare gak siaran.
1: Oh alah, Mbak Dewi libur.
3: Terus iki boleh siapa sing yang satunya?
1: Siapa tuh?
3: Ah, yang itu loh.
1: Ya wis itulah pokoknya wis.
3: Yang laki, anu yang laki itu siapa?
1: Banyak bukan, yang laki.
3: Bukan Mas.
1: Bukan Mas.
3: Dio, Dio siapa? Dio siapa?
1: Mas Dio.
3: Dio Pratama ya?
1: Iya.
3: Enggak ono, Dioan.
1: Oh, baik. Ada Mas Dio siaran tuh mesti langsung ke kantin pulang. Biasanya. Enggak, belum pulang, belum jadwalnya pulang kok. Pasti ke kantin karena belum jadwal pulang. Enggak bisa pulang kita sebelum jadwalnya.
3: Iya, iya, iya.
1: Oh.
3: Ini yang lagunya yang mau diputer apa?
1: Apa aja kan bebas.
3: Bebas.
1: Bebas dong.
3: Ya sih kumang lagune wis.
1: Lupa-lupa.
3: Kuburan band. Apa dicewel-cewel wong gerse sak kapok
1: ngono. Masyaallah, dicewel.
3: Ya wong gerse senengane kok nyiwul-nyiwul penyiar.
1: Oh iya dong.
3: Ojo, kan diputer nang lagu kok.
1: Apa tuh?
3: Cek nang ger, cek nang RRI.
1: Oh, biar ke RRI. Ditunggu ya. Cuol-cuolnya.
3: Ya. Salam saya untuk semua saja tanpa terkecuali.
1: Anjir.
3: Selamat siang dan selamat mendengarkan untuk Mbak Kini Mardhani.
1: Baik.
3: Bapak Mulyono mohon maaf.
1: Anjir, sami-sami Pak Mul.
3: Ya, kalau ada salah kata, salah
1: siap.
3: Ucap.
1: Mm-mm.
3: Mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Anjir, Pak Mul.
3: Insyaallah nanti kalau sudah waktunya dipertemukan oleh Allah masih bisa ketemu.
1: Oke, siap Pak Mul ditunggu ya.
3: Terima kasih Mbak Dini.
1: Terima kasih Pak Mul, sehat selalu ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mulyono. Halo, selamat siang. Musik kita.
4: Halo.
1: Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Musik kita
1: 100% Indonesia. Masih ini Bang Ali nih. Bang Ali kenapa suaranya digadekan kemana sih?
4: Selamat siang Mbak Kini Mardhani.
1: Selamat siang Bang Ali. Iya.
4: Cuaca di sini panas Mbak Kini.
1: Panas ya, panas pol. Pakai pol nggak?
4: Enggak.
1: Enggak.
4: Pakai pol.
1: Oh. Baik.
4: Lagunya Iwan Fals.
1: Iwan Fals.
4: Sama Adin Amisa, untukmu ada Mari.
1: Untukmu, coba cari-cari sama Nadine ya.
4: Iya.
1: Bentar. Untukmu, oh ada.
4: Oh, iya itu aja.
1: Oke, tak aja. Oke, mau siapa siapa Bang Ali?
4: Sama Yanti, Bu Artini, Bu Sri Bowo, Bu Yani Jaya, Mimi, Bu Westerani, Tata Dinda, Mbak Tanti, Mas Bandi, Pak Wandi, Solikin Sakti, Bu Isti, Bu Siti, Bu Titi, Bu Nana, Wadi Ramli.
1: Baik.
4: Siapa itu? Mas Afid di Simenep.
1: Oke.
4: Okay. Abawi, Pak Freddy, Pak Ramadhan, Pak Ahmad Irwan. Tadi sudah ya. Dan semuanya lah. Oh, itu Mama Yu. Dan semuanya lah.
1: Baik.
4: Ini. Terima kasih banyak sudah Mbak Dini.
1: Terima kasih banyak loh Bang Ali. Sehat selalu Bang Ali. Dini mau menyapa Mas Rizal ya. Halo Mbak Dini Wardani. Selamat siang musik kita 100% Indonesia. Rizal Septiansyah dari Lumajang mau request lagu yang Sisa Janji dari Brisia Jodi. Salamnya untuk Kak Dini Wardani, Kak Sari Julia, Kak Fresi Oktora, Kak Arselia Cahyani, Kak Risti Rustarto, Kak Hana Pratiwi, Kak Luna Elia, Kak Salsabil Sabita, Kak Jo Adi Yuanda, Kak Dio Pratama, Kak Farid Kurniawan, Kak Andes Satria, Kak Didi Firdaus, Kak Bamsari, Kak Yudi Ismail, Kak Binda Umar, dan Kak Ruli Hutaen, dan Kak Heliana Jamil, Kak Verly Dian. Terima kasih ya Mas Rizal, sehat selalu ya. Oke, Dini juga mau menyapa, ada Ibu Musdiati Wibowo. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya BCL, selalu ada di nadimu. Salamnya untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Dian, Bu Titi, Bu Siti Rumiah, Bu Ani Esther, Oma Yanti Queen, dan Mas Ali, semua pendengar Pro Satu RRI Surabaya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Selamat siang, musik kita 100% Indonesia. Halo.
5: 100% Indonesia, halo 100% juga.
1: 100% Indonesia, pasti Bu Siti.
5: Saya serik, batuk.
1: Serik, kenapa?
5: Serik.
1: Waduh, jangan serik-serik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang cantik.
1: Yang juga cantik, Bu Siti.
5: Dan tidak mudah marah.
1: Aduh, okay? Jangan marah-marah lah.
5: Jangan dimarahi saya,
1: iya.
5: Ya.
1: Masa serik-serik suaranya masih bisa culing gini.
5: Bosen enggak sama Bu Siti?
1: Oh, enggak bosen lah. Masa bosen sih, Bu Siti? Jangan bosan-bosan. Oke, Liodra yang apa tuh?
5: Terakhir aja Ring Dini, piro hari ini gak ada Liodra loh.
1: Oh iya, ada, kemarin Dini pas waktu siaran ada.
5: Gak ada, mana wong gak dikasih no.
1: Ada. Ayo. Baru, yang Liodra yang baru. Apa sih kemarin yang disediain Mas Indra, lupa aku tuh.
5: Yang ada. Baru, Siti gak ono sing seneng lagunya.
1: Oh, walah. Baik.
5: Salamnya okay. Buat Budian.
1: Iya.
5: Unik Cantik Queen. Mm-hmm. Unik Kristia di Pondok Maritim. Bu Wira, Bu Ispi, Bu Titik Damianti, Bu Ramli.
1: Okay.
5: Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musdiati Wibowo, Pak Wandi, Mas Ali, Mas Dio, Pak Kanedi, Pak Mariono.
1: Oke.
5: Pak Idris sama Bu Dewi.
1: Oke.
5: Apa lagi?
1: Cewek.
5: Okay. Dan semuanya. Terima kasih banyak
1: Nindini
5: lagunya.
1: Terima
5: tak
1: kasih
5: tunggu,
1: Bu Siti. Oke,
5: okay, ditunggu ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siti dan juga pendengar yang lain, ditunggu ya, sabar. Dini mau muterin dulu BCL, harta yang paling berharga.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Sensasi nyut-nyutan di kepala setelah makan es krim atau terlalu cepat ternyata punya nama ilmiah, brain freeze. Menurut penjelasan dari Harvard Medical School, rasa dingin mendadak di langit-langit mulut membuat pembuluh darah di sekitar kepala bereaksi cepat. Perubahan inilah yang memicu rasa sakit singkat di kepala. Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Masih ada di Musik Kita 100% Indonesia. Kita sapa dulu, halo selamat siang Musik Kita.
1: Halo,
0: halo Bu Istihara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Istihara.
1: Aku pengen dari Armada, Mbak.
0: Oke, judulnya apa tuh?
1: Apa itu loh, Mbak.
0: Oke. Iya, benar, hargai aku. Oke.
1: Suaranya kok kalem kayak suaranya cewek.
0: Oh, alare. Baiklah kalau begitu. Mau punya apa sih? Siapa Ibu?
1: Salam Mbak Dini. Suaranya cowok kok halus.
0: Halus banget gitu ya. Oke. Okay.
1: Salamnya buat Bumo, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Titi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Teh Dinda, Bunda Nunung, Bunda Nurfadilah, Mama Yu, Bunda Artini, Bunda Dian, Bunda Yuni, Bunda Siti Rumiah, Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Pak Tua, Pak Edi, terus Bung Kredi di Merauke, Pak Mulyono, Mas Asa, Mbak Awi, Bunda Esther, Bu Yani Jaya, Bunda Wati Ramli, Bu Kostia, Bapak Kennedy, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Buat tadi ini kalau pulang hati-hati ya, Mbak.
0: Terima kasih, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bu Istihara. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Musik Kita 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi Damiati, silakan.
2: Aduh, asiknya apa malam tuh? Minggu Mbak Dini di RRI.
0: Oke. Okay. Malam Minggu saya nggak sendiri, ada Mas Ruri di studio nih Bu, dan juga ada Mas Adi. Aha. Baik, silakan.
2: Kasian yang di luar yang nunggu Mbak.
0: Yang di luar yang nunggu ya. Baik. Mau apa? Mau mendengarkan lagu apa Ibu siang hari ini?
2: Lagunya Kus Plus. Kapan-kapan.
0: Kapan-kapan. Aduh, itu udah lama Bu. Coba yang lain.
2: Kapan-kapan.
0: Coba yang lain.
2: Lagi.
0: Yang lain boleh?
2: Ya.
0: Karena itu udah lama.
2: Oh, enggak bisa.
0: Iya.
2: Lagunya itu aja.
0: Apa
2: itu? Yang ada filmnya itu.
0: Yang ada filmnya apa, ya? Apa tuh?
2: Ada filmnya yang baik sekali lagunya, lupa saya.
0: Yang ada
2: saya
0: filmnya?
2: Lagunya itu aja deh.
0: Apa tuh?
2: Waduh, aku nggak punya ya lagu yang baru ya.
0: Yang
2: itu apa itu?
0: Apa tuh?
2: Melukis Senja.
0: Melukis Senja Budi Romi ya. Ya. Oke, mau punya apa siapa?
2: Lagunya
0: Ibu?
2: Untuk Umi Yanti Queen.
0: Okay.
2: Selamat jalan Umi.
0: Okay.
2: Hati-hati dalam perjalanan.
0: Mau kemana?
2: Juga Mama Agustina. Juga Ibu Sophia Saat.
0: Okay.
2: Ibu Sri Hartini. Pak Freddy.
0: Baik.
2: Bang Kobar juga. Bu Siti.
0: Baik.
2: Bu Kustia. Mama Yu.
0: Okay.
2: Bu Mustiati Wibowo. Bu Yani Jaya.
0: Okay.
2: Bu Yuni di Solo Tigo. Mbak Dian.
0: Okay.
2: Bu Nana. Bu Pak Mul.
0: Baik.
2: Pak Mariono. Pak Tua. Pak Idris.
0: Baik.
2: Bu Dewi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu.
2: Hati-hati. Nanti kalau malam minggu hati-hati ya.
0: Oke Bu, siap. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dini mau menyapa Pak Mariono yang ada di Tuba. Oh, di Tulungagung ya. Pak Mariono yang ada di Tulungagung. Halo Mbak Dini Wardani, Musik Kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Cinta di Ujung Senja versi Ahyi. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Budian, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Kak Dini Wardani, selamat bertugas. Terima kasih Pak Mariono. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa-doa baiknya, terima kasih banyak Pak Mariono yang ada di Tulungagung. Oke, kalau gitu Dini mau puterin dulu ya. Ada Kuburan Band Lupa-Lupa Ingat dari yang duduk sama Pak Mulyono di siang hari ini.
3: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebur.

Bunda, masa emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.

0: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat TPM dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU. Tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan akun Telegram milik pelamar. Selain itu, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR telah resmi berganti nama menjadi Kementerian PU. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resminya telah menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: musik kita. Pro 1 RRI Surabaya. Anda masih ada di musik kita 100% Indonesia. Karena masih ada beberapa lagu yang belum terputar ya. Jadi Dini, semoga masih nututin ya. Halo, selamat siang musik kita. 100% Indonesia. Silakan Bang Kobar.
1: Ini tahun 2016.
0: Siapa tuh?
1: Vicky Sianipar.
0: Judulnya?
1: Alicia.
0: Gak ada nih. Gak disiapin Mas Indra nih. Yang lain?
1: Otis. Gak diketik Mbak Dini. 2018 ini.
0: 2018?
1: Ada.
0: Siapa tuh?
1: Judulnya Nona Manis, Anci Larici.
0: Nona Manis, Anci Larici, coba. Gak disiapin juga sama Mas Indra. 2018 ke atas dong?
1: 2018 ke atas.
2: Aku kenal dia dalam

0: 2024 ini.
1: Iya, Erwin Gutawa dan Rio Damara ya, nah, hilangnya seorang gadis. Oke, mami apa siapa?
0: Salam balik ya buat Bunda Dian, Bu Titi, Damayanti, Pak Tua, Mama Yu, Bunda Dewi, Inang Opun Nyanti Queen, Caya Dinda, Bang Ahmad Irfan, Bang Pak Wandi, Mas Bandi, Bu Istikaro, Mama Nak, Mama Ana, terus Bunda Yani Jaya, Bu Wati Ramli, Bu Istikaro, Abah Awi.
1: Oke, dah.
0: Mbak Din Wardani.
1: Yuk.
0: Maturnuun.
1: Thank you Bang Kobar. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Musik Kita 100% Indonesia.
1: 100% Mbak Indonesia. Teh Dinda, apa kabar?
2: Baik, dan sumuk nih, sumuknya sumuk luar biasa.
1: Di mana tuh? Haredang. Haredang. Di mana tuh Haredangnya? Bandung?
2: Di Surabaya, di Surabaya sumuk, di Bogor Haredang.
1: Oh, di Bogor Haredang ya, sama kayak di Surabaya. Oke, silakan Tetes yang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Budi Doremi Takkan Hilang.
1: Oke, ditunggu. Mau apa siapa?
2: Oke, doa terbaik untuk Mbak Dini dengan tim yang bertugas yang ini. Happy weekend pastinya.
1: Siap.
2: Menyapanya yang baru landing tadi Bang Kobar ya.
1: Iya.
2: Selamat siang ya.
1: Oke.
2: Ada juga Mas Ali, selamat siang. Ibu Dian juga selamat siang. Next ke siapa? Ke Ibu Mimi.
1: Oke.
2: Oma yang kecil dan siapa lagi? Mas Rizky, Mas Fikri juga.
1: Oke.
2: Mana lagi kah kita? Lupa.
1: Oke, itu aja.
2: Opa Dandit, Opa Dandit juga ya. Apa kabarnya Opa Dandit? Semoga selalu sehat ya. Next time deh untuk yang lainnya. Oke, dari Tete cukup dulu Mbak Dini ya, lanjut.
1: Terima kasih Tete. Selamat siang. Oke, saya selalu ya Teteh ya. Oke, nanti kita akan update ya informasi terkini bersama dengan reporter Erwin Ajen siang hari ini, pendengar yang akan melaporkan ya di siang hari ini 5050 finalis dari 14 provinsi hari ini mengikuti Grand Final Omnas ke-15 di Surabaya. Kita akan update informasi selengkapnya pendengar bersama dengan reporter Ermina Jen sesaat lagi. Dan siang hari ini Dini gak sendiri ya, karena ada rekan Nita Sylvia yang akan melaporkan di yang akan membantu ya di siang hari ini begitu ya. Kita coba update bersama dengan reporter Ermina Jen pendengar. 5050 finalis dari 14 provinsi hari ini mengikuti Grand Final Omnas ke-15 di Surabaya. Kita nanti akan hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda sesaat lagi ya. Dan masih ada beberapa yang belum terputar dan juga masih ada beberapa yang belum Dini bacakan siang ini. Ada Ibu Siti Rumiah yang ada di Tuban ya. Halo Mbak Dini Wardani, request lagunya Vidi Aldiana Nuansa Bening. Baik, kita dengarkan voice note-nya.
3: Musik Kita 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Bu.
3: Assalamualaikum Mbak Dini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aku mau request lagunya Vidi Aldiana Mbak, judulnya Nuansa Bening.
1: Oke.
3: Salamnya buat Bu Artini, Bu Mus, Bu Siti, Bu Dewi, Bu Wira, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Wati Rameli, Mayanti Kwi, Mbak Bang Ali, dan Bang Kobar, Pak Mulyono. Dan salam untuk semuanya yang lagi mendengarkan Pro 1 Surabaya.
1: Baik, terima kasih.
3: Madinya, terima kasih banyak.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bu Siti Rumi. Sehat selalu Ibu. Oke, Dini juga mau menyapa ada Ibu Hartini siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Mau request ilir 7 Salah Apa Aku. Salamnya untuk Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Dian, Bu Mus, Bu Isiharo, Bu Mimi, Bu Siti Rumi, Bu Yani Jaya, Bu Aniester, Oma Yanti Queen, dan untuk Mbak Dini Wardani. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Ibu Hartini. Sehat selalu ya. Oke, sembari kita masih menantikan untuk informasi dari kawan reporter Ermina Jen di siang hari ini begitu ya. Dan nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Dini mau puterin dulu lagu dari BCL, Selalu Ada di Nadimu. Kemudian ada Liadra, Pesan Terakhir ke ruang dengar Anda.

0: Sebelum kita ke Liodra, pesan terakhir ya, siang hari ini kita memperbarui informasi bersama dengan reporter Ermina Jen Pendengar. 5.050 finalis dari 14 provinsi hari ini mengikuti Grand Final Omnas ke-15 di Surabaya.
1: Laporan terkini.
0: Kita temui reporter Ermina Jen. Ermina, silakan laporan Anda.
2: Ya, Dini dan juga pendengar, Grand Final Nasional Olimpiade Matematika, Sains dan Bahasa Inggris atau OMNAS ke-15 hari ini diikuti 5.050 finalis dari 14 provinsi di Indonesia. Para peserta ini merupakan peraih medali emas, perak dan juga perunggu pada seleksi tingkat provinsi masing-masing. Ketua Pelaksana OMNAS ke-15 Arief Mustafa di Surabaya hari ini menyampaikan bahwa kompetisi yang berlangsung di UNESA ini berlangsung melalui 3 tahapan, di mana tahapan ini meliputi seleksi kabupaten kota, final tingkat provinsi, hingga grand final nasional di Surabaya pada hari ini. Dan ia mengatakan bahwa pada tingkat provinsi, panitia menetapkan kuota 20 medali emas, 30 medali perak, dan 50 medali perunggu. Dan para peraih medali ini berhak melaju ke babak grand final nasional hari ini. Dan Arief juga menjelaskan bahwa jumlah finalis tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2025 lalu tercatat sekitar 4.500 finalis. Dan tahun ini jumlahnya mencapai 5.050 peserta. Dan ia juga mengatakan bahwa OMNAS ini terbuka bagi seluruh siswa SDMI hingga SMP-MTS, di mana peserta tidak harus memiliki prestasi akademik tinggi, tetapi memiliki kemauan belajar dan mau mencoba pengalaman baru. Selain itu, pihaknya juga memberikan apresiasi kepada para peserta atau finalis grand final ini, di mana panitia menyiapkan hadiah utama berupa uang tunai Rp25 juta bagi peraih best kolaborasi.
3: Dari rangkaian seleksi kami untuk ajang kompetisi nasional 15, kompetisi nasional matematika, sains, dan juga bahasa Inggris. Kami adakan itu 3 tahap. Yang pertama adalah seleksi kabupaten dan kota, kemudian final provinsi di provinsi masing-masing. Saya misal di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan seterusnya. Kemudian untuk saat ini kita ada di babak grand final nasional, yaitu sudah disaring dari berbagai daerah, berbagai provinsi yang mendapat medali provinsi itu berhak mengikuti.
2: Ya, Arief menambahkan bahwa kompetisi hari ini bertujuan untuk membangun pengalaman berkompetisi di tingkat nasional sekaligus meningkatkan daya saing peserta didik. Dan panitia berharap bahwa siswa terus bisa termotivasi mengembangkan kemampuan akademik sejak usia dini. Sementara itu berdasarkan data dari panitia sendiri, mata pelajaran bahasa Inggris ini menjadi kategori dengan jumlah peserta terbanyak, disusul posisi berikutnya adalah matematika dan sains berada di urutan ketiga. Demikian laporan Ermina, kembali ke Dini.
0: Ya baik, terima kasih reporter Ermina Jen dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, 5.050 finalis dari 14 provinsi hari ini mengikuti Grand Final OMNAS ke-15 di Surabaya. Anda masih ada dalam program Musik Kita.

0: Motivasi hari ini.
1: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.

Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Karena saat ini sudah di menit ke-31 ya, mendengar, dan masih banyak yang belum terputar siang hari ini. Dini mau menyapa ada Ibu Sulistiyawati siang hari ini. Halo Mbak Dini Wardani dari Ibu Sulistiyawati di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request Samson Kenangan Terindah. Nah, salamnya untuk Oma Yanti di Bandung. Selamat beristirahat. Baik, terima kasih banyak Ibu Sulistiyawati. Sehat selalu. Kemudian siang hari ini Dini juga mau menyapa yang sudah bergabung ya. Ada Mas Afif, halo Mbak Dini Wardani, selamat siang. Mau request lagunya Virgaun Tak Setara. Salamnya untuk Mas Arga Saputra, Mbak Diala Rasati, Mbak Miranti Rizki, Mbak Rahayu Jafar, Mas Ruli Suprayoga, dan juga Mas Wisnu. Untuk Mbak Dini Wardani, selamat bertugas, jangan lupa makan siang. Oke, thank you ya Mas Afif yang ada di Sumenep ya. Oke, langsung aja kalau gitu Dini puterin, karena biar Dini nanti gak punya utang gitu ya, karena banyak banget nih yang belum terputar. Ada Cinta di Ujung Senja, kemudian ada juga Budi Doremi Melukis Senja, spesial untuk Anda.

Bunda, masak emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: flow right here.
1: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
2: Dan saat ini menit ke-48 mendengar lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit ya dari ruang dengar Anda dalam program Surabaya sore ini. Dan masih ada beberapa lagu yang belum terputar di sore hari ini, akan Dini teruskan ya di sore hari ini. Kemudian nanti kita juga akan update beberapa informasi lagi mendengar dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi sore hari ini. Dan untuk azan asar ya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya akan dikumandangkan menit ke-55 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saat ini 14 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

melihat bulan saat baru muncul di ufuk, lalu terasa jauh lebih besar? Menurut penjelasan NASA Science, fenomena ini disebut moon illusion. Ukuran bulan sebenarnya tetap sama, tetapi otak kita membandingkannya dengan gedung, pohon, atau horizon, sehingga terlihat lebih besar. Saat bulan sudah tinggi di langit dan tidak ada pembanding, ukurannya tampak biasa saja. Jadi yang berubah bukan bulannya, melainkan cara otak kita memandang ruang. Kadang langit hanya sedang mengajak mata kita bermain ilusi.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di kesempatan kali ini. Kali ini kita akan awali program Beranda Asta Cita dengan informasi bersama dengan reporter terlebih dahulu. Di kesempatan kali ini, kita sudah bersama dengan reporter Agustin Irdiani yang akan berbagi kabar berkaitan dengan satu hal bahwa KONI Surabaya optimistis cabang tinju berpeluang sumbang hingga 10 medali emas di ajang Porprov 2027. Kabar selengkapnya, Agustin, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, terima kasih rekan Presti. KONI Kota Surabaya optimis cabang olahraga tinju mampu menjadi salah satu lumbung medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 dan kejuaraan tinju amatir Piala Wali Kota Surabaya 2026 yang mulai resmi digelar kemarin hingga hari Minggu dinilai menjadi salah satu tolak ukur kekuatan atlet menuju pesta olahraga terbesar di Jawa Timur. Ketua KONI Surabaya Adiri Hukum ini mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Surabaya terhadap pembinaan olahraga khususnya cabang olahraga tinju. Menurutnya penyelenggaraan Piala Wali Kota menjadi bagian penting dalam proses seleksi dan juga evaluasi atlet. Ia menilai target 7 medali emas yang dipasang Pertina Surabaya masih realistis, bahkan peluang meraih hingga 10 emas tetap terbuka apabila pembinaan berjalan secara konsisten.
2: Kota Surabaya untuk olahraga khusus tinju ini banyak diapresiasi karena teman-teman Pertina juga menggelar kota bisa maksimal karena peserta dan sebagainya. Salah satu indikator untuk tinju kita di Porprov adalah di Piala Wali Kota. Semoga hasil yang hari ini bisa membawa hasil yang banget lagi untuk kedepannya.
1: Ya, dan ia juga menilai target 7 medali emas yang dipasang Pertina ini masih cukup realistis, bahkan peluangnya menurutnya masih bisa hingga 10 emas tetap terbuka apabila pembinaan berjalan juga dengan konsisten. Dan Adelio juga menyatakan seluruh cabang olahraga binaan KONI kini juga telah menjalani program persiapan menuju Porprov 2027 di mana evaluasi atlet terus dilakukan melalui sistem promosi dan degradasi agar kualitas tim tetap terjaga. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Baru saja kita simak bersama bagaimana informasi yang disampaikan oleh reporter Agustin Irdiani di kesempatan sore hari ini. Pendengar, program Beranda Asta Cita akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita akan memperbincangkan mengenai satu hal begitu ya, yaitu Living Heritage, strategi merawat tradisi dalam ruang wisata edukasi di Jawa Timur bersama dengan Ibu Upi Diah Eka Novianti SNMA. Selamat sore Ibu.
3: Selamat sore Mbak Presti. Senang ketemu kembali ya Mbak.
0: Iya baik. Mungkin lebih dekat dengan mikrofon begitu Ibu ya. Baik, terima kasih sudah hadir begitu ya. Libur-libur kantor ya Bu.
3: Gak apa-apa Mbak. Demi baik. Demi saya.
0: Iya, hari ini kita akan ngobrol soal Living Heritage begitu ya Bu ya. Strategi merawat tradisi dalam ruang wisata edukasi di Jawa Timur. Mungkin sebelum nanti kita akan ngobrol lebih jauh berkaitan dengan topik kita. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar gambaran dari Living Heritage ini yang bagaimana begitu Ibu.
3: Oke, ya. Jadi konsep Living Heritage ini adalah konsep yang memandang warisan budaya sebagai sebuah atau sesuatu yang tetap hidup karena masih memiliki makna, fungsi, dan keterkaitan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Jadi warisan budaya itu kan kita kadang melihatnya cuma batu gitu ya Mbak ya, atau hanya bangunan atau benda atau situs peninggalan sejarah. Namun sebenarnya kalau kita lihat sebagai konsep Living Heritage, cagar budaya itu sebagai identitas, tradisi, pengetahuan, dan kehidupan sosial yang terus berkembang seperti itu.
0: Jadi ini memandang suatu cagar budaya itu dengan sesuatu hal yang berbeda begitu ya, dengan sudut pandang berbeda begitu ya Bu ya. Kita ketahui bersama bahwa Kota Surabaya itu banyak bangunan cagar budaya yang kadangkala ada yang terbengkalai tapi ada juga yang terawat begitu Ibu. Nah sebenarnya dalam hal ini yang apa notabene yang berhak atau berwenang untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Kota Surabaya atau bahkan Jawa Timur pada umumnya itu pihak mana sih Bu?
3: Kalau kota itu seharusnya pemerintah kota Surabaya ya, karena pemerintah kota itu bisa mengeluarkan surat keputusan bahwa sebuah bangunan itu kemudian bisa sebagai cagar budaya atau tidak begitu. Nah, terkait dengan tadi Mbak yang konsep living heritage tadi, dalam konteks cagar budaya itu tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang benda mati, tapi cagar budaya itu harus dipandang sebagai nilai budaya. Dia nggak bisa dipandang sebagai benda mati karena dia masih memiliki nilai budaya dan spiritual. Kita lihat saja misalnya banyak situs cagar budaya yang hingga kini masih digunakan sebagai apa, kegiatan keagamaan. Banyak praktek keagamaan itu kan terjadi misalnya di candi yang ada di berbagai kawasan Jawa Timur. Saya mencontohkan candi Jawi yang kita mau arah ke apa namanya Cimory ke atas itu di kanan jalan kalau kita dari Surabaya itu ada dan masih digunakan hingga sekarang seperti itu. Kemudian selain itu kenapa? Karena cagar budaya itu bukan hanya benda mati, dia karena jadi sumber pembelajaran, Mbak. Di sana kita bisa belajar banyak informasi terkait tentang sejarah, bahkan teknologi. Kalau kita misalnya melihat reliefnya candi-candi, ya, candi yang ada di Trowulan itu kan banyak sekali kita lihat teknologi-teknologi apa yang sudah ada dulu, dan itu masih bisa kita telusuri melalui pahatan-pahatan yang ada di candi. Kemudian juga cagar budaya itu ternyata juga membentuk identitas, karena karakter dari candi, karakter dari cagar budaya misalnya di Jawa Timur itu akan berbeda sekali dengan yang ada di Jogja dan sekitarnya. Berbeda bentuknya prambanan, pucuknya begitu ya, dengan misalnya kita lihat teliti candi-candi yang ada di Trowulan itu berbeda. Gitu. Sehingga ini yang menjadikan identitas tersendiri bagi kawasan yang memiliki cagar budaya. Kemudian juga dalam living heritage ini melihat cagar budaya itu juga memberi manfaat ekonomi. Misalnya apa? Melalui pariwisata. Nah, ini yang nanti kita akan lebih bahas lebih dalam bahwa selama ini cagar budaya yang ada itu menjadi salah satu atraksi dari pariwisata. Biasanya orang bilangnya wisata edukasi dan sebagainya. Kemudian juga nilai cagar budaya tidak hanya terlihat pada fisiknya, tapi juga terlihat pada cerita, tradisi, begitu. Kemudian praktek budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi memang living heritage ini tidak hanya melihat hanya cagar budaya sebagai sesuatu yang mati begitu, tapi dia melihat konsep bahwa ada nilai, ada tradisi dari cagar budaya itu yang diwariskan hingga sekarang, seperti itu, Mbak.
0: Baik. Nah, Ibu, tadi disampaikan bahwa kalau bangunan cagar budaya itu adalah bangunan yang bisa dibilang punya nilai, begitu ya, ada nilai historinya, begitu ya. Berarti kalau misalnya bangunan tersebut bangunan yang berdiri dari zaman kolonial Belanda, tapi ketika tidak punya nilai histori, ya, itu tidak bisa juga dikatakan sebuah cagar budaya, begitu ya?
3: Ya. Benar itu, Bu. Karena ada standarnya di dalam undang-undang itu, ada standarnya. Salah satunya yang bisa disebut sebagai cagar budaya itu usianya harus melebihi 50 tahun. Tapi tidak selesai sampai situ. Ada satu yang lagi yang paling penting yang disebutkan tadi, harus memiliki gitu kaitan dengan budaya dan juga kaitan dengan unsur-unsur perjuangan di masa lalu. Jadi misalnya kalau saya punya rumah peninggalan nenek, dia umurnya 75 tahun, itu tidak bisa secara langsung kita langsung adaptasi atau adopsi sebagai cagar budaya. Kita akan teliti itu timnya, melihat bahwa apakah ini ada kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia, budaya Indonesia, atau kemudian warisan budaya Indonesia itu sendiri, seperti itu, Mbak.
0: Baik, menarik begitu ya ketika kita berbincang mengenai hal ini, berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Upi, begitu, bahwa ternyata sebuah bangunan cagar budaya ketika tidak memiliki nilai histori atau tidak punya nilai sejarah, begitu, itu tidak bisa dikatakan sebagai bangunan cagar budaya, meskipun begitu ya itu berdirinya zaman kolonial Belanda misalnya, dengan arsitektur yang begitu megah. Kita tahu ya, Bu ya, kalau misalkan zaman kolonial Belanda itu apa ya, artistik sekali begitu, ya, Bang. Gak cuma konsepnya ngotak gitu aja, ya, enggak. Ya, ya. Selalu ada ukiran dan lain sebagainya begitu ya. Ya. Baik. Nah, tapi kalau misalkan cagar budaya yang ada di Jawa Timur sendiri, kalau dari sudut pandang Ibu, bagaimana sih Bu? Apakah memang sudah apa bisa dibilang tercover dengan baik? Kemudian kondisinya itu bagus begitu ya. Jadi walaupun itu peninggalan sejarah, tapi masih tetap terawat begitu.
3: Oke, okay. Kalau boleh dibilang di Jawa Timur seperti itu ya. Saya kira belum semuanya, Mbak. Belum semuanya terkait dengan cagar budaya itu terpelihara dengan baik seperti itu. Hanya beberapa kota yang kemudian mampu begitu ya untuk mengkurasi, kemudian juga menggunakan, kemudian melestarikan cagar budaya. Dan salah satunya itu nanti kaitannya kenapa sih kota yang kemudian berhasil mengelola atau melestarikan cagar budayanya itu biasanya kaitannya dengan pariwisata. Karena selain digunakan untuk tadi dilestarikan, itu juga digunakan untuk menambah manfaat ekonomi melalui pariwisata. Sehingga saya sekarang misalnya mencontohkan yang di Surabaya itu termasuk yang kota tua, Mbak. Sekarang kota tua itu sudah cukup bagus begitu, karena di situ sudah kita bisa lihat bahwa kota tua sudah dijadikan sebagai atraksi wisata. Ya, sehingga banyaknya wisatawan yang datang ke Kota Tua itu juga menggerakkan ekonomi lokal yang ada di situ. Pergerakan ekonomi lokalnya seperti apa? Karena akhirnya retribusi atau kemudian uang yang dihabiskan wisatawan di Kota Tua itu juga jatuhnya kemana ya, ke sekitar warga masyarakat lokal. Seperti apa? Misalnya saya mencontohkan pemandu lokal. Kenapa kita harus menggunakan pemandu lokal kalau konteksnya adalah cagar budaya? Karena orang lokal itu loh yang lebih tahu terkait dengan budaya mereka, sejarah mereka yang ada di situ. Kita kan pasti akan berbeda, Mbak. Misalnya kita menggunakan pemandu dari Jakarta, tapi yang kemudian pemandunya itu menerangkan tentang Mojopahit, itu kayaknya juga jauh gak berbeda pas, ya, nggak pas ya. Berbeda kalau kemudian kita main ke daerah Trawulan, kemudian menggunakan pemandu lokal, mereka akan memberikan gambaran atau kemudian deskripsi yang lebih mendalam, bahkan yang kadang jarang di blow up itu jadi kita tahu, karena mereka menceritakan hal-hal yang kemudian lebih detail, lebih apa namanya, lebih rigid dan lebih tahu tentang budaya atau tradisi yang ada di masyarakat lokal tersebut, seperti itu, Pak.
0: Baik, jadi ternyata kalau berbicara mengenai yang namanya cagar budaya itu cukup banyak hal yang harus dipahami. Dan kalau berbicara mengenai apakah bangunan tersebut punya nilai tersendiri begitu ya, itu tergantung dari nilai historinya begitu ya, ya Bu ya. Tapi sebenarnya kalau tantangan terbesarnya untuk kemudian bisa, kan kalau semakin punya nilai histori tinggi, untuk perawatannya itu kan juga berbiaya tinggi begitu ya Bu.
3: Ya, ya.
0: Okay. Nah ini tantangannya apa sih Bu? Kalau misalkan dari segi mungkin SDM-nya kah begitu ya, atau mungkin malah dananya begitu ya Bu?
3: Oke, ya. Jadi kalau boleh dibilang tantangannya itu banyak, Mbak. Salah satunya, jadi apa namanya, sebuah situs budaya, situs apa cagar budaya itu kemudian tidak dengan gampangnya itu kemudian dikatakan sebagai cagar budaya. Karena ada konsekuensi kalau wilayah itu sudah ditetapkan cagar budayanya, dia menjadi kawasan cagar budaya, maka secara otomatis ada undang-undang bahwa tidak bisa dimanfaatkan secara langsung oleh umum, Mbak. Jadi yang harus mengelola, kemudian juga melestarikan, bahkan pendanaan khususnya itu juga akan didapatkan khusus dari pemerintah Kota Surabaya. Nah itu yang kemudian kadang apa namanya, ngurusi benda lama itu kan lebih susah daripada kita ngurusi benda yang baru. Artinya kalau rumah atau kemudian situs itu lama begitu ya, itu akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Seperti itu. Karena dia rentan. Misalnya kalau di situs cagar budaya kayak candi atau seperti apa itu enggak boleh misalnya dia terkena paparan abu vulkanik gitu. Makanya dulu waktu ada Kelut itu meletus begitu ya, itu juga BPCB itu kemudian membutuhkan apa biaya yang cukup besar untuk kemudian membersihkan bekas abu itu, karena memang mengelola atau kemudian juga melestarikan cagar budaya itu tidak segampang yang kita kira. Kemudian juga selain itu tantangannya adalah bahwa kesadaran masyarakat begitu ya itu terhadap cagar budaya itu juga masih kurang. Artinya saya mencontohkan ini, kalau kemudian cagar budaya digunakan sebagai tempat wisata, Mbak. Jadi orang datang atau wisatawan datang itu pasti kemudian banyak melakukan gitu ya, kalau apalagi kalau tidak ada aturan ketat, itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian merusak cagar budaya itu. Saya mencontohkan misalnya vandalisme. Ya, vandalisme itu atau coret-coret. Saya juga heran kadang itu perilaku wisatawan, khususnya yang saya lihat di Indonesia, itu vandalisme itu terjadi di tempat cagar budaya. Sering ya Mbak, kita ke candi gitu ya, atau ke inilah kota tua misalnya, kita sering loh masih menemukan misalnya tulisan-tulisan gitu. Misalnya Upi love apa gitu-gitu kan, anak-anak muda yang pacaran gitu-gitu ya. Itu saya juga heran, tangannya itu kok bisa ya melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah itu kadang di luar nalar. Selain itu juga mereka biasanya juga datang ke tempat cagar budaya itu, mereka gak tertarik, Mbak. Kita gitu ya, kadang cagar budaya itu panas dan sebagainya. Akhirnya kadang apa? Cuma foto-foto. Selesai foto sudah gitu. Nah ini yang kemudian menjadi tantangan kita, bagaimana kemudian memotivasi wisata yang datang ke cagar budaya itu juga mereka paham akan budaya apa, sejarahnya apa dan sebagainya. Karena kadang selesai foto ya sudah gitu, jadi mereka nggak memahami apa sih maknanya dari cagar budaya ini, kemudian gimana sejarahnya, tradisi yang terjadi di situ apa, yang masih ada seperti apa, seperti itu. Itu beberapa tantangannya.
0: Baik, berarti ini juga menjadi salah satu PR untuk pemerintah daerah setempat.

0: bermatang ketika wisata heritage itu di itu ya disentuh begitu ya. Benar. Terutama di daerah-daerah. Benar. Tapi Bu, kalau misalkan di daerah-daerah, kita tahu bersama kan tempatnya ya misalnya dekat dengan hutan begitu ya. Yeah, yeah. Kemudian kalau misalnya harus dikonsep seperti halnya kota-kota besar pada umumnya, mm-mm. Semarang punya, kemudian Jakarta juga ada, Surabaya juga ada. Mm-mm. Bukankah itu juga akan memakan anggaran yang cukup besar begitu, Bu?
1: Memang pasti akan ini ya, Mbak. Akan memakan anggaran yang cukup besar karena nah itu makanya pendekatan living heritage ini kemudian seharusnya itu juga berkaitan dengan ada Mbak, kalau di pariwisata itu ada yang namanya pariwisata berbasis masyarakat atau CBT. Jadi gimana strategi konkret supaya gitu ya negara saya kira tidak terlalu besar mengeluarkan uang, tapi kita kemudian memberdayakan masyarakat lokal supaya ikut serta juga kemudian melestarikan cagar budaya dan sebagainya. Nah, strategi terkait dengan community based tourism ini bertujuan untuk apa, Bu? Pak, menjadikan masyarakat lokal sebagai pelaku utama bukan sekedar penerima dampak. Misalnya seperti ini. Jadi kita bisa melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi di sebuah pengelolaan cagar budaya itu masyarakat bisa di involve gitu ya. Karena selama ini masih top down, Mbak. Jadi kadang itu kalau Mbak Fresti langsung ke cagar budaya itu merasakan kadang. Saya terakhir itu ke Candi Jabung. Candi Jabung di Probolinggo. Itu kalau lihat candinya itu bagus, Mbak. Cuma kemudian pengelolaannya itu kemudian kalau boleh dibilang belum maksimal karena di sana juga tidak ada penjaga, tapi ya penjaganya kadang ada, kadang tidak seperti itu. Sehingga karena keterbatasan itu kan juga SDM ya, akhirnya keterbatasan SDM ya seharusnya dalam pengelolaan cagar budaya sebagai tempat wisata ya harusnya tadi melibatkan masyarakat. Karena misalnya kalau masyarakat itu dilibatkan bisa misalnya kunjungannya gimana, kemudian kegiatan budayanya gimana. Jadi kan orang kalau datang ke sana supaya tidak hanya sekedar foto selesai, kan harus ada yang menahan kegiatan di sana, Mbak. Jadi kalau kita itu maksimal loh ya, saya kira orang berfoto-foto misalnya datangnya siang itu setengah jam sudah selesai.
0: Iya, betul.
1: Sehingga di tempat kayak candi, kota tua dan sebagainya itu harus ada atraksi atraksi yang kemudian menahan wisatawan ke sana. Nah, itu perlu kemudian kita tadi menginfokan masyarakat ke dalam kegiatan dengan apa gitu. Ya misalnya di sana diselenggarakan kegiatan budaya. Jadi kalau ada wisatawan, ada pergerakan budaya itu kan wisatawan lebih enjoy karena yang dinikmati tidak hanya sekedar candi saja, tapi kemudian juga ada kegiatan budaya gitu. Kemudian juga di sana banyak, Mbak, saya itu juga kadang sedih kalau pergi ke berbagai candi di tidak ya di Indonesia ya saya kira ya, karena di sana itu sudah kita datang sepi, nggak ada, kadang pengunjungnya cuma berapa gitu. Yeah, nah right. Itu kurang tadi menginfokan masyarakatnya. Kalau seperti itu bisa dengan misalnya mengembangkan produk wisata berbasis budaya lokal. Jadi mungkin ada yang langsung jualan kerajinan-kerajinan lokal di sekitar candi dan sebagainya. Selama ini yang sudah tertata mungkin kan Candi Borobudur, Prambanan itu memang besar, tapi untuk candi-candi yang lainnya kan belum gitu. Betul, apalagi betul. Jawa Timur saya kira contohnya itu belum ada yang kalau boleh dibilang belum mumpuni untuk dikatakan seperti itu. Kemudian juga tadi kita juga harus mengembangkan untuk menginfokan masyarakat, mengikutkan masyarakat itu juga dengan mengembangkan pemandu lokal. Jadi kita harus melatih anak muda di sekitar candi atau kawasan situs itu untuk mereka diajari bagaimana memandu turis dan sebagainya. Kemudian juga memberikan edukasi pada wisatawan. Nah, itu juga penting, Mbak, gitu. Karena apa? Selama ini tadi ada vandalisme. Kadang mereka juga datang ke lokasi dalam situs itu kan biasa ada lokasi-lokasinya. Kadang ada lokasi yang memang tidak boleh apa namanya turis itu masuk, tapi wisatawan masuk gitu. Yang disakralkan akhirnya kadang dia dipegang dan sebagainya.

0: Ya. Jadi itu sebenarnya nggak boleh dan itu memang harus diedukasi. Kemudian juga menetapkan batas daya dukung, Mbak. Jadi candi itu atau misalnya kalau di Surabaya konteksnya kota tua itu kan bangunan lama, Mbak. Bangunan lama itu pasti kemudian daya dukung atau kemudian dia mampu untuk menampung wisatawan itu juga akan berbeda dengan destinasi yang baru itu karena dia rapuh dan sebagainya. Nah, selama ini itu belum di apa namanya belum dihitung. Kebanyakan jarang sekali destinasi apa namanya khususnya yang situs itu di ini loh ya. Saya mencontohkan di Jawa Timur itu masih jarang yang menghitung terkait dengan batas daya dukung ini. Karena tadi situs kemudian apa bangunan lama itu punya kemampuan yang lebih kecil dari bangunan baru sehingga mereka harus diatur Mbak. Diatur terkait dengan apa? Pengaturan jadwal kunjungan misalnya. Jadi jangan sampai itu numpuk hanya di minggu saja. Minggu saja, ini bayangkan saja Mbak, misalnya saya mencontohkan misalnya sebuah candi itu kemudian ramenya cuma Sabtu Minggu aja. Bayangkan misalnya satu minggu itu ada 1 juta orang yang datang. Bayangkan dalam satu minggu itu dan Sabtu Minggu saja itu satu candi, misalnya orang boleh naik ke atas 1 juta orang loh Mbak, ini naik ke candi. Itu kan bebannya candi juga
1: berat, ya?
0: Berat sekali. Sehingga apa? Kerusakannya juga akan semakin besar seperti itu.
1: Baik. Ya, Ibu, ini kita sudah bersama dengan pendengar begitu ya. Terima kasih sudah menunggu. Halo, selamat sore.
2: Semangat sore.
1: Semangat sore, Pak Tua, silakan Bapak.
2: Ya, terima kasih narasumber.
0: Nggih.
2: Saya hanya ingin bukan membandingkan gitu ya. Karena kondisi tentang cagar budaya sendiri saya enggak mengerti. Cuman saya mempunyai ya misalnya gini di daerah Malang itu nggak ngerti asal usulnya itu apa nggak ngerti, tapi ini bangunan lama semua di alun-alun Bundar, Splendid dan Semeru. Itu di situ itu rata-rata paling muda itu tahun 33, kebetulan punya mbah saya itu tahun 33, suratnya saya lembar aja onder nemeng gitu. Nah itu tidak boleh dibangun, tidak boleh dicat, tidak boleh apa, alasannya ini dalam kondisi perbaikan diawasi oleh Pemda. Nah gitu, apakah apa ini termasuk cagar budaya yang tidak boleh di, untuk lain-lain loh.
1: Baik. Nah,
2: kalau mau dibangun ya di halaman belakang boleh, tapi yang depan itu tidak boleh. Jadi izin misalnya 5 kamar ya harus tetap itu, tidak boleh diroba. Nah, satu contoh itu satu lagi yang ada di Surabaya mungkin kampung Ketandar Bunden itu, dan di Malang ada itu kayu tangan heritik. Jadi apakah juga bisa disebut cagar budaya?
1: Baik.
2: Terima kasih, matur nuwun.
1: Matur nuwun, Bapak. Terima kasih untuk Pak Tua ya. Bagaimana Ibu?
0: Ya. Jadi memang tadi ya standar. Jadi tidak semua bangunan tua itu bisa langsung dikatakan sebagai cagar budaya. Gitu. Sehingga biasanya kalau memang mau dijadikan pengajuan dan sebagainya itu juga memang harus melengkapi kayak dokumen dan sebagainya, Mbak. Seperti itu, kemudian nanti akan ada tim biasanya dari BPCB gitu ya, atau kemudian misalnya pemerintah kota setempat itu yang kemudian akan datang melihat gitu. Dan biasanya itu juga gabungan, tidak hanya orang dari pemerintah kota atau pemerintah kabupaten atau pemprov, itu juga ada dari misalnya dia dari pihak arkeologi, dari orang antropologi, dari pihak sejarah dan sebagainya, untuk kemudian menilai apakah bangunan tersebut memang layak untuk dikatakan sebagai cagar budaya. Itu karena tadi kaitannya satu yang kemudian tidak bisa dirubah-rubah itu adalah apakah itu ada kaitan sangat kuat begitu untuk terkait dengan misalnya sejarah dari Indonesia. Itu yang paling ini. Jadi mohon mungkin nanti dipastikan apa keterkaitannya begitu. Di Kampung Ketandan itu kalau boleh dibilang ya dia sudah sebagai begitu kawasan cagar budaya, tapi kayaknya Kampung Ketandan itu belum dimasukkan oleh Pemkot Surabaya sebagai apa namanya cagar budaya, Mbak. Karena di kalau tidak salah baru ada sekitar 50 begitu, 50 bangunan yang di Surabaya itu yang kemudian menjadi cagar budaya. Kalau itu kan kampung ya, seperti itu.
1: Baik. Kemudian kalau di Kayutangan Heritage sendiri itu apakah juga masuk cagar budaya begitu, Ibu?
0: Jadi klasifikasi terkait dengan cagar budaya itu nanti ada banyak ya, Mbak. Ada situs, kemudian ada apa namanya cagar budaya itu sendiri, terus kemudian ada bangunan gitu ya, bangunan gitu ya. Nah, itu saya enggak tahu juga kalau yang di sana, karena itu biasanya bisa dilihat dari data milik Pemkot Kota Malang berarti ya, kalau Kayutangan ya. Kalau di sini ini kan karena face to face gitu ya. Kalau di sana kan ada Kampung Kayutangan, di sini ada Kampung Ketandan. Itu belum dimasukkan kalau di sini. Nah, ini makanya perlu dicek di sana apakah kemudian terkait dengan apa Kayutangan itu sudah termasuk cagar budaya atau belum. Tapi saya kira bisa dimasukkan cagar budaya kalau memang kemudian kalau dilihat dari umur itu memang sudah lebih dari 50 tahun, bahkan mungkin sudah ada ratusan. Cuma terkait dengan begitu ya, apakah ada kaitannya dengan sejarah, dan mungkin ada juga sejarah kebudayaan, juga sejarah kemerdekaan Indonesia, apakah ada seperti itu. Itu yang perlu harus didalami lebih lanjut, dan enggak sembarangan gitu akhirnya bisa dikatakan sebagai itu wilayah cagar budaya atau tidak, seperti itu.
1: Baik. Nah, menariknya lagi ketika yang disampaikan oleh Ibu Upi begitu ya, bahwa ketika living heritage itu di apa ya? Bukan diberlakukan tapi memang harus dijalankan begitu ya. Bagaimana dengan konsep yang Ibu, misalnya ini Ibu dikasih kesempatan Ibu ya. Kita ambil contoh di Trowulan lah, Bu. Karena di Trowulan itu kalau misalkan menurut saya sangat kurang sekali ya. Jadi kalau misalkan kita masuk ya udah gitu aja begitu ya. Mungkin kalau dari segi apa namanya pemberitahuan misalnya dalam sebuah apa sih, biasanya kan kalau misalnya situs tertentu itu kan ada namanya, kemudian ada sedikit pengertian ini candi apa sejarahnya, tapi tidak begitu panjang begitu yang dipajang di sana begitu ya. Nah, konsep yang bagaimana yang nantinya bisa disatukan begitu dalam wilayah apa itu ya, di dalam situs tersebut, mungkin apakah ada sebuah, kalau di Bali itu kan ada tari kecak yang itu kan tarian, tapi dia bisa bisa memantik semua orang untuk melihat sampai antri-antri, Bu ya. Jadi kalau misalnya mau ke sana itu harus benar-benar dapat gitu slotnya begitu. Itu padahal sebuah tarian saja. Kenapa bangunan yang punya nilai histori yang tinggi, punya sejarah yang luar biasa, itu tidak bisa menarik minat masyarakat untuk ngelihat begitu ya, atau mungkin harus dikonsep sedemikian rupa, misalnya ada teatrikal kah begitu ya, kemudian tarian lain yang khasnya, yang mungkin pada saat itu adalah tarian yang memang ada begitu ya, Bu ya. Gimana tuh, Bu?
0: Ya, makanya tadi penggunaan living heritage ini, bahwa kalau kita seharusnya kalau cagar budaya itu jadi tempat wisata, waktu orang kesana itu enggak hanya sekedar lihat bangunannya selesai, itu enggak. Harus ditahan tadi, Mbak, dengan apa? Dengan berbagai kegiatan. Misalnya tadi ya, mungkin ada tarian sekitar Trowulan ya. Kemudian diadakan apa namanya kegiatan festival semacam itu. Nah, selama ini kan saya juga jarang kalau di Jawa Timur begitu, candi itu yang kemudian dijadikan sebagai tempat festival gitu. Itu beda loh, Mbak, dengan misalnya di Jawa Tengah dan Jogja. Sekarang kalau yang terkenal misalnya, sangat terkenal sekali itu ada gelaran yang namanya Prambanan Jazz. Nah, gimana Prambanan dengan dia kan sebagai cagar budaya, tapi di situ juga dilakukan atau diadakan kegiatan kancahnya internasional begitu. Jadi sekalian datang ke situ, orang setelah itu bisa lihat jazz, dan itu belum pernah saya kira dilakukan di Jawa Timur gitu, candi mana yang representatif untuk dilakukan seperti itu. Itu kalau terkait dengan atraksi yang kemudian bisa menahan wisatawan supaya kalau ke candi itu nggak boring gitu ya. Terus yang kedua itu harus perlu ada yang namanya interpretasi budaya, yang kemudian harusnya tadi kan Mbak Fresi bilang kalau kesana itu bingung apa yang mau dilihat, nggak ada pemandunya dan sebagainya. Nah, harusnya kemudian dikasih setiap situs itu ada informasi. Bisa misalnya ada QRIS-nya, anak muda kan sekarang kadang ya, males ya baca gitu ya, ya sudahlah pakai ini. Nah, tapi tidak sekedar hanya QRIS-nya, tapi informasi yang di dalamnya itu juga harus menarik. Kalau nggak menarik anak muda itu aduh males banget. Mungkin bentuknya bisa kayak komik, animasi dan sebagainya. Karena anak muda kalau baca sejarah itu kadang
1: bosan deh.
0: Bosan banget. Itu yang kemudian harus kita pikirkan. Kemudian juga menyampaikan etika terkait dengan kunjungan sejak awal gitu. Jadi misalnya tadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan supaya cagar budaya itu tidak semakin rusak di awal kunjungan gitu ya, itu usaha harus ada aturan-aturan apa yang dilarang, apa yang dibolehkan kalau kita di tempat candi, di situs yang cagar budaya dan sebagainya. Terus kemudian juga bisa dibikin aplikasi, Mbak. Aplikasi itu artinya biar menarik ya. Ini sebenarnya tantangannya sama kayak kita lihat loh, Mbak, kenapa orang malas ke museum gitu. Ya, kadang itu juga sama kenapa kita malas ke cagar budaya, khususnya yang candi dan sebagainya. Orang itu kadang kan bilangnya wingit dan sebagainya. Lah wingit, angker dan sebagainya itu karena apa? Ya karena sepi. Sepinya tidak kemudian kita selesai terus didiamkan dan sebenarnya tidak, tapi dilakukan gimana cara supaya orang tertarik untuk ke candi. Ya kita bikin misalnya papan informasi diperbanyak, kemudian ada videografi, aplikasi, jadi orang itu kesana itu menarik gitu dengan banyak hal gitu. Terakhir saya itu ke Museum Trowulan gitu. Itu kan juga cukup terkenal ya, dan kemarin waktu saya kesana itu ada dua rombongan, Mbak. Rombongan bule dari Belanda dan Inggris itu datang ke sana gitu. Tapi kalau saya lihat sayangnya gitu, di sana pun itu juga kayak informasi terkait dengan interpretasi apa namanya yang ada di sana itu juga masih sangat kurang. Sehingga kadang bule itu saya lihat, saya di sana itu hampir 2 jam ya, karena PKL dengan mahasiswa itu setengah jam sudah selesai. Habis
1: cuma lihat aja,
0: melihat ya? Aja karena
1: gak ada penjelasan,
0: nggak ada penjelasan ya, dan sebagainya. Kan ini sangat eman sekali ya, seperti itu. Kemudian juga harusnya kalau kita ke sana itu juga harus ada atraksi yang kemudian menciptakan gitu pengalaman partisipatif bagi pengunjung sendiri. Jadi gimana kalau kita ke candi itu juga kita ikut partisipatif. Jadi misalnya di candi kita bikin kegiatan membatik bersama gitu ya. Jadi atau bikin paket wisata gitu, datang ke sana terus nanti sudah keliling candi, di situ ada kegiatan membatik khusus. Nanti pulang langsung bawa itu. Loh itu kan menarik. Cuma sampai sekarang belum ada orang yang berpikir seperti itu. Mungkin kan kalau membatik itu juga enggak bisa cuma masuk 5.000 gitu ya. Tapi mungkin dinaikkan gitu 20.000. Tapi dengan apa isinya, nanti apa paketnya, itu pasti orang akan lebih suka gitu milih itu. Kenapa? Karena kalau cuma 5.000 hanya lihat-lihat selesai 30 menit. Tapi kalau tadi kalau ada apa wisatawan ikut berpartisipasi, mereka akan sangat tertarik karena pulang bawa apa namanya oleh-oleh ya yang kita bikin sendiri, itu mereka pasti akan senang seperti itu. Kemudian juga, nah ini saya kira juga perlu menggunakan kampanye komunikasi yang positif ya, Mbak. Artinya apa? Jadi kalau sekarang generasi Z yang banyak jalan-jalan ke candi gitu ya, itu udah nggak bisa misalnya cuma larangannya itu dilarang coret-coret di sini gitu, enggak. Tapi kata-katanya harus dirubah, dengan tidak melakukan vandalisme maka Anda gitu ya itu ikut melestarikan bangunan ini. Itu juga penting sekali gitu. Jadi pesan-pesan apa moral yang kemudian disampaikan dengan bahasa-bahasa kekinian itu saya kira akan lebih masuk di wisatawan seperti itu. Kemudian juga tadi memanfaatkan media sosial, saya kira sekarang banyak saya lihat sudah setiap institusi, setiap destinasi itu punya kemudian apa media sosialnya, tapi apakah sudah efektif atau belum? Nah itu yang kadang saya lihat banyak cagar budaya atau bangunan lama itu yang punya medsos itu belum kemudian apa memperlihatkan atau menggunakan media sosialnya untuk mempromosikan gitu, mempromosikan serta memperlihatkan bagaimana cara melestarikan cagar budaya itu sendiri. Jadi sekedar foto-foto estetik aja gitu. Jadi orang akhirnya motivasi apa ke candi itu cuma cari, oh ikonnya di sini, foto yang bagus di sini, selesai. Nah itu kan sebenarnya eman ya Mbak ya. Karena apa? Ini potensi juga sebenarnya kalau itu sudah dapat orang wisata ke sana supaya lebih lama di candi itu seperti apa gitu. Ini saya mencontohkan Mbak. Jadi kalau di, karena kan sebenarnya beda-beda khas juga ya. Karena kalau yang di Borobudur itu sudah bagus sekali. Kan Borobudur sekarang sudah apa Mbak? Sudah ada aturan tidak boleh naik ke atas. Jadi kalau orang naik ke atas itu biasanya akan lebih mahal gitu ya. Dulu awalnya itu juga pro kontra gitu, tapi sekarang akhirnya diterima. Nah, tapi kemudian di sisi yang lain akhirnya kunjungan ke Borobudur itu hanya sekitar orang stay di sana atau melihat Borobudur itu hanya sekitar setengah jam sampai satu jam. Setelah itu apa gitu. Nah, karena dia memang diurus oleh badan otorita dan dia memang punya kewenangan dari Kementerian Pariwisata, akhirnya yang dilakukan mereka adalah tadi pendekatan ini konsep living heritage itu digabungkan dengan pariwisata berbasis masyarakat. Sekarang orang setelah dari apa namanya dari Borobudur, sekarang itu desa wisata di sekitar Borobudur itu dikembangkan, Mbak. Jadi bisa saja cuma setengah jam di Borobudur, tapi setelah itu mereka berkunjung ke desa wisata sekitarnya ini. Dan ternyata di desa-desa wisata ini, kan kalau biasanya kalau dia situs kan luas, ternyata di desa-desa wisata ini juga banyak candi-candi kecil seperti itu. Nah inilah yang kemudian tadi ada atraksi yang ditampilkan di masing-masing desa wisata, sehingga sekarang kalau orang ke Borobudur pasti ambil paketnya nggak hanya ke Borobudur, Mbak. Jadi Borobudur, terus nanti habis itu ambil paket wisata ke desa wisata sekitarnya. Nah ini tuh bisa setengah hari, bisa sampai satu hari. Sehingga akhirnya kalau apa namanya wisata itu semakin lama di sebuah destinasi, maka uang yang dikeluarkan itu juga akan semakin banyak gitu. Sehingga yang menikmati akhirnya adalah warga sekitar itu tadi. Karena tadi mereka bisa jual makanan, guide lokal, transport lokal dan sebagainya. Nah, saya belum melihat itu di apa namanya di Jawa Timur ya. Karena mungkin juga ya itu kadang itu susah juga karena terkait dengan cagar budaya ini juga pengelolanya itu kan tidak bisa langsung secara langsung oleh pemerintah kota gitu loh Mbak, pemerintah kota atau kabupaten, mereka selalu harus ada koordinasi dengan balai cagar budaya sendiri. Nah itu memang beda seperti itu.
1: Baik. Jadi dalam hal ini ada banyak prosedur yang harus dilewati begitu ya.
0: Memang.
1: Padahal sebenarnya kalau misalkan memang nantinya diserahkan ke pihak Pemkab masing-masing, kemudian pasti ada bakal ada upaya kolaborasi dengan semua pihak ya. Nah, apalagi setiap daerah itu kan sekarang ada duta wisata ya Bu ya. Nah itu juga bisa dimanfaatkan untuk bisa menjadi bukan istilahnya penjaga ya, tapi lebih ke mereka ini memberikan penjelasan begitu apa saja yang terjadi ketika candi ini berdiri begitu ya dan lain sebagainya, agar menarik perhatian begitu ya Bu ya. Dan tadi juga disampaikan Ibu Upi bahwa kenapa nggak dikonsep seperti halnya beberapa daerah yang ada yang lainnya begitu ya. Karena bisa kalau misalkan kita sudah ada contohnya untuk dikembangkan itu kan akan menjadi mudah ya Bu ya.
0: Benar.
1: Hanya saja masih belum ke arah sana begitu ya.
0: Dan seharusnya juga ada Mbak kolaborasi ya untuk pengelolaan ini ya, karena harus artinya masyarakatnya juga digerakkan, pemerintah, akademisi, kemudian juga organisasi pelestari itu sebenarnya juga harus kerjasama berbarengan untuk ikut melestarikan ini. Saya juga masih jarang melihat kalau di cagar budaya itu ada CSR yang masuk, itu jarang Mbak. CSR itu program corporate social responsibility. Jadi biasanya perusahaan swasta itu masih jarang saya lihat gitu. Karena memang itu otoritanya itu beda-beda Mbak. Kalau cagar budaya itu memang pengelolaannya beda dengan destinasi yang lainnya. Kalau di desa wisata saya sudah sering menemukan CSR seperti itu, sehingga mereka kalau mau apa maju itu lebih cepat karena ada banyak pendapatan dari apa yang mereka bisa akses dari dana-dana itu. Kan mau nggak mau ya, yang namanya mau mengembangkan destinasi wisata itu kan juga kemudian apa ya, ya butuh dana mau nggak mau seperti itu.
1: Betul, apalagi kalau sudah harus bikin konsep itu kan harus benar-benar mateng ya Bu ya.
0: Ya benar.
1: Jadi upayanya harus tidak boleh sendiri, harus berbarengan dengan yang lainnya begitu ya. Jadi integrasinya tidak hanya dari Pemkab, kemudian juga badan otoritanya sendiri, kemudian juga mungkin di dinas pariwisatanya begitu ya. Berarti selama ini juga dinas pariwisatanya tidak juga bisa berkutik ketika ada beberapa hal yang mungkin menjadi batu sandungan begitu ya.
0: Iya.
1: Baik. Oke. Dan terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat di kesempatan kali ini dari Pak Juan begitu ya, menanyakan mengenai satu hal begitu Ibu. Sebenarnya bagaimana keterlibatan masyarakat lokal sendiri dalam menjaga agar tradisi ini tetap hidup baik? Mungkin bisa diberikan contoh yang sampai saat ini ada dan nyata dilakukan oleh masyarakat lokalnya itu di daerah mana. Oke, baik. Terima kasih Pak Juan. Bagaimana Ibu?
0: Oke, nah ini saya melihatnya kalau di Jawa Timur itu sepertinya belum ada yang kemudian bisa dijadikan
1: contoh
0: yang ini ya. Ya mungkin karena tadi cagar budaya mana yang kemudian bisa kita ini ya. Karena kadang itu juga Mbak di masyarakat lokal sendiri itu kadang juga banyak loh konflik-konflik terkait dengan apa cagar budaya, kemudian juga apa pengembangan pariwisata dan sebagainya. Nah, yang bisa misalnya saya contohkan saja ya Mbak, ini terkait dengan yang di Borobudur. Jadi sekitar Borobudur tadi saya bilang bahwa di sekitarnya sekarang di warga masyarakatnya itu mengembangkan desa wisatanya masing-masing gitu. Nah itu juga kawasannya berbatasan dengan Borobudur. Jadi mereka diikutsertakan dalam tadi perencanaan, kemudian juga nanti pengelolaannya dan evaluasi. Misalnya apa? Jadi kalau ada event-event di sana di Borobudur seperti itu ya, itu kemudian masyarakat diikutsertakan. Mereka menjadi apa? Misalnya, mereka menampilkan kegiatan-kegiatan budaya yang ada di wilayah mereka. Gitu. Sering sekali di sana ada banyak festival gitu yang diselenggarakan memang tempatnya itu di Borobudur seperti itu. Atau kemudian juga Prambanan. Kemudian selain itu mereka juga tadi banyak yang menjadi pemandu lokal, kemudian juga mereka juga ikut serta begitu dalam merumuskan. Artinya merumuskan terkait dengan ini loh. Kunjungan ini nantinya seperti apa. Jadi mereka lebih banyak akan melakukan koordinasi. Jadi biasanya kalau dari Borobudur itu nanti diarahkan ke desa apa, desa apa, desa apa gitu. Itu sudah terjadi di sana. Sehingga kalau jadi lebih mudah Mbak kalau di pariwisata itu sebenarnya untuk menginfokan masyarakat itu pada apa pengelolaan destinasi itu dengan paket wisata Mbak. Jadi misalnya orang beli paket wisata cagar budaya. Cagar budayanya misalnya kita ke tadi Borobudur, serta ke Borobudur ke desa yang apa namanya yang di sekitar situ. Nanti yang dapat itu ya Borobudurnya dapat. Ini loh terkait dengan retribusi ya. Borobudurnya dapat, juga kemudian desa wisatanya juga dapat. Nah, ini juga bagian dari info karena apa? Mungkin di Borobudur cuma foto-foto 1 jam. Setelah itu sejam berikutnya itu nanti ekspor desa wisata. Habis itu makannya di desa wisata gitu. Jadi akhirnya apa? Semua dapat uang, semuanya dapat kue. Kue dari mana? Kue dari pariwisata. Karena tadi orang-orang lokal itu kemudian diikut sertakan dalam tadi pengelolaan cagar budaya. Karena kalau kita cuma lihat misalnya apa situs itu juga kadang nggak menarik Mbak, wes nggak ada informasinya gitu. Yang menarik kan malah misalnya kita berinteraksi dengan warga lokal. Betul. Misalnya warga lokal misalnya mereka apa ada kegiatan apa apa sedekah bumi atau apa ya, orang kan include-nya ke situ dan itu bagian dari tradisi keberadaan dari cagar budaya itu sehingga kalau kita hanya melihatnya sebagai cagar budaya, sebagai benda mati, itu enggak menarik. Nah, yang menariknya yang ini, yang tradisi, kemudian sejarah seperti itu, kesenian yang ada di situ, itu yang menarik. Nah, inilah kemudian yang kita sebut sebagai living heritage, itu seperti itu.
1: Gitu. Baik, jadi kalau misalkan si cagar budaya ini didukung oleh beberapa hal yang lain, itu akan menjadi sesuatu hal yang menarik begitu ya Bu ya. Karena sejauh ini yang sudah terlihat itu ya di Borobudur sama Prambanan begitu ya Bu ya.
0: Memang sudah ini.
1: Kalau dibandingkan di Jawa Timur, mudah-mudahan nanti Jawa Timur ini maju begitu ya Bu ya untuk pengelolaan cagar budayanya, sehingga ada masyarakat yang mungkin bisa diberdayakan juga, kemudian juga pemerintah daerahnya begitu ya, nanti fokusnya bisa ke sana. Kalau misalkan ini kan juga menambah income begitu ya untuk pemerintah daerah begitu ya. Dalam hal ini pemerintah provinsi pun juga pasti juga bakalan mendapatkan nilai plusnya begitu ya. Ketika, karena kan kalau misalkan berbicara mengenai Jawa Timur begitu ya, seperti halnya Trawulan dan lain sebagainya, karena situsnya juga banyak, candinya juga banyak, secara otomatis itu akan mengangkat nilai Jawa Timur di mata dunia begitu.
0: Baik. Nah, saya kira juga Mbak, tantangannya untuk pendekatan living heritage ini juga ada dua sisi ya. Di satu sisi itu banyak orang bilang bahwa candi itu kan tempat yang lama begitu. Jadi seharusnya tidak carrying capacity-nya orang yang datang ke sana itu benar-benar diatur. Tapi di sisi lain kalau kita terlalu mengatur berapa banyak orang yang datang ke sana tapi tanpa diimbangi dengan tadi ya, informasi apa dan tidak menarik gitu ya. Itu juga akhirnya candi sepi gitu. Tapi di satu sisi yang lain kalau kita lihat penerapan living ini itu kan tempat-tempat yang seharusnya dijaga gitu ya. Tapi juga oleh pemerintah, oleh misalnya Pemkab dan sebagainya, itu dituntut gitu untuk menghasilkan uang melalui pariwisata. Sehingga kadang kalau boleh dibilang itu gimana ya, pariwisata itu kan dia harus mendatangkan banyak orang tapi dia di tempat yang rapuh. Nah, itu gimana gitu ya. Nah, ini makanya kemudian pendekatan living heritage ini saya kira cukup membantu gitu ya. Karena akhirnya orang tadi tidak hanya terfokus kepada benda saja, karena biasanya kalau nggak ada atraksi yang lainnya, nggak ada tradisi yang ditampilkan, orang akhirnya apa Mbak, pegang apa, pegang situsnya, apa situs dan padahal sebagainya. Itu nggak boleh, ya, Bu, ya? Nggak boleh. Itu ada penelitian Mbak, saya lupa ini ya. Jadi ternyata tangan kita itu kan ada keringat terus ada bahan-bahan itu semakin ada gesekan dengan ini Mbak, itu juga akan merusak batunya itu. Itu kadang tetesan keringat kita gitu, itu juga akan gampang merusak gitu. Sehingga tantangannya saya kira itu ya, di satu sisi kita pengen pariwisata juga berjalan di tempat di tempat cagar budaya, tapi di satu sisi kita juga harus bagaimana cagar budaya itu tetap lestari seperti itu. Tapi saya kira kalau kita lihat Borobudur Prambanan saja bisa gitu, kenapa enggak gitu ya. Misalnya kayak gini, saya jadi punya angan-angan nih Mbak, gimana kalau ngadain kegiatan besar tapi tempatnya itu di cagar budaya, misalnya di Trawulan gitu. Ada festival Java Jazz tapi tempatnya di sana, atau mungkin Trawulan Mbak, yang kegiatannya di sana seperti itu. Karena kan sebenarnya itu juga tidak merusak secara langsung, karena biasanya kalau ada pegelaran event yang besar di sebuah cagar budaya itu tidak langsung di cagar budayanya, tapi berapa ratus meter dari tempat itu. Sehingga sebenarnya kan kalau dilihat ya enggak merusak seperti itu, karena dia akan jadi latar dan sebagainya. Dan itu sudah dilakukan di Prambanan, Mbak.
1: Baik. Ibu, ini karena waktu juga mempersempit ruang gerak kita untuk bersua tidak terasa pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebagai penutup jumpa kita, mungkin ada juga pesan yang ingin Ibu sampaikan. Monggo silahkan Ibu.
0: Jadi saya kira yang namanya pendekatan living heritage ini sangat penting seperti itu, karena akhirnya kita memahami khususnya berwisata di area cagar budaya itu tidak hanya melihat batu yang kemudian benda mati dan sebagainya, tapi dia akan memandang lebih jauh khususnya warisan budaya sebagai sesuatu yang tetap hidup, dan itu diwariskan kepada kita dan anak anak cucu kita, sehingga apa namanya, akhirnya identitas, tradisi, kemudian juga sejarah itu bisa terjaga gitu, dengan kita melakukan pendekatan living heritage ini seperti itu.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Ibu untuk kebersamaannya. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali begitu ya, dengan topik yang tidak kalah menarik dari hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk kebersamaan Anda. Saya Fresh Dokter mengakhiri tugas bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Upi Diah Eka Novianti SNMA. Kita pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore pendengar. Sampai jumpa.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung progres pembangunan kawasan pesantren Al-Kozini, Kabupaten Sidoarjo. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan, sekolah rakyat merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan. Inilah Info Prima selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung progres pembangunan kawasan pesantren Al-Kozini, Kabupaten Sidoarjo. Januar Fahmi melaporkan.
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meninjau langsung progres pembangunan kawasan pesantren Al-Kozini yang saat ini terus dikembangkan. Salah satu proyek utama yang menjadi perhatian adalah pembangunan asrama santri berkapasitas sekitar 830 orang. AHY mengatakan pembangunan asrama tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tampung pesantren sekaligus memberikan fasilitas yang lebih layak dan nyaman bagi para santri. Pengembangan kawasan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan berbasis pesantren.
3: Beberapa bulan ke depan ini bisa kita tuntaskan. Saya tadi berpesan agar selesaikan semua proses pembangunan dengan sebaik mungkin. Tidak boleh ada yang sembarangan begitu, harus benar-benar sesuai dengan standar kelayakan. Karena atas apa yang terjadi di pondok pesantren ini, kita tahu ada 67 syuhada yang akhirnya kita semua bertekad, termasuk pemerintah bertekad agar membangun kembali lebih baik. Dan tentunya bukan hanya pondok pesantren Al-Kozini saja, tapi di seluruh pondok pesantren, sekolah-sekolah yang memang kita harus utamakan faktor keselamatannya.
2: AHY menilai pesantren memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul. Karena itu, pembangunan infrastruktur pendidikan termasuk fasilitas asrama dinilai penting agar proses belajar-mengajar berjalan lebih optimal. Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan lembaga pendidikan keagamaan dengan progres pembangunan yang terus berjalan. Kawasan pesantren Al-Kozini diharapkan mampu menjadi pusat pendidikan Islam yang semakin modern, berkualitas, dan mampu menampung lebih banyak santri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan bahwa sekolah rakyat merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
4: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan sekolah rakyat merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan. Program tersebut tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak, tapi juga instrumen untuk mendorong perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga. Menurut Mensos, pendekatan yang diterapkan dalam sekolah rakyat bersifat menyeluruh. Selain memperoleh pendidikan yang layak, anak-anak juga mendapatkan pendampingan sehingga memiliki kesempatan lebih besar meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada anak sebagai peserta didik, orang tua juga didorong mengikuti berbagai program pemberdayaan ekonomi agar memiliki sumber penghasilan yang lebih baik.
5: Berada dari Kementerian Sosial karena ini adalah menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan. Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya dibantu dengan program strategis presiden yang lain, nanti juga didorong mendapatkan bansos lengkap, PBI, dan lain-lain. Harapannya anaknya lulus, orang tuanya naik kelas, keluarganya naik kelas, tidak lagi menerima bansos, sudah menjadi keluarga yang lebih mandiri.
4: Di saat yang sama, keluarga penerima manfaat juga diarahkan memperoleh berbagai bentuk perlindungan sosial sesuai kebutuhan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga selama proses pemberdayaan berlangsung. Mensos menjelaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan pemerintah dibangun melalui tiga pendekatan utama. Pendekatan tersebut saling melengkapi sehingga tidak hanya mengurangi dampak kemiskinan tetapi juga juga mencegah kemiskinan terus berulang antar generasi. Strategi pertama yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial. Strategi kedua dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat lewat program pemberdayaan ekonomi. Sementara strategi ketiga diwujudkan sebagai penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah berharap lulusan sekolah rakyat mampu mengubah masa depan keluarganya sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, kelangkaan biosolar di sejumlah SPBU di Jawa Timur dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Ani Hasanah berikut melaporkan.
6: Kelangkaan biosolar di sejumlah SPBU di Jawa Timur dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas, meminta pemerintah segera memberikan kepastian terkait ketersediaan bahan bakar bersubsidi agar dampaknya tidak meluas. Menurut Pugu, biosolar menjadi penopang utama distribusi barang dan jasa karena masih digunakan mayoritas kendaraan angkutan. Jika pasokan terganggu, distribusi kebutuhan pokok ikut tersendat. Biaya angkut meningkat dan berpotensi memicu kenaikan harga di tingkat masyarakat.
7: Dengan fenomena terjadinya kelangkaan biosolar ini, tentu ini sangat berpotensi menimbulkan efek mata rantai terhadap kestabilan ekonomi dan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ketika biosolar ini langka, tentu pergerakan barang dan jasa termasuk pergerakan produk ataupun pengiriman barang dan sebagainya ini tentu akan terganggu begitu. Nah, ketika terganggu tentu salah satu efeknya dia akan menaikkan tarif. Ketika menaikkan tarif ini efek berantainya sangat fatal sekali begitu.
6: Pugu menegaskan dampak kelangkaan biosolar tidak hanya dirasakan sektor transportasi, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan memicu persoalan sosial apabila berlangsung berkepanjangan. Karena itu ia mendesak pemerintah segera memberikan kepastian sekaligus menjamin ketersediaan biosolar dan pertalite agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan normal. Ani Hasanah melaporkan.
0: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan. Ana Kusuma berikut melaporkan.
8: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas. Sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
9: Antri solar kosong. Walah, dari sana, dari musikan tidak ada, sampai sini sampai ngapit tadi tidak ada, mau ke Waru Gudang kosong semua. Karena masyarakat kecil kan kalau naik gitu loh, tidak dipersulit gini kan, terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis,
10: tidak kebagian.
9: Enggak.
8: Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
11: Soalnya juga untuk pengirimannya juga terlambat, jadi kita stoknya sampai ini sekitar punya terjadi kayak antrian kayak gini nih parahnya ya.
8: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pastikan calon siswa sekolah rakyat tepat sasaran, Badan Pusat Statistik turun langsung verifikasi lapangan untuk memastikan validitas kondisi real tingkat ekonomi dan sosial calon siswa SR. Ima Fadilah berikut melaporkan.
10: Badan Pusat Statistik BPS melakukan verifikasi terpadu ke lapangan untuk memastikan program sekolah rakyat diberikan tepat sasaran. Petugas BPS melakukan verifikasi untuk meminimalisir exclusion error atau kekeliruan data yang menyebabkan calon siswa yang berhak justru tidak terdata. Langkah strategis ini berfokus pada pemeriksaan ulang data calon siswa yang berada di luar desil 1 dan 2, yakni mencakup masyarakat kategori desil 3 hingga 10. Petugas BPS di lapangan Elsiana Restu Ihsani menjelaskan, fokus utama keterlibatan mereka adalah untuk menyisir dan memverifikasi data di lapangan.
12: Verifikasi hari ini yang sudah diajukan oleh teman-teman pendamping calon siswa yang desil 3 sampai 10 memang bisa dikatakan layak ya untuk bisa dimasukkan ke sekolah rakyat. Jadi untuk selanjutnya mungkin bisa dilengkapi datanya, kemudian mungkin nanti akan bisa diajukan menjadi calon siswa SN.
10: Dari hasil verifikasi sejauh ini telah diajukan oleh tim pendamping lapangan, ditemukan banyak calon siswa di kategori desil 3 hingga 10 ternyata secara real sangat layak untuk diajukan mendapatkan porsi sebagai siswa sekolah rakyat. Keterlibatan BPS Sampang dalam proses ini memastikan data yang diajukan ke dinas terkait tidak hanya berupa angka di atas kertas, melainkan data yang akurat dan mencerminkan kondisi objektif masyarakat. Ima Fadila melaporkan.
0: Program Sekolah Rakyat SR terbukti sangat efektif membentuk siswa menjadi lebih disiplin. Emil Akbar melaporkan.
13: Program Pendidikan Sekolah Rakyat atau SR terbukti memberikan banyak hal baik bagi seluruh siswa-siswinya. Seperti di Sekolah Rakyat terintegrasi 3 Pasuruan. Momen liburan sekolah ternyata menjadi pembuktian bahwa tak sedikit para pelajar yang mengalami perubahan signifikan ketika berkumpul kembali dengan keluarganya. Salah satunya adalah Syafa Sofia Rahba, siswi kelas 10C dari Dusun Kerajaan Timur, Desa Beranang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Selama beberapa bulan bersekolah di SRT 3 Pasuruan, ia tumbuh menjadi pribadi yang semakin disiplin, mudah bersosialisasi, hingga mampu mengasah talentanya.
14: Di sekolah rakyat saya banyak perubahan, seperti menjadi pemimpin, disiplin, manajemen waktu, dan ikut lomba lainnya. Di sana saya banyak mengalami perubahan. Di sana saya ikut OSIS, Pramuka, Esra Silat, dan Esra Voli.
13: Sementara itu, Kepala SRT 3 Pasuruan Julianto menjelaskan, selama di SR 3 Pasuruan, seluruh siswa tak hanya dibekali ilmu akademik saja, melainkan hingga pembelajaran tentang pembentukan perilaku hingga disiplin dalam segala hal.
15: Mulai dari awal masuk sekolah ini, siswa-siswa kami baik dari SMP maupun SMA, selain mendapatkan pelajaran akademis, anak-anak juga mendapatkan pelajaran di keasramaan. Di antaranya adalah pembelajaran tentang tanggung jawab, kemudian tentang disiplin, tentang peduli dengan diri sendiri, juga termasuk peduli dengan masa depannya. Yang membedakan dengan sekolah yang lain bahwa kalau di sekolah rakyat ini, selain akademis, anak-anak juga dilatih bagaimana bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Utamanya dalam life skill-nya, kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya sudah terjadwal dengan baik di sini.
13: Diketahui, sampai saat ini total ada 150 siswa-siswi yang mengenyam pendidikan dengan sistem asrama ini. Dari jumlah tersebut, 75 siswa merupakan pelajar setingkat SMP dan 75 pelajar setingkat SMA. Milagbar melaporkan.
0: Pemkab Bangkalan mendorong Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ketahanan pangan dengan fokus pada penguatan sektor pertanian agar suplai komoditas lokal tetap stabil. Berikut laporan Miftahul Umar selengkapnya.
16: Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan terus mematangkan langkah strategis untuk mendukung keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Fokus utama diarahkan pada penguatan sektor pertanian guna menjamin stabilan suplai komoditas pangan lokal langsung dari petani akar rumput. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, Dr. Kihaka Karyadinata menyatakan, pihaknya sedang mengintegrasikan data kelompok tani atau POKTAN dengan peta komoditas wilayah. Pemetaan ini bertujuan memastikan setiap koperasi memiliki kepastian pasokan hasil pertanian sesuai potensi lahan masing-masing.
17: KDMP penyedia modal bisa petani-petani yang ada di dalam lingkup desanya itu termonitor, baru diambil serap oleh KDMP, KDMP bisa salurkan dengan pengepul jagung atau langsung bisa ke peternak-peternak yang butuh dengan jagung. Begitu juga dengan cabai.
16: Menurutnya, peran dinas tidak berhenti pada tahap budidaya. Dukungan juga diberikan melalui penyediaan benih unggul, pupuk, optimalisasi alat mesin pertanian dan perikanan, serta penyuluhan teknis agar kualitas hasil panen memenuhi standar pasar koperasi. Ia menambahkan komoditas yang diserap koperasi nantinya akan didistribusikan kembali untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau. Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, BPJS Naker Madiun mencatat sebanyak 5.465 pekerja pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di tiga wilayah Madiun Raya sudah tercover jaminan sosial tenaga kerja. Berikut laporan Aris Deka selengkapnya.
18: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Naker Cabang Madiun mencatat sebanyak 5.465 relawan atau pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di tiga wilayah Madiun Raya telah tercover jaminan sosial tenaga kerja. Kepala Kantor Cabang BPJS Naker Madiun, Sefi Renita Setianingrum merinci, di Kota Madiun dari total 24 SPPG yang telah beroperasi, sebanyak 22 SPPG telah menjadi peserta dengan jumlah pekerja yang tercover mencapai 1.042 orang. Untuk Kabupaten Madiun tercatat sebanyak 48 SPPG yang telah beroperasi, namun 2 diantaranya belum mendaftarkan relawan mereka. Sedangkan jumlah pekerja yang sudah terlindungi ada sebanyak 2.199 orang. Sementara itu, di wilayah Kabupaten Magetan dari 59 SPPG yang telah beroperasi, masih ada 10 SPPG yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya. Untuk jumlah karyawan yang saat ini sudah tercover sebanyak 2.224 orang. Menyikapi SPPG yang belum terdaftar, Sefi menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG terkait pelaporannya.
19: Kami sudah melakukan koordinasi dengan KPPG-nya untuk pelaporannya, karena berdasarkan hasil Monef, apabila sudah berjalan dapurnya itu harus segera didaftarkan, karena secara pendanaan sendiri dari KPPG itu sudah terinclude di dalam biaya operasional mereka.
18: Dia juga menyebutkan untuk capaian kepesertaan SPPG di Kota Madiun sebelumnya sudah mencapai 100%, namun angka tersebut turun menjadi 91,67% disebabkan kebijakan penangguhan atau suspend dari pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan beberapa dapur SPPG ditutup, sehingga status kepesertaan para pekerjanya harus ditangguhkan untuk sementara waktu. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem Universitas Brawijaya mendukung ketahanan pangan dan membantu masyarakat meningkatkan produksi cabai di tingkat lokal. Hanum Oktavia melaporkan selengkapnya.
20: Pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan pasar, tetapi juga melalui penguatan produksi di tingkat masyarakat. Upaya mengendalikan inflasi pangan, khususnya komoditas cabai, terus diperkuat melalui program cabainisasi yang melibatkan mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya Malang. Program ini menjadi bagian dari agenda pengabdian masyarakat FTAB yang mendukung ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat meningkatkan produksi cabai di tingkat lokal. Dekan FTAB UB Prof. Yusuf Hendrawan menjelaskan, program cabenisasi masuk dalam skema 3M FTAB yang dijalankan bersama mahasiswa di berbagai wilayah Kota Malang. Melalui program tersebut, mahasiswa didorong untuk berkontribusi langsung dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah.
21: Yang nyangkut di sini itu adalah program ketahanan pangan, yaitu cabenisasi. Kita memberikan bibit cabai ke 57 kelurahan. Nah, itu juga output kegiatan. Kita ada 856 mahasiswa tadi, ya, semuanya akan menyiapkan untuk setiap kelurahan itu banyak, saya kira, karena ini program cabenisasi. Nah, itu masuk di dalam program ketahanan pangan pemerintah.
20: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyambut baik keterlibatan FTABUB dalam mendukung pengendalian inflasi melalui penyediaan bibit cabai bagi masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang selama ini mendorong pemanfaatan lahan untuk budidaya cabai.
2: Memang butuh terkait dengan bibit cabai. Kita kemarin juga sudah tahu, sudah mengikuti juga kan teman-teman wartawan, saya juga menanam cabai dan juga panen juga cabai, dan ini terkait dengan inflasi cabai masih cukup tinggi, dan inilah dengan adanya bibit cabai ini juga akan bisa membantu kelurahan-kelurahan yang memang saat ini bisa ada ditanami cabai, ada beberapa dominasinya di Kecamatan Kedung Kandang, dan ada juga beberapa luasan yang ada di Kecamatan Pulau Baru.
20: Melalui program cabenisasi, pemerintah daerah berharap pasokan cabai dapat lebih terjaga sehingga mampu mengurangi gejolak harga di pasaran. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya termasuk dalam dua perguruan tinggi di Indonesia yang telah meraih akreditasi internasional. Farida Kusnia melaporkan.
3: Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya termasuk dalam dua perguruan tinggi di Indonesia yang telah meraih akreditasi internasional untuk program studi Prodi Magister Manajemen, Sarjana Manajemen, Sarjana Ekonomi Syariah, dan Sarjana Akuntansi. Hal ini disampaikan Rektor UHW Perbana Surabaya, Profesor Lutfi, saat memberikan sambutan dalam wisuda lulusan periode Gasal tahun akademik 2025-2026 siang tadi. Meski begitu, Profesor Lutfi berpesan kepada 184 wisudawan-wisudawati kampus swasta ini agar terus belajar.
22: Tidak ada yang namanya kontak dunia pendidikan 100% sesuai dengan kebutuhan industri. Pasti perlu berbagai penyesuaian. Maka pengetahuan yang saudara semua miliki tidak cukup ya, tanpa harus bersedia belajar secara berkelanjutan. Masa depan itu bukan bagi mereka yang sudah siap hari ini, tapi yang siap untuk melakukan suatu perubahan.
3: Sementara itu, wisudawati berprestasi Prodi Sarjana Manajemen UHW Perbanas, Evelyn Vinka da Silva, mengatakan ingin menerapkan ilmu dari bangku kuliah di dunia industri.
23: Untuk kedepannya sih, rencana saya cari pekerjaan sih, Kak. Untuk setelah mendapatkan ilmu di Perbanas, apalagi manajemen ya, saya ingin menerapkannya di dunia industri.
3: UHW Perbanas terus berkomitmen mencetak lulusan yang unggul, adaptif, berdaya saing global, selain itu berkarakter sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan zaman. Farida Usnia melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, Jemaah Haji Kloter 112 Kabupaten Kediri melaksanakan ziarah Raudah dan City Tour di Madinah. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
24: Jemaah Haji Kloter 112 asal Kabupaten Kediri memanfaatkan masa tinggal di Madinah dengan melaksanakan berbagai kegiatan ibadah dan ziarah. Salah satu agenda yang paling dinantikan adalah ziarah ke Raudah.

0: sungguh. Namun beberapa jamaah sudah mengunjungi raudhah menggunakan fasilitas aplikasi nusuk.
1: Ia menambahkan cuaca di Madinah terbilang cukup panas, suhu udara pada siang hari mencapai sekitar 46 derajat Celcius. Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan, suksesnya pelaksanaan haji tahun 2026 merupakan penyemangat tersendiri bagi jajaran Kemenhaj.
2: Ini menjadi penyemangat dan menjadi energi sendiri bagi kami, jajaran di Kementerian Haji, di semua lini dengan SDM kita yang kita miliki memang sangat terbatas, dengan surplus yang sangat terbatas, tapi kita bisa memberikan yang terbaik pada jamaah. Tentu ini tidak boleh menjadikan kita lengah, karena semuanya harus tetap kita waspada. Sekecil apapun pelaksanaan haji, mesti ada sesuatu yang harus kita perbaiki.
1: Sesuai jadwal, jemaah haji Kabupaten Kediri yang tergabung dalam 4 kloter akan tiba di tanah air pada tanggal 29 Juni 2026 untuk kloter 109 dan 110. Sedangkan untuk jemaah haji kloter 111 dan 112 tiba di Debarkasi Surabaya pada tanggal 30 Juni 2026. Heri Susanto melaporkan.
3: Pendengar, mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
4: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar, pada hari ini. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
5: Alhamdulillah, tidak tapi kecil-kecil ya pasti ada, Mbak. Jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu, memang terbiasa terjadi.
4: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fidan Paramaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
6: Yang tidak kalah penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang, senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik serta selalu patuhi arahan petugas.
4: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Ayu Citra melaporkan.
7: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Surabaya. Selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
8: Sebagai kota pahlawan, Surabaya terus berupaya menjaga jejak sejarahnya, salah satunya dengan merawat kawasan-kawasan bersejarah yang kini berkembang menjadi destinasi wisata. Salah satunya, Kampung Ketandan yang berada di pusat kota. Di kampung yang terletak tak jauh dari Jalan Tunjungan ini, pengunjung dapat merasakan nuansa masa lalu yang masih terjaga. Deretan rumah dengan arsitektur khas kolonial berdiri berdampingan dengan kehidupan warga yang tetap aktif. Keunikan tersebut menjadikan Kampung Ketandan sebagai salah satu kampung wisata yang kerap menjadi tujuan dan turis baik dalam negeri maupun mancanegara. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis RW 04 Kampung Ketandan, Nia Kurniati, mengatakan keberadaan kampung wisata ini tidak lepas dari peran warga yang secara gotong royong menjaga dan melestarikan lingkungannya. Selain itu, tim Pok Darwis juga telah menyusun berbagai agenda kegiatan seperti upaya penggerakan ekonomi masyarakat setempat.
9: Di sini ini ada beberapa spot destinasi wisata, salah satunya ada Joglo Cak Markeso, terus ada makam Mbah Buyut Tondo, ada Masjid Anur, itu masjid tua yang dibangun tahun 1915. Di samping Masjid Anur juga masih ada rumah-rumah kolonial yang bisa dikunjungi, ada rumah jengki, ada spot-spot bisa dijadikan sebagai spot kunjungan yaitu artefak bom. Tidak semua warga mendukung, pro dan kontra itu ada yang mendukung dan juga ada yang menolak. Bahkan dari awalnya itu sebagian besar mereka menolak. Jadi bukan hanya menolak keberadaan kita sebagai pengurus, tapi mereka juga menolak status

0: kampung ini sebagai kampung wisata yang tidak suka keramaian dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, karena dampaknya juga terasa terutama untuk UMKM ya. Semakin ramainya pengunjung, UMKM di sini terutama di sekitaran apa destinasi yang kita tunjuk itu semakin ramai, penghasilan mereka semakin bertambah. Kita tetap semangat untuk terus-menerus mendampingi kerjasama ya, untuk menguatkan saling mempengaruhi hal-hal yang baik dan terutama kepada warga supaya mereka juga mau terlibat langsung dalam melestarikan, menjaga dan mengembangkan kampung Ketandan. Setiap tahun kita ada proker program kerja. Untuk tahun 2026 ini kita sudah susun perencanaan kegiatan mulai dari Januari sampai Desember.
1: Daya tarik kampung Ketandan bukan hanya terletak pada bangunan-bangunan lamanya, tetapi juga nilai edukasi sejarah yang kini bisa dirasakan oleh pengunjung. Kawasan ini menjadi tempat belajar langsung tentang sejarah kota, terutama bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Salah seorang mahasiswa, Mahda, mengaku suasana kampung Ketandan memberikan pengalaman yang berbeda saat berada di tengah hiruk-pikuk kota besar. Menurutnya, kampung ini menghadirkan rasa nyaman sekaligus memberikan gambaran tentang kehidupan masa lalu di kota Surabaya.
2: Asri sih, Kak. Pas masuk itu nuansanya lebih tenang, kayak gitu. Terus kebersihannya juga cukup terjaga ya. Kan kalau jalan-jalan tunjungan sering mampir ke sini juga.
1: Kampung Ketandan bukan sekedar permukiman di tengah kota. Ia menjadikan ruang hidup yang menyimpan jejak sejarah sekaligus nilai kebersamaan warganya. Di kawasan heritage ini, masa lalu dan masa kini seolah bertemu, menghadirkan suasana hangat di balik

Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Kentongan di edisi hari ini 27 Juni 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Kali ini kita akan awali kabar dari reporter Oni Arianto, pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS menjelaskan bahwa gempa bumi berkekuatan 7,5 yang mengguncang Venezuela dipicu oleh pergeseran patahan aktif di wilayah tersebut. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda.
2: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Amin Widodo menjelaskan bahwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,5 yang mengguncang Venezuela dipicu oleh pergeseran patahan aktif di wilayah tersebut. Kendati berkekuatan besar, gempa bumi tersebut tidak memicu tsunami karena pusat gempa buminya berada di daratan. Menurut Amin Widodo, Jumat siang, kekuatan gempa tersebut tergolong sangat besar sehingga menyebabkan kerusakan di berbagai bangunan. Dampak kerusakan juga terlihat dari sejumlah video yang beredar di media sosial. Amin Widodo menjelaskan karakteristik gempa di Venezuela berbeda dengan gempa besar yang pernah melanda Provinsi Aceh pada tahun 2004 lalu. Perbedaan utama terletak pada lokasi sumber gempa bumi.
3: Ada patahan di situ. Jadi ada patahan di Venezuela, kota tadi. Kita nggak tahu, tadi belum baca persis, teman, ada pergeseran di situlah, pergeseran patahan tadi. Sampai dua gempa. Jadi itu cukup besar. 7 itu besar, merusak, sangat merusak. Kan videonya banyak yang rusak-rusak. Rumah tumpuk berapa, langsung tumpuk. Nah, itu besar sekali. Cuman dia kan di tengah laut kejadiannya, tidak di daratan. Ini di daratan, di bawah kita. Gitu.
2: Amin Widodo menghimbau masyarakat untuk tidak langsung mengaitkan setiap gempa besar dengan ancaman tsunami, melainkan menunggu informasi resmi dari otoritas kebencanaan berdasarkan hasil pemantauan dan analisa ilmiah. Oni Arianto melaporkan.

0: Belakangan ini banyak orang mulai rutin olahraga ya.
1: Iya betul, karena olahraga penting untuk menjaga kesehatan.
0: Olahraga tidak harus selalu yang berat kan?
1: Iya, nggak harus yang berat. Seperti jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bermanfaat loh.
0: Selain sehat, suasana juga jadi lebih positif.
1: Apalagi kalau dilakukan bersama, rasa kebersamaan ikut terbangun.
0: Berarti olahraga bukan hanya soal fisik ya?
1: Yap, olahraga itu dapat membentuk disiplin dan semangat hidup sehat. Dengan olahraga, tubuh menjadi sehat, semangat tumbuh, dan kualitas hidup pun meningkat.
2: Wah, pulang liburan bawa oleh-oleh apa nih?
3: Nih, coklat impor. Katanya lagi viral loh.
2: Padahal banyak makanan lokal yang gak kalah enak loh.
3: Ah, masa?
2: Iya, Indonesia itu kaya banget. Ada kopi lokal, batik, kerajinan tangan, sampai camilan khas daerah yang kualitasnya jauh lebih keren.
3: Kadang emang orang lebih bangga kalau barang dari luar ya.
2: Padahal karya anak bangsa juga dibuat dengan kreativitas dan kerja keras. Kalau kita ikut memakai dan mempromosikan produk lokal, pengrajin dan UMKM juga ikut berkembang.
3: Bener juga ya, berarti cinta Indonesia bisa dimulai dari hal yang sederhana ya?
2: Betul, dari memilih dan menghargai produk negeri sendiri, ayo utamakan produk anak bangsa, karena Indonesia hebat dimulai dari kita yang bangga memakai karya sendiri.
4: RRI.co.id

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kabar lainnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal, program Mahasiswa Membangun Mitra atau 3M Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem Universitas Brawijaya membawa alat pencacah plastik untuk mendukung pengelolaan sampah di wilayah Kota Malang. Berikut informasi bersama Hanum Oktavia.
1: Program Mahasiswa Membangun Mitra atau 3M Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya UB tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh tim yang salah satu anggotanya adalah Anissa Putru Gemeli. Mahasiswa jurusan Teknologi Industri Pertanian FTAB UB ini membawa alat pencacah plastik untuk mendukung pengelolaan sampah di wilayah Kota Malang. Melalui program 3M, Anissa bersama timnya ditempatkan di wilayah Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedung Kandang.
2: Berikan inovasi alat untuk desa itu.
3: Tanggapannya dengan adanya program terjun ke masyarakat ini bagaimana, Mbak?
2: Mungkin dengan adanya sistem ini atau kegiatan ini dapat membangun atau memperlancar apa urusan pada lingkungan di desa-desa tersebut.
3: Ada goalnya Mbak nanti?
2: Semoga kan
4: sebelum keluar dari lapangan dimohon kepada adik-adik mahasiswa mengambil konsumsi di A21.
2: Saya ini dapat mengubah perwakilan kelompok saja sampah yang ada di gedung apa di Arjowinangun ini dapat diolah dengan secara maksimal.
1: Ia berharap inovasi yang dibawanya tidak berhenti pada tahap penyerahan alat semata, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Pengelolaan sampah yang lebih baik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah. Program Mahasiswa Membangun Mitra 3M FTAB UB ini melibatkan ratusan mahasiswa yang diterjunkan ke 57 kelurahan di Kota Malang. Setiap kelompok mahasiswa membawa satu inovasi teknologi tepat guna yang dirancang berdasarkan kebutuhan dan permasalahan masyarakat setempat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi dari reporter Hanum Oktavia tadi menutup jumpa kita dalam program Kentongan di edisi hari ini 27 Juni 2026. Tetap bersama kami di 99,2 MHz karena sesaat lagi kami akan hadirkan informasi untuk Anda bersama dengan reporter Anne Kusuma. Kami akan hadirkan informasi berkaitan dengan pendataan murid berkebutuhan khusus dalam Dapodik yang masih menjadi tantangan pendidikan inklusif di Kediri. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Laporan terkini.
2: Pendengar, kita sudah bersama dengan reporter Ana Kusuma yang akan menghadirkan informasi untuk Anda. Pendataan murid berkebutuhan khusus dalam Dapodik masih jadi tantangan pendidikan inklusif di Kediri. Kabar selengkapnya, Ana Kusuma, silakan laporan Anda.
3: Ya, baik pendengar, pendataan murid berkebutuhan khusus atau MBK ke dalam data pokok pendidikan atau Dapodik ini masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di wilayah Kabupaten Kediri. Berbagai kendala masih dihadapi oleh sekolah, mulai dari proses identifikasi peserta didik yang belum optimal hingga belum tersedianya dokumen hasil pemeriksaan dari tenaga profesional seperti psikolog maupun juga dokter. Kondisi ini menyebabkan masih adanya murid yang berkebutuhan khusus yang belum tercatat dalam sistem Dapodik, padahal memang untuk pendataan yang akurat menjadi dasar penting bagi sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang tentu harus sesuai, sekaligus juga memperoleh dukungan program pemerintah untuk pengembangan pendidikan inklusif ini sendiri. Meskipun demikian, pendengar, peserta didik yang belum tercatat tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan di sekolah. Dari keterangan pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri yang juga membidangi sosial pada kelompok kerja guru pendamping khusus atau KKG GPK Kabupaten Kediri, Ibu Sri Mulyani menjelaskan bahwa untuk pencatatan status murid berkebutuhan khusus di Dapodik ini bukan sekedar persoalan administrasi, di mana data tersebut menjadi dasar bagi sekolah dalam menyusun layanan pembelajaran yang jauh lebih tepat untuk sesuai kebutuhan masing-masing dari peserta didik. Karena itu Dinas Pendidikan saat ini bersama dengan KKG GPK terus mendorong seluruh satuan pendidikan khususnya di wilayah Kabupaten Kediri agar melakukan identifikasi dini terhadap peserta didik yang diduga memerlukan layanan khusus, dan sebagai bentuk penguatannya nanti di bulan Juli 2026 ini akan dilaksanakan asesmen dengan kuota 100 anak oleh psikolog yang nantinya akan dibagi dalam 4 koordinator wilayah kerja KKG GPK Kabupaten Kediri, tepatnya di wilayah Pare, kemudian juga di Papar, Ngadiluih, dan juga wilayah Kabupaten Kediri bagian Barat. Dan apabila kuota asesmen belum mampu untuk menjangkau seluruh kebutuhan, guru tetap bisa untuk memanfaatkan instrumen identifikasi yang sudah disediakan sebelumnya oleh pemerintah sebagai dasar awal untuk pendataan murid berkebutuhan khusus ini ke dalam Dapodik, sembari menunggu juga pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga profesional. Berikut pendengar wawancara RRI bersama dengan pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri yang juga di bidang sosial kelompok kerja guru pendamping khusus atau KKG GPK Kabupaten Kediri, Ibu Sri Mulyani.

kesempatan yang sama dengan anak reguler yang lainnya, ya. Tetapi kalau mereka bisa dimasukkan dalam kategori MPK, murid berkebutuhan khusus,

0: itu bisa disalurkan di situ.
1: Ya, pendengar, disampaikan juga bahwa untuk kendala pendataan paling sering terjadi ini utamanya saat momen-momen pelaksanaan SPMB seperti saat ini, dan hal ini karena memang tidak semua orang tua menyertakan hasil dari pemeriksaan klinis maupun juga dokter ketika mendaftarkan anak ke sekolah. Dan akibatnya kondisi khusus yang dimiliki oleh para peserta didik baru diketahui setelah proses pembelajaran berlangsung, sehingga pencatatan ke dalam Dapodik menjadi terlambat. Di sisi lain, dari sekolah reguler sendiri tetap memiliki kewajiban untuk menerima peserta didik dengan berkebutuhan khusus sebagai bagian dari pelaksanaan pendidikan inklusif dengan alokasi kuota sekitar 10 sampai dengan 20% dari total daya tampung sekolah. Namun tanpa adanya hasil pemeriksaan dari tenaga profesional, proses pendataan ke dalam Dapodik ini membutuhkan kehati-hatian karena memang harus didukung juga dengan dasar identifikasi yang jelas dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Dari segala upaya ini pun diharapkan mampu untuk memperkuat sistem pendataan sekaligus juga memastikan tidak adanya anak yang kehilangan hak atas layanan pendidikan inklusif hanya karena belum tercatat di dalam Dapodik. Demikian, Anang Kusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.

0: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat TPM dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU. Tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan akun Telegram milik pelamar. Selain itu, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR telah resmi berganti nama menjadi Kementerian PU. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resminya telah menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami, masih di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Fresh Dokter masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, nanti kami akan hadirkan bagaimana renungan agama Islam sesaat lagi, begitu ya, karena untuk kumandang adzan maghrib, untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya pada pukul 17:25 waktu Indonesia Barat di kesempatan kali ini. Pria, sebelum kami hadirkan bagaimana renungan agama Islam di edisi hari ini 27 Juni 2026, kami juga punya informasi berikut ini untuk Anda.
1: Kabar-kabar ya bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya ya jelas gak terjamin. Bayang no, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok ya bolo, ayo lapor no produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor bea cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.
0: Dengan untuk renungan agama Islam, kami akan hadirkan pada pukul 17:20 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada informasi juga yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda. Pendengar, sudah tahu cara bayar pajak kendaraan lewat ATM Samsat Kris? Mudah dan praktis. Pertama, pilih menu pembayaran e-Samsat pada layar mesin. Masukkan nomor polisi dan nomor mesin kendaraan. Lalu lengkapi data diri seperti NIK, nomor handphone aktif, dan alamat email. Setelah itu, cek tagihan dan pastikan seluruh data sudah benar. Klik bayar sekarang, lalu barcode Kris akan muncul di layar. Buka aplikasi mobile banking atau dompet digital Anda. Kemudian scan Kris tersebut dan selesaikan pembayaran. Jika transaksi berhasil, klik cek pembayaran pada mesin dan tunggu hingga muncul notifikasi pembayaran berhasil. Bukti pembayaran akan dikirim melalui SMS atau email untuk mencetak ETB PKP. Cukup pilih menu cetak ETB PKP, buka tautan yang diterima melalui SMS, lalu arahkan QR code ke scanner mesin dan tekan tombol cetak. Ingat, ETB PKP merupakan bukti pembayaran yang sah dan tidak perlu ditukarkan kembali ke Samsat. ATM Samsat Kris, solusi bayar pajak kendaraan lebih cepat, mudah, dan tanpa ribet. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan Samsat terdekat KB Samsat Surabaya Utara. Melayani dengan mudah dan praktis.

Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih akan hadir menemani Anda hingga usai nanti merapat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti jangan lewatkan pendengar ya, pada pukul 18 waktu Indonesia Barat kita punya program Warta Musik yang akan kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini, 27 Juni 2026. Hari ini ada Firsa Besari. Nanti kita akan hadirkan lagu-lagunya dan juga bagaimana komposisinya untuk Anda. Anda rindu lagu dari Firsa Besari dengan Runtuh atau Pelukku untuk Pelikmu, atau mungkin lagu dari Firsa Besari featuring Iwan Fals, Once Mekel dengan Ibu Pertiwi yang merupakan original soundtrack dari Bumi Manusia. Nanti kita akan hadirkan selengkapnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, kali ini informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal ya, bahwa sempat terjadi gempa magnitudo 5,6 yang mengguncang Pacitan dan terasanya hingga ke Yogyakarta. Jadi gempa bumi dengan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah selatan Jawa pada hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 14.47 menit waktu Indonesia Barat. Dan pusat gempa itu berada di laut sekitar 86 km tenggara Pacitan dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan data awal yang dirilis oleh BMKG, titik koordinat gempa itu tercatat pada 8,96 lintang selatan dan 111,16 bujur timur. Gempa tergolong dangkal sehingga getarannya dirasakan cukup luas di sejumlah wilayah Jawa Timur dan Yogyakarta. Getaran gempa dilaporkan dirasakan pada skala 3 MMI di wilayah Pacitan, Wonogiri, Blitar, dan Tulung Agung. Dan pada skala ini getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan terasa seperti ada truk yang melintas. Sementara itu sejumlah daerah lain juga turut merasakan guncangan dengan intensitas lebih ringan, yakni skala 2 MMI, wilayah tersebut meliputi Kulon Progo, Bantul, kemudian Sleman, Kota Yogyakarta, Trenggalek, Malang, Nganjuk, Magetan, Klaten, Ponorogo, dan Jember. Hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut. Peringat pukul 17.20 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya kami hadirkan Renungan Agama Islam di edisi 27 Juni 2026 bersama dengan Ustazah Yuyun dari Salimah Jatim dengan Jangan Sampai Terjerumus Syirik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita mendengar kata syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah. Syirik adalah kebalikan dari tauhid. Syirik akan membawa pelakunya ke dalam dosa besar yang tidak akan mungkin diampuni oleh Allah kecuali ia benar-benar bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang ia kehendaki. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan syirik ini. Syirik akan menggugurkan pahala pelakunya di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Az-Zumar ayat 65, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan sesungguhnya tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan syirik, sebagaimana yang telah dipahami bahwa syirik ada dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik yang besar yaitu kita menyembah selain Allah, seperti menyembah patung, seperti menyembah berhala. Atau salah satu contoh syirik lagi adalah kita meminta bantuan orang lain dalam urusan kita, artinya meminta bantuan seperti dukun dan sebagainya. Dalam riwayat lain, syirik termasuk 7 dosa besar yang harus dihindari. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kepada Allah. Kemudian sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, dan memakan riba, dan memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukminah telah berzina. Nauzubillah min dzalik. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, dari hadis-hadis tadi kita dapat mengambil pelajaran bahwa syirik ini merupakan hal yang sangat berbahaya dan wajib bagi kita untuk menjauhinya. Syirik merupakan dosa yang paling buruk, paling besar, dan secara mutlak bahkan Allah tidak akan mengampuni orang yang meninggal dalam keadaan syirik. Nauzubillah min dzalik. Barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka amalnya terhapus dan tertolak. Semoga Allah memampukan kita untuk berhati-hati benar-benar menghindari perbuatan syirik ini. Apa saja contoh perbuatan syirik? Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita na'udzubillah, perbuatan yang menyembah berhala atau menyembah patung. Lalu datang kepada dukun

0: Samaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib, semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Ketika dirimu merasa terpuruk, maka ketahuilah bahwa saat itu engkau dalam kesadaran untuk berubah. Hanya kadang kemauanlah yang sering tertunda oleh prasangka buruk kepada Allah.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Lagi lihat promo liburan ke luar negeri nih ya?
2: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
1: Lah, kenapa?
2: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
1: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
2: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
1: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
2: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
1: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
2: Nah, itu yang penting sih ya.
1: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
2: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

0: Kamu lihat pengumuman ketua tim baru nggak sih?
1: Lihat, kenapa?
0: Aku dengar ada yang bilang perempuan kurang cocok jadi pemimpin.
1: Wah, pola pikir kayak gitu udah harus diubah loh.
0: Iya sih, soalnya kemampuan kan bukan soal laki-laki atau perempuan.
1: Betul, yang dilihat itu ide, kerja keras, dan tanggung jawab.
0: Jadi, siapapun punya kesempatan yang sama kan?
1: Jelas, nah di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan, semua berhak untuk berkembang.
0: Kalau setara kan, suasana juga jadi lebih sehat.
1: Dan semua orang bisa saling dukung, bukan saling membatasi.
0: Setuju, karena kesetaraan gender itu soal menghargai potensi setiap orang.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda. Sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana program Warta Musik tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan bagaimana lagu-lagu dari Firsa Besari yang nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tidak hanya lagunya ya, tetapi juga bagaimana profil dari sosok Firsa Besari ya. Siapa sih sosok Firsa Besari itu? Nanti kita akan hadirkan selengkapnya untuk Anda di hari ini. Pendengar, sebelum kami hadirkan bagaimana Warta Musik di hari ini ya, 27 Juni 2026. Kali ini informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal, bahwa hari Minggu besok begitu ya, ini patut Anda waspadai karena tampaknya bakalan ada event lari begitu ya, yang mana beberapa wilayah begitu itu akan dilakukan penutupan begitu ya. Jadi akan ada rekayasa lalu lintas, jadi pengendara yang melintas di sekitar kawasan Tugu Pahlawan Surabaya pada hari Minggu besok 28 Juni itu perlu bersiap menghadapi rekayasa lalu lintas sejak dini hari. Jadi pendengar, ruas jalan yang nantinya akan ditutup dan dialihkan itu sekitar pukul 4 lebih 45 menit hingga pukul 8 lebih 30 menit itu di seputaran Jalan Tembakan, perempatan Jalan Tembakan baik dari arah Pasar Turi maupun sebaliknya, kemudian Jalan Pahlawan, lalu Jalan Kebon Rojo yang dialihkan menuju Jalan Indrapura dan Jalan Raja Wali. Sedangkan pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, seputaran Jalan Tunjungan, kemudian Ketabang Kali, lalu Jalan Praban, Jalan Yosudarso, Jalan Pemuda, Jalan Sonokembang, baik dari arah Jalan Bambu Runcing menuju Gedung Praksis itu maupun sebaliknya ya. Kemudian ruas jalan di seputar pada pukul 5 hingga pukul 7 itu di perempatan Jalan Pandigiling, kemudian perempatan Jalan Polisi Istimewa, kemudian persimpangan Jalan Keranggan atau kawasan Biji Junction, lalu pada pukul 5 lebih 15 hingga pukul 8 lebih 30 menit di Jalan Kutilang, kemudian Jalan Garuda, arah masuk Jembatan Merah Plaza ya, Jalan Kembang Jepun atau kawasan Kia-Kia, Jalan Waspada, dan Jalan Karet. Jadi nantinya akan diberlakukan penutupan atau bahkan dialihkan begitu pendengar. Jadi untuk jalan alternatifnya dari utara ke selatan, Jalan Kusuma Bangsa dan Jalan Dinoyo, kalau dari selatan ke utara itu Jalan Diponegoro dan Jalan Kedung Doro. Nah dari barat ke timur maupun sebaliknya, Jalan Joyoboyo dan Jalan Jagir Wonokromo. Jadi pengendara diimbau untuk menyesuaikan rute perjalanan dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Biasanya di beberapa tempat tertentu itu akan dilakukan pengalihan atau bahkan badan jalannya itu ditutup separuh begitu pendengar ya. Jadi apa kata besok kalau misalnya Anda sudah beraktivitas sejak dini hari, yang perlu dipikirkan adalah Anda harus mencari jalur alternatif yang tepat begitu ya. Sehingga ketika Anda berangkat kerja, kalau berangkat kerjanya dini hari begitu ya, jam 3:30 pagi misalnya, Anda sudah tidak perlu bingung mencari tempat atau ruas jalan yang akan Anda lalui begitu pendengar. Baik, kami akan hadirkan sesaat lagi bagaimana informasi-informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Musik sesaat lagi ya. Anda bisa mendengarkan lagu-lagu dari Firsa Besari yang enak-enak ya. Mungkin ada di antara Anda yang tahu, mungkin ada di antara Anda yang belum mengetahui siapa sih sosok Firsa Besari ini, musisi asal mana dia ini. Kami akan hadirkan selengkapnya untuk Anda di hari ini dalam program Warta Musik pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saat ini masih pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Novel Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti menghadirkan kisah tentang keberanian perempuan dalam mengambil keputusan hidup. Melalui tokoh Kamarina, penulis menyoroti realitas perceraian, kemandirian, dan pencarian kebahagiaan pasca perpisahan tanpa drama berlebihan. Alurnya tersusun rapi dengan gaya bahasa ringan dan mengalir, membuat kisah terasa dekat dengan pembaca. Kamarina digambarkan bukan sebagai korban, melainkan sosok yang berani menegakkan kepala di tengah stigma sosial terhadap janda. Firliana juga mengangkat tema persahabatan, refleksi pernikahan, dan kritik terhadap patriarki dengan cara yang hangat dan jujur. Kamarina Rindu Cinta menjadi cermin bagi banyak perempuan bahwa patah tidak harus menghancurkan, dan kebahagiaan bisa ditemukan dalam keberanian untuk memilih diri sendiri. Demikian esensi buku Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti tahun 2025.
2: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

Pendengar Warta Musik hadir kembali menjumpai Anda. Sebuah komposisi dari Firsa Besari yang baru saja kami hadirkan, judulnya Pelukku Untuk Pelikmu ya. Tidak hanya lagu ini, komposisi lain yang juga kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda seperti April, Celengan Rindu, Melawan Hati, Runtuh ya. Kemudian Ibu Pertiwi, lagunya enak-enak, nanti kita akan hadirkan. Tapi siapa sih sosok Firsa Besari itu ya? Jadi Firsa Besari ini seorang musisi asal Bandung ya. Beliau ini bukan hanya sebagai seorang musisi ya. Jadi penyanyi iya, penulis iya, konten kreator juga iya. Dan Firsa Besari ini bisa dibilang terkenal melalui lagu-lagunya yang bernuansa akustik dan folk ya, seperti Celengan Rindu, Waktu Yang Salah, dan April. Selain bermusik, Firsa juga aktif menulis buku dan mendokumentasikan kegiatan pendakian gunung. Pendengar, Firsa Besari memulai karirnya sebagai vokalis band indie sebelum akhirnya memutuskan untuk bersolo karir pada tahun 2009. Ia kemudian merilis album 11 Banding 11 yang disusul Tempat Aku Pulang di tahun 2014 dan Konspirasi Alam Semesta pada tahun 2015. Popularitasnya juga semakin meningkat berkat lagu-lagu yang banyak digemari kalangan muda. Seperti halnya karya musik populernya itu adalah Celengan Rindu ya, kemudian Waktu Yang Salah, kemudian April, Pelukku Untuk Pelikmu, Garis Waktu, Nadir, Tempat Aku Pulang, dan Lekas Pulih. Ada juga karya buku milik Firsa Besari. Jadi sosok Firsa Besari ini tidak hanya dikenal melalui lagu-lagunya, tetapi juga bagaimana ia dikenal sebagai seorang penulis buku yang banyak digemari oleh generasi muda ya. Beberapa karyanya antara lain Garis Waktu, Konspirasi Alam Semesta, Catatan Juang, Arah Langkah, Tanpa Jejak, 11 Banding 11 ya. Dan fakta menarik yang bisa dibilang dari sosok Firsa Besari begitu, dirinya ini aktif mendaki gunung dan membuat konten perjalanan melalui proyek Atap Negeri, dan memiliki gaya menulis dan lirik yang identik dengan tema senja, perjalanan, dan perasaan. Dan bahkan lagu yang tadi kita putarkan ya, lagu Pelukku Untuk Pelikmu ini menjadi soundtrack film Indonesia dan semakin memperluas popularitasnya ya. Jadi itu sedikit informasi berkaitan dengan sosok Firsa Besari, pendengar. Lagu-lagu juga sering kami hadirkan ya ketika program musik dan informasi di sela-sela kami menghadirkan kabar untuk Anda begitu ya. Jadi ini salah satu judul Pelukku Untuk Pelikmu. Tapi tidak hanya ini saja, lagu lainnya juga enak-enak, nanti kita akan hadirkan selengkapnya untuk Anda. Kalau tadi ada Pelukku Untuk Pelikmu, bagaimana dengan sekarang Ibu Pertiwi featuring Iwan Fals, kemudian Once juga. Kita akan simak bersama.

Terima kasih, Anda masih bersama kami, masih dalam program Warta Musik di hari ini. Baru saja beberapa komposisi hadir begitu ya, ada Ibu Pertiwi dan juga Runtuh. Ini featuring Feby Putri yang baru saja kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, tahukannya bahwa sejak 2009 ya, jadi kan sebelum dikenal luas seperti sekarang, Firsa ini sempat menjadi pemain bass dan memulai langkahnya di industri musik sebagai vokalis grup musik indie. Dan kemudian pada tahun 2009 ia memutuskan untuk kemudian bersolo karir ya. Dan ia sendiri bersama rekan-rekannya bernama Hasan itu rutin merekam dan menyimpan karya-karya musik mereka secara mandiri. Dan upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada 2012 ketika Firsa memutuskan untuk menjual album buatannya sendiri. Di masa itu, ia juga aktif dalam beberapa grup musik seperti Hellfires serta Eat Well Earl yang dibentuknya bersama teman-temannya. Dan setelah melalui pertimbangan panjang, Firsa ini memilih untuk fokus meniti karir sebagai penyanyi solo. Lalu pada tahun 2012 ya, ia merilis album 11 Banding 11 ya, yang kemudian menjadi salah satu tonggak penting dalam karirnya. Menariknya, album tersebut juga diadaptasi menjadi sebuah karya buku pada 2018. Nama Firsa semakin dikenal luas oleh publik ketika lagunya yang berjudul Peluk Untuk Pelikmu dipilih sebagai lagu tema film Ernest Prakasa, Imperfect Karir Cinta dan Timbangan pada tahun 2019. Dan sejak saat itu karya-karyanya kerap hadir di berbagai medium dan menjangkau audiens yang lebih besar. Pendengar, di luar musik, Firsa Besari juga dikenal sebagai penulis yang produktif ya. Kecintaannya pada dunia sastra membuatnya sukses merilis sejumlah buku yang laris di pasaran. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, ada beberapa buku dengan judul Garis Waktu, Konspirasi Alam Semesta, Arah Langkah, hingga Tapak Jejak. Dan di luar aktivitasnya di dunia musik dan literasi, Firsa Besari ini dikenal sebagai sosok yang gemar menjelajah alam. Jadi aktivitas mendaki gunung menjadi salah satu hobi yang kerap ia lakukan dan momennya juga sering dibagikan lewat media sosial serta kanal YouTube pribadinya. Pendengar, kami akan hadirkan ya bagaimana komposisi lainnya untuk Anda dari Firsa Besari. Kalau tadi ada Ibu Pertiwi dan Runtuh, bagaimana dengan komposisi yang berikut ini berjudul Celengan Rindu.

Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Warta Musik di hari ini mendengar 27 Juni 2026. Mendengar sebagai seorang penulis ya, musisi dan suka ke alam, pasti banyak pembelajaran dan juga quote hidup yang sosok Firsa Besari ini temukan ya. Jadi kalau kata dirinya, beberapa quote yang ada ya milik Firsa Besari ini memotivasi banyak orang, terutama generasi muda, untuk lebih menghargai hidup, mimpi, dan perjalanan pribadi. Jadi di situ bertuliskan, hidup itu bukan tentang menemukan diri sendiri, tetapi tentang menciptakan diri sendiri. Dan tahukah Anda, ternyata potensi diri dari sosok Firsa Besari yang tidak hanya bisa berkarya melalui menjadi seorang musisi begitu ya. Kemudian ia juga menelurkan karya-karya yang luar biasa, termasuk bukunya. Ini juga tidak lain dan tidak bukan atas pencapaiannya begitu ya. Kala ia sendiri juga pendidikannya itu yang kemudian menjadi fondasi penting untuk mengasah kemampuannya dalam merangkai kata dan menulis buku-buku populer. Jadi setelah lulus SMA, Firsa ini melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Bahasa Asing di Bandung, jurusan sastra Inggris. Jadi di balik karya-karya yang inspiratifnya, riwayat pendidikannya ini juga menarik untuk disimak pendengar. Jadi pilihannya pada bidang sastra itu memperkuat kecintaannya terhadap bahasa, penulisan, serta seni literasi yang kelak membentuk gaya menulis puitis dan penuh makna. Meski menekuni dunia pendidikan formal di bidang sastra, perjalanan hidup Firsa ini tidak berhenti di bangku kuliah. Ia sering mengaku lebih banyak belajar dari pengalaman langsung, termasuk dari aktivitas bermusik, menulis, hingga mendaki gunung. Pendengar, tahukah Anda bahwa sebagai sosok yang aktif, ada beberapa penghargaan dan pencapaian Firsa Besari begitu ya. Jadi Firsa ini menembus peringkat ke-49 pada Desember 2018 yang menandakan pengaruh besar di platform musik digital internasional ya. Jadi namanya ini ada di urutan ke-49 pendengar. Kemudian karya pertamanya yang berjudul Garis Waktu itu menjadi bestseller dan kemudian diadaptasi menjadi film pada tahun 2022. Lalu juga album-album seperti Tempat Aku Pulang dan Konspirasi Alam serta 11 Banding 11 mendapatkan sambutan positif dan populer di kalangan penggemar musik indie. Bahkan buku-bukunya seperti Konspirasi Alam Semesta dan Catatan Juang itu menjadi referensi bagi pembaca muda untuk memperkuat reputasinya sebagai penulis inspiratif. Bahkan di proyek Atap Negeri yang juga ada di kanal YouTube-nya ya, itu mendaki 33 gunung di Indonesia, mempromosikan pelestarian alam dan gaya hidup petualang yang kemudian mendapatkan apresiasi dari komunitas.

pecinta alam. Bahkan aktivitasnya di YouTube, kemudian Instagram dan platform musik online ini meningkatkan popularitas serta memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk berkarya. Kemudian juga kombinasi musik, literasi dan kegiatan sosial menjadikannya figur yang diakui secara nasional dan internasional sebagai sosok kreatif dan berdedikasi. Apakah Anda pernah membaca beberapa buku yang pernah dirilis oleh sosok Firsa Besari seperti Garis Waktu, Konspirasi Alam Semesta, Catatan Juang, Arah Langkah Tanpa Jejak? Nanti kita akan hadirkan ya. Sebenarnya buku itu memuat tentang apa sih? Buku itu menceritakan tentang apa begitu ya. Nanti kami akan hadirkan sesaat lagi bagaimana informasi selengkapnya untuk Anda. Di hari ini atau petang hari ini kita akan hadirkan kembali, kita akan simak bagaimana lagu-lagu dari Firsa Besari yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kali ini judulnya Melawan Hati, pendengar ya. Semoga Anda suka.

Pernah merasa ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.

Tahukah pendengar, gurita adalah makhluk laut yang sangat unik karena memiliki 3 jantung dan 9 otak. 2 jantung memompa darah ke insang, sedangkan 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya, selain otak pusat yang mengendalikan tubuh, setiap 8 lengan gurita juga memiliki otak kecil sendiri, sehingga lengan-lengan ini bisa bergerak dan bereaksi secara mandiri. Sistem saraf yang kompleks ini memungkinkan gurita melakukan berbagai trik luar biasa, seperti membuka botol, memecahkan masalah, dan menyamar dengan lingkungan sekitarnya. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun tampak sederhana, gurita memiliki kecerdasan dan koordinasi yang luar biasa di dunia hewan laut.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Warta Musik di hari ini 27 Juni 2026. Pendengar, sosok Firsa Besari yang tadi kami sudah hadirkan bagaimana biografinya, kemudian karya-karyanya begitu ya. Seperti halnya bagaimana ia menulis, kemudian bagaimana ia juga berkegiatan begitu ya. Karena tidak hanya aktivitasnya itu tidak hanya menulis, bernyanyi begitu, tapi juga mendaki gunung ya. Sudah 33 gunung yang ditaklukkan. Dan ini secara tidak langsung mempromosikan pelestarian alam dan gaya hidup petualang yang mendapatkan apresiasi dari komunitas pecinta alam. Baik, dering telepon berbunyi, ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat petang.
1: Warta Musik.
0: Warta Musik, Abah, silahkan.
1: Mbak, mau ya. Nanya yang.
0: Iya, Abah.
1: Firsa Besari itu mantan vokalisnya Dewa ya, Mbak?
0: Oh, bukan, Abah. Ini bukan. Dari band indie, iya, bukan.
1: Oh, band indie. Waktu yang gondrong itu kan?
0: Bukannya. Itu bukan, bukan. Kalau yang gondrong itu beda lagi, Abah. Firsa, Firsanya V, Firza gitu.
1: Iya, Firza.
0: Kalau ini Firsa Besari. Dari Bahwa dari band indie.
1: Band indie ya.
0: Betul sekali.
1: Nanti PPH-nya apa, Mbak?
0: Hari ini PPH-nya itu adalah Indonesia. Tunggu sebentar, saya cek dulu, Mbak. Ini 27 Juni ya. Diana Nasution.
1: Diana Nasution.
0: Iya, betul sekali. Nanti ditunggu ya, Bah, lagu-lagunya jam 9 malam.
1: Siap. Waktunya santai.
0: Iya, benar, waktunya santai, waktunya request lagu ya. Baik.
1: Ya, sudah, Mbak. Matur nuwun.
0: Terima kasih. Terima kasih untuk Abah Awi yang sudah bergabung bersama kami di hari ini, begitu ya. Nanti PPH-nya Diana Nasution, pendengar, jadi Anda bisa simak bersama ya di hari ini. Baik, seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa ada beberapa karya buku yang pernah dirilis oleh sosok Firsa Besari, seperti Garis Waktu. Buku itu menceritakan perjalanan seorang pemuda yang menghadapi pertemuan tak terduga dalam hidupnya. Entah itu tentang cinta atau kehilangan melalui pengalaman tokohnya, buku ini menekankan pentingnya menghargai setiap momen, bersabar menghadapi cobaan, serta memahami makna waktu dan perjalanan hidup sebagai bagian dari proses pembelajaran diri. Sedangkan Konspirasi Alam Semesta yang pernah juga rilis tahun 2017, dalam buku itu Firsa Besari menampilkan kisah seorang tokoh yang mencari jati diri dan menemukan kekuatan melalui pengalaman hidupnya. Dan cerita ini menekankan pentingnya introspeksi dan keberanian menghadapi ketidakpastian, sekaligus menyampaikan pesan bahwa setiap peristiwa memiliki makna tersendiri. Kemudian Catatan Juang yang juga dirilis tahun yang sama dengan Konspirasi Alam Semesta, yaitu 2017. Kalau Catatan Juang itu lebih kepada kumpulan cerita inspiratif ya, yang menggabungkan pengalaman personal dan refleksi kehidupan. Bahkan buku ini mengajarkan pembaca tentang kesabaran, kerja keras, dan keberanian mengikuti kata hati, sehingga menjadi sumber motivasi untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Kemudian di tahun 2018 juga Firsa menelurkan sebuah buku berjudul Arah Langkah. Buku ini mengisahkan perjalanan seorang tokoh dalam menghadapi berbagai rintangan sambil tetap optimis. Dan Arah Langkah ini mengajak pembaca untuk menghargai proses kehidupan, bersikap tegar dan menumbuhkan semangat dalam meraih tujuan hidup yang diinginkan. Kemudian juga ada Tapak Jejak. Jadi Tapak Jejak ini merupakan novel ya yang mengisahkan perjalanan Bung, sang tokoh utama yang meneruskan petualangannya solo begitu ya, sendiri ke wilayah Indonesia Timur setelah dua temannya, Prem dan Baduy, ini memilih kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Dan melalui perjalanan selama 7 bulan sejak tahun 2013, Bung ini menyusuri keindahan alam, kebudayaan, tradisi, dan berjumpa banyak orang dari berbagai latar sosial. Dan ia juga mengajak merenung, mencari arti tentang bagaimana menghadapi rasa rindu terhadap rumah dan keluarga, serta menyadari bahwa terkadang pulang itu bukan berarti menyerah, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang harus diterima dengan ikhlas. Dan ternyata karya Firsa Besar ini sangat banyak loh pendengar. Jadi kemampuannya di bidang musik, menulis, dan suka naik gunung inilah yang membuat karya-karyanya selalu hidup. Karena setiap penulisannya itu selalu ada rasa yang dialirkan, sehingga pesan yang disampaikan itu juga menggerakkan si pembaca. Jadi pendengar, itulah begitu ya beberapa hal dari Firsa Besari yang bisa kami hadirkan untuk Anda di hari ini. Semoga Anda suka bagaimana sosok Firsa Besari ini punya lagu yang cukup berarti di hati para penggemarnya begitu ya. Seperti halnya lagu yang berjudul tadi Pelukku Untuk Pelukmu. Oh, kebalik ya. Pelukku Untuk Pelikmu. Kemudian juga Runtuh featuring Feby Putri. Ada juga Celengan Rindu dan juga April. Kali ini kita akan menghadirkan komposisi yang berjudul Waktu Yang Salah dari Firsa Besari. Semoga Anda suka dengan lagu yang kami akan hadirkan berikut ini spesial untuk Anda.

0: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini dalam program Warta Musik di edisi 27 Juni 2026 besok ya. Besok 28 Juni, besok kami hadirkan program Warta Musik kembali tapi bersama dengan Tanto Wiyahya ya. Besok lagu-lagu Tanto Wiyahya akan kami hadirkan untuk Anda. Siapa yang kangen sama balada pelaut Ariati, Old Country, You Are My Mind of Woman ya. Nanti kita akan hadirkan tapi besok ya, Warta Musik besok. Jadi besok jangan lupa Anda bisa simak bersama lagu-lagu dari Tanto Wiyahya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, kami akan hadir menemani Anda pada pukul 19.30 menit Mimbar Agama Kristen kami akan hadirkan di kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita berpisah, saya juga punya informasi untuk Anda yang ingin kami bagikan di hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada, biar nobar Piala Dunia makin seru, yuk datang dan ajak keluarga, teman maupun komunitas kalian untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026. Setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono nomor 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya, ajak teman-teman kalian dan sampai jumpa di Nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non fisik itu berkaitan dengan semangat.
1: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
2: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapolete.
0: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program sarjana penggerak pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
0: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta sarjana penggerak pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
0: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
3: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, disampaikan Khairul Umam.
1: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
1: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat percapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hero Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, teman-teman sama. Kita nggak kerja aja, masalah. Ya, kebetulan juga pas liburan ya, surau ya, dapat surau kan. Ini kan masih kita jalan, jadi surau itu pakan hari libur. besar di Pulau Jawa. Ngaruhnya jumlah pekerja. Misalnya 900-an, artinya berapa? 500-an.
9: 500-an. Ini pengagusian capaian progres.
8: Progres masih bagus, ini masih berapa? 60%. 60%. Bagus, Mas. Ini encourage pengurus saya bisa membuat yang tentu yang sudah selesai. Tapi ya harus diakui kalau ini kan perusahaan cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain, karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan. Dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada, pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu ada pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga sapcair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu dari hasil sisikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat kita.
2: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
15: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
15: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
16: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
15: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatul Arain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
19: Keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan keluarga dan sana di
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
20: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
21: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang, ini sama harus ini apa ya, koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jemaah ketika berdatang dari sana.
20: Tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta tim yang mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
2: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
1: pressure. Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2. Meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
4: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
4: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparados.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Motivasi hari ini.
1: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kami hadirkan bagaimana mimbar agama Kristen di kesempatan kali ini bersama dengan Pendeta Andreas dengan satu topik, Bangun Mesbah Keluarga. Selamat mengikuti.

Shalom, salam damai sejahtera bagi para pendengar RRI Surabaya dimanapun berada. Saya Pendeta Andreas Firmantio, Pendeta GKJW Jemaat Melaten, Sidoarjo, akan memberikan renungan singkat di dalam segmen Mimbar Kristen pada saat ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang terkasih juga dapat ikut mendengarkan dengan penuh perhatian, sehingga berkat Tuhan pun tercurah saat ini. Kita akan mengawali renungan singkat kita saat ini dengan berdoa agar kita sama-sama tertuntun. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala karunia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau lindungi kami dalam pekerjaan kami, kehidupan kami sekeluarga Engkau jaga, anak-anak kami dapat tumbuh berkembang, semuanya adalah berkat Tuhan yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Bahkan saat-saat terpuruk kehidupan kami, saat-saat susah dalam kehidupan kami, Tuhan pun memperlihatkan kuasa, sehingga kami lolos dari maut, lolos dari jeratan yang menyesakkan kehidupan kami, dan kami menemukan keselamatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah atas segala karunia-Mu, atas segala berkat-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Kami mohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hikmat Tuhan pun hadir dalam diri kami yang mendengarkan ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita saat ini terambil dari Injil Lukas pada pasal 17. Injil Lukas pada pasal 17 ayat 1 sampai dengan 4. Saya bacakan. Injil Lukas pada pasal 17 ayat 1 sampai dengan 4. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Demikianlah sabda Tuhan yang kita baca saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan juga yang memeliharanya di dalam hidup. Amin.

Umat Tuhan yang terkasih, Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, tema kita saat ini, Bangunlah Mesbah Keluarga. Dan subtemanya, Hidup dalam Pertobatan, Menegur dengan Kasih, dan Mengampuni tanpa pamrih. Saya akan memberikan judul renungan pada saat ini, Mengembalikan Hubungan yang Semula. Mengembalikan Hubungan yang Semula. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teks Lukas ini, Injil Lukas ini berbicara sangat khas sekali. Ingin mengarahkan para pembaca agar mawas diri bahwa kehidupan yang dialami para pendengar saat itu, para pembaca Injil Lukas, para jemaat yang sedang dipimpin oleh Pak Lukas, itu sedang mengalami kerusakan relasi, Bapak Ibu. Kerusakan hubungan, hubungan dengan sesama manusia dan juga hubungan dengan Tuhan. Gejalanya nampak di dalam lembaga keagamaan, misalnya orang-orang Farisi, imam-imam, orang-orang Saduki, mereka lebih mementingkan kelompoknya sendiri. Mungkin lebih mementingkan hukum agama daripada mementingkan kesejahteraan manusia. Mereka hanya mementingkan bahkan mungkin persembahan saja, tetapi juga etika pelayanan tidak mereka gubris. Jadi banyak warga itu akhirnya juga kelelahan dalam kehidupan beragama. Agama yang seharusnya menenangkan menjadi agama yang menakutkan dan menegangkan. Agama yang seharusnya memberikan semangat malah menjadi agama yang membuat manusia frustasi dan ingin keluar dari dunia ini. Disitulah Pak Lukas atau Rasul Lukas ini jeli di dalam membaca keadaan, sehingga tulisan-tulisan Injil Lukas pun sangat peduli bagi orang-orang yang miskin. Dengan tema yang sangat mencolok sekali, mengembalikan hubungan manusia yang rusak antara manusia dan juga kepada Tuhan. Berbicara tentang hubungan yang rusak, tidak perlu jauh-jauh kita akan mengupas ini, tidak perlu ke gereja dulu. Tetapi kita harus kembali ke lingkungan yang paling inti gerejawi, yaitu keluarga. Gereja nomor satu itu keluarga, Bapak Ibu. Jadi memang keluarga kita itu adalah gereja yang paling inti, paling atom, paling mendasar. Jika keluarga kita baik-baik saja dan penuh cinta kasih, imbasnya nanti gereja yang lebih luas itu juga akan penuh cinta kasih. Sebaliknya, meskipun gereja itu kuat, tetapi di dalam keluarga masing-masing itu banyak sekali masalah dan tidak pernah teruraikan dengan baik. Jika banyak keluarga bermasalah dalam lingkungan gereja, gereja itu betul-betul juga akan kehilangan kehangatan, gereja akan kaku, gereja akan dingin. Jadi sebenarnya gereja paling inti itu adalah di bawah atap kita semuanya, di dalam keluarga kita semuanya. Kita harus tahu bahwa memulihkan hubungan yang rusak, memulihkan hubungan yang semula, itu saat ini berarti ada kerusakan. Saya ambil contoh yang sangat sederhana sekali. Ada keluarga muda. Keluarga muda ini pasti mereka menikah berlandaskan cinta kasih, berlandaskan ketulusan. Oleh sebab itu mereka memutuskan untuk berkeluarga. Ya betul, akhirnya mereka menikah, keluarga muda ini. Suaminya bekerja dan istrinya bekerja. Dulu suaminya misalnya sibuk ngopi sama teman-temannya, nongkrong, habis kerja mancing dan lain sebagainya. Sekarang dia beristri dan egonya dia turunkan. Tidak mungkin saya nongkrong terus-terusan, saya harus bersama dengan istri saya yang saya cintai. Istrinya juga seperti itu, kalau dulu pengeluarannya misalnya untuk belanja di pasar-pasar internet seperti itu. Akhirnya sekarang dia punya visi di dalam keluarga. Mas, enaknya kita menabung memang. Dua sumber pendapatan kita ini kita sisihkan. Paling tidak kita harus punya rumah, Mas, di masa depan. Oke. Maka akhirnya mereka penuh cinta kasih. Dan memang bagus sekali kualitas hubungan, kualitas relasi mereka di dalam keluarga. Mereka ingin punya anak, mereka ingin punya rumah. Banyak sekali cita-cita yang mereka idam-idamkan di dalam hidup yang masih muda tersebut. Waktu akhirnya mereka jalani, dan waktu itu pun yang menguji mereka, saudara-saudara. Kita ini sama-sama mengalami ujian di dalam rentang waktu dalam kehidupan kita. Dengan waktu yang berjalan, ternyata mereka sama-sama lelah bekerja.
8 jam per hari, harus ditambah lembur wajib pabriknya. Mereka pulang dalam keadaan yang capek, mereka pulang dalam keadaan yang lelah. Mereka pulang, ketemu, balik makan malam bersama, kemudian tidur. Dan mengulangi rutinitas ritme yang sama, yang hampir-hampir tidak bisa mereka ubah. Ya mereka tahu itu bermasalah, kemudian mereka memutuskan untuk kita harus rekreasi, jalan-jalan secepat mungkin. Pulang kerja masih sempat makan di jalan, kemudian kalau hari Minggu mereka bisa rekreasi dengan pasangannya. Tetapi lama-lama itu juga tidak menjawab kelelahan yang mereka alami. Mereka semakin individualis, mereka semakin mementingkan kebutuhan mereka sendiri. Salah paham sedikit, tiba-tiba menjadi sensitif. Pulang kerja dalam keadaan capek itu memang membuat berbahaya sekali ya. Salah paham sedikit, kemudian bertengkar berkepanjangan. Semakin menumpuk situasi tersebut, semakin padat, dan tinggal tunggu waktu untuk meledak, mereka akan bertengkar. Saudara-saudara, ada juga contoh bagaimana manusia, ada yang hidup dituntun oleh nafsunya. Jadi manusia itu tidak pernah cukup di dalam hidupnya. Hidup dituntun oleh pemenuhan hasrat yang sesaat saja. Hedonisme, ingin membahagiakan dirinya, dirinya yang dibahagiakan. Semacam dia ingin membalas dendam dari masa lalunya yang miskin dan tidak punya apa-apa. Ketika tidak punya uang dulu pada masa lalunya, dia menderita sekali dan ingin banyak hal. Sampailah ia pada nasib yang membawa dia memiliki cukup uang, bekerja dengan baik dan memiliki rezeki dalam hidup. Maka balas dendamlah dia, membeli angan-angan masa lalunya, menyenangkan dirinya, tetapi tidak pernah cukup. Tidak terkontrol akhirnya. Akhirnya dia tatanan ekonominya amburadul dan juga psikisnya juga amburadul. Ada juga relasi hubungan kita dengan Allah yang rusak. Semula hubungan kita dengan Allah itu adalah ketaatan. Sebab Tuhan kita akui sebagai pemilik kehidupan kita. Kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Tetapi sekali lagi dalam waktu kita juga melakukan negosiasi di dalam nafsu kita. Sekali-sekali gak apa-apalah gak ke gereja. Sekali-sekali korupsi gak apa-apalah. Sekali-sekali kolusi tidak apa-apalah. Kalau enggak saya akan dipecat masalahnya. Jadi Tuhan pun akhirnya kita kesampingkan sedikit demi sedikit. Dan lama-lama ketagihan kita mengesampingkan Tuhan. Hubungan yang seharusnya jujur, kita taat nilai-nilai Allah kita hidupi dalam hidup, akhirnya juga kalah karena keadaan. Jadi akhirnya relasi kita dengan keluarga kita rusak, relasi kita dengan sesama rusak, relasi dengan diri kita sendiri rusak, dan relasi kita dengan Tuhan pun rusak. Dengan alam lingkungan juga seperti itu. Dulu alam ini kita hormati. Bahkan dalam tradisi yang lebih kuno, tradisi yang sangat tradisional sekali, kita memahami bahwa kita ini adalah bagian dari alam semesta. Makanya dalam ajaran-ajaran kepercayaan, alam itu harus dilindungi dan dihormati karena mereka adalah rekan di dalam kehidupan ini. Kalau tidak ada alam, maka tidak akan ada kehidupan. Tetapi gara-gara revolusi industri, gara-gara kemajuan zaman, membuat hubungan dan manusia, membuat hubungan antara manusia dan alam itu menjadi eksploitatif. Semuanya dikuras demi nama kemajuan zaman, demi nama industri. Efeknya sekarang kita sama-sama merasakan krisis energi, krisis pangan, minyak bumi habis, kayu, hutan habis, oksigen menipis, air bersih apalagi. Tanah hijau, tanah adat, semua pun semakin habis. Jadi memang tepat Injil Lukas itu menunjukkan ada relasi yang rusak antara manusia dengan sesamanya dan manusia dengan Allah. Itu menyebabkan kekacau balauan, menyebabkan kerusakan yang multidimensi. Segala lini kehidupan menjadi rusak gara-gara hubungan kita dengan diri kita sendiri rusak, hubungan kita dengan sesama rusak, hubungan kita dengan Allah rusak. Akibatnya fatal sekali. Dari contoh sederhana yang tadi, bagaimana manusia yang awalnya itu saling mencintai satu dengan yang lainnya, tetapi gara-gara waktu yang berjalan, kesibukan yang berjalan, mereka kehilangan cinta yang semula, urusan sedikit jadi besar,
sensitif sekali manusia itu dan padat sekali emosinya. Kita belajar bahwa ternyata manusia itu sangat terbatas sekali di dalam pengelolaan emosi, pengelolaan iman, memperbaiki hubungan, dan lain sebagainya. Bulan keluarga ini menjadi penting dengan tema Bangunlah Mesbah Keluarga. Sekali lagi, Bangunlah Mesbah Keluarga. Ini tidak bermaksud secara eksplisit untuk kita membangun mesbah di dalam rumah kita atau di dalam bangunan rumah kita. Ini bukan bangunan. Ini berbicara tentang mesbah yang dimana kita memang menyembah Allah di dalam keluarga kita. Jadi kehidupan kita itu memang memancarkan kita sedang menyembah Allah di dalam relasi kita. Kita sedang menyembah Allah di dalam kehidupan kita. Tidak hanya menyembah Allah di dalam ruangan yang tertutup, kita berdoa secara khusus, tidak hanya seperti itu, tetapi membangun mesbah keluarga, itu keluarga kita sebagai mesbah, sebagai tempat di mana kita ini memang menyembah Allah di dalam kehidupan keluarga kita. Maka, kita pertama-tama harus menyadari, kita rentan rusak. Kita sangat rentan sekali, sangat riskan sekali untuk memiliki kerusakan dalam hidup. Gara-gara nafsu kita, gara-gara hasrat sesaat kita yang tidak terbendung, gara-gara ketakutan, kecemasan kita, jadi manusia riskan menjadi rusak dalam hidupnya. Kita diajari untuk menyadari hal tersebut. Ngoncei pelan-pelan, gayemi pelan-pelan. Oh, ternyata kerusakan ini ada sebabnya. Oh, ternyata ini semuanya ada penyebabnya. Puji Tuhan kalau kita semuanya sampai pada titik tersebut. Itu namanya titik reflektif dalam hidup. Manusia tidak menjalani kehidupan saja, tetapi sempat parkir di dalam perjalanan waktu. Manusia tidak hanya makan kemudian ditelan saja, tetapi manusia juga mengunyah pelan-pelan dan merasakan rasa yang di dalam mulutnya. Ada pahit, ada kecut, ada pedas, dan juga ada segar. Tanpa proses seperti itu, manusia bukanlah manusia. Dia hanya mengalami kehidupan dengan berjalan saja dan tidak ada proses yang namanya reflektif untuk mengkoreksi kembali kehidupan yang telah dialami. Bacaan kita saat ini sebenarnya ditujukan bagi para pembaca saat itu yang adalah rakyat sederhana, umat yang sederhana, kebanyakan miskin mereka. Jadi sangat menggugah sekali yang dikatakan Yesus. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ini ditujukan khusus untuk orang-orang yang mendengar yang sederhana itu tadi. Sebab para pemuka agama tidak menguraikan hal itu kepada mereka. Akhirnya Yesus memahami ada krisis di situ dan mengutarakan hal tersebut. Ayo kita belajar menegur sesama saudara. Ayo kita hidupi hubungan kita yang lalu, cinta kita yang pernah merekah di dalam keluarga kita, kedisiplinan yang pernah ada di dalam keagamaan kita, hubungan baik kita dengan tetangga kita. Ayo kita periksa kembali. Kalau tidak, kalau ini diteruskan berantakan seperti ini, semuanya akan rusak. Kita akan mengalami ketidakpedulian dan itu yang akan merusak segalanya. Oleh sebab itu Yesus dengan terang-terangan, ayo mampulah kita memberikan maaf bagi orang lain. Bahkan bila memang memberikan maaf itu berat sekali, tetapi kita memberikan kesempatan agar orang yang merasa bersalah tersebut harga dirinya dipulihkan kembali. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuat hubungan yang rusak kembali penuh cinta kasih. Kita kembali dalam kehidupan kita saat ini, saudara-saudara, kita disegarkan. Memang betul ya, meminta maaf itu sangat susah sekali. Kadang-kadang kita kena gengsi, kadang-kadang kita orang yang sangat maskulin sekali, tidak mungkin laki-laki meminta maaf pada perempuan.
atau gengsi gara-gara saya ini orang berada, tidak mungkin saya meminta maaf kepada semua orang seperti itu. Kita menjaga banyak hal sehingga kita susah sekali untuk meminta maaf. Memaafkan ya juga susah, apalagi orang-orang yang menyebabkan kita trauma. Bahkan ketika orang tersebut menyesal dalam hidupnya dan betul-betul menyesal, kita saja masih susah sekali untuk memaafkan. Ini kondisi realistis dalam kehidupan kita, dan hampir kita semuanya mengalami hal ini. Saudara-saudara, tetapi inilah yang perlu kita lakukan. Hidup dalam pertobatan, menegur dengan kasih, dan mengampuni tanpa pamrih. Kita perlu bertobat untuk memulihkan hubungan kita yang semula. Pertobatan ini bersifat reflektif, tidak pertobatan bibir, tetapi mengkoreksi. Oh iya, ternyata saya salah dalam relasi ini. Ego saya terlalu besar. Saya tidak jujur dalam hidup. Saya takut kehilangan banyak hal, sehingga saya mengorbankan orang-orang yang penting dalam kehidupan saya. Jika kita sudah perso hal tersebut, kita mau untuk menjadi nol kembali. Tidak takut apapun dan berani berkata jujur, meminta maaf, dan meminta maaf dengan tulus. Ini adalah modal pokok yang akan membuat kita pulih kembali. Harga diri kita tidak jatuh lama-lama, dan kita menjadi orang yang segar kembali. Alhasil kita dimaafkan oleh orang. Kita dimaafkan oleh istri kita, kita dimaafkan oleh suami kita, kita dimaafkan oleh orang tua kita, kita dimaafkan oleh anak-anak kita. Itu memang susah, tetapi ketika proses itu dilalui, maka semuanya akan segar kembali dengan mendadak. Kita akan terkejut. Ternyata saya dimaafkan dalam hidup. Ternyata saya diampuni dalam hidup. Saya tidak akan menyia-nyiakan pengalaman yang besar ini. Saya yakin ini adalah kesempatan kedua yang disediakan Tuhan bagi saya. Terima kasih ya Tuhan. Ketika relasi dengan sesama manusia, dengan keluarga inti ini membaik, kita akan sadar dengan langsung bahwa, ya Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu, relasi kita dengan Tuhan pun akhirnya juga membaik. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita hidup, memberikan kita nasib, bahkan yang memberikan kita penderitaan dalam hidup. Kita bersyukur ini adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Di hubungan kita dengan Tuhan pun kembali membaik. Berbahagialah saat ini kita yang mendengarkan sabda Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mau mengkoreksi diri, hidup di dalam pertobatan, menegur dengan kasih, dan juga mengampuni tanpa pamrih. Mari kita membangun mesbah keluarga kita. Kita memancarkan kasih Kristus di dalam keluarga kita. Kita berani untuk mengakui salah dan berani untuk memberi ampun. Maka disitulah mesbah Tuhan akan bersinar dan kemuliaan Tuhan akan selalu hadir dalam keluarga kita. Selamat menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Selamat belajar di dalam waktu. Kegagalan adalah modal bagi kita untuk menjadi lebih baik. Sebab Tuhan senantiasa menuntun, menjauhkan kita dari segala upaya yang menggerogoti kita. Tuhan beserta kita, Tuhan senantiasa memulihkan keluarga kita. Keluarga kita adalah mesbah. Amin.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Fresti Oktora pamit undur diri. Sesaat lagi ada rekan saya Jo Adi Wanda yang akan menemani Anda di perjalanan Surabaya malam ini. Jangan lewatkan sesaat lagi mini drama persembahan Radio Republik Indonesia akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada teman-teman dari RRI Banda Aceh yang akan menghadirkan dengan judul Hutang Yang Tak Pernah Ditagi. Dan nanti Anda juga bisa menyimak bersama bagaimana Surabaya malam ini di sesi selanjutnya pada pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 ada ngobrol bareng komunitas bersama dengan teman-teman komunitas Sally Fox Junior. Nanti Anda bisa simak bersama pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi, yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini, air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali tuh.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, Jang. Ini lain, Jang.
2: Alah, mana mungkin, Bang.
1: Naik ke atas, cepat. Ambil yang penting aja, ayo.

0: air yang dulu ditahan kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu.
2: Dulu airnya gak sampai ke sini loh, Bang.
3: Karena dulu ada yang menahan dia.
2: Ini karena hujan besar kan, Pak?
3: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
2: Bukan aku aja nih, Pak.
3: Aku juga gak bilang kau sendiri. Tapi air gak pilih siapa yang salah.
1: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
3: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Jal, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Ya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini ya? Senang sekali saya Jo Adi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Sabtu 27 Juni 2026. Dan malam hari ini kita sudah bersama dengan teman-teman dari salah satu kelompok vokal anak-anak di Surabaya. Sally Fox, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Udah pada mandi belum sih ini semua?
2: Sudah.
0: Kapan? 2 hari yang lalu kah?
2: Hari ini.
0: Oh, hari ini mandi. Tadi pagi ya pasti ya. Seru banget, tadi ada berapa orang? Ayo mari kita berhitung. Nomor 1 coba. Nomor 1. Ya jangan angkat tangan, disebutin 1 coba. 1. Bilang 1.
2: 1. Dion.
0: Dua. Terus selanjutnya.
3: 2. Selin.
0: Selin. Oke, Dion, Selin terus?
4: 3, Jessie.
0: Jessie. Oke, 4?
3: 4, Joy.
0: Joy and then?
3: 5, Joy.
0: Joy. Oke. 7, 6.
3: 6, Dev.
0: Dev. 7
3: Tasya.
0: 8?
4: 8 Agnes.
0: Agnes. Kalian tergabung dalam kelompok vokal bernama
5: Selifox.
0: Tepuk tangan dong. Kok pada kompak ya? Bajunya pada biru-biru semuanya. Ini baju baru ya pasti ya?
2: Iya.
0: Kok Om enggak dikasih satu? Kan Om juga mau pakai baju biru. Oh gak boleh ya, udah tua ya soalnya ya.
2: Kecil lagi.
0: Oh iya. Oke, sekarang kenalan nih, tadi kan udah disebutin namanya. Sekarang disebutin dulu perkenalan satu persatu. Dev ini kelas berapa, sekolah di mana, umurnya berapa, cita-citanya apa. Terus kalau tidur ngorok apa enggak. Ayo silakan dari Dion dulu, silakan Dion.
6: Halo, perkenalkan nama saya Dion, kelas 5 SD. Mm-hmm. Sekolah saya ada di SDK Santo Yosef. Cita-cita saya menjadi Romo.
0: Menjadi pemuka agama ternyata ya. Ada yang jadi kiai nggak di sini? Nggak ada ya. Oke, yuk sebelahnya.
7: Perkenalkan nama saya Selin.
0: Selin.
7: Kelas 4 SD. Sekolah SDN Wagen SDN Wage 2 Sidoarjo.
0: Oke, itu Selin ya. Terus oke, di sebelahnya Selin.
8: Halo, perkenalkan nama saya Jessie. Saya kelas 5 SD. Sekolah di SDN Wage 2. Cita-cita saya pengen menjadi penulis buku.
0: Wah, hebat. Buku apa? Buku gambar ya? Bukan?
8: Kayak komik.
0: Oh, kayak komik. Manga. Iya. Oke, terus sebelahnya?
9: Perkenalkan nama saya Joy. Saya kelas 4 dari sekolah SDN Wage 2 Sidoarjo.
0: Wage 2 Sidoarjo.
9: Cita-cita saya ingin menjadi koki.
0: Menjadi koki. Wah. Sebentar, koki atau chef? Koki aja ya. Oke. Okay. Jadi koki enggak apa-apa ya. Terus sebelahnya.
10: Perkenalkan nama saya Joy. Kelas 5 SD sekolah di SDN Wage 2 Sidoarjo.
0: SDN Wage 2 Sidoarjo juga.
10: Cita-cita saya pelukis.
0: Pelukis. Keren. Pelukis senja bukan ya. Terus sebelahnya lagi. Halo.
11: Halo, perkenalkan nama saya Dev. Saya sekolah di SD Santo Yosef. Umur saya 9 tahun. Saya hobi sepak bola dan ingin menjadi gamer.
0: Sebentar, hobinya sepak bola tapi menjadi gamers ya, bukan jadi pemain sepak.
11: Sama
0: lihat sepak bola. Tetap mereka kelem kalah ya. Oke. Oke, terus.
12: Halo, nama saya Tasya. Saya berumur 10 tahun. Saya kelas 5 SD. Saya sekolah di SD Santo Karolu Surabaya. Hobi saya menjadi
0: jadi apa? Jadi apa? Prok.
2: Iya.
0: Jadi lupa. Hobinya?
12: Oh ya, cita-cita saya menjadi dokter.
0: Dokter aja. Keren. Satu lagi. Oke.
1: Halo, nama saya Agnes.
0: Agnes.
1: Aku kelas 6, sekolah di SDN Mage 2 Sidoarjo. Cita-cita saya menjadi CEO.
0: Wow, hebat. Pasti CEO dari keluarga Pratama ya, pasti ya. Kelihatan terlalu banyak nonton drakor ini ya, Dracin ya. Oke, jadi semuanya nih, mau nanya nih, semuanya ada nggak yang nggak naik kelas? Ayo.
13: Nggak ada.
0: Semuanya naik kelas ya. Siapa yang juara satu? Yang juara dua? Yang nggak juara? Semua nggak juara, bukan sekarang udah nggak ada juara-juaraan ya sekarang ya, udah nggak ada juara, udah nggak musim mah juara-juaraan ya, yang pasti berprestasi, betul nggak?
13: Betul.
0: Tapi ngomong-ngomong kalian nggak sendirian loh, ini ada pelatihnya nggak sih, betul nggak?
13: Betul ya.
0: Kalian panggilnya apa? Coach ya, panggilnya coach apa? Coach siapa namanya?
13: Coach Yosep.
0: Bilang-bilang kayak gini, kita panggil Coach Yosep, bisa?
13: Kita panggil Coach Yosep.
0: Silakan. Ini namanya Coach Yosep. Halo, selamat malam Coach.
14: Halo, malam.
0: Iya, ini anak-anaknya luar biasa. Namanya apa? Shelly Fogg.
14: Junior.
0: Yeah. Boleh diceritakan ini sama pendengar kita juga, Shelly Fogg ini dari kapan udah mulai adanya nih?
14: Shelly Fogg ini terbentuk pada bulan November 2015. Sebenarnya ini proyek iseng sih. Waktu itu sempat ada tawaran. 2025. Waktu itu sempat ada tawaran. Kebetulan saya ditawari salah satu hotel di Surabaya untuk ngisi caroling. Jadi caroling Christmas gitu ya. Mereka minta penyanyi anak-anak. Akhirnya kebetulan orang tua dari mereka ini kan teman saya juga.
0: Oke. Jadi anak-anaknya.
14: Iya, orang tuanya temannya, teman saya. Temennya. Jadi saya kumpulkan nih yang
0: pinter-pinter nyanyi gitu. Jadi, akhirnya terbentuklah ini.
14: Ya, akhirnya terbentuk di bulan November itu untuk mengisi acara caroling di salah satu hotel di Surabaya.
0: Di salah satu hotel tadi.
14: Gitu. Okay, jadi terus, dari situ, terus berkelanjutan nih ternyata dari orang tua pun juga sangat support dengan adanya. Shelly Fogg ini. Mereka juga sangat mendukung karena ini kan juga hal positif ya, betul, buat mereka. Selain mereka aktif di sekolah, mereka anak-anak juga harapannya juga ada kegiatan positif yang di luar sekolah.
0: Okay.
14: Akhirnya kelanjutan nih sampai sekarang.
0: Sampai sekarang gitu. Berarti hampir masuk 8 bulanan lah ya.
14: 8 bulan.
0: 8 okay. bulan lo luar biasa, tepuk tangan dong. Nah, nama Shelly Fogg sendiri itu apakah ada filosofinya, Coach?
14: Shelly Fogg itu dari artinya adalah

0: tim gitu. Itu setiap tahun tuh selalu ngisi di salah satu hotel tersebut. Setiap tahun Natal tuh selalu nyanyi reguler, reguler kita gitu. Dan nama kelompok vokal kita ini namanya Sally Folk.
1: Itu yang gede-gede.
0: Jadi tahun kemarin ini diminta, coba dong ada ndak yang anak-anak untuk ngisi bisa ndak ya gitu. Jadi karena mereka ini anak-anak dari teman kita yang beberapa ini ada ikutnya juga orang tuanya. Jadi ya udah namanya aja sekalian Sally Folk Junior.
1: Gitu. Tapi ngomong-ngomong, kalian semuanya pada suka nyanyi enggak sih?
2: Suka banget.
1: Ah, masa? Lagu yang paling kalian suka apa? Ayo, dari Dion dulu nih. Apa? Sebutin satu.
3: Ini lagu Jepang ini.
1: Lagu Jepang. Apa judulnya? Kokoromotomo?
3: Bukan. Judulnya tuh yang kalian kalian kalau misalnya pernah nonton Pokemon Journey itu di awal kan ada itu apa namanya itu
1: Judulnya lagunya. judulnya aja mas,
3: namanya 1-2-3
1: 1-2-3 Jepang kok 1-2-3 itu kan bahasa Inggris. Iya, ada ya Jepang ya 1-2-3. Oke, kalau Celine apa lagu kesukaannya apa?
4: Nggak punya.
1: Kalau hewan kesukaannya apa? Hewan kesukaannya nggak apa? Hewan suka apa kalau hewan? Kucing. Oh ya, kalau Jesse sukanya apa? Lagu kesukaannya apa?
5: Suka lagu yang lewat aja.
1: Spotify. Maksudnya lagu lewat ya? Maksudnya orang lewat, orang jualan, dok dok dok dok itu lewat suka gitu. Ding ding ding ding ding suka. Oh gitu, lagu lewat ya. Ya di Spotify. Unik loh ya, Joy apa Joy?
6: Falling in love with you.
1: Falling in love itu lagunya siapa itu? Gak tahu juga, pokoknya suka aja Falling in Love with You. Kalau tadi Joy ya, Joy sekarang Joy. Tadi Joy, oke. Okay. Kalau Joy apa Joy? Lagu kesukaannya?
6: Laskar Pelangi.
1: Laskar Pelangi. Nah, ini baru ngena ini ya lah. Kalau Dave apa? Dave suka lagu apa, Dave?
7: Gak ada.
1: Gak ada yang suka. Lo kok tadi penyanyi kamu gak suka lagu? Ya apa ceritanya? Gak ada lagu yang suka. Lagu Bintang Kecil gue tuh gak suka. Bisa gak?
7: Gak.
1: Oke, rahasia lagunya apa yang paling disuka?
8: Gak ada.
1: Mana orang tua kalian ini? Kalau Agnes apa Agnes? Jadi aku paling gede ya.
9: Aku All of Me punyanya John Legend.
1: All of me itu ya. Wah keren lagunya bro. Gak tahu ya. Beda usia. Oke coach, kalau boleh tahu ini sudah berapa kegiatan atau prestasi yang mungkin pernah diraih di kelompok Salif, atau mungkin beberapa kali tampil gitu, di mana ada pengalaman apa gitu mungkin?
0: Kebetulan karena belum lama ya, kemarin kita sempat setelah proyek yang di hotel itu, kita nyoba sih ngikutin anak-anak lomba. Itu yang pertama kalinya di bulan apa ya? Januari ya?
1: Januari.
0: Jadi kita ikutin lomba, salah satu lomba nyanyi gitu. Dan juara.
1: Wah. Wow. Mereka juara. Seneng enggak juara?
0: Itu juara dua sih.
1: Sudah dua ya. Itu pertama kalinya. Ya. Terus untuk pengalaman-pengalaman tampil, mereka sering tampil di mana aja nih?
0: Kalau tampilnya sih mungkin masih belum banyak karena memang jadwalnya masih belum penuh. Jadi harapannya sih mungkin dengan siaran ini nanti setelah ini jadwalnya jadi
1: penuh gitu ya.
0: Enggak ada undangan di mana gitu ya.
1: Oh iya benar juga. Iya benar juga. Kalian ini enggak mau enggak tampil gitu di acara-acara spesial gitu, mau enggak misalnya?
10: Boleh aja.
1: Misalnya nyanyi di acara ini, acara kurban gitu mau. Ini penyembelihan kambing gitu mau nyanyi. Enggak dong ya kan, acara wedding gitu ya. Betul ya coach ya, acara wedding, ada ulang tahun gitu ya. Tapi pengen bukti juga nih, pendengar kita juga pengen tahu kira-kira kalian suaranya enak apa enggak nih kira-kira. Coba kalau enak sekarang coba. Oh kayak enak nasi goreng. Sekarang coba dulu ya, kita nyanyi, kita pengen dengar suara kalian biar orang-orang juga tahu bahwa oh, ini nanti cocok ini nanti di job ini, acara apa, anak-anak, acara ulang tahun, acara pertunjukan gitu ya. Boleh? Boleh Om Bena nyoba ya. Oke, sekarang kalian gimana posisinya, mau duduk kayak gini atau berdiri nih?

0: Boleh, malah berdiri juga boleh. Ah, oke. Okay. Yuk, berdiri ya. Oke. Okay. Oh, ada sopran-soprannya juga. Oh, ya yuk, digeser-geser. Oke, oke, oke. Iya, iya. Oh, seru. Iya, wes, gak usah berantem ya. Sabar, sabar. Yuk, yuk, ayo. Ada yang di bawah meja mungkin? Oh, gak ada ya. Ada yang di atas meja aja. Oh. Iya, ini namanya anak-anak ya. Jadi beginilah dinamikanya. Sudah ada sekitar 1 2 3 ada 8 anak ya. 8 anak, yang cewek ada 6, yang cowok ada 2. Oke, siap? Lagunya apa ini?
1: Berita cuaca.
0: Berita cuaca. Oh, ya. Oke, siap ya. Kita dengerin bareng-bareng. Pendengar, inilah penampilan dari penampilan gitu ya, dari Sally Fox Junior. Kita dengerin bareng-bareng suaranya. Oke. Okay. Belum, ya. Kaget saya ya. Oke, okay, kita dengerin lagunya.

0: Tepuk tangan dong. Ada yang tahu lagu lagu tadi tahu enggak?
1: Tahu.
0: La la la la la la la. Ayo coba yuk. Oke, terima kasih ya sudah bersama ya, sudah sampai sekarang sudah masih setia bersama kami di sini, dan kita masih undang juga untuk Anda yang mau bergabung mendengar, yang mau tanya-tanya juga boleh. Mungkin kira-kira pengen tahu ini base campnya di mana sih teman-teman ini, kalau latihan itu juga setiap hari apa, karena kan semuanya pada sekolah, betul nggak?
1: Iya.
0: Oke, mungkin coach Yosa bisa menjelaskan coach kira-kira ini latihannya di mana, terus gimana caranya membagi waktu antara sebentar ada yang mau gabungan ini. Kita terima dulu ya teleponnya ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam iya. Untuk semuanya.
0: Selamat malam semuanya. Silakan, ada Pak Luki di sini.
2: Yang terakhir kok saya mengingat nama Agnes gitu.
0: Agnes, tadi. Ya ada personel namanya Agnes, itu bukan Monica.
2: Yang pertama kepingin jadi CEO.
0: Betul.
2: CEO
0: dari
2: apa? Bidang apa, Mbak?
0: CEO Agnes? Apa, Mbak Agnes? Bidang apa? Bidang apa? Jual beli mobil.
3: Perdagangan emas.
0: Perdagangan emas, keren loh. Perdagangan mas-mas.
2: Oh gitu ya. Terus yeah. Yang kedua, lagu tadi itu Lestari itu lagunya siapa ya?
0: Ayo, ada gak? Ada berita-berita
3: lagunya
0: cuaca?
3: Lagunya
0: Gomblo.
2: Pak Tua ini temannya Gomblo.
0: Nah, ini temannya Gomblo ini.
2: Kalau tahu lagunya Gomblo, Gomblo itu nama aslinya siapa sih?
0: Ayo, tahu nggak Gomblo itu nama aslinya siapa? Pakai ini aja, diambil headsetnya salah satu boleh, pakai headset. Nah, Gomblo itu nama aslinya siapa? Tahu nggak?
3: Siapa ya?
0: Siapa?
3: Aduh, lupa.
0: Nama asli Gomblo siapa? Coachnya tahu nggak, Pak Om Coach, Om Coach?
3: Ini Om
4: Yosef nih. Ada selamat-selamatnya kayaknya.
0: Ada selamat ya. Nggak,
4: pokoknya ada.
0: Ada selamat-selamat gitu.
4: Kalau nggak salah.
0: Kalau nggak salah ada selamatnya. Kalau nggak ada ya berarti nggak selamat nggak berarti. Selamat. Namanya Sujarwoto iya, Sumarsono,
4: oh,
0: betul.
4: Nggak ada ya.
0: Iya.
2: Ada satu di antaranya ya. Lagu Gomblo tuh jangan sampai diangan-angan
0: dulu ya. Jangan sampai diangan-angan.
2: Iya. Anda semua di anak-anak ini untuk jadi orang top.
0: Betul.
2: Itu sudah bisa tanda tangan loh.
0: Oh, udah bisa tanda tangan belum semua?
3: Bisa.
2: Oh, bisa ya. Iya deh. Mudah-mudahan sekarang kan masih jadi junior.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan jadi senior. Tetap semangat dan sukses untuk Anda semua.
3: Amin.
0: Terima kasih. Pak Tua. Ini bukan bukan Om, ini namanya Kung ya.
3: Temannya
0: Pak Gomblo ini.
3: Wah, ya.
0: Oke, yang mau tanya-tanya juga boleh langsung aja bisa di line telepon kita. Halo, selamat malam Ngobras.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ngobrol bareng anak-anak yang punya suara indah banget.
0: Terima kasih.
5: Aduh, keren. Masya Allah, saya sampai apa ya? Saya bilang, aduh, maksudnya saya tuh mau denger aja mereka. Kok bisa kompak kayak gitu? Suaranya bisa menyatu gitu kan?
0: Jadi, kok bisa suaranya begitu gitu?
5: Benar-benar. Jadi yang tadi itu kosnya yang nyanyi ya?
0: Yang nyanyi itu
3: yang nyanyi anak-anaknya
0: ini semua ini yang di sini nyanyi.
5: Yang tadi sendiri yang lagu kumpul bocah tadi.
0: Oh, ini yang nyanyi Malik and Essential tadi saya putar lagu ini.
5: Oh.
0: Ya, kalau yang tadi barusan yang cuma lalalala itu mereka.
5: Iya. Tapi keren Bang Jo, benar. Apa ya, bisa kompak, suaranya bisa menyatu. Padahal kan perbedaan usia mereka kan enggak sama gitu. Gitu, kan?
0: Sama.
5: Jadi ketika mereka memainkan tiap nada itu dan suara 1, 2 atau suara 3 itu variasi banget tuh. Pokoknya aduh indah, saya sampai aduh bagus banget.
0: Yeay.
2: upload ya.
0: Upload juga di rumah.
5: Senang banget, saya bangga. Rasanya merinding begitu ya. Mendengar itu dari kamar tuh merinding suaranya. Indah banget.
0: Nanti kalau ada acara-acara diundang Bu Wira, kalau ada acara-acara diundang. Ya, kalau ada acara-acara diundang, boleh mereka nanti siap menghibur ya.
5: Ini mungkin dengan suara yang begini indah. Dan suara yang begini indah, misalnya Bapak Wali Kota atau Ibu Gubernur mendengar, ini diundang acara-acara besar nih, aduh keren banget.
0: Keren. Mau tampil enggak di depan Ibu Gubernur?
5: Terima kasih banyak.
0: Itu tadi Oma Wira dari Perum Orsid Sidoarjo. Kalau yang tadi yang pertama itu dari Lawang kalau nggak salah ya. Oke. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Tadi sempat ketahan di mana tadi pertanyaan saya lupa tadi ya. Latihannya gimana caranya menyesuaikan antara latihan sama jam sekolah. Gimana ini coachnya yang jawab ini harusnya nih.
4: Biasanya latihnya di tempat saya.
0: Di daerah mana itu?
4: Di Sidoarjo.
0: Di Sidoarjo. Oke.
4: Grand Royal Regency. Kalau ngatur jadwal latihannya biasanya kita weekend sih. Jadi entah itu Jumat atau Sabtu atau Minggu, karena kalau hari biasa
0: sekolah
4: diminimalis karena dia enggak mengganggu sekolahnya.
0: Baik.
4: Gitu. Jadi kayak misalnya beberapa hari yang lalu kan mereka juga ada job di gereja ya. Tampil di gereja beberapa kali itu juga latihannya ya kita ambil di hari Jumat Sabtu Minggu. Dan kebetulan anak-anak ini pinter, menurut saya pinter sih. Jadi ada project itu harus nyanyi, ada cuma ada waktu seminggu mereka latihan 4 kali itu udah menguasai lagu.
0: Udah menguasai lagu cepat ya berarti ya.
4: Di pecah-pecah suara juga masih bisa nangkep cepat gitu.
0: Jadi kan bukan cuma suara aja ya, tapi juga ada koreografernya.
4: Koreo, betul.
0: Itu juga dilatih juga ada anak ini ya.
4: Yang agak sulit sih kayaknya koreonya sih. Koreonya ini lebih sulit ngelatihnya daripada
0: nyanyinya. padahal kan ini ya, tapi susah-susahnya memang apa karena memang mereka kalau dilatih suka bergerak kemana-mana, namanya juga anak-anak gitu ya, atau apa mungkin suka dukanya?
4: Kalau sukanya banyak.
0: Sukanya banyak.
4: Tiap kumpul ini selalu banyak jajan ya anak-anak.
0: Suka jajan. Jadi, ternyata
4: kalau anak-anak ini latihan tuh ngumpul sama dengan
0: makan. Itu makannya sehat-sehat ya.
4: Ngumpul sama dengan makan.
0: Apalagi ini sehat sekali.
3: Lagu aku.
0: Iya, terus triknya untuk membuat anak-anak ini bisa akhirnya kompak itu apa? Dikasih apa? Treatmentnya seperti apa?
4: Gak ada sih, mungkin ya harus sering-sering ngumpul.
0: Okay.
4: Memang dulu awal-awal dulu kebentuk ya memang masih
0: jarang-jarang.
4: Iya, masih malu-malu atau sama lain ini masih gak bisa bonding. Tapi karena seringnya kumpul, sering latihan bareng, akhirnya ya mereka akrab
0: sendiri gitu ya. Oke, dan terus ini kedepannya proyek kedepan apa akan ada apa lagi? Mungkin next kemana tampil di mana?
4: Belum, mungkin mau cari event lomba sih.
0: Event lomba.
4: Kalau lomba kan itu kalau bisa ngukir ini ya, ngukir apa namanya tingkat
0: keberanian.
4: Iya, terus seberapa mentalnya kayak gitu. Misalnya kayak perform kan kita nggak tahu ya dibanding dengan orang lain tuh gimana. Kalau lomba kan kita bisa bisa bandingin dengan penampilan yang lain.
0: Yang lain, gitu. Peserta yang lain. Ya. Jadi sebagai tolak ukur lah ya. Tolak ukur. Tolak ukur sejauh mana ini kita udah latihan sejauh ini gitu. Nah, apa namanya? Terus kalau misalnya nih ada yang mau tanya-tanya nih, mau kepo-kepo, mau ngejob gitu kan. Tadi ada beberapa penampilan ya, orderan gitu, job-joban ya, gaya kalau ada punya job-joban ya. Kira-kira kalau ada apa pengen tahu itu Instagramnya atau sosial medianya di mana?
4: Kalau di IG ada di IG kami di Chai Li Fok Junior.
0: Chai Li Fok tulisannya C A E
4: L I.
0: C A E L I. Chai Li.
4: Chai Li
0: Fok V X. Oh, V O X Fox gitu ya.
4: Chai Li Fok CR.
0: CR ya. Gitu ya. Itu di Instagramnya. Instagram-nya. Nah, nanti kalau misalnya Anda pengen tahu ya atau mau kepo-kepo boleh ya, tapi kalau misalnya mau order atau mau job misalnya, ini kan mau 17-an ada hari anak loh tanggal 23 Juli nanti. Wah, siapa tahu ada yang ngundang ya. Mau enggak diundang nih?
3: Mau.
0: Hari anak nasional. Wah. Itu nanti silakan bisa menghubungi atau bisa menghubungi nomor coach-nya nanti ya.
4: Boleh.
0: Boleh. Mau di-share di sini juga boleh?
4: Boleh.
0: Boleh, silakan.
4: Nanti bisa hubungi di nomor saya di 0856 481 74117.
0: Saya ulang lagi ya, 0856 481 74117 ya. Ini coach Joseph.
4: Ya.
0: 0856 481 74117 betul ya?
4: Betul.
0: Oke.
4: Okay. Jangan lupa follow IG-nya ya.
0: Jangan lupa follow IG-nya. Oke. Okay. Nah, ini kan semuanya pada sekolah nih. Yeah. Pernah enggak ketika sekolah itu kemudian pernah enggak kalian ngerasa bosen, capek gitu latihan di Selifok ini? Ayo, jujur.
3: Pernah.
0: Terus kalau udah bosen, capek gitu apa yang kalian lakukan?
3: Tidur.
0: Ikut tapi ikut latihan tapi cemberut gitu nyanyinya. Kan kasihan coachnya. Gimana?
3: Semangat tapi.
0: Tapi tetap semangat ya. Ya. Oke. Okay. Ada enggak yang ikut latihan Selifok ini terus akhirnya nilainya jadi jelek? Ada enggak?
3: Enggak.
0: Oh. Tambah makin bagus ya nilainya ya? Iya. Berarti bermanfaat apa enggak nih ikut Selifok nih?
3: Bermanfaat.
0: Kalau misalnya ada yang order, misalnya ada yang mau, misalnya harus tampil ke sini, mau enggak kira-kira pagi-pagi?
3: Mau banget.
0: Nanti aku diajak enggak kira-kira?
3: Diajak.
0: Buat nonton ya, buat foto-foto ya. Oke, baik. Terima kasih Coach Joseph sudah hadir di studio. Teman-teman, thank you banget ya. Kita mau kasih satu penampilan lagu terakhir, boleh?
3: Boleh.
0: Yuk, silakan. Lagu terakhir ini judulnya adalah Cinta untuk Mama. Ya, ayo silakan. Kok enggak ket mau-mau lo, gue sesuai dengan suaranya ya. Udah ya, siap ya. Baik, pendengar akhirnya tetap sudah kebersamaan kita di program Ngobras kali ini. Saya Juwadi Yuwanda pamit. Terima kasih buat teman-teman Selifok. Dan ini dia persembahan lagu terakhir dari Selifox dengan judul Cinta untuk Mama.

0: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini saya Jo Adi Yuanda kembali menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Sabtu 27 Juni 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bernostalgia bersama di dalam program PPH Pustaka Piringan Hitam bersama dengan Diana Nasution. Siapa sih yang gak kenal dengan Diana Nasution? Dia adalah seorang penyanyi legendaris dari Indonesia. Karya-karyanya pun juga sampai sekarang masih banyak dikenal dan dikenang oleh hati setiap penikmat musik yang ada di tanah air kita. Dan malam hari ini kita akan mempersembahkan keruan dengar Anda dari Diana Nasution. Dan untuk Anda yang mau bergabung, seperti biasa langsung saja bisa masuk ya, menghubungi kami melalui line telepon 031-534-5474 dan juga 081-33-14-992. Dan PPH kali ini akan Anda bisa nikmati sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk bisa bergabung pendengar, kita akan bawakan atau kita akan hadirkan lagu-lagu dari Diana Nasution. Lagu pertama sudah kami awali dengan Malam Yang Dingin, ini bersama dengan Melky Guslow. Nanti juga akan ada lagi Diana Nasution bersama dengan Melky Guslow dengan judul Masa Indah. Kemudian Aku Hidup Untukmu, Aku Tak Tahan Lagi, Benci Tapi Rindu, Hapuslah Sudah Hatiku Bernyanyi, Jangan Biarkan Ku Sendiri, Jangan Biarkan Kata Hatiku Kau Bukan Milikku, Kau Memang Kejam, Melodi Dalam Lagu, Memang Nasib, Nyanyian Rindu, Pergi Untuk Kembali, Rindu Tak Ingin Menangis, Tangis Dalam Hati. Itu lagu-lagu yang ada di playlist saya ya. Kalau misalnya Anda mau request di luar playlist, mungkin nanti kita akan tawarkan yang ini dulu aja ya. Kalau yang di luar playlist mungkin belum bisa kami tawarkan. Yang kita tawarkan yang di dalam playlist dulu saja. Silakan dipilih di antara yang tadi sudah saya sebutkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu, PPH.
1: Selamat malam PPH.
0: Ya. Malam.
1: Selamat malam.
0: Iya. Iya, malam. Sehat.
1: Coba aku ini pergi untuk kembali.
0: Boleh, silakan. Salamnya buat siapa, Bu Dewi?
1: Salamnya buat Om Ayanti, Bu Wira, Bu Sikaro, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Siti, Bu Rika Erlin, Mama Yu, Pak Edres, Bang Kobar.
0: Cukup, satu aja. Sudah, udah dari 5 orang loh, Bu. Iya, banyak sekali. Ya, iya, waalaikumsalam. Ya, 5 orang aja ya salamnya ya. Janganlah banyak-banyak nanti batuk katanya begitu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang
2: halo,
0: Rindu.
2: Selamat malam PPH.
0: Oh iya, PPH lupa saya. Kok Ruang Rindu.
2: Jangan keliru. Jangan. Nanti pendengarnya ikut keliru.
0: Oh
2: ya.
0: Iya, iya, betul, betul, betul. Selamat malam Bu Siti keliru.
2: Malam. Malam juga Mas Ganteng.
0: Sehat ya Bu Siti ya.
2: Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Tambah bunder.
0: Bunder ser lagi, ser.
2: Seperti apa katanya tadi malam tuh?
0: Bola bekel, apa? Bola bekel. Pal voli.
2: Enggak.
0: Enggak ya, enggak salah.
2: Enggak salah.
0: Oke, apa ini Bu?
2: Jangan biarkan.
0: Jangan biarkan, jangan biarkan.
2: Siap. Aku seorang diri.
0: Asik, siap.
2: Nah, itu ya.
0: Itu ya. Oke.
2: Okay. Lagunya 5 aja, yang 20 ikut siapa ya?
0: Ikut Tonggoni. Tonggoni sopo, Tonggoni TV-TV ya.
2: Salamnya jangan buat biarkan. Ibu Haja di Bandung. Sama Umi Kustia. Bu Dewi. Pak Idris. Orang satu ya.
0: Ya.
2: Siapa ya?
0: Siapa?
2: Ya wes, Pak Kanedia ya wes sama Pak, Mariono.
0: Oh, ya, kurang dua.
2: Terima
0: berarti.
2: Terima kasih banyak Mas Jo Adi.
0: Sama-sama. Yoi, Bro. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini bestie saya nih Bu Siti ini ya dari Pasuruan. Terima kasih Bu Siti, sehat selalu untuk ibu sekeluarga ya. Lagunya Jangan Biarkan. Bu Siti, Bu Dewi dari Pasuruan. Halo, selamat malam PPH.
3: Sama-sama.
0: PPH selamat malam. Sudah on air ini.
3: Selamat
0: ya.
3: Selamat
1: Malam, Mas.
0: Malam dengan siapa ini?
1: Mas Bapang,
0: Tengkong. Oh, Bu Yuni Salatigo. Ya, selamat malam, Bu. Monggo silakan.
1: Saya kira tadi kok kayak juangan elektrio ya, masih baik Diana Nasution sama.
0: Iya, Diana Nasution, Bu, betul.
1: Oh, saya kira itu elektrio.
0: Beda, Bu.
1: Aku minta henti tapi rindu ya, Mas.
0: Siap. Pau salam buat siapa? 5 orang saja, nggih.
1: Ada Ibu Nana, Ibu
0: Siti. Oke.
1: Okay. Om Masin. Pak Wandi, Bang Kobar. Mas Jo yang terakhir.
0: Nggih. Siap, Ibu. Terima kasih banyak ya. Ya.
1: Tuhan memberkati ya, Mas.
0: Sami-sami sehat-sehat. Bu Yuni dari Salatigo sudah kita terima atensinya. Selamat malam PPH. Halo,
3: Igi ya. PPH Pustaka Piringan Hitam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mama Yu. Halo Mama Yu, kok diam? Silakan.
3: Iya, gimana kabarnya, Mas?
0: Baik.
3: Aku lagunya, aku tak coba nyanyian rindu, Mas.
0: Nyanyian rindu.
3: Nyanyian
0: ada.
3: Rindu.
0: Siap.
3: Salamnya, tadi ada Bu Siti ya, Bu Yuni, Bunda Wira, juga ada Pak Idris, Pak Kobar, Bung Freddy. Juga ada
0: satu lagi
3: Ternyati, ya, dan satu semuanya lagi.
0: Dan semuanya saja.
3: Penasjo, terima kasih.
0: Sama-sama Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Ayu dari Tuban. Halo PPH, selamat malam.
4: Pustaka Piringan Hitam.
0: Pustaka Piringan Hitam, selamat malam. Dengan Aba Awi ya.
4: Enggak salah lagi.
0: Oke, silakan Abawi. Lajeng.
4: Tapi minta tolong diputar semuanya.
0: Oke, siap. Oke. Salam monggo.
4: Bu Oma Yanti.
0: Oke.
4: Istri dan Nana.
0: Siap. Ya, sami-sami ya Bawi. Terima kasih, sehat selalu ya. Oke, kita langsung saja putarkan lagunya. Kali ini dari Diana Nasution dengan Jangan Biarkan.

Kabar-kabar yo polo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya yo jelas gak terjamin. Bayang no, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo polo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

0: Aku baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Diana Nasution dengan Pergi Untuk Kembali sudah kita nikmati bersama di kebersamaan kita program Pustaka Piringan Hitam ya. Jadi kembali saya akan coba review dulu ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih. Di antaranya Nyanyian Rindu, kemudian Aku Hidup Untukmu, kemudian Masa Indah ini featuring dengan Melky Guslo. Terus juga Aku Tak Tahan Lagi, Hapuslah Sudah, Hatiku Bernyanyi, Jangan Biarkan Ku Sendiri, Kata Hatiku, Kau Bukan Milikku, Kau Memang Kejam. Kemudian juga ada Melodi Dalam Lagu, kemudian Memang Nasib ya, Rindu, Tak Ingin Menangis, Tangis Dalam Hati. Baik ya, itu tadi lagu-lagu yang bisa Anda pilih. Saya akan coba menuju ke line WhatsApp dulu ya. Ada Mas Dharma. Halo Mas Dharma, requestnya Jangan Biarkan. Baik, tadi sudah diputerin ya Mas Dharma ya. Terima kasih atas atensinya. Kemudian juga ada Pak Mariono dari Tulungagung juga. Selamat malam Pak Mariono. Rindu dari Diana Nasution. Salamnya buat Pak Mulyono, Bu Wira, Pak Agus, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Juadi Yuanda, selamat bertugas, diberi kesehatan ya. Terima kasih. Rindu ada nggak? Oh ada ya. Ditunggu ya Pak Mariono. Kemudian selamat malam juga buat Ibu Nur Fadila, PPH Pustaka Piringan Hitam. Selamat malam Mas Jo, request lagunya Diana Nasution, Kau Memang Kejam. Selanjutnya buat Ibu Istikaro, Bu Dewi, Bu Hartini, Bu Titi Damiati, Bu Wati Ramli, dan semuanya. Salam sehat buat Mas Jo yang bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Kau Memang Kejam. Baik, saya siapkan dulu lagunya ya. Kemudian ada lagi ini yang bergabung via telepon ya. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Damiati,
1: PPH Diana Nasution.
0: Betul.
1: Lagunya Dingin Sudah Mas Jo.
0: Dingin malam yang dingin, sepertinya tadi sudah Ibu, sudah. Pertama, saya putar pertama kali ya.
1: Katakan sejujurnya.
0: Katakan sejujurnya. Ini gak ada di playlist Ibu. Coba di playlist dulu. Tadi ada saya sebutkan playlistnya. Tidak ada di playlist. Ini yang ada di playlist dulu bisa di request. Kau Bukan Milikku, Kata Hati, Jangan Biarkan Ku Sendiri.
1: Ya, Kau Bukan Milikku.
0: Oke. Salamnya ya, buat
1: ini lagunya betul-betul enak semua ini. Salamnya untuk Umi Yanti Queen yang sedang sibuk asik ini di Jakarta. Juga Oma Agustina, juga Bu Sophia Saat. Mas Jo, Bu Sophia Saat nanti Agustus mau ke RRI.
0: Oh, masih ya. Lama ya Bu, masih lama ya.
1: Walaupun lama gak terasa loh Mas
0: Masa. Jo. Nanti kalau deket-deket aja diingetin. Takutnya ya, nanti pas saya gak siaran.
1: Ya betul, dia ada di Makassar.
0: Oh ya.
1: Keadaan sehat-sehat.
0: Amin.
1: Amin, amin, sehat. Juga lagunya untuk Bu Bang Kobar, Bu Siti, Mama Ayu, Bu Dewi, juga Bu Yanti Queen, sudah
0: satu lagi.
1: Bu Ati Ramli, Bu ya. Nini.
0: Satu Mas lagi.
1: Banyar.
0: Siap. Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih ya Mas Jo.
0: Sama-sama Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo.
2: Halo.
0: PPH selamat malam.
3: Pustaka Piringan Hitam.
0: Selamat malam Mas Bandi.
3: Ikut meramaikan Mas Jo.
0: Boleh.
3: Kau Memang Kejam.
0: Kau tadi Memang Kejam. Baik, ditunggu ya.
3: Salamnya Pak Jo.
0: Salamnya buat siapa?
3: Bapak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Fedi, Pak Idris, Pak Awi. Itu aja Mas Jo. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih buat Mas Bandi. Halo, loh, terputus ya. Coba lagi ya. Halo, selamat malam. PPH.
4: Pustaka Piringan Hitam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Mul.
4: Kata Hati.
0: Monggo.
2: lagunya tadi ya Mas, kata hati ya Mas.
0: Kata hati, nggih.
2: Salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk Kak Jo, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Ya, baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mul, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Pak Mul yang sudah bergabung. Suasana di Surabaya malam hari ini cukup cerah ya. Semoga di daerah Anda pun juga demikian adanya. Kita kembali lagi ke line telepon atau WhatsApp mungkin. Ada yang bergabung via WhatsApp atau telepon dulu kali ya. Halo, selamat malam PPH.
4: PPH, cakap piringan hitam. Malam juga abangku.
0: Silakan.
4: Kau bukan milik bang.
0: Ya, siap. Salamnya buat Hidup. Siapa? Halo. Silakan. Salamnya buat siapa? Tadi suaranya keputus-putus ini ya.
4: Sekarang enggak? Sudah.
0: Sudah.
4: Ya. Salam balik dulu ya. Saya dapat salam dari Bu Yuni, Bu Dewi, Mama Iyu, Bu Didi Damayanti, Mas Bandi, dan ada lagi dari dapat salam Bu. Satu lagi tadi siapa? Mama Yu, Bu Dewi, Pak Tua, terus yang jauh sana tuh Bu Yuni, yang di sana tuh Pak Bambang dan Pak Idris.
0: Oke, satu lagi.
4: Istikaro.
0: Siap.
4: Terima kasih Bang Jo.
0: Sama-sama. Selamat malam Bang Kobar. Kita nikmati lagunya. Kali ini ada Diana Nasution dengan judul lagunya Rindu. Tetap bersama kami mendengar di PPH Pustaka Piringan Hitam.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Baik, kita masih di PPH ya, Pustaka Piringan Hitam. Saya Juwadi Yuwanda masih kawal Anda nanti sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Judul lagunya adalah Kau Bukan Milikku. Ini dari Diana Nasution. Kita mainnya lagu-lagu yang kita siapkan terlebih dahulu karena banyak ya. Jadi kalau Anda request Diana Nasution, nanti saya akan coba pilihkan dari playlist yang sudah dipersiapkan oleh music director kami. Begitu ya. Baik, selamat malam untuk Anda yang masih dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, semoga sehat selamat sampai tempat tujuan. Apa kabar buat Ibu Siti Rumiah dari Tuban? Assalamualaikum Ibu, waalaikumsalam ya. Assalamualaikum Bang Jo, waalaikumsalam Ibu. Mau request lagunya Malam Yang Dingin. Salamnya buat Ibu Hartini, Bu Istikaro, Bu Musdiati, Wibowo, Bu Wira, Bu Nana, dan salam semuanya, terima kasih. Barangkali sudah yang request ngikut aja. Oh ya, Tangis Dalam Hati. Oke, Tangis Dalam Hati ada. Ditunggu ya Bu ya. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Emi di Buduran ini ya. Sudah bergabung Ibu, selamat malam Mas Ju, Bu Emi di Buduran. Kau memang kejam, request lagunya, salamnya buat semuanya saja. Mas Ju, selamat bertugas, sehat selalu, terima kasih. Ya, kau memang kejam ya. Kau memang kejam, tadi lagunya sudah saya putarkan. Semoga tidak ketinggalan ya Bu ya. Halo, selamat malam. PPH.
1: PPH. Pustaka Piringan Hitam. Selamat malam juga Mas Ju.
0: Malam Pak Idris, silakan.
1: Matahari Pagi.
0: Ini kita di playlist Pak, silakan dipilih aja. Ada Kata Hatiku, Nyanyian Rindu, Aku Hidup Untukmu, Masa Indah dari bersama dengan Melky Guslow, Aku Tak Tahan Lagi, Hapuslah Sudah Hatiku Bernyanyi, Jangan Biarkan Ku Sendiri, Melodi Dalam Lagu, Memang Nasib dan Tak Ingin Menangis.
1: Yang mana? Nyanyian Rindu aja.
0: Hah?
1: Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu. Baik, ya, iya. Siap. Salamnya buat siapa Pak Idris?
1: Semuanya maju ya.
0: Gih.
1: Sepak bola nanti jam berapa mainnya,
0: Pak? Hari ini sepak bola itu nanti jam 4 pagi, Pak.
1: Waduh.
0: Itu nanti pertandingan antara Panama dan Inggris dari Stadion New York, New Jersey. Oh, ya. Sama jam 7:30 pagi, jam 9 juga ada nanti kita siarkan.
1: Iya.
0: Makasih, Mas Ju. Sami-sami, Pak Idris.
1: Salam untuk semuanya saja, Mas Ju.
0: Gih.
1: Tareng, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Idris dari Pasuruan ya, sudah bergabung. Jangan lewatkan nanti ya, pada pukul 4 pagi nanti, itu pertandingan antara Panama versus Inggris. Jadi untuk klasemen Grup L dari Stadion New York. Gitu ya, New York City. Oke, halo, selamat malam PPH.
2: Malam.
0: Malam Pak Bambang.
2: Yang duet sama Melky Guslow ya, apa itu?
0: Masa Indah.
2: Ya itu aja.
0: Siap.
2: Malamnya habis gelap terlebihlah terang.
0: Enggak ada Pak, iya.
2: Enggak ada di playlist ya?
0: Enggak ada di playlist.
2: Ya itu aja.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Tadi Bu Dewi, Bang Kobar. Terus Pak Tua. Dan semuanya aja.
0: Dan semuanya aja. Oke, makasih Pak Bambang dari Sidoarjo. Kita tunggu kembali atensi-atensinya. Ada Ibu Wati Ramli, kita coba terima. Atensinya kita putarkan dulu suaranya. Halo, PPH.
3: PPH, Pustaka Piringan Hitam. Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam.
3: Ada lagunya. Salamnya untuk Pak Tua, Pak Bandi, Abah Awi, Bang Gopal, Pak Freddy, Pak Idris, Pak Bambang, Bu Ira, Bu Titi Damiati, Bu Isyaro.
0: Ya, baik. Buat semuanya saja ya.
3: Ibu Nur Fadila.
0: Oke, baik. Terima kasih.
3: Oma Yanti Uwi.
0: Oke.
3: Semuanya, saya doakan Jajal untuk Maganda.
0: Ya.
3: Pulang hati-hati ya.
0: Oke, makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wati Ramli yang sudah bergabung malam hari ini ya. Ada Mbak Rika Herlin juga. Selamat malam PPH. Malam Minggu pengen dengar lagu kau memang kejam ya. Salamnya Rehat, sehat bahagia, sehat selalu teman. Selalu. Oh, sehat bahagia selalu. Teman-teman pendengar setia Pro 1 dari Sabang hingga Merauke. Oke. Kau memang kejam. Ah, tadi sepertinya sudah ya. Oke, kau memang kejam sudah tadi saya puterin. Baik, terima kasih Mbak Adika Herlin. Semoga terhibur malam hari ini ya. Kemudian juga buat semuanya saja yang masih ingin bergabung, saya ada beberapa lagu, tapi kali ini saya akan mainkan satu lagu berjudul Tangis Dalam Hati dari Diana Nasution.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: Bri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus, kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

Nah, Diana Nasution dan juga Melky Guslow ya, dengan Masa Indah sudah kita nikmati, disuka oleh Pak Bambang tadi dari Sidoarjo. Selamat malam untuk Anda pendengar setia PBH, Pustaka Piringan Hitam. Masih ada waktu sekitar kurang lebih 30 menit ke depan. Saya akan temani Anda di program PBH kali ini dengan menghadirkan lagu-lagu dari Diana Nasution. Di antaranya ada lagu berjudul Aku Hidup Untukmu. Kemudian ada juga lagu yang berjudul Aku Tak Tahan Lagi. Ada yang berjudul Hapuslah Sudah. Kemudian Hatiku Bernyanyi. Ada pula yang berjudul Jangan Biarkanku Sendiri. Kemudian ada lagu berjudul Melodi Dalam Lagu. Dan kemudian juga ada yang berjudul Memang Nasib. Ya, ini tahun 1979, kemudian Tak Ingin Menangis. Untuk Anda yang belum bergabung atau yang ingin mendengarkan lagu-lagu yang sudah saya siapkan malam hari ini dari music director kami, ya, silakan Anda bisa pilih satu di antara beberapa lagu yang ingin Anda dengarkan. Nanti saya akan coba hadirkan ke ruang dengar Anda, ya. Aku Ingin Hidup, kemudian Aku Tak Tahan Lagi, Hapuslah Sudah, Hatiku Bernyanyi, Jangan Biarkanku Sendiri, Melodi Dalam Lagu, Memang Nasib, dan juga Tak Ingin Menangis. 5345474 dan juga melalui WhatsApp Pro 1, Anda bisa bergabung di nomor kami 0.

Pustaka Piringan Hitam. Saya request lagunya Diana Nasution, Aku Hidup Untukmu. Baik, selanjutnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Titi, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumia, dan Bu Mimi. Buat Mas Junya, terima kasih. Baik, Ibu Sri Suhartini, ya, lagunya sudah saya siapkan untuk saya putarkan ke ruang dengar Ibu malam hari ini. Semoga nanti suka ya, Bu, ya. Yang lain yang mau bergabung juga boleh melalui WhatsApp, juga saya tunggu atensinya di 08133 satunya 4x992. Kalau tadi sudah mungkin sudah gabungan, mau gabungan lagi, mau dengar lagi lagu-lagu yang saya siapkan, boleh. Anda bisa langsung menghubungi kami kembali di 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 08133 satunya 4x992. Aku Hidup Untukmu dari Diana Nasution malam hari ini untuk Anda di program PPH Pustaka Piringan Hitam. Selamat menikmati.

0: Iya, lagu berjudul Aku Hidup Untukmu disuka oleh Ibu Sri Suhartini yang tadi sudah bergabung melalui WhatsApp Ru1 ya. Terima kasih Ibu, semoga sehat selalu untuk Ibu Sri Suhartini yang sedang mendengarkan di rumah bersama dengan keluarga. Selamat malam juga untuk Anda pendengar setiap Ru1 yang ada di daerah Indonesia Timur ya. Apa kabar Bung Freddy? Kemudian juga dari Moncong Loe, dari Sulawesi, Makassar juga Ibu Sofia Saat juga. Terima kasih sudah setia bersama kami ya. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 yang sedang menikmati suasana malam hari ini, kami undang Anda kembali untuk bisa bergabung, untuk bisa menikmati lagu-lagu pilihan kesukaan Anda, lagu-lagu spesial dari Diana Nasution malam hari ini yang akan saya hadirkan hingga nanti merapat pada pukul 23 ya waktu Indonesia Barat. Ada yang bergabung silakan dari WhatsApp kali ini ya. Halo, selamat malam BPH.
1: BPH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: ya, selamat malam.
0: Bu. Malam. Ini dengan siapa ini? Irfan bukan?
1: Ali.
0: Oh, Mas. Oh, Mas Ali. Mas Ali. Apa kabar Mas Ali?
1: Alhamdulillah sehat, yeah. Oke, Mas Ali juga sehat.
0: Ngomongnya bisi-bisi kayaknya bukan Mas Ali bingit gitu loh. Iya kan?
1: Udah terlalu.
0: Oh, tumben kok sadar.
1: Dibualang potong sebelah.
0: Biasanya kalau gabungan itu semangatnya 45 tak pernah padam gitu ya. Ini ternyata kok slowly.
1: Ini ya. Dian ya? Dian Nasution ya?
0: Betul.
1: Dia kan nyanyi lagu agak rock ada Mas Yu.
0: Ini lupa judulnya, kita ini mainnya di playlist Mas. Saya nggak tahu judul lagunya apa.
1: Apa ketiga lagu Mas Yu?
0: Ini ada Aku Tak Tahan Lagi, kemudian Hapuslah Sudah, terus juga ada Hatiku Bernyanyi, kemudian Jangan Biarkan Ku Sendiri, ada Melodi Dalam Lagu, Memang Nasib, dan Tak Ingin Menangis. Nah, itu
1: Hatiku
0: dia.
1: Bernyanyi aja Mas Yu.
0: Hatiku Bernyanyi. Yeah. Oke, siap.
1: Ini buat Mbak Yanti, Bunda Sofia Saat.
0: Oke.
1: Okay. Semoga sehat selalu, amin.
0: Amin.
1: Bu Artini. Bu Mujadi Bo. Bu Yani Jaya, Bu Mimi. Bu Siti, Bu Isti, Bu Titi, Bu Nana, Pak Ramli. Mas Bandi, Pak Wandi. Terus sama Ranti, Mas Solikin Sakti, Abu Awi, Pak Budi Sukisno, Pak Freddy, Pak Ahmad Irwan, dan seterusnya itu semuanya lah.
0: Yeah.
1: Dan buat Mas Jo,
0: siap.
1: Tolong sangat, G.
0: G, sami-sami, masih.
1: Mas Jo,
0: G.
1: Pinaringan sehat,
0: luar biasa.
1: Bagi kata, barokah, melimpah, amin.
0: Amin.
1: Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya deh, terima kasih beria, terima kasih atensinya buat Mas Ali ya. Saya pikir tadi siapa, suaranya kok mendrik-mendrik gitu loh, suaranya mendrik-mendrik ya kan. Takut keras tapi terakhirnya keras ya, kenceng lagi ya. Terima kasih buat Mas Ali, sehat selalu, nanti lagunya saya putarkan. Saya tunggu kembali atensi-atensi Anda kembali di line telepon kami 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331 4x992. Diana Nasution ya. Beliau ini adalah seorang penyanyi, seorang pemeran juga, seorang aktris juga, pemain film ya. Berdarah Batak ya. Dia juga merupakan adik dari penyanyi Rita Nasution dan juga sekaligus dari penyanyi Elo ya atau Marcelo Tahito. Diana Nasution meninggal pada tahun 2013 ya, pada tanggal 4 Oktober 2013 yang lalu, dan sekitar tahun 1970-an ia berduet dengan kakaknya Rita Nasution dan membentuk Nasution Sisters yang cukup populer kala itu. Tahun 1977 ia berduet dengan Melky Guslow dan berlaga di Festival Penyanyi Nasional dengan lagu Bila Cengkeh Berbunga dan Malam Yang Dingin. Tadi sudah kita putarkan ya. Keduanya ini merupakan ciptaan dari Minggu Stahitu. Sayangnya duet tersebut harus mengakui keunggulan penyanyi Hetikus Endang yang tampil sebagai juara pertama. Sedangkan mereka menjadi runner-up kala itu. Walau demikian, Bila Cengkeh Berbunga tampil sebagai juara pertama mengungguli lagu Damai Tapi Gersang. Namun, pada akhirnya lagu Damai Tapi Gersang yang dibawakan oleh Hetikus Endang dan sang pengubah yaitu Aji Bandi yang dipilih untuk mewakili Indonesia ke acara World Popular Song Festival Tokyo tahun 1977 dan menggondol Most Outstanding Performance. Selain itu juga pendengar, Diana Nasution juga populer membawakan lagu-lagu ciptaan dari Rinto Harahap seperti Jangan Biarkan, kemudian Benci Tapi Rindu. Dan di tahun 2010, Diana Nasution kembali berduet dengan Titi DJ dengan judul lagunya Jangan Biarkan di video klipnya ya. Tanggal 10 Februari tahun 2007 diselenggarakan konser untuk percepatan pembangunan di Tapanuli bagi membebaskan masyarakat dan dari ketertinggalan dan kemiskinan. Konser tersebut berlangsung sukses dan berhasil mengumpulkan dana sebesar 2 miliar rupiah lebih kala itu, 2007. Bayangkan, konser ini dimeriahkan oleh artis-artis Tapanuli dari Jakarta, seperti Diana Nasution dan suaminya Minggu Stahitu, kemudian trio Lasidos, ada Buntora Situmorang, ada Jack Marpaung, ada Hilman Padang, kemudian hadir juga, tampil juga kali itu ada Teti Manurung, Nauli Sisters, yaitu ada Elita Sinaga, ada Almanda William, kemudian juga Eni Sinaga, dan Sempurna Manik. Ada Rita Butar-Butar, ada Hetty Sitorus, Ahmad Reinhardt, Nainggolan, ya, ada Dewi Marpaung. Banyak deh kala itu ya. Kita coba terima telepon dulu. Halo, selamat malam. PPH.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam PPH.
2: Selamat malam PPH.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Fan baru Mas Jo, salam kenal.
0: Oh, sudah kenal. Masa kenalan terus.
2: Masa dilupakan suaranya
0: kok. Iya, kenapa ya kok suaranya banyak yang berubah. Tadi Mas Ali berubah, Bu Mimi berubah gitu. Gak kayak yang dulu.
2: Oh ya?
0: Iya, betul.
2: Masih sehat ya?
0: Sehat, aku sehat Ibu Mimi.
2: Masih semangat ya?
0: Semangat.
2: Kasian.
0: Kok kasian?
2: Saya sendiri di situ.
0: Oh iya betul. Tadi ada anak kecil-kecil tapi udah pada pergi, udah pada pulang. Iya.
2: Seru ya Mas Cu ya.
0: Iya betul.
2: Aduh. Mereka suka nyanyi. Mas Cu juga suka nyanyi.
0: Betul. Saya juga suka
2: paling
0: nyanyi.
2: Paling kecilnya Mas Cu ya kayak anak-anak tadi ya.
0: Oh seru iya. Sekali. Seru sekali. Semua tak nyanyikan ya kan. Tampil di mana senang gitu.
2: Iya. Yang saya ingat Mas Jo yang suka nyanyi tuh lagunya Ati
0: lagunya
2: yang
0: Ati.
2: Ikut mama ke pasar minta diputerin lagu itu sama tukang kasetnya.
0: Oh iya sih ya dulu di Wonokromo zaman dulu kan kalau jual kaset itu kan dipajang gitu kan pakai apa gerobak atau apa dulu itu kalau sama masih ingat itu masih kecil.
2: Saya tahu itu saya di sebelahnya Mas Jo.
0: Lu lah pada cili lah.
2: Masa saya sudah segini?
0: Loh, ya udah, ya segitu dulu, belum segini. Dulu masih segitu, sekarang sudah segini.
2: Lagu yang mana, nak? Yang ini loh, terus dinyanyi.
0: Iya. Nggak tahu judulnya, tapi bisa nyanyikan. Itu, makanya ketika saya jadi penyiar, saya ini, pengen mengajak untuk menyanyikan lagu. Balas dendam. Oke, Bu Mimi monggo ini.
2: Iya. Mungkin semuanya hampir semuanya sudah keputar ya Mas Jo ya.
0: Ada enggak? Ada, masih ada.
2: Tak ya, ingin ikut aja semuanya.
0: Ya. Oh iya, monggo.
2: Salamnya yang sudah masuk-masuk tadi Mas Jo ya.
0: Okay.
2: Terus sama yang lagi mantau semuanya. Salam sehat. Semoga diparingi sehat rezeki barokah melimpah.
0: Amin.
2: Buat Mas Radio Anda.
0: Iya, Ibu.
2: Semoga diparingi sehat.
0: Yeah.
2: hidupnya barokah dan selalu berbahagia.
0: Amin, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam Ibu Mimi dari Rungkut, Surabaya. Kali ini saya mainkan lagu dari Diana Nasution, Tak Ingin Menangis. Untuk Anda pendengar pecinta PPH, kita nikmati lagunya.

Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.

Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

Iya, baik pendengar Rakyat Kreator, tetap sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Juwadi Juanda, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bersama di program PPH ya, Pustaka Piringan Hitam. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan artis atau penyanyi yang berbeda tentu saja. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat TPM dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU. Tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan akun Telegram milik pelamar. Selain itu, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR telah resmi berganti nama menjadi Kementerian PU. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resminya telah menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Aku baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu nggak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Eh, kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang, semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya, inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus kenapa kamu tetap mau?
1: Ya karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya.
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Tahukah kamu kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.

Baik pendengar, pukul 24 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran sentral ya, untuk sepak bola ya. Untuk hari ini pukul 4 pagi nanti akan ada pertandingan antara Panama versus Inggris ya, dari Stadion New York, New Jersey, New York ya, untuk klasemen fase grup L. Dan pada pukul 6 lewat 30 menit akan ada pertandingan Kolombia versus Portugal dari Stadion Miami. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kementerian Pertahanan, Mejen Ketut Gede Wetan Pastia mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih untuk membentu karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mejen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, dan koperasi kampung nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
2: sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
1: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
2: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
2: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
3: Sama, sebenarnya kan sama. Karena kerja aja masalah. Ya, kebetulan juga pas liburan ya, surau ya, dapat surau kan, ini kan masih antara Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di antara Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Biasanya 900-an, akhirnya berapa? 500-an.
4: 500-an. Pengangkusian capaian progres.
3: Progres masih bagus, ini masih 86%.
2: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini tanggal 28 Juni 2026 di hari Minggu akhir pekan Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil, ada Bung Zidan dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 dengan menghadirkan beragam informasi. Dan juga nanti akan ada kick off di putaran terakhir di Piala Dunia 2026 untuk fase pertama ini pada pukul 4 waktu Indonesia Barat antara Panama lawan Inggris. Nanti juga kita akan buka line telepon dan juga line nomor seperti Gerardi untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda di pukul 3 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat bersama dengan pengamat sepak bola atau narasumber kami yang kami akan ajak berbincang untuk mengetahui, menganalisis ya, bagaimana kira-kira jalannya pertandingan dan juga prediksi-prediksi yang skuad-skuad akan diturunkan dan lain sebagainya. Dan untuk dini hari ini, Kopi Pro 3 kembali hadir menyapa Anda nih. Topiknya ada Bung Sabil.
1: Ya.
0: Halo Bung Sabil.
1: Halo.
0: Aduh, kita akhirnya nih buka line telepon pendengar kita untuk ngopi. Bisa kopi, ngopi bareng bersama Tiga RRI. Topiknya apa nih Bung Sabil?
1: Ya, hari ini kita mengangkat tema terkait dengan MUI usulkan tindak pidana penyimpangan orientasi seksual.
0: Oh ya, saya sempat bahas juga itu sama MUI ya. Nanti coba kita hadirkan dialognya ya, mungkin ada yang terlewatkan ya oleh pendengar-pendengar kita ya. Ya, itu kenapa kita angkat itu nih, Bung Sabil tadi?
1: Ya, karena kemarin juga sempat menjadi perbincangan di masyarakat, apalagi secara terbuka di depan umum. Pelaku LGBTQ ini sudah berani, Fajar ya, bahkan di lingkungan kampus yang kemarin viral.
0: Oh ya, kita sempat bahas juga itu.
1: Bahkan ada juga pesta, semacam pesta ya di sebuah tempat di Jawa Barat itu yang terungkap. Dan ini kemudian muncul diskusi publik, apakah mereka ini layak untuk diberikan tindakan, khususnya tindakan hukum ya, berupa tindak pidana. Nah, karena selama ini belum ada. Kalau ada kasus-kasus LGBTQ ini masuknya ke ranah pornografi secara umum ya, bukan
0: bukan pidana.
1: Ya, bukan khusus yang LGBT gitu, tapi pencabulan, perkosaan dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Okay. Karena ini juga masih jadi perdebatan apakah ini penyakit yang memang dari lahir sebagai kodrat atau bukan. Jadi nature atau nurture gitu. Dalam konteks MUI, MUI sudah menegaskan sejak 2014 kelompok mereka ini dikategorikan sebagai penyimpangan atau haram ya. Dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tegas gitu ya, dan dalam hal ini adanya tindak pidana untuk kelompok ini. Namun itu di ranah umum. Kalau di ranah personal, ini juga ada pendapat dari Komnas HAM bahwa mereka sebagai kelompok minoritas yang harus dilindungi. Namun itu di ranah personal, kalau suka sama suka di tempat yang tersembunyi mungkin itu bisa
0: terakhir.
1: Tapi kalau kemudian di ranah umum, apalagi menjadi viral di masyarakat, kampanyekan secara terang-terangan, nah ini yang di polemik di masyarakat, Fajar.
0: Oke, nanti kita coba terima pendengar, bagaimana tanggapan pendengar ya. Terima kasih Bung Sabil.
1: Iya.
0: Baik pendengar, itu topik kita ya. MUI usulkan untuk tindak pidana. Kalau fatwanya sudah dari tahun 2014, ketika saya tadi kemarin itu sempat berbincang bersama Pak Yai Khalil Nafis ya dari MUI. Sebenarnya kalau dari fatwa sudah, sekarang tuh gimana mengusulkan agar adanya hukuman pidana, kurungan penjara masuk ke dalam baik yang pelaku ya, melakukan atau yang mengkampanyekan, yang menyebarkan perilaku penyimpangan seksual, orientasi seksual ini. Setuju nggak? Atau ada tanggapan lain dari Anda? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI nanti kami buka untuk Anda di sesi yang pertama ini.

0: hasil besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mau tahu?

0: Bung Erik.
1: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Dia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hamzah untuk Bedah Tim.

kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas untuk menjerat pelaku serta pengkampanye penyimpangan orientasi seksual. MUI menilai sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual itu idealnya dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat, bukan direhabilitasi. Nah, ini tentang usulan MUI yang menyatakan sikapnya untuk tetap memperjuangkan sanksi pidana bagi para pelaku pengkampanye perilaku LGBT ataupun bukan hanya pengkampanyenya tapi pelakunya. Meskipun ada respon juga dari beberapa organisasi yang menolak usulan tersebut. Nah, kita akan berbincang mengenai itu bersama saya di ujung telepon. Telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji M. Holil Nafis.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Holil, selamat malam, Pak. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, Pak. Kabar baik ya. Alhamdulillah. Iya, ini tentang usulan MUI untuk tindak pidana terhadap pelaku penyimpangan orientasi seksual ataupun pengkampanye, sudah sejauh mana nih, Pak, dari usulan MUI ini, Pak Holil?
2: Ya, sampai sekarang kita sedang menyiapkan naskah akademik dan RU-nya untuk nanti kita sampaikan ke DPR. Tim kami sedang bekerja, karena kalau fatwa sudah dari 2011 kami mengeluarkan fatwa tentang bahayanya perilaku, ya, perilaku penyimpangan seksual seperti halnya lesbian, biseksual, bahkan sodomi. Kita mewaspadai itu dalam fatwa, ya, tentu haram dan waspada, termasuk mengkampanyekan karena menyebarkan keburukan. Kalau orientasi tentunya mungkin dari orang yang tidak waras, tapi harus memang disampaikan itu tidak waras, tidak normal. Jadi jangan dinormalisasi hal seperti itu. Oleh karena itu, orientasi mungkin karena ada kelainan, ada kelainnya ikut-ikutan, ada kelainnya ikut tren. Oleh karena itu, orientasi kita sembuhkan dan kita luruskan kepada fitrahnya dengan sampai menganggap biseksual atau LGBT itu adalah normal. Cara mentolerirnya dibiarkan mereka dengan perilaku menyimpang. Sebenarnya kita dengan cara mengasihi mereka, kita luruskan mereka ke jalan yang benar. Nah, himbauan begini kan sekarang tidak lagi efektif sepenuhnya, karena semakin masifnya orang yang punya perilaku penyimpangan, ada yang pespa, ya, sesama jenis, ada yang sudah menampakkan di depan umum, sudah nggak ada malu-malunya, luaran masih ada malu-malunya. Malah orang yang menegur dianggap itu tidak toleran, itu kan sudah kalah-kalah gaprah. Oleh karena itu tidak cukup dengan himbauan, ya harus sudah dilakukan dengan cara undang-undangan yang mengikat, yang bisa ditindak tegas, gitu. Nah, ini yang kita sedang berupaya, tentu kita dari DPR nanti minta untuk segera dibahas dan masuk di dalam prolegnas itu.
1: Oke, jadi naskahnya masih disusun, belum disampaikan ke DPR ya, Pak Holil ya?
2: Kalau naskahnya iya, tapi kalau fatwa sudah.
1: Oh, fatwanya fatwa sudah ada?
2: Sudah ada fatwa tentang bahaya LGBT ini. Dan harus mewaspadai LGBT itu sudah ada kita fatwanya.
1: Oke, bentuk fatwa itu apa nih? Larangan, himbauan, atau apa nih, Pak Holil, tentang LGBT ini?
2: Kalau di fatwanya kita sudah jelas menyebut larangan di dalam perilaku ini. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh kita, nomor 57 tahun 2014. Maaf, ini kita menyebutnya dengan lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan.
1: Iya.
2: Nah, di dalam keputusan ini kita menjelaskan homoseksual adalah aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap sesama jenis, memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Ya tentu lesbian seterusnya hukumnya, kedudukan hukumnya, hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan laki dan perempuan, bukan sesama laki. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. homoseksual baik lesbian maupun gay hukumnya haram dan merusak bentuk dan termasuk bentuk bentuk kejahatan jarimah. Maka kita mengatakan dipidanakan adalah jarimah pelaku homoseksual baik
1: jarimah itu apa Pak Paulil? Jarimah itu apa?
2: Jarimah itu adalah pidana.
1: Oh, pidana.
2: Ya, jadi bentuk kejahatan yang itu masuk pada ranah pidana.
1: Oke.

0: hukuman adalah hukuman pidana atau takzir bagi orang yang barangkali yang tidak sampai terjadi sodomi, mungkin hanya ya berbacaran dengan sesama laki, ya itu, atau sesama perempuan, itu ditakzir, artinya diberikan hukuman yang itu tergantung pada kewenangan hakim bagaimana membuat orang itu jera.
1: Oke, berarti kalau dalam konteks pelaku, artinya sudah melakukan, perlu ada sama diperlakukan sebagai tindak pidana, artinya ada saksi, ada perbuatannya, dan lain sebagainya, Pak Holil. Nah, ini kan ranah dalam melakukan sesuatu orientasi seksual, itu biasanya dalam ruang tertutup yang tidak ada saksi dan lain sebagainya, itu gimana nih ya cara pendekatannya ini, Pak, untuk bisa dibahas sebagai apa namanya, payung hukum ya, Pak.
0: Ya kan sama dengan perzinahan. Cuma perzinahan sekarang itu kan tidak dilengkapi dengan hukum perzinahan di dalam Islam, bahkan hukum adopsi dari Islam. Harus ada pengaduan orang yang melakukan hubungan antara laki perempuan tanpa ucapan pernikahan jadi perzinahan. Nah, kalau laki sama laki nggak ada pernikahan, bagaimana bisa mengetahui? Ya bisa saja dengan cara dia mengaku, apalagi memang dia semuanya terang-terangan di ruang terbuka, kan terlihat sekali dengan beberapa pesta yang terjadi di ruang terbuka. Gak usah saksi, sudah terjadi di ruang terbuka. Terus sekarang kan bisa saja orang lagi gerbek, ada kamera, ada seterusnya, jadi banyak jalan lah. Sama dengan perzinahan, semua orang melakukan begitu pada normalnya. Normalnya penyimpangan itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.
1: Oke, jadi
0: perbuatan tidak normal dilakukan dengan cara tidak normal ini.
1: Jadi Pak Holil, dengan adanya nantinya akan ada payung hukum dan pelaku dipidana, sehingga tidak ada lagi yang terang-terangan. Ini adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak bisa dilakukan secara terang-terangan di hadapan publik, begitu Pak Holil? Maksudnya gitu ya?
0: Iya, jadi kan begini, biasanya ini kan orang tahu bahwa ini penyimpangan.
1: Oke.
0: Okay. Karena penyimpangan orang melakukan secara diam-diam. Ini sudah nggak normal, diam-diamnya tidak normal. Sekarang sudah tidak, perilakunya tidak normal, dilakukan dengan cara tidak normal, yaitu terang-terangan di panggung, yang pesta, dan seterusnya. Itu kan lucu yang, sesuatu yang lucu tapi tidak masuk akal. Kalau orang punya akal sehat, saya pikir gimana orang juga dia udah penyimpangan, kemudian harusnya malu dengan penyimpangannya, malah dia bangga dengan penyimpangannya itu dilakukan dengan cara terbuka itu.
1: Oke, pidana adalah sebuah hukuman. Sama seperti kejahatan lainnya melanggar hukum yang kasus pidana, harapannya ketika sudah dijatuhkan sanksi, kurungan penjara, itu ada perubahan perilaku. Maling ayam misalkan, maling motor, ketika sudah dihukum, jatuhkan pidana, hukuman berapa tahun, kemudian keluar itu, di situ kan ada namanya sekarang lembaga pemasyarakatan, artinya memanusiakan manusia agar mereka bisa menjalankan hukuman, kemudian bisa dikembali terima masyarakat dengan menyesali perbuatannya. Nah, konteks itu bisa nggak kalau dalam kasus penyimpangan orientasi seksual, artinya sudah dipidana, kemudian tidak menyimpang lagi gitu loh, Pak Khalil.
0: Ya kan kayak orang kena narkoba begitu, Pak. Orang narkoba kan kalau dia orientasi tidak melakukan, tentu tidak pidana, disembuhkan sebisa mungkin. Nah, orang yang kenapa dipidana? Pertama karena dia melakukan tidak pada tempat, lagi mengkampanyekan. Yang kedua membuat orang yang merasa itu tidak normal dan tidak jauhi karena ada hukuman. Jadi kan prinsip hukuman itu al-mawani wa zawajir. Artinya preventif dan memberi efek jera.
1: Okay.
0: Jadi yang melakukan itu jadi takut. Ya. Semua orang kan pasti orientasi umumnya seksual.
1: Yeah.
0: Yang normal aja kepada perempuan pasti ngelihat ada orang pengen. Tapi karena itu bukan haknya dan itu haram, atau nanti kalau orang takut ada sanksi adalah sanksi, orang nggak melakukan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi sebenarnya bukan orientasinya yang kita hukum, perilakunya yang kita hukum. Kalau orientasi, ya kayak orientasi orang normal saja, laki-laki yang normal melihat perempuan, ya ada semuanya. Makanya kalau dalam Islam itu harus jaga pandangan, tutup aurat.
1: Oke, baik. Jadi terlepas dari setelah dipidana, apakah tidak menyimpang lagi itu urusan lain. Tapi yang jelas, ini adalah sesuatu yang harusnya dihukum secara pidana agar tidak membiasakan untuk bisa bebas begitu saja tampil di depan publik gitu ya.

0: Pak, terang-terangan gitu Pak Halil.
1: Iya kan, sama gitu saja dengan hukuman pada perzinahan.
0: Oh, okay, okay.
1: Setelah dihukum orang berhenti, tapi dihukum itu minimal meminimalisir terhadap orang melakukannya
0: paham.
1: Orang menjadi takut untuk melakukannya. Tidak ada hukuman yang 100% membuat orang berhenti. Mencuri, korupsi, apakah orang setelah dihukum korupsi? Kan sama
0: ya.
1: Tapi kalau malah tidak dihukum sama sekali kan berarti menjadi normal.
0: Iya, sepertinya normal, fine-fine aja, baik-baik aja sehingga terus dilakukan gitu ya.
1: Iya, jadi kan kita kan jangan menormalisasi. Jadi hukuman itu membuat orang itu ngerti kalau ini tidak normal, bahwa ini salah. Nah, diharapkan ini bisa melakukan preventif orang tidak melakukan karena takut hukuman. Nah, mungkin orang kalau nggak ada hukuman korupsi, orang kan nggak gitu takut
0: melakukan sama aja. Pak Yai gini, tadi Pak Yai menyinggung soal pelaku dan pengkampanye. Itu yang dimaksud dengan pengkampanye perilaku penyimpangan orientasi seksual itu gimana Pak Halil dalam naskah kan akademiknya?
1: Mengajak di depan umum, terus kemudian pamer di depan umum. Sekarang ada media sosial kan, kita bisa melihat dong bagaimana orang-orang yang mengkampanyekan ayo kita melakukan, ayo kita normalkan, itu kan banyak. Sehingga kita harus mempidana biar tidak menganggap normal itu. Kan sama dengan umumnya, ayo kita berzina. Berzina itu masih normal dalam konteks laki-laki dan perempuan, tapi tidak normal dalam legalitasnya.
0: Iya.
1: Karena dia tidak legal. Apalagi memang kampanyekan untuk zina di depan umum. Tapi sudah, kalau itu KUHP tidak boleh itu pencabulan itu sudah tidak boleh. Tapi hubungan sejenis belum ada ketentuan hukumnya.
0: Oke, okay, baik.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Jadi yang ada tuh pencabulan sejenis ada, tapi
0: Pencabulan sejenis ada ya, Pak Halil ya? Pencabulan
1: ada sejenis. Di dalam KUHP kalau nggak salah di 414 di 416 itu di pasal itu. Itu pencabulan meskipun sejenis itu ada pasalnya, tetapi untuk perilaku menyimpang, gay, sodomi, dan seterusnya itu belum ada. Di untuk orang dewasa yang mengampanyekan pesta gitu kan. Sehingga enggak penegak hukum enggak punya landasan hukum untuk menjeratnya.
0: Oke. Ini kursi saya jika saya salah, saya dapat informasi juga bahwa sebenarnya MUI juga menawarkan dalam konteks ini adalah rehabilitasi. Ini bisa dijelaskan Pak Halil?
1: Ya, rehabilitasi itu kan tadi orang yang punya orientasi yang salah mengakui kalau dia itu menyimpang, kemudian ingin baik. Itu seperti yang memang ada orang lahir itu dari awal itu memang lahir dalam kondisi tidak jelas identitas gendernya.
0: Oke, okay, ada.
1: Apa dia laki atau perempuan.
0: Yeah.
1: Kan kalau dalam Islam itu ada yang kunsa muskil. Jadi orang lahir itu dua kelaminnya memang tidak tampak.
0: Oke. Okay.
1: Tapi sekarang udah dokter canggih bisa menentukan mana yang dipilih, laki atau perempuan, yang lebih dekat jenis kelaminnya, gendernya itu kemana. Artinya apa? Kita hanya mengakui dua jenis kelamin, laki dan perempuan. Toilet kita okay. juga nggak ada yang tengah-tengah.
0: Oke. Baik. Baik kalau gitu.
1: Repot kalau nanti yang laki jadi perempuan, dia lagi mau laki, dia bergaya perempuan. Dia masuk toilet aja udah bingung.
0: Iya. Baik, tapi Pak Yai dengar juga ya, ada beberapa aliansi organisasi yang menolak tentang wacana ini, Pak Yai. Mungkin ada respon tentang hal itu, tanggapan.
1: Ya, jadi kita ngelihat di medianya itu yang mereka ada 37, tapi saya ngelihat terbaru tinggal 36.
0: Satunya udah nggak mundur ya.
1: Udah ada yang angka yang nomor 8 dan nomor 9 itu dia sekarang sudah nggak tertera di situ.
0: Oke.
1: Ya kan karena kita lawan kan, coba kita nggak lawan bapaknya, kita nggak nyatakan perang, kita merasa normal. Oh gitu aja mereka merasa normal, apalagi mereka dibiarkan tanpa ada kendali kan gitu loh.
2: Langkah terakhir, Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026.
3: Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3 Jaringan Berita Nasional.

0: Silakan ya dibuka ya di line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI di 021-384-4545, 386-2375, 386-6712 ataupun di WhatsApp kami 081-399-399-888. Ini soal MUI mengusulkan agar pelaku dan pengkampanye penyimpangan orientasi seksual ditindak secara pidana, kurungan penjara gitu ya. Silakan di dua telepon juga lain nama seperti galeri kami buka untuk Anda. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, halo.
1: Halo, salam dinari Bang.
0: Selamat dinari, silakan nih Pak Wibi.
1: Ya begini Bang, kalau nanti dia di penjara itu satu sel dengan napi yang mana Pak? Yang perempuan atau yang laki-laki? Kalau sama napi laki-laki, nanti dia akan main juga di dalam situ. Nah ini kalau dengan napi perempuan nggak mungkin aja laki-laki, tapi kalau satu sel dengan yang napi laki-laki, saya yakin dia akan melakukan hal seperti itu. Duan, kalau kesempatan di dalam sel masih bebas dan nggak ada yang awasi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya setuju kalau mereka direhab saja.
0: Direhab saja.
1: Limpang, iya. Tidak menyimpan. Kalau dihukum banyak akan melawan, bahkan makan jadi menjadi-jadi kelakuannya. Tidak takut Bang, diantem hukuman apa pun dia tidak takut. Nanti jawabannya sedang koruptornya lebih Pak. Pasti jawabannya nanti.
0: Oke, okay, jadi biar baik. Jadi setuju untuk direhabilitasi aja. Pak Hanafi di Padang. Pagi Pak.
2: Halo Pak Hanafi di Padang.
0: Ya,
2: di sini.
0: Silakan.
2: Ini masalah tentang ini tentang dihukum pidana bagi ini korban atau pelaku ini LGBTQ. Ya, kalau untuk sarankan untuk yang korban pelaku objektifikasi orientasi seksual yang khusus untuk objektifikasi seperti ini orientasi seksual seperti melihat orang gendut kayaknya perlu diberi itu hukuman pidana atau gimana gitu. Jadi saya hanya menekankan ini pernah saya teringat akan berita tentang ini pernikahan suami dengan ini laki-laki sebagai istri
0: yeah.
2: Itu di yeah. Ya di teman Facebook.
0: Ya.
2: Yeah. Dan alhamdulillah sudah ditangkap itu pelakunya.
0: Ya. Yeah.
2: Tapi saya juga itu aja.
0: Ya, okay.
2: Yang penting untuk saya bukan ini saya bukan orang LGBT.
0: Baik, makasih. Baik, terima kasih. Lalu ada Pak Jeffrey di Cirebon. Pak Jeffrey, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, silakan nih.
3: Salam
0: Pak.
3: Salam Indonesia Bersatu.
0: Salam, silakan Pak.
3: Ya, assalamualaikum Pak. Pak Yai.
0: Oh ini udah turun Pak Jeffrey. Pak Yainya udah turun. Udah selesai.
3: Oke, baik. Sekilas saja Bung, saya menanggapi hal ini cukup menarik ya. Memang kalau melihat unsur daripada kultur kebudayaan secara ilmu sosial nih, memang Indonesia ini kultur muslimnya kuat ya. Jadi seandainya MUI memiliki keinginan untuk mengusulkan untuk tindak pidana untuk penyimpangan orientasi seksual itu mangga saja. Silakan. Namun yang patut dicatat adalah satu hal. Indonesia ini adalah salah satu negara bekas jajahan Belanda ya. Selama 350 tahun Poland ini menjajah bangsa kita. Dan tentunya Belanda juga meninggalkan sistem hukum bergaya Eropa Barat yang menitikberatkan kepada human rights atau hak asasi manusia.
0: Yeah.
3: Yang ingin saya sampaikan, walaupun kalau kita kembali kepada kajian fikih Al-Quran, Allah itu berfirman, wala taqrabu zina az-zaniyah, yang artinya janganlah aku berzina dan melakukannya. Real, betul. Mungkin kalau hukuman itu diberlakukan di negara-negara yang berkultur hukum Islamnya kuat, seperti mungkin di Timur Tengah dan juga sebagainya, sahih itu bisa. Tapi mungkin kalau untuk di sini, saya rasa kurang bisa berjalan ya.
0: Apalagi mohon, okay.
3: Mohon maaf sebelumnya, Islam di sini nih disebarkan dengan pola tasawuf.
0: Oke, okay, baik. Nah, ya. Jadi nggak ya, cocok nih kalau dipidana?
3: Kalau saya sendiri, enggak.
0: Oh, jadi nah, harusnya dia apa? Direhabilitasi atau
3: rehabilitasi.
0: Oh iya. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Jeffrey. Kita berbagi dengan yang lain ya. Terima kasih Pak Jeffrey. Pak Asep di Padang. Halo Pak Asep, silakan Pak.
4: Iya, halo.
0: Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
4: Kalau menurut saya tinggal aja ini. Panonya yang namanya pelaku kan, Bung.
0: Iya.
4: Pelaku itu kan apalagi atas nama pelaku kejahatan, baik kejahatan seksual atau yang lainnya. Kalau menurut saya itu sebenarnya lebih apa namanya ya, lebih bagusnya dihukum pidana lah. Karena kejahatan itu kan yang namanya kejahatan, baik hukum agama maupun hukum umum, itu kan tidak dibolehkan.
0: Oke.
4: Okay. Nah, jadi intinya yang lebih lebih pas itu dihukum pidana lah sesuai dengan kesalahannya, seperti itu.
0: Oke, baik nah. Pak Asep, terima kasih. Ya. Pak Sutrisno di Merauke, selamat pagi. Pak Sutrisno. Halo, ya. Pak. Iya, Pak Sutrisno ya, silakan Pak.
5: Saya itu adalah satu pelanggaran ya. Halo.
0: Iya, silakan.
5: Karena itu saya anggap itu melanggar dari hukum-hukum norma-norma agama.
0: Oke. Okay.
5: Melanggar dari hukum negara kita. Negara kita itu negara Indonesia yang adat istiadat ketimuran itu harus tetap dijaga dan ditegakkan ya.
0: Oke. Okay.
5: Jadi kalau menurut saya itu pandangan saya diberi hukuman tapi sebatas istilahnya peringatan ya. Karena itu
0: peringatan tuh maksudnya gimana nih? Diingatin dulu, nih misalnya ketahuan, terus diingatin, terus?
5: Ya, karena kejadian-kejadian masalah begitu itu sudah dari dulu itu Mas Fajar,
0: ya.
5: Dari tahun 70-an tuh. Seingat saya,
0: yeah.
5: Tapi ternyata dari pihak pelaku ya tidak diambil satu tindakan atau peringatan atau istilahnya beritahuan bahwa kalau itu sebetulnya melanggar dari norma agama, misalnya agama menyebutkan haram, tapi norma-norma timuran di Indonesia ini kita tidak bisa menjaganya sehingga akhirnya terlepas dari seperti negara maaf ya negara luar itu
0: okay.
5: Jadi kalau menurut saya intinya saya setuju tapi hukumannya itu istilahnya di prediksi dengan kesalahan-kesalahan. Kalau baru-baru ini yang di Jawa Barat itu sudah keterlaluan tuh.
0: Oke. Okay. Kalau ya kalau misalkan contoh kasuistis dari di kasus di Jawa Barat tuh gimana hukumannya yang tepat? Kalau misalkan begitu.
5: Itu kalau saya menilai manusia itu normal enggak jiwanya.
0: Yang menjadi pertanyaan sebenarnya apakah harus dihukum pidana, kurungan penjara, atau direhabilitasi, atau hukuman lainnya gitu loh Pak Sutrisno. Kalau menurut Pak Sutrisno nih, pelaku penyimpangan orientasi seksual ini harusnya gimana? Atau nggak dihukum sama sekali gitu?
5: Itu harusnya dihukum karena ada penyiksaan, ada penyiksaan.
0: Kalau itu ya ada pidana yang mengatur itu, tapi bukan spesifik soal penyimpangan orientasi seksualnya. Beda itu kalau yang itu.
5: Iya, itu harus dibedakan itu.
0: Iya, oke, baik, terima kasih Pak Sutrisno. Ya, kalau misalkan pencabulan, kekerasan seksual, entah itu sesama jenis ataupun berlainan jenis, itu masuknya kalau ada kekerasan seksual, pemaksaan, pemerkosaan dan sebagainya, sudah ada pidananya, undang-undangnya, ada kuhabnya. Tapi secara spesifik tentang usulan MUI ini, tentang pelaku penyimpangan orientasi seksual dan pengkampanye penyimpangan orientasi seksual, ini sedang diajukan khusus doa ini, khususnya bukan masalah kejahatan lainnya, khusus tentang penyimpangan orientasi seksualnya. Naskah akademisnya sedang disusun, nanti akan diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama dengan pemerintah. Karena jadi undang-undangnya atau aturannya masih belum ada, masih dalam penyusunan draft akademisnya. Meskipun tadi kemarin saya berbincang bersama MUI sama Pak Kyai Halil Nafis, sebenarnya kalau naskah akademik itu bukan urusan MUI, karena MUI 2014 yang lalu sudah mengeluarkan fatwa haram soal pelaku penyimpangan orientasi seksual. Pak Caswa di Brebes, halo.
6: Selamat pagi Bung Fajar Nurkoko.
0: Pagi, silakan.
6: Salam sehat.
0: Salam tangguh. Ya, Pak Caswa. Silakan Pak Caswa.
6: Jadi begini Bung Fajar.
0: Gimana Pak Caswa?
6: Usulan yang tadi menurut saya ya memang boleh.
0: Boleh.
6: Intinya ada hukuman yang seperti itu, saya pun setuju.
0: Setuju pidana, setuju.
6: Tapi ini ada tapinya.
0: Bung ada Fajar. Tapinya.
6: Ada tapinya. Kecuali ini tetap hukuman ini berjalan, kecuali pertama udah diperingati, kedua keterlaluan itu baru jeblosan ke pidana. Tapi kalau untuk satu kali nih misalkan, itu kan untuk ibarat kunci mulai dibuka kan, seperti itu. Barangkali kedua kalinya berbicara tersebut, ini kamu melakukan ini hal-hal yang seperti ini, nanti kamu akan dimasukkan ke penjara. Mungkin kalau secara manusiawinya kan apa yang namanya berpikir, merasa, ada yang merasa takut, jadinya kan berpikir lagi nggak melakukan yang seperti itu. Tapi pertanyaan saya yang kedua, itu yang harus berat itu yang korupsi gitu.
0: Oke, baik.
6: Itu yang hukuman mati yang seperti itu.
0: Oke.
6: Jangan hanya itu doang.
0: Terima kasih. Sama-sama. Wah, kalau saran yang terakhir Pak Caswa tadi mungkin semuanya sepakat kali ya. Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, selamat dini hari Pak Sarwi.
7: Selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pacar ya.
0: Iya.
7: Bung Pacar.
0: Iya.
7: Iya. gimana ini?
0: Ini soal MUI mengusulkan bagi pelaku dan penyebar atau bukan pengkampanye lah, pengkampanye penyimpangan orientasi seksual seperti LGBT itu hukumannya dipidana, dipenjarakan. Setuju atau tidak, Pak Sarwi?
7: Iya, ya mungkin kalau pertama kalinya mungkin ya kalau selama bisa ya diingatkan, diberi peringatan.
0: Peringatan, oh sama pendengar kita yang tadi ya, peringatan dulu.
7: Nah, peringatan dulu, nah nanti kalau sudah memang sudah diperingatkan kok bisa katakanlah diabaikan. Tapi misalnya itu apa boleh buat, nah, seperti itulah.
0: Oke.
7: Okay. Nah, ya harus ada dong hukumannya, harus ada.
0: Harus.
7: Nah, nanti diperingatkan dulu.
0: Kalau harus ada, hukuman apa? Tetap pidana. Setuju Pak Sarwi?
7: Ya pidana aja.
0: Pidana.
7: Pidana. Oh, ya, okay. Kalau pidana. Ya termasuk ya semuanya lah, termasuk orang-orang yang korupsi juga.
0: Oke, okay, baik. Baik, makasih Pak Sarwi. Yo, selamat ini hari, salam sehat. Baik. Oh, Bu Indra nanti di sesi yang kedua aja ya, karena ada ini nih spot dulu nih. Nanti akan ada pertandingan antara Panama melawan Inggris ya. Setelah itu ada warta berita. Bu Indra mohon maaf, nanti di sesi yang kedua nanti dihubungi kembali oleh pengarah acara kami.
8: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah menyebut tidak ada unsur kelalaian dalam insiden tewasnya 3 calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan saat mengikuti latsar atau latihan dasar kemiliteran.
1: Ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya.
2: Pemerintah menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 3 orang peserta latihan dasar kemiliteran serta meninggal merupakan calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan, berdasarkan informasi dari Kementerian Sekretaris Negara, tidak ditemukan unsur kelalaian atas meninggalnya 3 orang dalam latihan dasar militer. Dudung menjelaskan, latihan tersebut bukan latihan yang berat. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya di Jakarta.
1: Memang saya mendengar berita itu ada di 3 tempat ya. Ada pelatihan militer yang memang sedang dievaluasi dan dapat informasi dari Sesnek belum ada tingkat kelalaian ya. Karena memang ya namanya meninggal mungkin kan tidak serta-merta latihan militer. Setahu saya latihan militer untuk tingkatan seperti SPPI dan sebagainya tidak terlalu keras ya. Tapi mungkin karena mungkin dia sakit dan sebagainya. Sebelum pelaksanaan pelatihan itu dilakukan tes kesehatan. Ya, semua saya rasa dilakukan tes kesehatan. Cuma memang di dalam proses pelatihan itu mungkin ada yang secara mental, secara fisik yang tidak kuat atau ya lebih kepada faktor-faktor lain.
2: Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan akan ada evaluasi dari kegiatan pelatihan dasar militer untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan.
3: Salah prosedur itu kita perbaiki. Dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada kelalaian ya itu juga bagian dari.
4: Indikasi kelalaian itu untuk 3 kasus yang meninggal itu sudah ditemukan atau belum?
3: Karena kan itu kalau kami dengar laporan itu baru di hari pertama hari kedua ya.
4: Kayaknya ada hal yang masih perlu diperbaiki atau terlalu berat gitu Mas.
3: Belum berat, baru hari pertama, hari kedua Mas.
2: Dudung Abdurrahman menegaskan latihan dasar militer sangat penting bagi calon manajer untuk membangun peserta yang lebih disiplin, loyalitas tinggi, kerjasama serta jiwa korsa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya.
5: Kementerian Kehutanan, Kemenhut menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
6: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan. Dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada, pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
5: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
7: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kawasan hutan. jika kita membatasi pemanfaatan hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep-konsep pemerintah tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu ada pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kehutanan lainnya.
5: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Itu dari hasil suntikan itu dia akan ada bentuknya bongkahan yang warna sebuah kita.
0: Demikian Warta Berita pada malam hari atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain-pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

semua bisa untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut.

y allí mertopo menango ga umum de musuh dulur nek kala isin minta dini dulur perang musuh dulur kakang iyo misyo jajak dituruti ayo nyedak nyanggone Kanjeng Rama ya yi jaluk pamit jaluk pangestu.

0: 멍은 기나쁘 나라 예 나라
1: 여나 여여

0: lewat dalam ger. Regawa merdopo. Apa panik kok?
1: Apa hari?
0: Antar gak cocok. Ayo nak. Teren pun mau nyanggani negara mandiri desa. Inggih ngestaken dawuh Yayi. Inggih Kang Mas. Ngestaken ya. Liwat dalan sing sedina ana. Inggih. Ngliwati alasin drepat. Oh, ger. Aku tak golek wit sing gedhe. Aku tak merek sing metuwit. Sakapa tatus. Ayo nak ngetoni marang. Dayu karo.
1: Inggih.

warnanipun iya ini lurah Semar Pujogati noyon toko danyang asmoro santo wong buka sampir wong buka manang mulu ya toh kena dana Semar Semar iku sem-seme samar makanya jalan lanang yora lanang wadon yora wadon jalan Semar iku lanang dan payu seorang kang ageng jalan Semar iku wadon dan kumis ya toh kena jalan lanang tutup lanang ya wadon tutup wadon tindih tanah puluh Jawa noyon toko noyola toko pati pramilola ke Semar kok dinyola toko mati jalanan rino wengi anggenin pun peminta dateng kanu berani yang tangan karo jangkat bujo gati bujo bau gati kongkonan jantung kongkonan angin perdakan diwatan sang yang ismoyo ya sang yang punggung boten kantun bagong bobek gong gede olo rupane ini ngelegak suarane marning karjimat dul kait tabladu julu wong siji di belajar duluru lahir tempatnya bakong ayang-ayang ane Semar ya jembel itu marning karjimat dul kait tabladu bakong itu ya wiryo diarjo

0: Ay, ay, ay. Lah iki mang pamundhutane adikmu Endang nak.
1: Iya, Setya Tuhu.
0: Heeh. Lah iki kok
1: apa?
0: Surat kari luru nak iki.
1: Sopo?
0: Lah iki teko nggone masmu Nur Hadi Manyar Sambung. Manyar Sambung Surabaya.
1: Wah. Wow.
0: Mas Sambungan? Oh, nggih. Manyar Sambungan nah, iki adik nyenun sewu. Iki burine en gene kanok. Ah, kan ya. Ya ya gak main itu ya saking tresno ne lho, saking sini sak mene-mene lho. Apa? Iki lho rasane iki lho.
1: Lah iya.
0: Lah iki nggih, Mas Nur Hadi matur nuwun paringanipun. Kula nyuwun gending. Sri Uning Mustika Tuban. Oh, cetol nak iki.
1: Oh, tadi heeh.
0: Lah iki terus sira wak rawe iki. Sugeng dalu iki dalang saking Mojokerto nggih sugeng dalu. Kula penggemar wayang kulit RRI Surabaya. Oh, ngono nak ya. Lah iki AM 585 ngono nek gak salah macam ya opung sak mene iki opung. Oh dari yo. Ayo nak dilayani oleh nulis cek gak gelem koyo ngene ya tugu-tugu tadi telu ngene iki. Sri Uning Mustika Tuban. Lah sumangga.

0: Iki nek ademmu ki Wardono krungokno ngono. Oh, wis. Barek ngenang ngene kok.
1: Iya.
0: Iya. Saking senenge. Iya, Sri Uning. Ya nek ki mang gending Sri Uning bareng-bareng pamundutan saka panjenengane Mas Mukamat.
1: Sapa?
0: Iki Mas Mukamat Nur Hadi Manyar Sambongan Surabaya. Wis dilayani ya, Gong.
1: Ya wis dipinangkani mo.
0: Dadi cek gak kelon ale nulis koyo ngene saking kepingine ngrungokno Sri Uning.
1: Iya.
0: Lagi kari situ nak surate.
1: Si ono.
0: Iya, iki teko. Lagi ayo apa? Katur dumateng Ki Sugilar Kondo Bawono ing RRI Surabaya. Kula nyuwun gending utawi lelagon setunggal sutra kuning angka kalih gelang kalung gending punika kula kintunaken dumateng Cak Sunandar Pugeran. Lho, Sunandar adikku iki. Ya dulurku iya. Angka kalih Bapak Paijo Ngembul. Wuh, sakit blentreng kono nak. Iya. Jembul, iya jembul. Kruh sampean. Semerapa? Nggih, jembul. Angka tiga Bapak Mudin. Endi kene? Blentreng lho. Blentreng kono nak pojajar ngidul. Nggih, tunggalin jembul. Sedaya kanca-kanca kulaturi sugeng mirengaken matur nuwun saking kula Pugeran. Oh Pugeran ya aku tak dulur-dulur kono Pugeran kono kabeh iki mang Sunandar Supriyadi Marni Pak Eko karo Bapak Kastari. Oh sugeng. Sugeng mirengaken Pak Tur pangestunipun Kang Putra siaran wonten studio RRI Surabaya. Apa nak Slendang Sutra Kuning mau iki akeh sing padha ngayuno utawa akeh sing padha ngersakno ya adi padha dilayani le kono sing joget tok. Oh aja kuwatir Mak Dhe nek kepara joget bareng Mas Buayi aku
1: bareng Buayi

Selendang sutra kuning kena kanggo tombo. Iya, kenang-kenangan ae. Lah iya. Lah iki nek wis akeh sing padha dilayani, Gong. Dadi ngono iya nek lah iki apa pisan kas apa ta apa kok napa? Oh, jalan pelek mana nek iki? Nggih. Nggih, monggo. Nggih, dioper pelok. Nggih. Aja so gampang. Oh, sik mboten. Sik. Mboten dibawani ya? Mboten nggih. Oke, monggo. Langsung aja

Langgam Buyung iki senengane Mas Pubudiono sarjana hukum nak wates karo ning Mina. Oh ya kirim nomo. Ya iki senengane nyetel radio RRI Surabaya. Oh iya. Gak turu ngene. Iya wis kagem para pamireng tapi pandemen radio RRI Surabaya Sabtu malam Minggu siaran langsung wayang kulit gaya Jawa Timuran. Monggo.

0: apa yang bekal pedat ngecu uter jegi dipun darakan dateng yang kang rayi jengi uter sejirupane ning podo sali
1: Om Titi yang kolo lutro Mas Pati Raja Dewaku Yayi adini pun kakak jenggi uter pun kakak uter jenggi yo terjegini kok kok kok kok kok kok kok kok kok

Wong titi yang kololutro mas pati rojo dewaku buceleng buceleng iblis lak lanat kopang cek bodel cecekal adini pun kakang yayi jengginuter ya apa yayi kak kuni apa dik pirang-pirang dino kak ono manungsa sing wani liwat ono alas Indropati rumangsa luwe yayi pun gagah rumangsa ngelih ki opo kok kale sing wani kakang iya kakang yo opo gak ono pawongan sing wani liwat ono gone alas Indropati wedi tak mongso wah wedi tak gagelak yayi jenggi uter iya kakang uter jenggi duh gak ngono sapa wadik ayo apa-apa turu wae kiai ini liwat ayo apa

0: Wasmar ke kula ndara bakok reang ndara. Iku nek buta penapen turu. Dianggep nek aku gak ngerti. Lho, milang nggih, Den. Wasmar iya, delok. Taksoko gedine sak bongkot tital. Karo raksasa gedine sak Giri Suto. Nggih. Lah niki kula nderek mawon. Ndoro. Dot kula srengkang ngantos atos. Ah niki alas sing gawat kaliwat alas angker bener. Singet satu moro satu mati. Dalmo moro dalmo mati. Dot kula srengkang atos. Kon kudu mana kon?
1: Kudu mana sih, Ma? Wah. Salah sirto ae, Ma, sih.
0: Ngomong-ngomong,
1: gumenono kok nih. Gumenono ya. Gumenono jari. Gumenono lah yang ngomong si cetong.
0: Wah.
1: Iya. Wasmar. Nek aku gak ngerti duduk tanggal macane yang suruh ya betoro wisnu. Sing wis nanggal. Kaping pidung.

0: satunggal mendung petang ketinggal awiatiro.
1: Mendung petang ketinggal samyo awiatiro.
0: Raden Regowo tanggap Sasmito ngerti nek pancen butuh apa-apa turu. Aku nek gak ngerti dudu titis sing macane yang Surawa Bathara Wisnu. Wisnu wong sing wis manunggal kawula marang Gusti.
1: Engkono Regowo ngertos pengapesane buta dipun cabut mulut jumbu suku gale jempolan sesikio kagian utrejeng kedro wonten ngasane Regowo.

0: Buceleng-buceleng blis lanat pada jejogetan. Wah, Satrio. Satrio sugi kendel kemau lancang wani nyabut mulut cumbuku ngone jempolan sisiku. Yantar. Ngaku. Ngarep Kang Sinongko mburi Kang Sinto sugi kendel. Kumo lancang wani lomo bono sak jerene alas Indrapati. Buta yen gak sumurup marang aku bali sapa kang dadi prancekane buta lan didang kaning danu yo yo ditakoni truk mangsuli mekal bisor sejanane wong pinanggono madyaning wono dodo mati salah sawiji aja nganti kepatenaran bagus aku sing mbawarsa aku ratuning kecu ratuning pekal aku kangaran Uterjenggi Uterjenggi Uterjenggi tak soko kok yo aku jenggi uter jenggi kelawan jenggi uter jenggi ini yo adikku jenggi uter balik Raden Regowo putra saka negara Madyapura burine Regowo yo aku Raden Mertopo adine Kang Mas Raden Regowo wong loro punter-punter kakek-kakek ari opo rek ngene jare wong punter-punter
1: lah sing aran kene langsing sapa
0: ya to kan karo aku Ratu Majapahit Prabu Brawijaya
1: lho blakrak ngono ya
0: meneng enak gregetan aku ndelok bunte wis kiap-kiap wong delok punter-punter
1: wah koci apike sing mburi Rang Ratu Blambangan, Prabu Menak Jinggo.
0: Lao pokok, lao pokok tadi Ratu Blambangan ni.
1: Lao mertua tadi Prabu Brawijaya, Ratu Majapahit.
0: Lo iya, lah iya, pada belak. Lah iya, kula niki Semar Pujakati Noyontoko Danyang Asmara Santo ingkang ndherekaken Ndara kula Regawa kali Ndara Perdopo.
1: Wah Semar sing mburi ngerang niki Bagong Jombleto maring Karji Madul Kata Wirya Diarca lupus Edi Tamtomo.
0: Lho Bagong
1: lho asma yang kini aja apa ama masih bagus ya jenenge elek.
0: Oh iya lho ya apa masih potongan ini adik lupus ya di Tantomo adik buri dikai R apa? Wirya Diarca lho tentu R naik W wah belakang kene kok
1: buta masuk kejem buta kiyep-kiyep
0: lho buta bengis ngono kan gak di merayani kok anyar adik anyar bisa
1: hah ya
0: lima second ya apa nak situ lima second lurus yang juta satu
1: lah iya ya
0: gak boleh gampang
1: ini kontan
0: lu ya apa tanda tangan hari kong
1: buat tanda tangan doai Raden Regowo
0: wena dalan aku bakal nyanggone negara Mantili Dirjo ya Mantili Dirjo ya negara Dewa.

Divorovati purwo. Rekau kakula wertadel burungun. Siapa wani liwat alas Indrapati tanti mebangsani uter cegini. Karo adik cegini uter. Tanti mebangsani buto. Itu mesumamburat mangiwa sumamburat manangan. Untung orang tiba dadak kok umpama tiba dadak kono butet tak tanduri ukiran jejer abang jinggo lempengin butet wah rego tak tancatlah jatak kono buat kasa apa cangkemi butet dan amit

Kiwondono asor jurite loloh karo ragane gubet kendaraan. Tukoya ya siripi dodob bang mawing-mawing idem mau dodob ripat mangelo cokro. Yen kinandra krono kok cidek prau tutup kok tepining guwa. Yen segu kaya galudup petak kaya gelap ngampar sewu. Tandrane puter siang meneh ngemboni wajo langkuk cap salendra muka. Angemene pusing akalan ngemboni greget kemriki. Tap lambesi dhuwur calendra muka lambesi sertit jenenge siung. Disaut lambe ndur lan iso disis untune ngilap kaya waja mari den grinda. Ler serenggi ketawang brocok ler kondene serenggi celeng tawang dalem brocok gegaman. Metangkrak-metangkrak sartata ragane rombake pusaka banteng kumbang dhuwur pusaka gegaman banteng bawane. Layan tos kaya apa? Ya apa mangkane? Wong para isuk. Disilem kebatenan toko keramate pantai kolong kaya singa lu tertakar kak gambar lalaan.

0: nalika Raden Regowo tur pancen manungsa sing Sekar Singgrak kemput kembang jarot Tarkum, masyaallah. Emot dateng para dusina, emot dileng para witan dusina kasat mata jepamecut katon tedo nyumrawang sinaut panjing dateng gegeman. Ekor aji diperapal aji pamecut dipejot nesaken dateng uter jegini.
1: Bapak nolong aji pamecut.

Iya kaman. Kon asale saka Uterjenggi. Ya Uterjenggi ini. Jagat Neksenono. Tak arani yaiku Guwa Wijaya. Ya Wijanto Astro Gaman Tapak yang jagat Neksenono.

0: Lho kene apa? Kok tarani Guwa Wijaya. Kaman tapak eyang. Kaman tapak gawe eyang Dewaganan Pandhisuralaya Empu Ramayadi. Imbal panapa paru dengkul palu driji terdas mati kungkul mati kesenggol mati. Kaman tapak eyang, tapak gayang Dewaganan Pandhisuralaya. Iyo Wijanto Astro. Iyo padha waras. Kon. Gak ngerti aku. Apa ne? Eh? Wis kok pecel.
1: Walah.
0: Lah, wis kok pecel iku. Kon iku padha waras. Oh ya Gaman, Guwa Wijaya. Ya Wijanto Astro. Iya. Yo pore. Papa-papa ajeng gunane Gaman. Yo. Gaman Guwa Wijaya. Winangka dadi piandelku. Konek gak iso minangkane apa sing dadi pamintaku. Tak balekno nang asale. Lulululululul. Iya. Yayi.
1: Asline.
0: Inggih Kakang. Cegelen. Jenggine unter rapalana aji pamecut. Candaan. Cegelen mustakane ndasulo jotos wujud apa? Pun Kakang gak iso ngarep pangestunipun Kang Mas kula jotosi. Ndasi tak soko.

0: Le, mo,
1: apa kong?
0: Kaman iku mang kok gak kaya Gua Wijaya mang.
1: Apa?
0: Kok ngelimprek ngono. Lho, gara kok ayo gak rupo aku niku apa? Masuk kabeh, Mang. Gua Wijaya. Ojo mencel ku ojo aku napa apa? Lah, ati kon celu. Yo karepku cek ngerti. Oh ya gaman. Bu. Cara wong ngomong nyentak mo.
1: Apa?
0: Ngono are. Ada sepeda motor mogok.
1: Kok kon niku.
0: Nek ngono. Gaman Gua Wijaya. Heeh. Kanggo kongkon-kongkon aku.
1: Gar. Nah, ayo tenggal. Meh kancik negara mantine Dirja. Kanjeng wa monggo.

Wanto mangkono Raden Regowo kelawan merdopo tipe darah kesemar bakong gaman gowi jaya yang ngono laitong pancet piandil ngiting marang darani sarani Regowo merdopo semar bakong kancik negoro mandili dirijo sini geginto kang nyarito ingkang wonten madane alun-alun negoro mandili dirijo golongan Rojo Sewu golongan Rojo Sosro Yono wancinipun enjangira

waktu mangkono golongan raja sewu dipun pandekani dateng Sang Prabu Jukung Kalimardewa. Ana madane alun-alun jebol godo wis kuning ora ana sing bisa.

alun-alun negara Mantri Dirjo. Kolongane Madebalan Raja Soso engkang sampun dipun pandhekani dateng Sang Prabu Jungkung Kalimardewa. Dene Sang Prabu Jungkung Kalimardewa lenger-lenger legak-legak ono sak tepi

nim balik dateng ingkang abdi pono kawan Pak Ragemi Asmani Yabdi Prawiro Laksono Jawa Katon Nabi Daud Banjir Okur Singo Singo

tak kasyukur Sang Prabu Jukung Kalimantan yoto lagi koyo aku nek ora bisa ngilangi

layo ora bisa kedhok marang dene trekian sinto kamu kelumen bumi kurup pangko sudah ono wong endos lesteng warung kejaba ni dewi sinto yeto ya apa reko daya kesajan aku gak bisa jebol godaw si kuning nanging aku sumpah prastio sak jurani batinku siapa besok sing iso ngilangi kok jebol godaw si kuning lan sak piturute nek oleh ganjaran Sinto Sinto tak jaluk

wanti wayah sawung kaluruh ih ana to

0: paman.
1: Dalem, Doro.
0: Lah iki kaya apa? Mongko aku iki pengarepe Raja Sosro. Raja tembung ratu Sosro Sewu. Ratune Ratu Sewu. Mongko wadyabala siji mbawa wadyabala Sewu. Dadi Sewu ping Sewu we. Duh, ngono andene gak kuat debel iki. Kak opo ta? Ono sing gandoli apa ta opo?
1: Lah niki ngeten lho. Sedaya niku yang wonten ingkang jagi. Ya ampun sampeyan sungkem sih. Wis bolak-balik paman. Pun bolak-balik. Wis. Wis sampeyan obong iki wae.
0: Eh?
1: Jangan go menyang ta mboten iki wae. Ah, iya. Wis ubar apen opo? Sampe bareng opo wis? Ah. Lah nganti tak golekno pinis sepuh, tak golekno wong tuwa tak dukuno. Didukuno.
0: Iya.
1: Ya napa to rene?
0: Durung jodoh nek aku karo Sinta. Waduh opo?
1: Wah, ya apa lho?
0: Mbah ya apa ya ngene. Darame gak cocok kan nek rabi. Darama wis Sinta.
1: Lah cocok iki.
0: Rabi bebek ae.
1: Gus. Bebek yo.
0: Bebek nomor 20.
1: Wala baju blakrak ngono iku, Mbah. Lah niki napa Tridor? Yo. Durung marem penggalaku nek durung bisa jebol.
0: Eh, wadabala. Wadabalaku. Ayo dijebol. Gotham sikone oh iso jebol. Nopo ganjaran.
1: Dewi Sinta.

0: kuat paman. Bung napa bun ping pinten niku. Tak angkat ping telu. Siapa yang angkat pisan kae? Lho cek bojo wakul. Pisan disepuro pindho kalmeta. Ping telu tekani pengadilan. Nek ping papat bojo wakul. Jebol, iso jebol gotho sikone tak undhai bayaranmu.
1: Waduh. Niki kula nek bagian ngangkat-ngangkat ngeten iring derek kula.
0: Sing ana ndi sawu Mojokerto? Sapa? Mas Eno. Eno.
1: Dia ngagengan kene. Gedhe dhuwur, nek kangen ngeten wadah, jentikane tok mawon pun. Wong nek ngangkat niku 3 kuintal seangkatan.
0: Ya Mas Eno iku nggih. Wah, kon niku
1: kudu aturi.
0: Ya aman. Masa bodoh nggih nek ngoten kula ganti nek kuat nggih matur nek boten kuat nggih. Mun nek maestro dateng ingkang abdi ndara. Iya, paman.
1: Kaki danyang ini danyang. Danyang kakal bakal Simbaursa alun-alun negara Mandiri Tirjo. Kula suwun sapa dungane. Muga-muga kula kuat jebol kodho. Wis
0: kuning. Ah, kan ngate bongko ya.
1: Muga-muga nek aku kuat sing omah aja turu wae. Donga cek iso mlanjani kon.
0: Gak kuat, buat kuat gini sih, gini sih.
1: Wempi westi yang ngono tunggak nona bamu, kuat jebol kotor si kuning. Ariana wempi killer si, Ariana westi killer si. Aja turu aja ngoma yo, korek korek aku cek kena kayak nempur.
0: Bun gak kuat, gak kuat. Pada pelak rosa sewu.

Kaman Guwa Wijaya. Jebolan. Yaiku gada wesi kuning. Kaiso jebol tak balekno kaya asale.

Wata mangkono Gua Wijaya nampa tugas didhawuhi jebol godhog si kuning ora bisa. Ing kono Gua Wijaya gak kentenan akal. Sarane gak kuat jebol jero bumi dileboni. Ing kono sing gandoli godhog si kuning wewe bang wewe putih dari muka dari muka ing kono godhog si kuning saged jebol kan Raden Regowo.

0: gak ngono. Sirame ku sapa? Wani gandoli. Tugu si kuning mangkane sapa sing jebol gak kuat. Nggih Kyai. Ulo wewe bang. Kula wewe putih. Kula dari muka, kula dari muna. Utusanipun kiyaine Dasamuka. Kula dikekan gandoli gotong si kuning. Napa to? Pamrihe sinten sing jebol mboten kuat? Napa kula? Gandoli wong loro ae napa? Ngono. Dari muka dari muna. Wewe bang, wewe putih. Nggih. Gusti paduka niki sinten? Aku Raden Regawa. Pamri nggih kula diputus kalian Kyai Dasamuka Gandoli niki kersane mboten enten ingkang mundhut garwa dateng Gusti kula Sinta. Nek pun mboten kiat jebol gotong sikone rak mboten asal kanjaran. Nggih Gusti nggih sinuwun. Wis marang Ndara Bagong Hyang Ndara. Sakno dilok dari muka dari muno. Wiwi bang, wiwi putih. Kok cipta semuka yoto kabeh kutusan. Nggih. Kula kepercayaan mboten bangga nutut sinuwun. Nggih, kula lepat kula ingkang gandoli dateng tugu si kuning. Ngene yo. Wiwi bang, wiwi putih. Kon gak tapak-pakno wong kene kutusan. Kon iku kongkonan. Malah nek perlu ukur awakmu tak tukono seragam.
1: Oh,
0: aduh. Waduh di. Apane-apane nak. Apa paling diukur tok ae. Waduh belang. Lah iya rendengin. Duh. Nggih matur nuwun. Bongo pokok capi lah iya pungsu gak dipateni mak tambah dihadiahi padha apa di kok ngukur di kayak seragam ini yo Bali yo nyanggone negara Ngalengka Diraja matur marang Ratu Gusti Dasamuka nggih Kyai gak ono sing bisa mundut garwa Rekyan Sinta mengkejoba aku Raden Regawa ya Bathara Rama. Nggih ngoten kok tak wangsul nggih kula nyuwun pamit. Menjing napa niki? Seragame dipun paringaken dhateng kula. Wong diukur tok ae dadak mempeng ayar iki. Ya apa? Nggih. Ngoten nyuwun pamit ya wis mosok bodho. Di Gua Wijaya.

Gua Wijaya, Wijanto Astro, Dandang Sengoro, Dandang Putih, Godhaken Cegel ojo nganti gawe Kacunegoro ojo nganti ya ngurusi marang daramu Rekyan Sinta.

0: anyo Bintaraka sumangga kundur
1: Kancaran ketingal samyo Pinanggi wingkir

0: Gowijaya. Delon. Dandang Sengoro.
1: Mangi putih memplak iso ngucap kok lumrang jalma saiki gak iso. Ngomong wong menter wedelan dikai singitan. Delon ireng blush. Dandang Rineo. Ka

Kuawijaya. Iya. Iki wit tal ana tengah embong. Delon. Wit tal iku mancik ulo. Dasi tak beteke butut tak dibetek karo adikku merdopo. Sipanten. Wit tal jajar pitu sak pasaran bolong bareng. Mosok bodho. Sunasat sunaya. Testinya meluncono karno karing manenggo irowo.

kotab kacarito saking ampuh pusaka Gua Wijaya. Ing kono godhong wit maringen 1000 cacahe dipun pasar sak paseran bolong bareng.

Oh, Kang Mas, pun sekawan warni engkang penjara rampungi. Niki wonten pengamuke Raja Sewu, paduka penderek-derek peran kula Raden Merdapa Semar Bagong derek nako nggih. Ayo, Kang, oleh garapan. Oh, proyek, Kang. Iya, ayo nak.

Rattan Rakovoy. Rattan Rakovoy. Aku tutu Rakovoy. Aku adini kang mas Rakovoy. Aku mertopo. Mertopo? Iya. Kok jambin nom sinikar? Pancen aku duri. Mertopo yo Lesmono Widakto. Bali saliram. Aku Prabu Jukung Kalimerdewa pengarpi Rojo Sosro. Joko Negoro Parang Gubarjo. Tak jaluk ini Dewi Sinta. Rekian Sinta tak ayono. Posok mokal nek gak ganjaran ini ditompok marang Raden Regowo. Iso jaluk calon Mbak Ayuku. Ini Dewi Sinta tapi nek iso ngelangkai bangki ini Raden Merdopo. Manti suaramu deh ucang kemik wong edan tanpa no epek Raden Merdopo. Awas.

0: nang tiba golek sarapan. Golek sarapan ada no. Yo tak golek no kali kalau tak ancup-ancup. Bubuk para isu ni. Baik sarapan nang di pasar lagi. Wok boleh. Ayo.
1: Hut. Hei.
0: Coba.

0: Lah dalah, Paman.
1: Dalem, Ndoro.
0: Ya opo, drijine merit-merit. Tiba nggone siraku kok ketiban palu panimbal.
1: Wah, ini golongane tedak kusumur mesti madu are te. Tejane man pun ketingan ngoten, kuning tuntu-tuntu mabang. Niko wau sing regawa kuning tuntu-tuntu biru. Lah niki Ndoro pun wantun-wantun dateng titisi macane yang Surabaya. Gak peduli, gak peduli. Nek sing bener-bener loro, Mang, tejane mboten blas niku. Masa mbok diaturi. Lah wong sing ana tejak, lah niki tiyang nek sing enten tejane enten sunare nggene baduk niki ketara. Nur Muhammad cahyane Allah. Lah niki enten tengerane no. Tapi nek wong wadon-wadon niku waranggone-waranggone kok gak ketara. Lho. Oleh mboten ketara sebab napa? Cahya niki keserot dene gelungan ngoten lho. Lah gelungan iki saking gedhe ini cahya niki sing enten ngarep diserot nang mburi. Dadi nek mburi niki lho enten buruk kene. Mosok paman mung cahya kok iso diserot disedot. Lah niki kenek katri bawane gelungan iki ngoten anun. Boleh napa saking gedhe ini tapi gelungan niko di rambut disilakan mendukur di gelung kondi di cucuk patrembelan deh betul apa-apa cahyane bab nopo imbang ngarep kali buri TKB ini kudu imbang mau deh betul imbang bok ya nopo bok paman gitu mosok bodoh wadah polo ada maju sisi ngasih maju bareng ramah siap kulo kulo kulo kulo kulo higi higi higi higi.

Besok ki sing oleh ganjaran pun Kakang. Kok adikku merdopo sing soro? Oh Kang Mas, boten napa-napa peran. Naminipun dulur. Si treko treko calir tunggal imbal panapas. Sopo semedot ilin banyu bisa medot dulu iyo. Kon gak arep-arep ganjaran. Boten Kang Mas saestu. Yo Dik, ngene yo. Nek kon rewang tembak tanting angkat junjung ki opo? Wong sakono kae. Pirang triliun iki. Bab ratune raja sosor, raja ratu sosor sewu, ratune ratu sewu. Wadyabala ratu siji mbawa wadyabala sewu. Ewu. Luping sewu ewu. Kersane Kang, yo tak rapal naji bebandan. Aji. Napa aji bebandan? Bagong rinio. Kongkon timbali nak kon tanda tangan ta. Wong wis ngono si tanda tangan ae kon iku. Mosok nomplak-plak sak meneh gayo apa? Eden apa? Ngene Bagong. Nek direwangi tembak tanding angkat junjung kapan rampunge? Kapan marine? Busuh wadyabala. Mayuto-yuto. Lah kersane doro. Tak rapal aji bebandan. Gunes tak rapal aji kabeh bondon. Kabeh karo sing wani. Lho nggih pun nek ngoten, Mbak. Iya, Kak. Patek

Pakno aku nganut tak lho aja tali woro ade apa? Ya ditaleni. Ade apane? Mbok mandi temen aja bebandan. Ladalah. Kan ilmu apa sing kon pakno? Ilmu apa? Aja apa? Lho, dur tak taleni ta iki, Mas. Ya aja tali woro ade apa? Mangkan ya. Wah. Ayo, lho, lha apa sing ngono iki? Bagong. Nek wis rumoso kapok culno. Kapok tak. Ya kapok, kapok, kapok, kapok. Ya besok iling-iling. Nek ana kandha lakon regawa boyong raja sewu tak dadane pingiringku ya. Iki ngestake kula, kula, kula, kula. Iki, iki, iki, iki. Waduh akeh abane rek. Ucul ana, oh nggih pun. Mata

regawa ilmu apa sing kon pakno ya besok iling-ilingen. Aku njaluk sedulur aku, tolong karo sedulur aku nanggone tandoko kon tandoko. Aku njaluk tolong karo kakangku yaiku Rama Wijaya, tak bekal besok nek kon boyong.

0: Waduh, Ger. Regawa, ya Rama, siramu nak lulus ujamu. Nopo ganjaran ni Dewi Sinta dadi garwane Sirina Lendro utawa Regawa ya Bathara Rama. Resmi Sinta dadi garwamu ya nak.
1: Inggih.
0: Inggih, Rama. Terima kula. Ola apa sih kok? Aniki wis paripurna kandha lakon Regawa merdoko. Ana mendung saing kuping payung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cak ning ojo lali rungokno FM 96,8 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Korab Toto Pitono Anenggih negari pundi ingkang kae kuat didasa purwa Eko sawijat dilinweh dasa 10 purwa wiwitan Senadyan kathah titahing dewa ingkang kasong ing angkasa kasongga ing pertiwi kapit ing samudra kathah ingkang sami anggon raras boten kadi ing negari Ngastina ya gajah uya ya liman bendawi dasar negari panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah aripah karto turah harjo panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung dene negari ngungkurake pagunungan ngiringake pasabinan nengenaken benawi ngayunaken bandaran gedhe loh tulus kang sarwoti nandur jinawi murah kang sarwoti nuku gemah kang lumaku dagang rinten dalutan ono pedote labetan ono kasang sayaning margi aripah janmoing amonco kang sami gegriyo salebeting projo jejel riel pipit pangar swaben cukit tepung taritis senadyan papar nwiar katingal rupak saking rejaning projo karto poro kawula ing padusunan padha tentrematine mungkul pangulaning tetanen ingon-ingon kebo sapi pitik iwen tan ana cinancangan yen rahina aglaring panggon yen bengi mulih marang kandange dewi-dewi raharjo dene tebing parang murko poro mantri bupati padha kontap kautamane mangkono panglucitaning wardaya ingkang dereng kawijiling lesan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Edi Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cak ning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Tanteni yo rungokno 96,8 Pro4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Sakning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tempuni kemauan siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten iki Minggu 28 Juni 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda 80 lorongan tasang puluh Surabaya FM 106,8 MHz, segeng enjing cakning, Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Segeng enjing cakning sesarengan kalian kula Lia saged kepanggih malih dinten niki Minggu 28 Juni 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi, diterusakan lontong balap. Iwak sepat dawa sungute, siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
0: Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: Yakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing cak ning saniki sampean tenan di acara Cahaya Pagi. Cahaya Pagi edisi Minggu 28 Juni 2016 niki barek topik memahami manusia sebagai makhluk sosial. Barek narasumber kita Pak Kiai Ahsanul Haq sing sampun tersambung ten telepon WA nggih cak ning nggih. Sugeng enjing, assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ning Lia.
1: Nggih, pripun niki kabare Pak Kiai?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu Ning Lia.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi sehat selalu ya Pak Kiai.
2: Amin, amin. Nggih, amin Ning Lia.
1: Nggih. Gak nentu walaupun udah enggak hujan lagi sepertinya ya.
2: Nggih.
1: Cahaya Pagi dinten iki marek topik memahami manusia sebagai makhluk sosial nggih. Pak Kiai. Siap. Sebelumnya terima kasih atas waktunya nggih Pak Kiai menyempatkan.
2: Sami-sami Ning Lia.
1: Nggih, mungkin saged disampaikan muka dimanipun nggih. Monggo.
2: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa RRI Pro 4 Cak Ning dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa beraktivitas, utamanya melaksanakan sholat subuh baik berjamaah maupun dilaksanakan di rumah masing-masing. Tentu dengan harapan mudah-mudahan seluruh aktivitas yang akan kita lakukan pada hari ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Cak Ning yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana topik yang kita sampaikan pada pagi hari ini, memahami manusia sebagai makhluk sosial. Yang dinamakan makhluk sosial itu adalah makhluk yang membutuhkan kepada orang lain. Artinya apa? Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sekalipun dia seorang raja, sekalipun dia seorang yang kaya raya, siapapun dia pasti membutuhkan orang lain. Ini namanya manusia sebagai makhluk sosial. Nah, ketika membutuhkan orang lain, ketika berinteraksi dengan orang lain, disinilah Islam memberikan tuntunan-tuntunan, memberikan bagagaimana sekiranya interaksi dengan orang lain itu dengan interaksi yang baik. Apakah itu kita dengan menggunakan kata-kata berinteraksi dengan orang lain? Islam juga sudah mengajarkan bagaimana cara menggunakan kata-kata yang baik, yang sopan, dan yang beradab. Agar supaya apa? Islam memberikan tuntunan seperti ini, cara-cara berinteraksi dengan orang lain agar supaya hubungan komunikasi antara kita dengan orang lain adalah bisa terjaga. Terjaga dengan baik. Satu dengan yang lain, saling menghargai dan menghormati ketika terjadi interaksi hubungan yang baik antara sesama manusia. Nah, di dalam menyampaikan kata-kata kepada orang lain, berbicara kepada orang lain, Islam mengajarkan sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabiullah Musa dan Nabi Harun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina yatadzakkaru aw yakhsha. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menemui Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna. Innahu togho. Karena Fir'aun ini telah melampaui batas. Melampaui batas itu, Fir'aun ini sebagai manusia, akan tetapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dan minta disembah oleh manusia yang lain. Nah ini yang dikatakan Allah, Fir'aun ini sudah melampaui batas. Maka Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk bertemu dengan Fir'aun. Ya. Nah, sebelum Nabi Musa dan Nabi Harun bertemu dengan Fir'aun, Allah berpesan lagi. Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, berbicaralah kalian berdua di hadapan Fir'aun dengan pembicaraan yang lemah lembut. Qawlan layyina itu artinya kata-kata yang lemah lembut. Masya Allah, ini luar biasa. Ini ajaran Allah, ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran agama Islam. Walaupun Fir'aun ini sudah mengaku sebagai Tuhan, ya, yang meminta untuk disembah, akan tetapi Allah tetap memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun di hadapan Fir'aun agar beliau berdua menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah di hadapan Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Nah, oleh karena itu kepada Fir'aun saja Allah memerintahkan seperti itu, apalagi kepada sesama manusia, kepada sesama umat Islam, kepada sesama warga bangsa Indonesia. Artinya apa? Kepada siapapun di dalam berinteraksi menggunakan kata-kata, kita harus memakai dan menggunakan kata-kata yang lemah lembut, yang sopan santun, yang penuh dengan keadaban. Ini yang pertama. Ya, jadi manusia sebagai makhluk sosial pasti akan berinteraksi dengan yang lain. Yang kedua, di dalam berinteraksi kepada orang lain, ya, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sudah memberikan batasan-batasan kepada kita. Kata beliau, laisa minna malam yarham saghirana walam yuwakkir kabirana. Tidak termasuk golonganku, kata Kanjeng Nabi, orang yang tidak mengasihani yang kecil, anak kecil misalkan, walam yuwakkir kabirana, dan orang yang tidak menghormati yang besar. Masya Allah. Ini ajaran yang amat sangat luar biasa dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kepada orang-orang yang lebih kecil, yang lebih muda umurnya dari kita, kita harus belas kasihan, harus menyayangi mereka. Kalau kita usianya 40 terhadap anak-anak yang masih usia 20, 25, kita harus menaruh kasih sayang kepada mereka. Termasuk walam yuwakir kabirona. Kata Kanjeng Nabi, orang-orang itu tidak termasuk bagian dari kami, termasuk tidak termasuk umatku, kata Kanjeng Nabi, kalau tidak menghormati yang tua. Nah, sehingga kita yang muda-muda, ketika berhadapan dengan yang lebih tua usianya, maka harus hormat. Ya, hormat itu tentu dengan berbagai macam kriteria yang ada. Apakah itu menundukkan kepala, kalau bicara tidak melihat kepada wajahnya, dan yang lain-lain. Kata-katanya lemah lembut, kata-katanya tidak terlalu keras misalkan. Itu termasuk penghormatan kepada orang yang lebih tua. Ini Islam memberikan nilai-nilai yang bagus sekali di dalam berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi dengan orang lain, karena memang kita makhluk sosial itu membutuhkan bantuan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Kemudian di hadis yang lain, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, fal yukrim jarahu, maka ya, muliakanlah, hormatilah tetangganya. Insyaallah. Kita di dalam hidup di alam dunia ini sebagai warga masyarakat pasti memiliki tetangga. Tetangga kanan, tetangga kiri, depan rumah kita, belakang rumah kita, itu termasuk tetangga. Bahkan menurut salah satu keterangan, yang dinamakan tetangga itu 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping kiri, 40 rumah yang ada di depan kita, 40 rumah yang ada di belakang kita, itu semuanya masuk kategori tetangga. Ya, artinya kalau di kota Surabaya barangkali satu RT atau satu RW mereka itu adalah tetangga kita. Maka kata Rasulullah, hormatilah mereka, muliakan tetangga. Masya Allah, ini luar biasa. Di dalam berinteraksi dengan sesama tetangga dan yang lain, maka kita harus bisa memuliakan dan menghormatinya. Nah, kemudian juga ada hadis yang lain yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Ya. Ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, maka kata Kanjeng Nabi, muliakanlah tamunya, hormatilah tamunya. Masya Allah. Jadi tamu ini bisa orang yang sudah kita kenal, bisa teman kita, bisa saudara kita, bisa juga tamu ini adalah orang yang masih belum kita kenal. Maka ketika bertamu ke rumah kita, harus kita hormati, harus kita muliakan. Minimal, kalau memang di rumah itu kita tidak punya apa-apa misalkan, tidak punya kue, tidak punya beras yang mau dimasak, minimal ada air putih lah. Minimal ada air putih yang bisa kita suguhkan kepada tamu sebagai bentuk penghormatan. Kok misalkan air putih pun juga tidak ada misalkan, ya senyuman pun juga tidak ada masalah. Terimalah tamu yang datang ke rumah kita dengan penuh senyum, kegembiraan, wajah yang sumringah. Itu termasuk memuliakan dan menghormati tamu. Nah, oleh karena itu, ini adalah ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua di dalam berinteraksi, di dalam berkomunikasi dengan orang lain. Apakah itu keluarga kita sendiri, teman kita, teman dekat kita, saudara kita, tetangga kita, berinteraksilah dengan sebaik mungkin agar supaya mereka tidak merasa tersakiti hatinya oleh kita. Dan bahkan beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalau memang kita tidak bisa berbicara dengan lemah lembut misalkan, karena yang dihadapi itu adalah orang-orang yang misalkan ya promocora, orang-orang yang suka membuat onar misalkan. Kalau tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, falyakun khairon awliyas, falyakul khairon awliyas mut, maka diam saja. Tahan kata-kata yang kurang bagus itu jangan sampai dikeluarkan kepada orang lain. Falyakul khairon au liyasmut. Artinya apa? Sekali-kali kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata berbicara yang menyakiti hati orang lain. Menghardik, membentak, mencaci maki, ya, menghina dan yang lain-lain. Itu sama sekali tidak diperbolehkan di dalam berinteraksi dengan orang lain, baik sesama muslim atau sesama warga bangsa Indonesia. Usahakan apa yang kita keluarkan dari lisan kita, apa yang kita keluarkan dari anggota badan kita, tindak tanduk kita, usahakan sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu berupa kata-kata, maka kata-kata yang lemah lembut. Kalau itu berupa tindakan, maka tindakan yang sopan dan santun. Nah, oleh karena itu, ketika kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, nah, inilah yang harus kita pahami bersama-sama, agar supaya hubungan kita, baik dengan keluarga, dengan teman, sahabat, tetangga, dan bahkan dengan orang lain yang baru kita kenal pun, juga insya Allah akan terjalin hubungan yang baik, yang saling memahami, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Apalagi kita hidup di negeri yang memang majmuk. Indonesia ini adalah majmuk. Majmuk itu terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam agama, terdiri dari berbagai macam budaya, terdiri dari berbagai macam adat istiadat. Nah, ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, maka kita harus bisa menempatkan diri kita, berbicara yang sopan, tindak tanduk kita yang berakhlakul karimah. Disinilah maka para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita mengajarkan kepada kita ada tiga macam ukhuwah. Ya. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Watoniyah, dan ada ukhuwah Basyariyah atau Insaniyah. Ya, jadi ada tiga macam persaudaraan yang harus kita tegakkan, yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan di alam dunia ini. Pertama, persaudaraan antar sesama umat Islam. Jadi, sesama umat Islam kita bersaudara. Artinya jangan saling bermusuhan, bertengkar, dan yang lain. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Persaudaraan antar sesama warga bangsa. Sebagaimana tadi saya sampaikan, bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama, suku, budaya, adat istiadat. Maka mereka-mereka itu sesama warga bangsa. Nah, disinilah perlunya ditanamkan rasa persaudaraan. Jangan sampai bermusuhan sesama warga bangsa. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah. Persaudaraan antar sesama manusia. Ya, ketika kita melaksanakan ibadah haji, bertemu dengan umat dari berbagai negara misalkan, atau ketika kita berkunjung ke negara mana saja misalkan, mereka-mereka itu yang kita jumpai itu adalah manusia yang tentu menjadi saudara kita. Artinya apa? Ketika kita perlakukan mereka sebagai saudara, insya Allah tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi penghinaan, dan yang lain-lain. Nah, disinilah pentingnya kita harus memahami manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kepada orang lain. Nah, saya kira itu mukadimah yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti kita lanjut dengan berbagai diskusi dan lain-lainnya. Monggo Ning Lia, dilanjutkan Ning Lia. Matur nuwun.
1: Siap. Nggih matur nuwun. Nggih matur nuwun Pak Kyai atas mukadimanipun nggih. Mungkin sadarenge lanjutan beberapa pertanyaan nggih sambil menunggu nggih Pak Kyai, izinkan saya untuk memutar satu lagu terlebih dahulu, nanti kita akan
2: kembali. Monggo Ning Lia, monggo.
1: Mohon untuk tidak ditutup dan menunggu nggih Pak Kyai.
2: Nggih Ning Lia, nggih monggo.
1: Matur nuwun. Nggih caning Ade bakal balik maneh tanah di Cara Cahaya Pagi, mergo iku tetep nang Prompat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: isih ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Ya, jeneng sampean balik tenan di acara Cahaya Pagi edisi Minggu 28 Juni 2016 niki mbarek topik memahami manusia sebagai makhluk sosial. Tentunya dengan Pak Kiai. Assalamualaikum, Pak.
2: Nggih, waalaikumsalam Ning Lia. Monggo dilanjut Ning Lia.
1: Nggih, saya lanjut nggih. Niki wonten beberapa pertanyaan. Niki mau pertanyaan dari Cak Yusuf di Pasuruan ya ini ya. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Salam.
1: Jika ada perselisihan kecil antar warga, apa langkah yang dianjurkan Islam agar tidak berkembang menjadi permusuhan? Terima kasih Pak Kiai. Mungkin bisa langsung dijawab nggih.
2: Cak Yusuf yang ada di Pasuruan, matur nuwun sudah berpartisipasi pada pagi hari ini, Cak Yusuf. Di dalam hidup bermasyarakat pasti ya ada gesekan-gesekan, ada ketidakcocokan dan ada yang lain-lain. Nah, ketika apa yang disampaikan Cak Yusuf itu terjadi antar warga misalkan terjadi ketidakcocokan, ada masalah, maka Islam memberikan anjuran untuk bisa dimusyawarahkan. Wasyawirhum fil amri. Semua segala sesuatu ya harus kita pecahkan dan kita selesaikan secara kekeluargaan, yaitu dengan bermusyawarah. Apakah itu di tingkat RT, di tingkat RW, atau di tingkat kelurahan, atau di dalam keluarga kita sendiri misalkan terjadi ketidakcocokan, maka segera itu dilakukan, cari solusi-solusi dengan jalan rembukan. Jadi musyawarah itu kata lain adalah rembukan. Dirembuk sing apik, dimusyawarahno sing apik, dibicarakan dengan baik. Nah, insya Allah dengan bermusyawarah maka masalah-masalah yang dihadapi akan ada solusi dan jalan keluar. Jangan sampai menunggu masalah ini menjadi besar. Jangan sampai menunggu masalah ini menjadi rumit gitu ya. Ibarat misalkan ada percikan api, segera itu disiram dengan air. Jangan sampai menunggu api ini menjadi besar. Ya, sebelum api ini menjadi besar, maka harus dipadamkan lebih awal. Demikian kalau terjadi hal-hal di warga masyarakat kita, ada ketidakcocokan, ada masalah, maka perlu dilakukan musyawarah, perlu dilakukan untuk rembuk bersama.

0: mencari solusi. Insya Allah, dengan rembuk bersama, dengan bermusyawarah, solusi akan bisa dicapai dan disepakati. Yang namanya musyawarah itu, ya apa namanya, minimal ada 3 orang di situ. Antara yang berselisih dengan orang yang bisa menengahi, menjadi wasit, menjadi penengah, gitu lah ya. Minimal harus ada 3 orang. Ya itu namanya bermusyawarah, rembukan. Kalau tidak ada yang menjadi penengah, menjadi wasit, ya barangkali masalah itu juga akan belum bisa menemukan solusi. Maka lebih dari 3 orang itu lebih bagus agar supaya lebih cepat memberikan menemukan jalan atau solusi yang terbaik. Yang namanya musyawarah, yang namanya rembukan itu adalah mencari jalan keluar yang terbaik. Kalau ada permusuhan, sekiranya permusuhan ini bisa reda secepat mungkin. Ngoten nggih, Cah Yusuf nggih yang ada di Pasuruan, sehingga ini tuntunan agama Islam, wasawirhum fil amri. Bicarakanlah, musyawarahlah ketika ada hal-hal yang perlu dimusyawarahkan. Ngoten ning Lia, monggo yang lain ning Lia.
1: Nggih, siap, matur nuwun Pak Kiai atas jawabannya ya. Tadi begitu ya Cak Yusuf ya. Jadi harus ada rembukan ya, 3 orang itu yang antara berselisih dan mediator lah istilahnya ya Pak Kiai.
0: Nggih, mediator ning Lia, leres niku
1: nggih. Jadi sebagai penengah biar nanti sama-sama kepala dingin gitu. Nggih. Nanti takutnya malah makin menjadi-jadi itu yang bahaya ya.
0: Nggih.
1: Lanjut nggih Pak Kiai. Niki wonten dari Ning Maya Bangkalan niki nggih. Bertanya. Pak Kiai, terkadang ada orang yang hanya mau membantu jika ada keuntungan. Waduh. Bagaimana Islam mengajarkan keikhlasan dalam kehidupan bermasyarakat ya Pak Kiai, terima kasih. Begitu.
0: Jadi Ning Maya di Bangkalan, sekali lagi terima kasih Ning Maya partisipasinya pada pagi hari ini ya. Islam mengajarkan kepada kita bahwa orang tangan yang di atas ya itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya apa? Memberi ya itu lebih bagus daripada orang yang menerima. Artinya apa? Ketika kita memiliki kelebihan harta benda, maka memang dianjurkan untuk memberikan sebagian harta benda kita kepada orang lain. Ya, ketika kita memiliki kelebihan misalkan tenaga, maka ya dengan tenaga ini kita membantu orang lain. Ketika kita memiliki kelebihan ilmu misalkan, ya dengan ilmu itu kita membantu kepada orang lain. Nah, dengan catatan ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwasanya ketika kita berbuat sesuatu kebaikan, alangkah baiknya kalau memang kebaikan yang kita berikan kepada orang lain ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kenapa? Untuk menjaga hati kita agar supaya tidak timbul apa namanya ya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dimuliakan, dan yang lain-lain. Itu ketika kita berbuat sesuatu kebaikan, apakah itu sedekah, apakah itu beribadah, atau apa namanya. Ketika kita sembunyikan, tidak ada orang lain tahu, maka di situ nilai keikhlasan itu akan kita temukan. Hati ini betul-betul bisa ikhlas. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan dalam bentuk amal soleh, membantu orang lain dan beribadah, tidak ada yang tahu illallah, kecuali Gusti Allah. Di situ nilai keikhlasan akan bisa kita dapatkan. Tapi kalau memang apa namanya, amal yang kita lakukan ini tidak bisa kita rahasiakan. Contoh misalkan kita akan pergi ibadah haji. Ibadah haji ini tidak bisa dirahasiakan. Tidak bisa dirahasiakan, pasti saudara kita, tetangga kita pasti tahu gitu loh ya. Nah, ketika ada orang lain yang tahu kita melakukan ibadah, maka betul-betul kita harus mampu menjaga keikhlasan yang ada dalam hati kita. Niatkan itu kepada Allah semata, mencari ridho Allah. Demikian pula di dalam membantu orang lain, apakah itu dengan sodako atau bantuan tenaga atau bantuan apapun yang kita berikan kepada orang lain, senyampang masih bisa dirahasiakan, alangkah baiknya kalau dirahasiakan. Karena untuk bisa menjaga hati kita, keikhlasan yang ada dalam hati kita. Tapi kalau tidak bisa dirahasiakan, ya maka tentu kita harus betul-betul mampu menjaga hati. Jangan sampai ada kerentak atau niat untuk hal-hal yang lain, apalagi dipuja, disanjung, ya. Apalagi minta imbalan misalkan. Wah. Iya. Ya, kalau saya memberikan 10.000, saya harus dapat 100.000 misalkan. Wah. Ya, itu nilai keikhlasannya sudah tidak ada. Nah, jadi begitu Ning Maya, ajaran di dalam Islam ya, ketika kita membantu kepada orang lain, usahakan bantuan yang kita berikan itu hanya Allah yang tahu. Itu kalau memang betul-betul bisa dirahasiakan ya. Tapi kalau memang tidak bisa dirahasiakan, maka kita harus mampu menjaga hati kita. Begitu Ning Maya, Bangkalan, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Pak Kyai atas jawabannya ya. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir sebelum ke penutup nggih Pak Kyai.
0: Monggo Ning Lia, monggo.
1: Nggih, niki dari Ning Munira Sidoarjo ya. Assalamualaikum Pak Kyai. Di lingkungan saya masih ada warga yang kadang enggan ikut kerja bakti atau kegiatan kampung. Bahkan ada yang seolah jarang berinteraksi atau dianya dianya itu menutup diri gitu ya, mungkin maksudnya bagaimana ya Pak Kyai untuk menghadapinya gitu ya. Mungkin bisa langsung dijawab.
0: Nggih, Ning Muniroh, matur nuwun partisipasinya Ning Muniroh Sidoarjo pada pagi hari ini. Jadi begini Ning Muniroh ya, memang manusia yang hidup di alam dunia ini tidak sama ya Ning Muniroh. Ada yang baik, ada yang kurang baik gitu ya. Nah, itu pasti gitu. Itu memang sudah menjadi sunnatullah gitu ya. Kalau kita mengharapkan semua manusia baik itu ya, itu tidak mungkin juga gitu ya. Sama halnya dengan perbuatan maksiat misalkan, apakah itu judi, minuman keras, perzinahan, itu kalau mau dihilangkan 100% ya enggak bisa, karena itu memang sudah menjadi sunnatullah, sudah ada seperti itu sejak zaman dulu gitu loh. Nah, kita hanya bisanya meminimalisir, mengurangi. Bagaimana sekiranya orang yang suka minuman keras ini berkurang, orang yang suka berzina juga berkurang, dengan cara memberikan nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk, mau'idoh-mau'idoh dan yang lain-lain. Jadi kalau dihilangkan secara keseluruhan 100% tidak bisa. Demikian pula interaksi dengan warga masyarakat di sekitar kita, antara warga yang satu dengan yang lain juga tidak sama. Ada yang seperti panjenengan sampaikan Ning Muniro, nggih, ada orang yang memang tidak mau berinteraksi ya, mengurung diri di rumah ya. Ada juga tetangga kita yang memang sukanya usil misalkan, suka mencaci maki dan yang lain-lain. Nah, maka bentuk-bentuk manusia yang seperti itu pasti akan kita jumpai di lingkungan warga masyarakat kita. Bagaimana cara menghadapi mereka? Kalau memang kita mampu dan bisa menasihati, maka nasihatilah mereka. Tapi kalau misalkan umpama kita pikir, kita lihat kalau kita menasihati malah nanti jadi gak karu-karuan, maka doakan doakan saja mereka. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang seperti itu jenengan buka pintu hatinya ya Allah, agar bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Ya Allah, mudah-mudahan tetangga yang suka minuman keras itu, yang suka mabuk itu, ya Allah, mudah-mudahan panjenengan buka hatinya bisa berhenti minuman keras. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang suka main judi di tetangga kita itu, mudah-mudahan dibuka hatinya sehingga berhenti. Minimal kita doakan mereka. Ya, jangan sampai kita menghardik, mencaci maki atau ya mengolok-olok orang yang seperti itu, jangan. Mengapa? Karena kita sendiri tidak tahu. Kita sendiri tidak tahu apakah di masa yang akan datang, seminggu lagi, sebulan lagi, kita masih bisa menjaga hati kita. Jangan-jangan kita lebih parah dari mereka yang kita caci. Nah, ini yang kita jaga. Jadi jangan sekali-kali kita mencaci maki orang-orang yang saat ini di pandangan kita orang jelek lah, katakan begitu ya. Jangan sekali-kali mencaci maki. Khawatir di kemudian hari kita seperti dia, perbuatan kita seperti dia. Nah, doakan saja mereka, mudah-mudahan segera dibuka pintu hatinya sehingga bisa kembali ke jalan yang benar, bisa berinteraksi dengan yang lain, bisa berhenti minuman kerasnya, bisa berhenti main judinya. Doakan. Sekali lagi, tidak boleh mencaci maki, menghardik, menghina orang-orang yang berbuat kejelekan. Doakan saja agar supaya Allah memberikan jalan yang benar kepada mereka. Nah, ngoten nggih ning Muniroh yang ada di Sidoarjo, ketika kita berhadapan atau bertemu dengan warga masyarakat yang memang tidak sama karakternya dengan kita, kebiasaannya dengan kita. Nggih, monggo ning Lia.
1: Nggih, siap, matur nuwun Pak Kiai atas jawabannya ya. Karena terbatasnya waktu nggih Pak Kiai, mungkin bisa langsung ke penutup sebelum kita tutup dialog Cahaya Pagi hari ini ya. Monggo.
0: Nggih, Ning Lia. Baik, Cak Ning, dimanapun panjenengan berada, pendengar setia Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk sosial kita pasti butuh kepada orang lain. Mulai kita lahir, kita sudah butuh kepada orang lain. Sampai kita mati pun, kita juga butuh kepada orang lain. Tidak mungkin orang yang mati melaku dewe nanggone kuburan. Gak mungkin. Pasti digotong ambe tonggo kanan kiri. Artinya apa? Mulai lahir sampai mati, awak dewe iki butuh nanggone wong liyo. Nah, oleh karena itu, di dalam berinteraksi dengan orang lain, berinteraksilah sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling menghargai, saling menghormati, ucapkan kata-kata yang bagus, yang lemah lembut, tindakan-tindakan yang sopan dan santun, agar orang lain tidak merasa tercederai oleh apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ning Lia. Yes, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Pak Kiai atas ilmunya. Mugi-mugi barokah berkah dan
0: sami-sami Ning Lia.
1: Terima kasih. Amin amin. Terima kasih juga atas waktunya. Izinkan saya menutup nggih. Menutup teleponnya dan menutup Cahaya Pagi hari ini. Matur nuwun sekali lagi Pak Kiai.

0: sakning cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Dejak ning iku mau Cahaya Pagi edisi Minggu 28 Juni 2016 mbarek tema memahami manusia sebagai makhluk sosial. Tentune mbarek Pak Kyai Dr. Kyai Haji Ahsanul Haq MPDI nggih yang tadi sudah menyampaikan ilmunya kepada kita dan melalui WA nggih. Samari niki jane bakal wonten dan informasi lainnya mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 6 isuk.

Janing tak sampe nang woro-woro jam 6 isu. Janing PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan utawa UP3 Madura terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik. Manajer PLN UP Teluk Madura Fahmi Fahresi nyatakno hal iki sebagai upaya penguatan ekosistem sekaligus percepatan transisi energi. Perluasan iki wis dibangun nang kabeh kabupaten sing ono nang Madura mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan lan Sumenep. Kabar liyane Cak Ning, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawa DPRD Surabaya Bachtiar Rifai ndorong program Kampung Pancasila sing digagas Pemkot Surabaya iso ngakei solusi persoalan lingkungan lan ningkatno kesejahteraan masyarakat. Pemane keberadaan Kampung Pancasila saiki wis merata sing duwe fokus utama yaiku lingkungan sosial, ekonomi lan penguatan nilai gotong royong. Caning iku mau yorek woro-woro jam 6 isuk ketemu manenang woro-woro jam 7 isuk.

0: branding pelaku di media sosial. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Minggu 28 Juni 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri mendalami kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU yang diduga menyertai kasus impor ponsel ilegal. Berikut laporan Januar Fahmi selengkapnya.
2: Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri tidak hanya memburu para pelaku dalam kasus impor ponsel bekas ilegal melalui Bea Cukai Juanda. Mereka kini bergerak menelusuri jejak aset dan aliran dana yang diduga berasal dari kejahatan tersebut, termasuk kemungkinan penyamarannya melalui sejumlah usaha dan perusahaan yang berada di Sidoarjo. Penyidik utama tingkat 2 Kortas Tipikor, Brigjen Pol Mulya Hakim Solikin, mengatakan penyidik ini mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang diduga menyertai kasus impor ponsel ilegal yang sebelumnya telah menjerat 4 tersangka.
3: Terhadap pelaku, melainkan tetap kita juga mengejar terkait dengan aliran dana atau aset-aset rezim, tidak lain terkait dengan TPPU. Dalam kesempatan ini kami sampaikan dua KP ini, kami sedang dalami oleh tim penyidik, tentunya untuk mengetahui apakah terkait dengan usaha ini, usaha yang memang berizin atau masih terkait dengan adanya menyimpang atau mengalihkan atau menyembunyikan atau menyamarkan hasil-hasil dari kegiatan usaha atau perkebunan terjadi tindak pidana korupsi telepon seluler bekas yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2: Menurutnya, penggeledahan terhadap dua kafe atau tempat usaha di Sidoarjo dilakukan untuk memastikan apakah usaha yang berjalan selama ini benar-benar berdiri sendiri atau memiliki keterkaitan dengan upaya menyimpan, mengalihkan, menyembunyikan, maupun menyamarkan hasil tindak pidana. Meski demikian, Mulya menegaskan seluruh proses penyidikan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang diperiksa maupun pemilik usaha yang menjadi objek pendalaman. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, fenomena investasi bodong dan arisan online yang kian marak menuntut masyarakat tidak mudah terbuai oleh personal branding pelaku di media sosial. Chantia melaporkan.
4: Fenomena investasi bodong dan arisan online yang kian marak kini menuntut masyarakat, khususnya kaum perempuan, lebih kritis dan tidak mudah terbuai oleh personal branding pelaku di media sosial. Galuh Hapsari, seorang woman planner yang juga menjadi korban, mengingatkan bahwa pelaku seringkali membangun citra diri sebagai sosok yang amanah, sukses, dan loyal melalui gaya hidup mewah serta keramahan yang intens. Strategi ini dirancang untuk menciptakan kedekatan emosional, sehingga para calon korban, bahkan yang sudah bersahabat dekat, merasa tidak perlu merasa curiga.
5: Belanja di beliau, dikasih bonus banyak sekali. Itu kan kalau perempuan ini ya, jatuhnya rasanya tuh emosinya kena gitu. Oh, dia baik banget gitu. Padahal ya mungkin itu salah satu strateginya ya, untuk mendapatkan istilahnya korban, ya kan gitu. Jadi memang kalau perempuan seperti itu. Dan kalau saya sekedar beli produknya dapat free gitu, dapat ini lebihan gitu aja sih. Dan sepertinya ini orangnya amanah gitu. Karena ya, waktu masuk di arisan itu juga semua bilang ini udah pernah kok, arisannya udah pernah jalan beberapa tahun lalu dan aman-aman aja gitu. Jadi ya dari sana, oh berarti memang bisa dipercaya gitu. Ternyata bahkan sistem arisan pun bisa dimanipulatif untuk siapa yang dapat gitu. Sebenarnya bukan arisan bodong, tapi dia bisa memanipulatif yang dapat. Jadi ada nama-nama yang memang dia pasang dan itu bisa dia setting untuk dapat-dapat terus di awal gitu loh.
4: Melengkapi hal ini, disarankan agar masyarakat lebih rasional dalam menilai peluang investasi. Apabila imbal hasil dijadikan tidak masuk akal atau jauh di atas rata-rata, sebaiknya masyarakat lebih memilih instrumen investasi konvensional yang lebih terukur dan aman, seperti emas, deposito, atau tabungan berjangka. Selain itu, keterbukaan dengan pasangan atau mitra mengenai kondisi keuangan menjadi langkah krusial untuk mencegah kerugian yang lebih dalam. Chantia melaporkan.
0: Pendataan murid berkebutuhan khusus MBK ke dalam data pokok pendidikan atau Dapodik masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma.
6: Pendataan murid berkebutuhan khusus ke dalam Dapodik masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus bidang sosial kelompok kerja guru pendamping khusus KKG GBK Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa seluruh peserta didik tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan meskipun belum terdata sebagai MBK di dalam Dapodik. Untuk memperkuat proses pendataan tersebut, Dinas Pendidikan saat ini bersama dengan KKG GBK dijadwalkan akan melaksanakan asesmen dengan kuota 100 anak pada Juli 2026 mendatang yang melibatkan psikolog dan juga dibagi ke dalam 4 koordinator wilayah KKG GBK, yakni di wilayah Pare, Papar, Ngadiluih, dan juga wilayah Barat Kabupaten Kediri.
7: Kalau anak tidak terdata dalam Dapodik, tapi kenyataannya mereka menjadi murid ABK di sekolah tersebut, ya otomatis mereka mendapat perlakuan yang sama dengan anak reguler yang lainnya, ya. Tetapi kalau mereka bisa dimasukkan dalam kategori MBK dan tercatat di Dapodik, tentunya itu akan mendapat perhatian khusus, dan nantinya juga jika ada dana-dana pengembangan untuk sekolah inklusi, nah itu bisa disalurkan di situ.
6: Sementara itu, guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru SDN Dukuh 3 Ngadilui, Sunani Puji Lestari, menuturkan bahwa proses pendataan MBK kerap terkendala, utamanya saat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Padahal, sekolah reguler sendiri tetap memiliki kewajiban untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan alokasi sekitar 10-20%.
8: Bagaimanapun, karena di situ juga ada persennya untuk anak ABK, jadi ya tetap diterima. Harapannya ya mohon maaf karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mampu memeriksakan, dan itu upaya untuk sekolah minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya, yang berkompeten adalah tentunya dari segi medis atau psikiater atau apa.
6: Melalui penguatan identifikasi dini serta kolaborasi antara sekolah, orang tua dan juga tenaga profesional, pemerintah Kabupaten Kediri berharap pendataan murid berkebutuhan khusus dalam Dapodik dapat semakin optimal. Arung Kusuma melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, warga Kota Kediri bersihkan Sungai Kedah. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, sejumlah warga di Kota Kediri membersihkan Sungai Kedah. Pada akhirnya berlangsung di Kelurahan Bujel, Gang 4, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Suliem, seorang peserta bersih-bersih sungai dan juga sekaligus relawan dari Bank Sampah Rahayu di Kota Kediri, yang mengatakan sangat senang bisa mengikuti kegiatan tersebut. Sebab hal ini membantu meningkatkan kebersihan lingkungan yang biasanya dipadati oleh sampah, terutama oleh tumpukan potongan bambu dan juga sampah dari rumah tangga.
10: Biar lingkungan bisa bersih, bagus, asri. Ya, mungkin kalau bisa 2 bulan sekali.
9: 2 bulan sekali ya?
10: Iya. Kan ini dulu, Mbak, apa namanya? Anu Bank Sampah. Ini kegiatan Bank Sampah.
9: Kegiatan Bank Sampah.
10: Setiap bulan sekali. Ya, sering.
9: Karena?
10: Tapi sekarang bisa. Dari lingkungan kita kalau buang sampah sembarangan, kadang gitu.
9: Sementara itu, hadir dalam agenda serupa Wali Kota Kediri dan Paramaswati yang tampak menyapa masyarakat sembari ikut membersihkan sampah di bawah jembatan setempat. Finanda menyatakan bahwa acara bersih-bersih sungai ini dapat dilakukan secara bersama-sama dengan segenap pihak terkait dan juga masyarakat. Harapannya, hal ini bisa memulihkan kualitas sungai dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Membangkitkan kembali kesehatan dari sungai karena hasil ekspedisi ada kemarin melakukan 6 titik, ternyata 6 titik itu memang seluruhnya sungainya tercemar. Jadi ada 2 kategori, tercemar sedang sama tercemar berat. Nah, Sungai Kedah ini tergolong sebagai kategori yang tercemar sedang.
9: Diketahui, kegiatan bersih-bersih sungai ini diwujudkan setelah adanya ekspedisi sungai yang dilakukan di 6 titik di wilayah Kota Kediri. Dari hasil ekspedisi ini, seluruh titik ditemukan mengalami pencemaran dengan tingkat berbeda, mulai dari pencemaran sedang hingga berat. Namun khusus di kawasan Sungai Kedah ini, termasuk kategori tercemar sedang, sehingga pihaknya bersama-sama dengan warga setempat berupaya mengembalikan kesehatan sungai dengan kerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar sungai. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surabaya mengantisipasi cuaca ekstrim dengan menyiagakan mobil pemadam kebakaran hingga memperluas bozem. Berikut laporan Ermina Jane selengkapnya.
12: Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kesiapsiagaan lapangan untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim berikutnya. Sejumlah mobil pemadam kebakaran disiagakan di titik rawan guna mempercepat penanganan hambatan aliran air. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa seluruh perangkat penanganan telah siaga sejak dini hari. Meski demikian, kondisi Kota Surabaya hingga saat ini dilaporkan relatif aman dan terkendali. Selain melakukan penanganan jangka pendek, pemerintah Kota Surabaya memperkuat strategi pengendalian banjir dengan mengoptimalkan bozem. Pemerintah kota juga berencana mengembalikan fungsi lahan IPT dan fasilitas umum menjadi area resapan air. Ia menjelaskan penanganan banjir tidak hanya difokuskan pada solusi sesaat, tetapi juga jangka panjang.
13: Pasti kita akan memaksimalkan mobil PMK. Nanti tentu kalau mungkin ada sandbag-sandbag kita lubangi untuk mengurangi aliran air. Tapi saya juga nyuwun tolong lah doanya Wong Surabaya. Ini gak musim udan nih. Ini musimnya musim kemarau. Nanti saya gak nemenin musim udan nang beli. Karena udan nang musim kemarau karena kita ini musim kemarau banter-banternya kerja no. Bakal buat saluran.
12: Peninjauan di lapangan, Wali Kota Eri mengakui masih ditemukan sejumlah kawasan alifungsi lahan tanpa sistem drainase memadai. Area yang diuruk untuk pergudangan tanpa saluran air ditemukan di kawasan Romo Kalisari. Kondisi ini dinilai berpotensi memperburuk aliran air saat hujan deras turun. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kota Surabaya akan memanggil pihak terkait, termasuk pengelola kawasan industri, yang menegaskan bahwa setiap pembangunan wajib menyediakan sistem drainase yang memadai. Ermina melaporkan.
0: Keterbatasan lahan di kawasan perkotaan tidak menghalangi warga Lamongan untuk tetap bertani, yakni mengubah rooftop rumahnya menjadi kebun melon produktif. Farin Regi melaporkan.
14: Di atas rooftop seluas sekitar 13 kali 8 meter persegi, Disulap Iskandar, warga desa Dekat Kulon, kecamatan Dekat Lamongan, menjadi sumber penghasilan dengan mengembangkan budidaya melon dengan sistem pertanian urban farming. Lahan yang sebelumnya kosong ini dipenuhi tanaman melon yang tumbuh subur dan menjadi sumber pendapatan tambahan bagi keluarganya. Untuk menunjang budidaya di lahan terbatas, Iskandar menerapkan teknologi hidroponik dengan sistem vertikasi tetes atau drip irrigation. Pada musim tanam seperti ini, Iskandar memilih beralih ke varietas melon lokal seperti Gracia, Nuceria, dan Nobel. Menurutnya jenis melon tersebut lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan rooftop yang terbuka serta memiliki masa panen relatif singkat, yakni sekitar 60 hingga 65 hari.
15: Alhamdulillah juga sudah panen dan hasilnya saya rasa bagi saya belum maksimal karena lakukan di terbuka seperti ini. Untuk kali ini kami menanam beberapa jenis melon lokal. Ada Gracia, ada Nuceria, ada Nobel, ada satunya lupa saya. Kami kan kemarin kan dari proses ketahanan pangan program desa, kami belajar dari situ. Ada mentor yang membimbing kami, dan alhamdulillah kami serap ilmunya, kami tanam, percoba tanam di sini.
14: Menurut Iskandar, urban farming memiliki peluang lebih besar untuk dikembangkan di kawasan perkotaan karena tidak membutuhkan lahan luas. Dengan inovasi dan kemauan belajar, ruang sempit sekalipun dapat diubah menjadi lahan produktif yang bernilai ekonomi. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, kesalahan penanganan dermatitis atopi pada anak masih sering terjadi. Orang tua perlu mendapatkan edukasi agar dapat menerapkan langkah perawatan yang tepat. Farida Kusnia melaporkan.
16: Para orang tua masih sering salah menangani dermatitis atopi pada anak. Hal ini disampaikan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika Dinar Witasari saat memberikan edukasi di puncak HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia IBI Jawa Timur kemarin. Dokter Dinar Witasari mengatakan peradangan kulit karena alergi ini dapat terjadi pada bayi di kedua pipinya, sementara pada anak dermatitis atopi terjadi di area lipatan tubuh.
17: Dermatitis alergi atau yang biasanya orang awam sebut sebagai eksim, itu jadi biasanya ditandai berupa peradangan kulit yang sifatnya kronis, jadi bisa terjadi dalam jangka waktu lama, residif, jadi sering kambuh-kambuhan, hilang timbul, dan disertai ditandai adanya gejala rasa gatal, kulit kering, dan juga adanya riwayat atopi atau riwayat alergi dalam keluarga.
16: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang IBI Kota Pasuruan, Nurmalia Agustina, berharap para bidan lebih hebat memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
18: Mempermudah kita bidan di kabupaten kota, jadi PD bisa merangkul, kita bisa lebih berkarya, lebih hebat untuk memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
16: Dalam puncak HUT ke-75 IBI Jawa Timur, para bidan juga mendapatkan edukasi tentang dukungan nutrisi pada anak dengan masa pertumbuhan. Tujuannya menjaga generasi emas anak usia 1-3 tahun mendapatkan nutrisi yang optimal. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, Piala Wali Kota Surabaya 2026 menjadi ajang persiapan Pertina menuju Porprov 2027. Berikut laporan Agustin Irdiani.
19: Kejuaraan tinju amatir Piala Wali Kota Surabaya 2026 menjadi bagian penting dalam persiapan Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kota Surabaya dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027. Turnamen yang diikuti petinju dari berbagai daerah itu dimanfaatkan sebagai ajang mengukur kemampuan atlet sekaligus mematangkan strategi untuk berburu medali emas saat Surabaya menjadi tuan rumah Porprov. Ketua Pertina Kota Surabaya, Verlik Prasetya, mengatakan tingginya antusiasme peserta menjadi nilai positif karena atlet Surabaya mendapatkan kesempatan menghadapi lawan yang kualitasnya beragam. Pengalaman bertanding tersebut dinilai sangat penting untuk meningkatkan mental dan kemampuan teknis petinju.
20: Untuk menghadapi Porprov besok, Pertina Surabaya itu menargetkan 7 medali emas di 25 kelas. Jadi kami berharap untuk atlet-atlet yang ada di sini untuk mengasah, untuk berlatih, untuk sebanyak sparring untuk menghadapi Porprov 2027.
19: Pertina Surabaya memasang target 7 medali emas dari 25 kelas yang dipertandingkan pada Porprov 2027. Untuk mencapai target tersebut, para atlet akan terus menjalankan latihan intensif dan memperbanyak pertandingan uji coba maupun sparring. Menurutnya, persaingan diprediksi berlangsung ketat karena sejumlah daerah memiliki kekuatan yang merata. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Frasti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Regen, selamat pagi. Terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan kembali.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya janing balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya, tentu nih balik mana bare aku liangge. Tadungana KPKP mugi-mugi sehat-sehat selalu nggih Cak Ning nggih nang cuaca sing gak menentu iki ya. Tapi nang sejauh iki Cak Ning ya terang ya seperti ini gak udan ngoten nggih. Wingi-wingi nane sempat udan tapi kayaknya wingi gak sempat udan ya Cak Ning, tapi mendung ya luih mendung ngoten nggih. Cak Ning iki mungkin ono acara iku mau maraton ya, tapi wis kaya wis lewat. Wis gak lewat mana, wis mari mungkin ya. Tapi mau tak dulu aku wakaya yang berpartisipasi. Sampean dhewe paling ana sing olahragane jalan pagi mawon nggih utawa lari-lari kecil gitu. Sampean jajan Cak Ning lek misale ana nang CFD-an ya. Aduh kangen CFD-an rek aku rek polean ya. Biasanya minggu-minggu isu aku melok-melok nang CFD-an, walaupun nang CFD-an niku aku mek jajan tok. Tapi jajanan sing paling tak incer sih janing ya. Lek es aja lah ya, je isuk-isuk mosok es sih, tapi ana sing jualan sisan wis. Biasane nak gak biasa nih sih nang Sidoarjo, alun-alun Sidoarjo dhewe iku CFD iku bakal buka nang jam-jam 5 aku wis buka janing. Tadi mereka persiapannya jam 4 ngono ya. Jam 4 nyiapno bakule ngoten iki tendane, terus noto-noto barangi ngoten, terus jam 5 aku bahkan wis ana sing mulai jogging janing ya. Wis mulai jogging, ana sing nggawe peda ontel ya, sepedaan lah istilahnya ngoten iki. Tapi kadang-kadang aku juga pernah nemokno iki gak mecep dian tapi biasa nih nang hari-hari biasa iku ono sing naik peda ontel jaman biyen Cak Ning ya. Bare baju jaman biyen sisan wong-wong tuwa ngene ya. Wah, iku dadi kayak nostalgia gitu. Jadi kayak kerasa banget niku nih jaman-jaman biyen ngaten nggih Cak Ning ya, terus ono benderane sisan. Biasane lewat nang pinggir-pinggir dalan ngoten lek nisi Sidoarjo. Nek Surabaya aku belum nemu no ya Cani ya, mungkin Cani ada yang nemu no ngoten nggih. Ya Cani tak lanjut no maneh, pokoke sampean kudu hati-hati nang dalan mergo dalanan mungkin rame ya, mulai rame jeneng jam 7:30 iki sisan yo. Pokoke pelan-pelan asal selamat ngoten sing paling dipikir ngoten. Ya Cani, engkau aku balik mana tetap nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Bondowoso. Sayange, apen koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apen koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apen koa pole dadi jajanan tradisional khas Posoan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya Ning?
1: Iya, iya Ning, narkoba iku bahaya. Akeh sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener Ning, nek nyoba narkoba iku lho Ning iso ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo iso rusak awak, iso kelangan kanca, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya Ning. Lah terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe.
1: Nah, awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelas no dampake.
0: Nah, aku yo setuju Ning. Nah, awak dhewe iki iso lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener Ning.
1: Bener. Ayo, awak dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas. Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Ya Cak Ning, tak lanjut namanya, sekedar jawab-jawab aja, sekedar info juga ya Cak Ning ya. Ternyata masih ada beberapa motor yang tidak memenuhi standar ke itu ya, standar berkendara ya Cak Ning ya. Koyoto lampune diganti warna ya Cak Ning, ono sing diganti warna biru, ono sing diganti warna merah. Sakjane iku pengaruh lo ya Cak Ning kanggo berkendara ya. Bukan karena estetik. Harusnya kalau setelah tak lihat-lihat aku tahu kan ngarepku iku ono motor sing burine iku sing harusnya stop iku kan lek ngerem iku kan warnane abang ya Cak Ning, tapi ku warna biru lah, biru iku warnane gak terlalu ketok Cak Ning. Pemane ono sing sisan lampu ngarepe ya warna biru ikulah sing bahaya iku. Makanya aku Cak Ning, walaupun wong liya gak hati-hati, tapi kita kudu hati-hati ya. Kadang aku kita wis hati-hati, awak dhewe wis hati-hati, tapi wong liya malah sakarepe dhewe iku sing bahaya sisan sih sakjane ya. Pokoke sampean harus jaga diri ya nang dalan apa maneh. Terutamane akeh wong-wong sing koyo unik-unik ngoten nggih. Ya sana sawarine iki aku bakal wenehi informasi lainnya. Marga iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh merga kemampuane mempengaruhi massa supaya mudo nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia, Cak Ning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki, Cak Ning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang lawan tentara musuh, ambe rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang ngene Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya, Cak. Nah, akhirnya melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang ngene keputusan Presiden tahun 2008 tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian.